0: Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keberhasilan program prioritas nasional di antaranya program makan bergizi gratis MBG. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah berhasil membangun ribuan dapur MBG. Program MBG juga telah dinikmati oleh 62 juta penerima manfaat, baik anak-anak, ibu hamil, menyusui hingga lansia. Kendati demikian, pemerintah akan terus memperbaiki kekurangan pada program MBG. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam acara muktamar ke-35 NU yang berlangsung di Jombang, Jawa Timur kemarin.
2: MBG sudah sekarang dinikmati lebih dari 62 juta penerima manfaat. MBG adalah program yang besar, tantangannya banyak, kekurangannya masih banyak, tapi kita akan selesaikan semua kekurangan tersebut. Karena yang penting adalah manfaat harus diterima oleh semua anak-anak kita. Dan semua ibu-ibu hamil dan semua orang tua lanjut usia. Itu tekad kita.
1: Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Rakom atau Gus Yahya mengatakan NU harus memberikan kontribusi bagi agenda program pemerintah demi kemaslahatan masyarakat. NU akan terus mendukung berbagai program pemerintah yang dinilai pro-rakyat.
3: Setelah pergulatan sekian lama, perenungan sekian lama, kami sampai pada satu keyakinan bahwa apabila jam'iyah organisasi Nahdlatul Ulama ini sungguh ingin mendatangkan manfaat maslahat yang nyata bagi warganya, tidak ada jalan lain bahwa jam'iyah ini, organisasi ini harus bekerja sama dengan pemerintah. Nahdlatul Ulama harus mampu menjadi penyangga yang menyumbang kelancaran penghantaran berbagai macam agenda dan program pemerintah untuk kemaslahatan rakyat agar sungguh-sungguh sampai kepada rakyat.
1: Pada muktamar yang dihadiri oleh ribuan kader NU, Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan keberhasilan program Koperasi Merah Putih. Presiden mengatakan dalam waktu dekat puluhan ribu unit Kopdas akan segera beroperasi. Presiden Prabowo menjamin semua barang yang disubsidi rakyat akan sampai ke rakyat dengan harga serendah-rendahnya. Demikian Sugandha Fandi, RRI Pro 3 Tos Mudara untuk Indonesia.

0: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Ahmad Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. Dalam pertemuan ini, Dasko bersama dua pimpinan DPR lainnya menandatangani surat perjanjian. Selengkapnya kita simak Rian Suryadi.
1: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Dasko bersama dua pimpinan DPR lainnya menandatangani surat perjanjian. Surat tersebut terkait penyelesaian rancangan undang-undang tentang perampasan aset. Salah satu poin dalam dokumen tersebut menyatakan pimpinan DPR siap mengundurkan diri apabila RUU perampasan aset tidak disahkan. DPR RI berkomitmen akan menyelesaikan RUU perampasan aset paling lambat 15 Desember 2026. Selain Dasko, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsur Rijal turut menandatangani dokumen yang sama.
2: Fadirat untuk kemudian memenuhi tuntutan teman-teman sekalian. Kalau memang sudah selesai, ya kami mengundurkan diri untuk tetap.
3: Dan seluruh bandar kulit pun.
1: Sementara itu, anggota DPR RI Andre Rosiade menyatakan komitmennya terkait pengesahan rancangan undang-undang RUU perampasan aset. Pengesahan RUU tersebut adalah salah satu tuntutan masa aksi 27 Agustus di depan gedung DPR RI Jakarta. Dalam pembahasan yang dilakukan dengan perwakilan masa aksi sebelumnya, DPR mengundang masyarakat memberikan keterangan dan masukan terkait pembahasan RUU perampasan aset bersama Komisi 3 DPR RI.
4: Bahwa waktu yang cepat dengan hasil yang terbaik sesuai dengan aspirasi masyarakat itu selambat-lambatnya Desember. Dan pimpinan DPR dan pimpinan Komisi 3 sudah sepakat bahwa nanti 15 Desember 2026 itu paripurna perisam. Dan itu sudah dijamin oleh pimpinan DPR, di mana pimpinan DPR tinggi sudah perintah bahwa kalau 15 Desember tidak bisa kantik orang siap mengundurkan diri baik sebagai pimpinan maupun sebagai anggota. Itu
1: selain penanda tanganan perjanjian, Dasko juga membuka ruang bagi AMPB untuk menyampaikan berbagai masukan terkait substansi RUU perampasan aset, yaitu melalui rapat dengar pendapat umum bersama Komisi 3 DPR RI. Ia mengatakan RDPU dapat digelar sebelum batas waktu yang telah ditentukan, sehingga masukan dari masyarakat dapat menjadi bahan dalam penyempurnaan RUU tersebut. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini terkait dengan DPR RI yang berkomitmen dalam merampungkan rancangan undang-undang perampasan aset Desember 2026. Hal tersebut ditindaklanjuti dari aspirasi masyarakat dalam komitmen pemerintah dan DPR dalam pemberantasan tindak pidana korupsi melalui elaborasi KUHP dan KUHAP baru. Selengkapnya kita akan hadirkan dalam laporan khusus Pro3 yang disampaikan Joshua Sihombing.
5: Laporan khusus.
6: Terkait pembahasan RUU perampasan aset koruptor.
7: Penyampaian aspirasi yang digelar Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB pada Kamis kemarin memberikan angin segar bagi masyarakat. Dari sejumlah tuntutan dalam aksi penyampaian aspirasi tersebut, Koordinator AMPB Supriyono alias Botok Pati mengungkapkan bahwa salah satu yang menjadi fokus aspirasi masyarakat, yakni terkait dengan pengesahan rancangan undang-undang RUU perampasan aset. Dalam audiensi AMPB dan sejumlah kelompok masyarakat sipil bersama DPR RI, Koordinator AMPB Botok Pati mengungkapkan bahwa masyarakat mendorong agar pemerintah dan DPR mengesahkan RUU perampasan aset sesegera mungkin. Bahkan dalam kesempatan tersebut, Botok Pati menuturkan bahwa jajaran pimpinan DPR harus siap menerima konsekuensi untuk mundur dari jabatannya jika RUU perampasan aset tidak segera rampung di tahun 2026.
6: Desember kita minta tanggalnya, Pak. Jadi jelas, setelah muncul batas akhir pengesahan RUU tersebut, misalnya sampai tanggal tersebut tidak terrealisasi, mundur lagi dengan alasan A, B, C, D, E, F, G. Kita minta konsekuensi, tanggung jawab panjenengan semua. Seperti contoh, maaf atas kegiatan, beliau mengundurkan diri. Pak Sa'ad Mustofa juga siap mengundurkan diri. Bapak Cucu juga siap mengundurkan diri jika berita acara tersebut, kesepakatan tersebut tidak terrealisasi.
7: Sementara itu, menyikapi tuntutan publik tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan bahwa DPR dan pemerintah telah menyepakati pengesahan RUU perampasan aset tersebut untuk dapat segera diketok palukan sebagai undang-undang paling lambat pada awal Desember 2026. Dasko bahkan menegaskan bahwa dirinya siap mundur dari jabatannya sebagai pimpinan DPR RI sebagai bentuk konsekuensi dan komitmennya dalam menghadirkan RUU tersebut.
2: Waktu paling lambat untuk pasal undang-undang perampasan aset itu akan diketok di paripurna pada tanggal 15 Desember 2026. Dan biasanya kalau rapat paripurna ada berita acara, sudah minta tadi untuk jadi pegangan kawan-kawan sekalian. Kemudian yang berikut kami pimpinan DPR berkomitmen untuk menyelesaikan undang-undang ini di tempat waktu. Dan kami tidak ada masalah, tidak ada kekhawatiran untuk kemudian memenuhi tuntutan teman-teman sekalian. Kalau memang tidak selesai, ya kami mundurkan diri untuk ada masalah.
7: Sementara itu, sebelumnya Kepala Badan Komunikasi Pemerintahan Bakom RI Muhammad Kodari menyebut bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto satu nafas dengan aspirasi masyarakat terkait pengesahan RUU perampasan aset. Kodari menyatakan Presiden Prabowo telah berulang kali mempertegas komitmen pemberantasan tindak pidana korupsi melalui RUU perampasan aset.
5: Undang-undang perampasan aset itu aspirasi Presiden sangat sejalan dengan aspirasi masyarakat. Setidaknya ya saya catat dua kali Presiden sudah mengeluarkan pernyataan. Pertama, pernyataan yang langsung itu tanggal 1 Mei tahun 2025 pada hari buruh, ya beliau mengatakan undang-undang perampasan aset segera dilaksanakan. Yang kedua, tanggal 1 September 2025 dalam pertemuan dengan tokoh-tokoh agama, Pak Yahya sebagai Ketua PBNU waktu itu menceritakan sikap Presiden terhadap dan dukungan Presiden kepada undang-undang perampasan aset. Dari Pak Menteri Hukum sendiri juga sudah menyatakan bahwa ada instruksi tegas dari Presiden agar ini segera diproses. Tapi ongoing di DPR dan instruksi dari Presiden sangat jelas dan sejalan dengan aspirasi masyarakat.
7: Bahkan lebih lanjut dijelaskan Kepala Bakom RI Muhammad Kodari dalam perumusan RUU tersebut nantinya akan mengacu pada KUHP dan KUHAP yang baru disahkan. Hal ini diungkapkan Kodari untuk menyasar target perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan pihak swasta untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Jadi ini sebetulnya nanti akan sangat bermanfaat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dialami oleh masyarakat, bukan hanya yang ada di pemerintahan.
0: Dan bagaimanakah juga tanggapan masyarakat terkait komitmen DPR menuntaskan inisiatif rancangan undang-undang RUU perampasan aset? Kami akan hadirkan dalam tanggapan masyarakat berikut ini.
8: Bagi masyarakat, ya senanglah mendengar hasil pertemuan dari warga Pati ketemu sama pimpinan DPR. Apalagi dari pertemuan itu, salah satu tuntutan utamanya kayak RUU perampasan aset itu ya, kalau nggak salah. Itu diakomodir oleh DPR. Semoga aja sih emang amanah ngejalanin janjinya untuk segera ngesahin RUU perampasan aset. Jangan sampai tahu-tahu isi undang-undang beda lagi. Jadi harus dikawal ketat ini.
9: Kita masyarakat bisa berbangga ya dengan DPR kita yang menyatakan komitmennya bahwa RUU perampasan aset ini akan selesai di tanggal 15 Desember 2026. Bahkan pimpinan DPR pun, Sufmi Dasko Ahmad, menyatakan siap menanggalkan jabatannya atau melepaskan jabatannya sebagai pimpinan DPR jika RUU ini tidak disahkan. Jadi sikap DPR hari ini yang menyatakan bahwa RUU perampasan aset akan disahkan pada tanggal 15 Desember sebagai undang-undang baru, itu patut kita acungi jempol dan kita dukung dan kita kawal RUU perampasan aset ini sampai selesai.

0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana rancangan undang-undang perampasan aset dan efek jera bagi koruptor disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Lukmantara.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah DPR untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset sudah tepat. Publik sudah lama menunggu aturan yang mampu memperkuat pemberantasan korupsi, terutama karena masih munculnya kasus korupsi dengan kerugian negara yang sangat besar. Selama ini, hukuman penjara sering menjadi perhatian utama dalam penindakan korupsi. Padahal, bagi pelaku, kehilangan kebebasan belum tentu berarti kehilangan seluruh hasil kejahatannya. Ketika aset hasil korupsi masih dapat disembunyikan, dialihkan, atau dinikmati oleh pihak lain, maka efek jera menjadi tidak maksimal. Kontrasnya, penegakan hukum juga kerap menjadi sorotan publik ketika membandingkan kasus korupsi berskala besar dengan tindak pidana kecil. Kasus Setia Novanto misalnya, menunjukkan bagaimana korupsi dengan nilai kerugian negara yang besar dapat berlangsung melalui jaringan dan proses hukum yang panjang. Di sisi lain, masyarakat juga pernah dikejutkan dengan kasus penganiayaan terhadap seseorang yang diduga mencuri ayam di Bali.

0: bila mekanisme perampasan aset memiliki landasan hukum yang kuat dan diterapkan secara efektif. Publik tentu ingin melihat bahwa korupsi benar-benar tidak memberikan keuntungan bagi pelakunya. Jangan sampai seseorang melakukan korupsi dalam jumlah besar, menikmati hasilnya selama bertahun-tahun, kemudian hanya menjalani hukuman penjara, sementara sebagian kekayaannya tetap tersimpan atau berpindah tangan. Karena itu, perampasan aset harus menjadi bagian penting dari strategi pemberantasan korupsi. Efek jera yang lebih kuat ketika koruptor mengetahui bahwa bukan hanya kebebasannya yang terancam, tetapi juga seluruh keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana. Namun, percepatan pengesahan RUU perampasan aset tetap harus diikuti dengan aturan yang jelas, transparan, dan menjamin kepastian hukum. Kewenangan merampas aset tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Harus ada mekanisme pembuktian, pengawasan, serta perlindungan terhadap masyarakat yang tidak terlibat dalam tindak pidana. Kini masyarakat menunggu keseriusan DPR dan pemerintah. Jika RUU perampasan aset memang akan diketok palu pada Desember 2026, jangan sampai momentum ini kembali terlewat. Publik membutuhkan bukti bahwa negara serius memutus mata rantai korupsi, bukan sekadar memberikan hukuman kepada pelakunya. Kita berharap koruptor sadar bahwa korupsi bukan jalan untuk menjadi kaya. Ketika kebebasan hilang dan hasil kejahatan juga dirampas, disitulah hukum benar-benar memberikan efek jera. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Runtuhnya gletser di Nepal yang diduga memicu banjir bandang dan menyebabkan getaran seismik berkekuatan 5,2 magnitudo. Dan awalnya disalahartikan para ilmuwan sebagai gempa bumi yang menurut Survei Geologi Amerika Serikat atau USGS diungkapkan pula oleh USGS dalam pernyataannya Rabu lalu. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, namun analisis lebih lanjut terhadap data menunjukkan bahwa tidak terjadi gempa bumi, gelombang seismik tersebut disebabkan oleh runtuhnya gletser dan aliran lumpur. Menurut pernyataan tersebut, aliran air yang sangat deras kemudian menerjang sungai Botekosi di wilayah pegunungan Nepal pada hari Rabu. Banjir bandang tersebut sebelumnya dilaporkan disebabkan oleh gempa bumi yang memicu tanah longsor. Menurut Otoritas Pariwisata Nepal, lebih dari 660 wisatawan dilaporkan hilang setelah banjir tersebut terjadi.

Kita ke informasi dari dunia olahraga. Pembalap Spanyol Izan Guevara menjadi rookie ketiga yang dipastikan naik kelas utama MotoGP pada musim 2027 setelah bergabung dengan Prima Pramac Yamaha. Guevara akan mengikuti jejak Daniel Holgado dan Daniel Alonso dan yang lebih dahulu mendapatkan tempat di kelas premier untuk musim depan. Hal tersebut dikatakan Guevara dilansir dari halaman resmi MotoGP pada Jumat hari ini. Guevara juara dunia MotoGP 3, Moto3 2022 dipromosikan telah menunjukkan perkembangan bersama proyek Moto Pramac Yamaha. Pembalap 22 tahun tersebut meraih kemenangan pada seri penutup Moto musim 2025 yang berlangsung di Valencia. Sebelum ia melanjutkan performa kompetitif tahun ini, termasuk kemenangan di Le Mans dan sejumlah podium yang membawanya ke posisi kedua klasemen sementara.

Ikuti terus informasi dalam portal resmi kami www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda kembali bersama kami pendengar di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Informasi bersama program 3 RI baru saja kita ikuti dalam Warta Sentral. Sudah pukul 9:26 waktu Indonesia Timur. Untuk kebersamaan kita di Ternate pagi ini, kami masih bersama Anda dan nantikan untuk program Halo RI hadir untuk Anda di hari ini.
2: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
3: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
2: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
3: Tapi, masalah saya lebih penting.
4: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.

0: 101,8 FM Pro 1 RI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi, selamat bergabung kembali bersama kami untuk pagi ini ya, di hari Jumat 28 Agustus 2026. Kami bersama Anda untuk Halo RRI. Kita jumpa lagi ya. Ini biasanya di setiap seminggu itu ada 3 kali, yaitu di hari Senin, Rabu, dan hari Jumat. Tepatnya kita bertemu kembali hari Jumat di hari ini ya, di lembaran ke-28, sudah di minggu terakhir untuk bulan Agustus 2026. Nah, kembali lagi untuk Anda pendengar di pagi ini ya. Dan mungkin Halo RRI ini keluhan-keluhan yang mungkin Anda sampaikan kembali bersama program 1 di Halo RRI akan kita bahas lagi ya. Saya tidak sendiri pagi ini karena sudah bersama saya ada Sisi di mana pagi ini nanti bersama saya kita bahas lagi. Selamat pagi Sisi.
1: Selamat pagi. Suara kecil ya?
0: Sudah, udah boleh. Udah boleh udah sekarang. Oke. Gimana pagi ini? Sehat?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Kedengarannya semangat banget dari tadi pagi aku.
0: Uduh, denger. Harus seperti cuaca yang tiap hari semangat sih.
1: Iya benar, cuaca pagi hari ini cerah ya.
0: Betul.
1: Dan memang mudah-mudahan sih ini bisa mendukung juga untuk kegiatan yang sedang berlangsung di Kota Tangerang.
0: Nah, ya, itu dia. JKPI ke Rakernas ke-12 sih ya.
1: Jaringan Pusaka Indonesia.
0: Hari ini sepertinya ada ini ya, kegiatan karnaval kalau tidak salah hari ini ya. Rencananya begitu sih.
1: Jadi hari ini tuh kabarnya ini ya, di seminar
0: nasional. Oh, begitu.
1: Seminar nasional yang berlangsung di Universitas Hairun di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan di FKIP.
0: Oke. Baik.
1: Itu informasi dari panitia ya, tunggu saya baca dulu WhatsApp-nya.
0: Iya, oke. Silakan. Biar pendengar juga tahu begitu.
1: Jadi pendengar malam tuh nonton Freshly.
0: Ya, betul. Nanti kita berbondong-bondong ke Landmark ya.
1: Betul sekali. Itu dia lagu yang Raci Kuat tuh.
0: Betul. Oke.
1: Oke, nanti malam terus juga kabarnya untuk besok malam baru ada karnaval
0: gitu.
1: Iya. Iya, begitu. Jadi malam minggu. Malam minggu. Jadi semuanya itu mulai di jam 7:30. Untuk acara puncak itu akan berlangsung nanti malam di Landmark.
0: Oke, baik.
1: Jadi jadi memang kabarnya kalau untuk yang malam minggu itu akan ada rekayasa lalu lintas karena ada 1.500 orang yang akan karnaval.
0: Widih, luar biasa ya.
1: Ini informasinya dari MC kondangnya RRI Ternate yang MC JPI loh.
0: Oh, begitu ya. Bocoran dong siapa? Kira-kira saya belum tahu nih.
1: MC-nya.
0: Oh ya, oke. Baik. Halo RRI. Nah, seperti biasanya juga. Ini kalau bicara tentang JKP ini ya, banyak UMKM di Kota Ternate ini sangat luar biasa sekarang ya.
1: Iya, betul sekali. Jadi memang kegiatannya luar biasa ini ya, Dilan atau Roni. Namanya Dilan apa Roni sih?
0: Udah sama aja. Roni Dilan sih.
1: Jadi kegiatannya banyak dan bahkan dari berbagai kota tuh tanggapan positif ya, apalagi kalau misalnya tadi malam tuh saya sempat ketemu sama perwakilan dari kota Bandung, karena kan ada kegiatan juga nih sama Pasundan di Maluku Utara. Terus beliau-beliau itu dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.
0: Baik.
1: Itu ikutan dalam acara tersebut. Nah, kebanyakan tanggapannya tuh positif, bahkan mereka tuh kayak pengen, emang udah betul-betul pengen banget ke Ternate gitu. Dan pasti bilang kalau nanti Ternate yang menjadi tuan rumah itu mereka udah kesini, mudah-mudahan kayak rebutan gitu di kantornya, yang penting kayak gitu kan. Emang saking positifnya ya, pemandangan Kota Ternate begitu sangat indah, dan itu memang yang betul-betul diinginkan, dan betul-betul memang mereka pasti sendiri itu sesuai dengan apa yang mereka pikirkan atau hayalkan selama ini.
0: Luar biasa. Baik, oke. Kita simpan dulu terkait dengan Rakernas. Rakernas kita simpan dulu lah ya. Baik.
1: Apa karena ada rekayasa lalu lintas, jadi untuk Anda bisa menyesuaikannya.
0: Baik. Iya. Si, kemarin-kemarin keluhan-keluhan dari pendengar kira-kira masih ada yang tersimpan tidak?
1: Sekali. Jadi ada beberapa akan tersimpan karena keinginan dari pendengar kita tuh pengennya langsung ditanggapi ya.
0: Okay.
1: Kita sudah bayangkan kayak misalnya untuk yang lalu lintas itu terutama untuk parkiran. Nah tadi pagi tuh saya ke pasar juga masih membuktikan ternyata masih juga tuh ada yang bilang ah cuma sebentar jadi parkir aja di situ di parkiran yang sudah steril ya gitu.
0: Iya betul.
1: Yang depan itu ya itu di jalan di Pasar Bahari Berkesan ternyata juga masih ada 1-2 motor, 1-2 pengendara yang ternyata mungkin dia mau apa ya kayak misalnya cuman bentar gitu aja. Padahal kan memang enggak boleh sama sekali ya. Parkirnya di dalam. Tapi di badan jalan tuh masih ada 1-2 motor yang saya lihat, bahkan ada mobil juga.
0: Okay.
1: Yang saya perhati itu kayak lumayan lama lah di situ.
0: Mm-hmm.
1: Nah, itu juga ada salah satu keluhan dari masyarakat. Dia juga nanya waktu itu pertanyaan dari Reza ya atau siapa itu di WhatsApp ya. Jadi itu dia menanyakan tentang yang di depan apa pasar di depan Ikan Fufu tuh di pasar.
0: Betul, Dito. Betul. Iya.
1: Di jembatan itu kan ada bacaan larangan ya. Parkir, tapi masih banyak yang parkir. Kalau malam itu diperbolehkan di situ. Nah, itu sebenarnya gimana? Apakah memang kita boleh parkir di situ atau enggak? Ini memang arahannya ke Dinas Perhubungan.
0: Oke. Okay. Baik.
1: Terus juga memang untuk kalau untuk Satlantas Kota Ternate kita sudah WhatsApp ya dan Bung Bradex sebagai reporter atau peliputannya di bagian hubungan terminal juga sudah menyampaikan nanti akan terus di apa mungkin beliau sedang sibuk ya kasus lantas jadi nanti akan terus di apa kejar untuk mendapatkan informasi sesungguhnya.
0: Baik.
1: Nah untuk perhubungan juga seperti itu.
0: Lagi oke oke si kita simpan dulu mungkin ada yang telepon kita angkat boleh.
1: Oh iya ada yang telepon.
0: Baik kita angkat dulu ya. Baik halo selamat pagi. Halo RRI.
2: Halo RRI selamat pagi.
0: Selamat pagi Bung Tahir. Iya ya pagi ini Roni sama Sisi ya, silakan Bung Tahir.
1: Bung Tahir,
2: iya,
1: maaf di Porniti itu kebakaran bener ya terjadi ya.
2: Iya.
1: Nah iya itu gimana Bung Tahir mungkin bisa informasi
0: iya.
1: juga nih.
0: Iya menurut sih coba ceritakan yang terjadi di sana kebakaran di sana Bung Tahir coba.
2: Oh di bagian Porniti.
0: Oh di bagian Porniti iya.
1: Itu di bagian Porniti ya.
2: Iya atau Porniti jauh sudah berapa kilo ini.
0: Dari tempatnya Bung Tahir.
2: Iya kan okay. Kita kan di 16 kilo dari sini dan bagian jauh kita kan di bagian pasar Sawu.
1: Oh, okay.
2: Jadi mungkin ke jauh sedikit tuh.
1: Oh iya, baik ya itu karena yang kemarin sempat disampaikan juga ya. Nah kalau Bung Tahir kan kemarin keluhannya masih tentang belum di hotfix.
2: Iya, tapi sekarang, ya. Saya tanya, karena sudah pertanyaan saya dijawab oleh waktu itu. Sekarang sudah filter di YouTube. Pertanyaan di YouTube-nya itu ada yang ketahu begini sih, gue ini punya pengaduan nih. Memang sangat restrik kali impor itu harus seperti itu. Tapi dia sudah pindah di YouTube sekarang ke TikTok. Yang kemarin yang dijawab oleh bawah itu. Jadi mudah-mudahan jawaban yang bawah itu adalah untuk kemudahan dia cepat dia apa dilayani diperhatikan gitu.
1: Oh iya.
2: Memang sudah terangkan YouTube itu, jadi menunggu saja. Mungkin ada usaha bahan mau datang, mau beli apa dan lain-lain sebagainya kan. Jadi kita menunggu saja dan sekedar selalu diingatkan seperti itu agar dong pasti terpisah gitu. Sama dua pagar jembatan juga yang rusak ini, nanti perhatikan lagi, sampaikan lagi tuh dua pagar jembatan. Sekedar di saya.
0: Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, Si?
1: Iya, baiklah. Jadi memang itu ya yang disampaikan. Kita nanti coba follow up lagi ya. Karena memang pernah ditanggapi ya.
0: Okay.
1: Kak Roni dan juga Bung Tahir kan juga pernah ditanggapi oleh Pak Wakil Bupati. Jadi memang sudah disampaikan bahwa memang masih terkait dengan anggaran lagi ya. Tapi katanya itu kan diprioritaskan juga gitu karena memang banyak masyarakat di situ juga yang menyampaikan apalagi di musim panas seperti ini kan akhirnya berdebu di sana terutama itu kan di kawasan pariwisata juga tuh.
0: Betul.
1: Baik itu yang nanti akan coba ditanggapi, kita akan follow up lagi.
0: Iya, salah satunya tadi yang mengenai pagar jembatan sudah berulang-ulang kali yang disampaikan sama Bung Tahir ya Sisi ya.
1: Iya betul, dari 2025 bahkan ya.
0: Oke.
1: Masyarakat. Jadi memang bilang kita juga memang berharap semoga bisa secepatnya ada anggaran-anggaran gitu ya.
0: Betul.
1: Untuk seperti itu karena memang itu kan penting juga untuk masyarakat ya, terutama jalan kan penghubung. Oke, apalagi di situ dekat itu tuh pantai apa? Lapasi. Iya, pemandangannya kan di situ bagus, mudah-mudahan juga didukung dengan fasilitas lainnya seperti pagar jembatan yang ada di sana.
0: Oke. Baik.
1: Iya, dan dia selain itu juga ada keluhan dari Pak Yasim yang masih juga tentang terkait dengan sampah ya. Oke, jadi memang kalau misalnya untuk yang kemarin bilang mau dibongkar kan memang udah pasti tidak akan dibongkar. Namun harapannya Pak Yasim bisa ada keterangan atau ada surat edaran dari Dinas Lingkungan Hidup kepada Kecamatan Ternate Selatan untuk menyampaikan ke beberapa lurah yang ada di situ, kalau boleh dibuang sampahnya itu di masing-masing kelurahan aja.
0: Baik.
1: Gitu ya. Ada tempat pembuangan sementara karena kebanyakan malah diarahkannya di TPS Mangga 2 karena mungkin besar ya di situ, jadi mereka suka buangnya di situ. Itu sih yang masih disampaikan oleh Pak Yasim. Nampaknya kalau untuk dari DLH sendiri itu sudah ya suratnya akan dilayangkan. Mungkin terusannya itu yang diharapkan sama Pak Yasim ada keterangan dari lurah di Mangga 2 dan juga di lurah sekitarnya kayak Kayu Merah, terus juga ada Siong. Ya nanti mungkin kita akan kejar juga ya untuk
0: hari ini. Si terkait dengan sampah, kemarin saya sempat ke Mangga 2 juga sebenarnya. Ada keluhan dari orang yang di sekitar, kebetulan saya bawa mobil motor ke bengkel kan. Terus di sebelahnya bengkel kan ada itu berangka kecil lah, istilahnya berangka kecil untuk mengalirnya air. Tapi karena sudah berapa lama ini tidak hujan, lagi musim kemarau, jadi sampahnya numpuknya di situ semua, begitu.
1: Numpuk di situ semua ya.
0: Iya, jadi hampir keluar semua tuh sampah karena sudah menumpuk kan.
1: Iya. Iya, jadi kalau misalnya untuk yang berangka itu ini hampir setiap Halo RR itu ada aja keluhannya gitu. Walaupun memang kalau yang keluhan yang pernah dikeluhan di Kota Baru itu kan langsung ditindak tuh di LH turun juga di langsung angkat ya, bahkan
0: ya, betul.
1: Udah bersih tuh di situ kan, di foto. Termasuk juga di Mangga 2 di dua pekan yang lalu juga itu keluhannya Pak Yasim kan waktu itu pernah menyampaikan juga itu langsung diangkat juga tuh di berangkanya. Nah ternyata sampai sekarang ada juga, berarti kan ini sampah yang mungkin dalam waktu dekat ya, jadi ya kan jadi udah diangkat masyarakat juga buang sampah lagi di situ
0: nah, lagi.
1: Iya, jadi kita bisa ingatkan lagi ya, ini mungkin kesadaran masyarakatnya ini yang harus kita tingkatkan.
0: Betul.
1: Karena ternyata kalau untuk dari Dinas Lingkungan Hidup ya, karena kan kita sudah berapa kali juga langsung foto terus langsung kirimkan, itu gak berapa lama langsung dari Dinas Lingkungan Hidup tuh turun langsung membersihkan. Nah memang udah bersih. Nah tapi ternyata kan Dylan kemarin masih lihat ada sampah.
0: Nah itu dia kan, karena mereka mengharapkan begini sih, kalau hujan kan semuanya dibawa kan, mengalirnya air keluar semua. Jadi sekarang lagi tidak hujan, jadi sampahnya menumpuk di satu tempat di situ, jadi semuanya penuh begitu.
1: Iya penuh ya, oke. Nanti ya kita coba tanyakan lagi deh. Tapi memang untuk ini perlu kesadaran dari masyarakat juga ya.
0: Oke.
1: Untuk hal ini, jadi memang kalau untuk nggak semuanya diurusin sama di LH juga begitu, atau mungkin juga dari dinas-dinas lainnya. Tapi lebih ke kita juga sebagai masyarakat. Jadi memang tanggung jawab bersama sih Dilan ya kalau untuk masalah kebersihan.
0: Betul.
1: Karena nggak selesai-selesai ya sebenarnya masalahnya.
0: Betul. Oke, bicara tentang sampah tuh dari sekian hari tetap saja ada pasti masalahnya ya.
1: Jadi mudah-mudahan bisa terus sama-sama kita saling ingat. Pak Baku kasih ingat.
0: Betul.
1: Sama-sama menjaga kebersihan.
0: Oke.
1: Ini kita, jauh-jauh nih Dilan dan juga untuk pendengar ya. Dari Halting juga ada keluhan.
0: Ada juga ya.
1: Bahkan juga mengirimkan fotonya, nanti saya akan teruskan ke nomornya Pro. Ini disampaikan, tunggu namanya, tunggu siapa tadi namanya, di desa Sidomulyo Subaim Halmahera Timur. Nah ini beliau menyampaikan mungkin bisa dibantu untuk menyampaikan permasalahan ini lewat Halo RRI ke Pak Camat atau pihak terkait. Nah beliau mengirimkan gambar terkait dengan pohon yang tumbang.
0: Baik.
1: Oh namanya Santi di desa Sidomulyo Subaim Halmahera Timur. Oke, ini menyampaikan bagaimana dengan pohon yang tumbang, sering tumbang di Halmahera Timur. Sebenarnya masalah ini harusnya sudah bisa diatasi setelah kejadian sebelumnya, kenapa nunggu tumbang dulu? Ntar permasalahannya di pohon-pohon sudah terbakar akarnya, kalau pakai akal sehat sudah pasti bakal tumbang. Terus nggak ada yang bergerak, perlu disebutkankah pihak-pihak yang seharusnya bergerak? Syukur alhamdulillah yang jadi korban kabel listrik. Nah, nauzubillah kalau manusia.
0: Oke.
1: Okay. Itu katanya ya.
0: Nah, jadi itu jadi, iya, silakan.
1: Apa tuh gua ada korban dulu baru bertindak. Nah, mungkin bisa dibantu untuk menyampaikan permasalahan ini ke Pak Camat atau pihak terkait di Sumbaim Desa Sidomulyo, Halmahera Timur, arah dari P3 ke P4.
0: Oke.
1: Okay. Oh, ini nama jalan ya P3.
0: Iya. Itu namanya dari jalan, mungkin dari arah sebelah ke jalan sebelah lagi begitu.
1: Begitu ya. Dan mungkin pihak terkait bisa meninjau langsung kondisi di lapangan agar supaya ada solusinya. Nah, baik. Ini di Halmahera Timur di dilan pohon yang tumbang. Karena akarnya kebakar, jadi kan itu pasti tumbang tuh pohonnya. Nah, tapi tidak ada antisipasi dulu. Nah, kemarin yang terjadi di sana untuk tidak ada korban nih, apa hanya kabel yang langsung ambruk di situ ya. Jadi mungkin bisa kita saling, mungkin nanti kita follow up juga nih.
0: Baik, ya, betul.
1: Nanti mungkin kita bisa ke Mbak Farah ya, ya, untuk yang di Haltim kan, untuk menyampaikan hal ini ya.
0: Oke, baik. Si, iya, kita tinggalkan itu. Coba kita lihat, karena ini sekarang kan musim kemarau, ada keluhan kita ya, untuk masyarakat mungkin di tempat-tempat mereka yang terjadi hal yang tidak tidak kita kira begitu. Ada tidak?
1: Iya, kalau untuk keluhan itu Reza ya, Bang Eza yang ada di Kayu Merah itu juga sudah menyampaikan kalau dia mungkin kita bisa undang lagi untuk bisa bergabung, apakah memang sudah tidak ada lagi yang membakar sampah atau seperti apa ya, nanti mungkin kita akan bisa apa menanggapi hal itu ya. Karena kalau di keluhannya Bang Eza kan ada beberapa oknum masyarakat yang bakar sampah kalau sore begitu ya, padahal sudah diingatkan sesama masyarakat kalau nggak boleh bakar sampah sekarang lagi musim panas seperti ini dan juga angin ya, jadi diingatkan lagi begitu. Harapannya memang kita harus ke ini, di ke apa, Lurah Kayu Merah ya.
0: Betul. Oke. Okay.
1: Untuk hal ini, karena kalau untuk Eja itu kan di Kayu Merah. Sampaikan hal ini, nanti kita coba akan follow up ke beliau ya.
0: Oke, okay, baik. Iya.
1: Jadi iya, nah, terkait dengan apa namanya, bakar sampah iya, juga. Jadi
0: mengingatkan lah, mengingatkan untuk pendengar masyarakat lah istilahnya.
1: Pendengar ya, iya. Nah, itu juga saya juga mungkin nanti pengen juga tahu sih kalau misalnya di hutan seperti apa. Karena ada teman-teman dari yang suka naik gunung, tapi dia tuh nggak ke gunung sih, ke ini apa namanya, Taman Love ya.
0: Iya, iya.
1: Pas ke Taman Love itu ada berapa kali menemukan masyarakat di situ ya, adalah oknum masyarakat yang bahkan sampah juga begitu. Jadi desapan itu adalah berupa daun-daun ya, daun-daun yang udah kering,
0: kering.
1: Gitu. Itu tuh apakah baik atau tidak, karena pas lagi ditegur bukan ditegur tapi diingatkan, itu langsung bilang, ih tak apa-apa ini kan pohon-pohon katanya begitu. Yang di hutan itu sana karena dia itu akar katanya, akar apa namanya, akar yang berjalan begitu.
0: Betul.
1: Apakah memang seperti itu atau gimana ya? Nanti mungkin kita bisa juga menyampaikan hal ini ya, bilangnya ke Trasiro misalnya atau juga ke dinas lingkungan apa untuk kehutanan begitu.
0: Ya.
1: Kalau karena mereka, karena mungkin yang di situ menanggapi bahwa itu nggak apa-apa karena pohon yang tidak, pohon yang besar begitu ya. Tapi mungkin kita bisa lebih itu ya, lebih nanya ke pihak yang terkait ya. Karena kalau misalnya tanggapannya seperti itu juga agak bingung tuh, karena masyarakat yang oknum masyarakat yang bakar sampah itu di daerah sana di dekat Taman Love itu bilang katanya karena daun-daun kering tak apa-apa. Itu gimana ya, maksudnya aku juga agak bingung gitu. Kalau misalnya daun-daun yang apa, akar-akar rumput yang gitu yang di apa di bagian-bagian yang kering itu baru yang bermasalah atau nggak boleh, karena itu bisa terbakar semuanya.
0: Baik.
1: Tapi ya, nanti kita coba tanya langsung ya Dylan ya.
0: Betul. Iya.
1: Untuk hal ini menjadi catatan lah untuk kita di program Aloeri supaya juga bisa nambah edukasinya ke masyarakat.
0: Oke, okay, ya, baik. Si, ya, kita kembali dulu tadi sempat terputus yang si mengatakan tentang itu ya, soal parkir lah di masalah yang di pasar sana tadi itu kemarin tadi sempat dibahas
1: ya,
0: itu.
1: Ya masalah pasar tadi ya yang tentang ini, mungkin kita nanti kan udah WhatsApp ya ke beliau di Kasatlantas Kota Ternate. Nah, jadi nanti memang untuk dari beradik sendiri, dari Iwan sendiri nanti juga akan follow up lagi untuk bisa ditanggapi secara langsung. Karena kalau dari lantas sendiri memang sudah rutin dan sudah sering ya turun langsung ke Pasar Bahari Berkesan. Di depan situ kan memang itu menjadi kawasan yang apa ya, terus dipantau ya, kalau udah tertib. Walaupun memang tadi seperti yang saya bilang tadi pagi tuh, kita kesana itu masih ada oknum-oknum 1-2 motor yang parkir di situ, padahal udah dibilang juga gitu gak boleh sama sekali parkir di situ. Terus kalau pertanyaan dari pendengar kita itu yang ada di Pasar Darito yang bawa ke Desa Kamat itu, yang ada di kampung punya tuh dilihat.
0: Oke, betul.
1: Pasar Darito ya. Jadi di situ tuh kan ada apa, ada gambar untuk dilarang parkir. Nah, tapi kan ternyata banyak parkir di situ. Bahkan juga mobil ya. Nah, apakah memang boleh parkir di situ atau seperti apa? Memang ini arahnya bisa ke Dinas Perhubungan Kota Ternate ya. Nah, ini kalau untuk Dinas Perhubungan kayaknya kita memang harus datang langsung deh ya. Karena sudah WhatsApp berulang kali juga cuma dibaca, jadi mungkin kita nanti bisa langsung ke itu aja ya, langsung ke Dinas Perhubungan dia untuk menjawab ini.
0: Baik, oke.
1: Nah, itu ya, jadi masalah parkir terus juga tentang apa kebersihan ini masih menjadi perhatian, dan juga untuk yang di Haltim tadi ya, kita akan coba untuk teruskan apa yang disampaikan terkait dengan pohon yang tumbang ya. Bahkan ini bukan hanya 1-2 kali, ada beberapa teman-teman di RW Ternate juga yang isi beritanya tentang kabar ini di Haltim ya, pohon yang cepat apa tumbang. Nah, kalau misalnya tanggapan dari yang pendengar kita nih di Desa Sidomulyo di Subain Haltim, nah itu Kak Santi namanya ya, di Desa Sidomulyo Subain. Ini kalau misalnya tanggapannya beliau sih, informasi dari beliau itu, akar permasalahannya pohon-pohon yang sudah terbakar akarnya. Jadi di bawahnya itu udah kebakar nih, karena mungkin panas ya.
0: Nah, okay.
1: Itu kan pasti akan tumbang.
0: Betul.
1: Tapi tidak ada yang bergerak untuk menyamankan ini. Begitu. Nah, kemarin kejadian tumbang, tapi kenanya ini apa, kabel.
0: Baik.
1: Nah, sangat dikhawatirkan kalau sampai manusia yang jadi korban begitu yang lewat di situ, karena memang itu jalan yang juga banyak atau jalan yang padat ya, yaitu di arah dari P3 ke P4 begitu. Ini lokasi transmigrasi ya, dia kalau di sana itu kita memang nama jalan-jalannya itu begitu, P1, P2, P3 begitu ya. Nah, kalau ini di arah dari P3 ke P4 di Subaim, Desa Sidomulyo, Halmahera Timur. Nah, jadi ini nanti kita akan sampaikan ke camat ya. Ini harapannya ada solusi dari camat di sana. Nanti mungkin kita akan cari tahu informasinya seperti apa,
0: ya.
1: Siapa yang camatnya di sana, dan juga nanti untuk Haltim kita akan koordinasi dengan rekan reporter
0: Kak
1: Farah.
0: Betul.
1: Ya, mungkin juga untuk bisa meneruskan ke dinas di sana ya, dinas apa berarti di kota jalan ya,
0: ya.
1: Perhubungan lagi kayaknya.
0: Perhubungan,
1: ya.
0: Betul.
1: Kita juga nanti ke Lima Yudu juga bisa sih kayak jadi, karena dia berhubungan dengan pohon-pohon ya.
0: Oke. Baik.
1: Kita coba kenal ini ke Farah. Baik, itu ya di ya,
0: baik.
1: Beberapa.
0: Iya. Keluhannya kita simpan lagi begitu sih ya.
1: Betul, kita akan upayakan.
0: Oke, baik.
1: Untuk nanti dijawab sama pihak-pihak terkait.
0: Iya,
1: terima kasih tentunya untuk pendengar yang sudah mempercayakan kami, bahkan juga sudah kirim fotonya untuk bisa meneruskan. Nanti akan link untuk aduan masyarakat juga. Dan nanti kita akan coba untuk bisa meneruskan ke pihak-pihak yang untuk menjawab pertanyaannya.
0: Oke.
1: Okay. Keluhannya.
0: Betul.
1: Okay.
0: Baik.
1: Baiklah.
0: Jadi kita makasih. Mungkin kita berharap permasalahan lain, keluhan lain, kita masih terima lah sih, begitu ya.
1: Betul sekali. Jadi WhatsApp-nya Pro 1 itu selalu terbuka ya, 24 jam.
0: Iya.
1: Tolong sertakan hashtag-nya di atas satu judulnya itu Halo RRI, supaya kita bisa tahu kalau itu arahannya adalah untuk Halo
0: RRI.
1: Agar kita juga bisa langsung menjadi atensi ya.
0: Baik.
1: Oke, setelah kan WhatsApp saja terus di Pro 1, nomornya 08 berapa di?
0: No, di WhatsApp-nya 0821203751
1: ya, silakan kita WhatsApp di situ, supaya kalau boleh juga sertakan gambarnya ya, atau sertakan gambarnya supaya kita bisa teruskan pihak terkait.
0: Oke, baik.
1: Oke, terima kasih untuk Karoni.
0: Si walaupun kerjanya dari rumah, sudah sempat-sempatnya ya. Juga ya kita bersama.
1: Harus ya.
0: Harus tetap jalankan tugas begitu ya.
1: Malah WhatsApp itu ke nomor pribadi.
0: Oke.
1: Juga ngetek di apa? ngetek di ini ya, ngetek di akun Facebook, Facebook.
0: Mm-hmm. Betul.
1: Saya langsung pas buka, waduh, ternyata ada keluhan-keluhan di Halo RRI begitu.
0: Oke.
1: Jadi memang harus ditanggapi di. Ya, makasih untuk Bang Roni.
0: Sama-sama.
1: Oke. Sukses untuk acara selanjutnya.
0: Iya, betul. Oke, baik. Si, terima kasih. Selamat bekerja kembali ya, ataupun mungkin kegiatan-kegiatan yang nanti diselenggarakan hari ini semuanya ya.
1: Dari rumah ya.
0: Oke, baik. Terima kasih sudah bergabung pagi ini di Halo RRI ya.
1: Ya, selamat pagi. Assalamualaikum mendengar. Sampai jumpa.
0: Baik, saya sudah bersama Sisi pagi ini ya di Halo RRI. Nanti keluhan-keluhan Anda nanti kita bahas ya. Kita akan memberikan solusi yang terbaik ya. Untuk mungkin Anda punya keluhan lain, bisa Anda WhatsApp ke kami atau bisa telepon nanti di hari Senin nanti tepatnya juga ada Halo RRI ya. Jenis keluhan yang mungkin bisa Anda sampaikan, misalnya layanan publik, infrastruktur yang rusak, ataupun lingkungan sekitarnya yang sering Anda lihat begitu, masalah soal air, sampah dan sebagainya. Terus bukan salah satunya ketertiban transportasi dan ya, itu dia yang mungkin bisa Anda sampaikan ke kami. Nanti kita bahas sama-sama dan nanti ada solusi-solusi yang terbaik kami berikan untuk Anda di Halo RRI.

Ya, sekali lagi kami sampaikan bahwa Halo RRI ini hadir di setiap minggu 3 kali ya. Jadi adanya di hari Senin, terus hari Rabu, dan juga hari Jumat di waktu yang sama ya. Setelah Warta Sentral Pro 3, kita masuk untuk Halo RRI. Jadi kalau Anda punya keluhan lagi, nanti Anda bisa bergabung di hari Senin mendatang. Masih kami buka layanan, silakan Anda telpon ataupun WhatsApp. WhatsApp-nya dibuka tadi yang sempat dikatakan sama Sisi tadi, 24 jam. Jadi kapan saja boleh, terserah Anda laporkan ke kami terkait keluhan Anda di WhatsApp 0821203751180. Yang belum simpan nomornya, silakan bisa di-save ya sebagai referensi Anda mungkin yang bisa ingin menyampaikan keluhan Anda. Kapan saja kami terima di sini dan akan kami bahas sesuai dengan keluhan Anda. Mudah-mudahan semuanya bisa ada solusi yang terbaik yang kami berikan melalui siaran RRI di Halo RRI ini. Baik, dan selanjutnya pendengar, kita jelang pukul 10 ada lagu Kebangsaan Indonesia Raya akan kami perdengarkan untuk Anda. Jadi Anda jangan kemana-mana juga. Sebentar nanti ada program Jumat, panggilan Jumat ya, nanti bersama Anda juga dan bersama saya lagi sebentar ya, untuk panggilan Jumat di hari Jumat hari ini. Anda kaum muslimin dan muslimat yang pastinya Jumat ini juga akan menunaikan sholat Jumat, jangan sampai dilupakan juga ya, karena sebentar kami juga akan menyiarkan langsung jalannya sholat Jumat sebentar bersama rekan-rekan dari tim TMB ya, akan bersama kita untuk menyiarkan langsung jalannya sholat Jumat di hari ini. Kita akhiri dulu sepertinya untuk Halo RRI di hari ini Jumat 28 Agustus 2026. Terima kasih juga buat Sisi ya, yang sudah bergabung bersama kita pagi ini walaupun kerjanya dari rumah, tapi juga sudah bersama pendengar di hari ini, di hari Jumat. Untuk Halo RRI sudah kami bersama Anda. Untuk keluhan-keluhan Anda nanti kita cari solusi yang terbaik dan kita bahas sama-sama. Baik, kita jelang pukul 10 kami akan menghadirkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya sebagai kecintaan kita terhadap tanah air. Dan setelah ini nanti ada lintas informasi dan kita masuk di program panggilan Jumat untuk Anda. Pukul 10 saatnya lagu Kebangsaan Indonesia kami perdengarkan untuk Anda.

0: Selanjutnya Anda ikuti Lintas Informasi.
1: Peringat pukul 10 kami sampaikan Lintas Informasi. Dua informasi kembali melalui portal rri.co.id. Kita ke informasi nasional, PT Berdikari menyiapkan 30 ribu ton soybean meal atau SBM ataupun bungkil kedelai untuk peternak rakyat. Langkah tersebut merupakan tindak lanjut arahan Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Bapanas Andri Ambran Sulaiman. Direktur Operasional PT Berdikari Agung Mulia mengatakan sebanyak 5.000 ton SBM telah mulai diakses. Akses tersebut dilakukan melalui koperasi produsen usaha lembaga pemberdayaan ekonomi rakyat. SBM tersebut digunakan memenuhi kebutuhan peternak rakyat anggota dan binaan LPER. Sementara sejumlah koperasi peternak lain telah mengajukan kebutuhan SBM kepada Berdikari. Pengajuan dari koperasi tersebut saat ini masih dalam proses. Kondisi ini membuka peluang akses bahan baku pakan bagi lebih banyak peternak rakyat. Langkah tersebut merupakan tindak lanjut rapat koordinasi perunggasan nasional. Rapat tersebut dipimpin Mentan Ambran di Pusat Veteriner Farma pada 11 Agustus 2026. Salah satu pembahasan dalam rapat tersebut adalah pengendalian biaya pakan. Pengendalian biaya pakan dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan usaha peternak rakyat. Kita berpindah ke satu informasi daerah. Gubernur Maluku Utara Serly Juanda meminta PT Harieta Nikel ikut mempercepat pembangunan jalan lingkar Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan. Pemerintah Provinsi Maluku Utara menargetkan pembangunan ruas jalan tersebut bisa dituntaskan dalam waktu sekitar 6 hingga 7 tahun melalui pembagian peran antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, perusahaan, dan pemerintah pusat. Ajakan tersebut disampaikan Serly dalam forum tema sinergi Harieta Nikel dan pemerintah Provinsi Maluku Utara di kantor gubernur pada Kamis kemarin. Forum tersebut dihadiri Roy Armando Arfandi, Direktur Utama Harieta Nikel, Donald J. P. Hermanus, Komisaris Utama Harieta Nikel, Christian Lim, perwakilan manajemen dan jajarannya, sementara dari Pemprov hadir Wakil Gubernur Sarmin C., Sekretaris Daerah Samsudin Akadir, serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah. Gubernur mengatakan Pemprov Maluku Utara telah mengalokasikan anggaran pembangunan Jalan Lampen di Pulau Obi. Tahun ini, pemerintah provinsi membangun sekitar 10 km jalan dan berkomitmen meningkatkan pembangunan menjadi 15 km per tahun nanti mulai tahun depan. Ia juga meminta pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan mengambil porsi pembangunan sekitar 10 km setiap tahun. Adapun Harieta Nikel diharapkan turut mengambil bagian dalam mempercepat pembangunan infrastruktur jalan di kawasan tersebut. Demikian Lintas Informasi pukul 7.

Laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.

0: Kamu tahu nggak sih tentang kejahatan cyber?
1: Ya jelas dong tahu. Makanya sekarang aku selalu pakai password yang super sulit.
0: Oh ya? Password kamu apa emangnya?
1: Nih denger nih, 1, 2, 4, 5 super aman.
0: Oh, itu super aman di mana?
1: Jelas dong, ya kan ada di belakangnya super, terus di dalamnya aman, harusnya lebih aman dong.
0: Bisa aja kamu. Terus gimana caranya kamu jaga akun media sosial biar nggak kena hack?
1: Aku punya trik khusus dong, Gi. Aku selalu logout tiap kali selesai pakai.
0: Wah, keren. Hebat banget triknya ya. Aku juga punya trik rahasia nih.
1: Apa tuh?
0: Jadi, aku tuh nggak pernah posting hal-hal penting di media sosial.
1: Oh, iya juga ya. Pantesan aku bingung yang mana sih mau kamu di media sosial. Jadi, kayak gitu hacker jadi bingung ya, Gia. Nggak ada yang bisa dicuri di media sosial.
0: Nah bener, mereka cuma nemu foto kucing sama makanan aja.
1: Emang kamu punya makanan sama kucing? Fotomu kucing doang nih foto profilnya.
0: Nah iya, kan jadi aman deh kita dari kejahatan cyber. Lindungi identitas Anda dari kejahatan cyber.
2: Beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
3: Udah deh belanjanya.
2: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
3: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
2: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini. Kak, ini kenapa nih?
3: Kenapa?

0: Wah, kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pengen campur sama minyak. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu. Cari tahu dulu. Lihat nih barangnya udah kadaluarsa apa belum. Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.
2: Anda lagi mendengarkan Satu RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.
3: Masih di Pro 1 RRI Ternate, pendengar, kita jelang sebentar untuk Anda kaum muslimin dan muslimat. Jangan lewatkan, ada panggilan Jumat. Dan di hari ini kita bahas mengenai bagaimana mengelola rumah tangga yang harmonis ya. Nanti sebentar ada Ustadz Asep Hedi Turmudi, Ketua Badan Wakaf Maluku Utara, juga Ketua Komisi Dakwah MUI Provinsi Maluku Utara, ada Ustadz Basir Ishak nanti bersama kita juga untuk mengisi Jumat. Saya ingat nih, kemarin Jumat Mubarak, sekarang kan panggilan Jumat ya. Sambil kita menjelang pukul 10 lebih 30 menit, kami persembahkan dulu lagu-lagu bernuansa islami untuk Anda.

masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

0: Anda masih di Pro 1 siang ini, program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Sudah pukul 10 lebih 31 menit waktu Indonesia Timur. Sudah kita informasikan ke Anda tadi ya. Karena di hari Jumat seperti biasanya hadir di ruang dengar Anda. Itu ada panggilan Jumat, hari Jumat hari 28 Agustus 2026. Nah, tadi juga sudah kita informasikan terkait dengan topik yang akan kita perbincangkan, yaitu mengenai mengelola rumah tangga yang harmonis. Sudah ada di depan saya, ada Ketua Badan Wakaf Maluku Utara, ada Ustadz Asep Hedi Turmudi, SAG, MAG. Assalamualaikum Ustadz, kita berjumpa kembali nih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Baik, selain Ustadz Asep, ada juga Dr. Andus Haji Basir Ishak, MPDI, Ketua Komisi Dakwah MUI Provinsi Maluku Utara, Ustadz Basir bersama kita kembali. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, kita buka line telepon lagi ya. Nah, di line telepon 0921312551 juga 0821203750. Mengelola rumah tangga yang harmonis. Nah, kalau bicara tentang mengelola rumah tangga yang harmonis, bagaimana sebenarnya? Kita membutuhkan komunikasi terbuka, kerjasama finansial yang baik, dan mungkin menyelesaikan konflik secara dewasa itu yang paling terbaik dalam sebuah rumah tangga. Nah, selengkapnya, Ustadz, silakan Ustadz.
2: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pertama-tama di siang hari ini, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di akhir bulan Agustus ini, dan pada hari ini adalah tanggal 28 Agustus 2026, sebentar lagi kita akan masuk bulan September. Dan sebentar lagi kita sudah akan masuk selanjutnya bulan Oktober. Itu artinya waktu betapa sempit karena berjalannya cukup cepat. Dan waktu ini tentu tidak pernah undur. Pendengar semua di mana saja berada, pada kesempatan ini tadi sudah disampaikan tentang topik kita, tidak perlu diulang-ulang lagi. Yang jelas pada kesempatan ini Majelis Ulama Indonesia Provinsi Maluku Utara bekerjasama dengan pihak RRI Ternate yang luar biasa responnya dari RRI, sehingga kita bisa berjalan sesuai dengan program yang kita sudah susun, kita sudah sepakati bersama. Pada kesempatan ini kita bicara soal rumah tangga ya. Rumah tangga yang bagaimana nih Pak Roni tadi?
0: Bagaimana rumah tangga yang harmonis seperti apa Ustaz?
2: Rumah tangga yang harmonis. Ingat bahwa di Indonesia ini atau bahkan di dunia ini, tadi malam kami sudah katakan bahwa perempuan ini adalah pilar utama dalam membangun keluarga. Karena itu maka untuk meraih rumah tangga yang harmoni tidaklah mudah. Karena dan kita ini sudah pada saat acara akad nikah sudah disampaikan oleh penghulu bahwa kita akan memperoleh rumah tangga yang bahagia dan sakinah. Karena itu maka dalam perjalanan rumah tangga itu tentu ada kunci-kunci rumah tangga suksesnya. Kadang-kadang kita orang punya ibu-ibu ini kurang memahami tentang rumah tangga sukses. Mereka lebih banyak sifat ambisi dan materialis, sehingga kadang, bukan semua ya, kadang terjadi cekcok dalam kehidupan rumah tangga. Kadang berseberangan. Ini justru karena tidak saling memahami. Sedangkan rumah tangga itu sendiri yang memiliki kaidah dan syarat-syarat tertentu di dalam mengayomi dan membina rumah tangga itu sendiri. Untuk meraih apa? Meraih rumah tangga yang bahagia dan sejahtera. Pada kesempatan ini juga nanti Pak Asep sebentar juga akan menyampaikan, dan jika ada pendengar menyampaikan silakan kita berkomunikasi. Pada pengantar ini kami ingin menyampaikan ada kunci utama dalam membina rumah tangga yang harmonis. Yang pertama itu adalah seorang rumah tangga harus komunikatif. Seorang rumah tangga ibu rumah tangga, kemudian suami, itu yang paling utama adalah komunikatif. Komunikatif ini, kalau seorang suami yang sifatnya tertutup, seorang istri apalagi sifatnya tertutup, bahkan tidak mau mengalah, ya, tidak mau mengalah dan mudah tersinggung, maka ujung-ujungnya dalam pembinaan rumah tangga ini sulit untuk dicapai menjadi rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah, rahmah.
0: Ya.
2: Ini yang harus dijaga. Nah, kadang-kadang ya terjadi seperti itu karena ibu rumah tangga atau istri itu kurang memahami, kurang memahami kehidupan rumah tangga atau dalam tata kelola rumah tangga. Misalnya istri mengatakan bahwa ngana ini ngana pi badan sama dengan rom. Contoh ya, kita contoh sederhanakan, kita terjemahkan. Betul. Bahasa yang tidak usah sulit-sulit. Istri mengatakan kepada suami bahwa kamu ini punya badan sama dengan rom. Dia itu orang lain di sana.
0: Langsing.
2: Ya, langsing. Begitu sebaliknya ada serangan yang seperti itu, suami juga tidak mau kalah. Jadi serangan berbalik.
0: Ya.
2: Nah, suami juga mengatakan, kamu juga demikian. Tiap hari pakai daster tua. Jadi dikira kamu ini drum berjalan. Nah, ini juga kadang-kadang terjadi seperti itu.
0: Ya,
2: akhirnya terjadi juga. Intinya adalah bagaimana kita berusaha sehingga menjadi rumah tangga yang bahagia, mawaddah, warahmah. Ini pengantar dulu.
0: Ya,
2: nanti sebentar baru dikupas lagi ya. Silakan.
0: Ya. Ustadz Asep, mungkin sebagai pengantar, ada yang dikatakan tadi sama Ustadz Basir, ciri-ciri rumah tangga yang mungkin kehilangan keberkahannya atau kebahagiaannya. Tapi kita terima, iya, kita terima dulu ya.
1: Terima dulu ya.
0: Oke, baik. Halo, assalamualaikum. Oh, terputus sepertinya.
1: Terputus.
0: Ya. Nanti bisa dicoba lagi. Bisa melengkapi, silakan Ustadz.
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa alamul bayan wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pemirsa Pro 1 di acara panggilan Jumat pada kesempatan ini, temanya tentang merawat rumah tangga ya.
0: Merawat rumah tangga yang harmonis.
1: Yang harmonis. Jadi ada ungkapan an-nikahu kasafinah. Jadi nikah itu laksana perahu, laksana bahtera, makanya istilahnya bahtera rumah tangga. Jadi ketika menikah, ketika sang suami dan istri ini mengucapkan akad, ya kan ijab dan kubul ya, ijab dari sang wali dari mempelai perempuan, saya nikahkan kamu dengan anak saya, dengan mas kawin sekian, dibayar tunai, langsung ada kubulnya, saya terima nikahnya. Nah ini setelah ada ijab kubul ini berarti ada namanya akad. Akad itu artinya ikatan, al-akdu. Al-akdu finnikah. Jadi ketika sudah mengucapkan akad pernikahan, maka itu ada janji suci, ada janji yang sehidup semati untuk bagaimana menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi bukan hanya sekedar bicara saja, tapi itu sudah berkaitan dengan hukum. Makanya karena akad ini adalah bil qaul ay bil lisan, dengan dengan mulut, dengan mengucapkan akad itu akhirnya sah apa yang biasanya diharamkan menjadi halal karena akad tersebut. Maka disinilah perlu kita menjaga mulut, menjaga lisan di dalam hubungan rumah tangga.
2: Jangan Carlota ya.
1: Kalau contoh ada bertengkar atau apa, langsung begitu mudahnya mengucapkan kata cerai. Begitu mudahnya mengucapkan menipi sudah ke Halmahera. Menipi, nah itu jangan sembarang begitu, karena ketika mengucapkan akad pernikahan itu dengan mulut, dengan lisan, maka ketika dalam rumah tangga juga jangan sambarang bicara. Nah itu karena itu akan secara otomatis talaknya muncul.
0: Muncul ya, oke.
1: Okay. Nah itu makanya talaknya jatuh, makanya jangan sampai begitu, terutama suami ini ya. Jadi intinya itu dulu ya pengantarnya, okay. Jadi bagaimana kita itu menjalin komunikasi ya. Antara suami dan istri ya, dan betul. Keluarga besar ya.
0: Ustadz Basir mungkin menyempurnakan, ada langkah penting mungkin apa ya yang bisa diterapkan bersama pasangan ya? Mungkin
2: ya.
0: Kira-kira apa, silakan Ustadz.
2: Begini, negara ini kuat, sangat bergantung kepada kekuatan daripada perempuan. Ya. Rusaknya negara juga begitu, rusaknya perempuan, makanya harus sedini mungkin dikelola dengan baik tentang rumah tangga, dirawat dengan baik tentang rumah tangga.
1: Ada yang bergabung,
0: ada terima dulu ya.
2: Tetap kita stop. Ya,
0: halo, assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdul ya?
2: Iya.
3: Saya.
0: Baik, Pak Abdul Tidore, silakan Pak Abdul.
3: Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan itu keras-keras sedikit Pak.
3: Begini Pak Ustaz, ada hal yang Pak Ustaz sampaikan tadi bahwa membina rumah tangga yang apa tadi?
1: Sakinah mawaddah warahmah.
3: Ya. Sakinah mawaddah warahmah itu. Menurut pendapat saya, pertanyaan saya begini Pak Ustaz.
2: Boleh.
3: Karena kita orang Islam ini kan sudah berpedoman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia selaku pimpinan negara, pimpinan perang. Atau apapun itu yang ada di Rasulullah itu semua sudah lengkap di sana. Jadi kita hanya meneladaninya. Namun satu hal yang saya tanyakan di sini begini Pak Ustaz. Sekarang yang jadi permasalahan ini begini. Ada pimpinan itu di manapun itu yang berada di lingkungan apapun itu, sekecil apapun itu pimpinan. Namun masalah di kantor dia bawa di rumah tangga, masalah di rumah tangga dia bawa di kantor. Akhirnya masalahnya jadi rumit. Kalau menurut pandangan agama itu seperti apa menurut Ustaz? Karena menyangkut dengan kita berpedoman kepada Rasulullah.
0: Betul.
3: Pimpinan agama, pimpinan perang, pimpinan negara, pimpinan rumah tangga. Tapi Rasulullah punya rumah tangganya aman-aman saja dari sejarah. Kalau kita sekarang ini kan, waduh amburadul. Walaupun dia pimpinan apapun itu, semua dia ragu sabarang saja. Begitu. Jadi saya mohon bagaimana penjelasan tentang menyangkut dengan agama tersebut Pak Ustaz.
0: Okay. Nah,
3: demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Ustaz Basir yang dulu atau Ustaz Asif, silakan.
2: Saya ini Pak Abdul ini mau cari hal saja ini.
1: Cari hal
2: ini. Ya, Pak Abdul ini mau cari hal, mau coba-coba saja kantong-kantong itu ada kah tidak ada di dalam kantong. Jadi begini, terkadang acap kali seorang pimpinan ini karena stres, ya, tidak semua pimpinan karena stres atau ada sesuatu pekerjaan yang belum terselesaikan di rumah, dia bawa kemana-mana. Nah, dia bawa ke kantor. Dan boleh jadi ketika di kantor dalam apel, dia juga bisa mengatakan semrawut kepada stafnya, kepada bawahannya. Ini sering terjadi. Apa yang memang Pak Abdul tanyakan itu, ya ini kita lagi menyiar jadi. Oke, kalau mau bertanya silakan bertanya saja.
0: Boleh,
2: lagi
0: ya, menyiar, di speaker
2: nah, saja.
1: Bertanya. Ada yang bertanya lagi ya. Silakan.
4: Oh, ada siaran.
2: Iya, ada lagi siaran ya. Lagi siaran. Jadi kalau kondisi yang seperti itu kadang-kadang terjadi. Seorang pimpinan. Itu namanya pimpinan kalau dalam kotoran belajar secara formal itu sebenarnya pimpinan otoriter, pemimpin yang otoriter. Ya, bukan pemimpin yang sejuk. Tapi pemimpin yang otoriter, ketika dia datang di kantor, dia main sabarang, dia rakus sabarang. Ya, ini juga adalah pemimpin yang tidak kurang etis begitu ya. Pemimpin yang kurang etis. Padahal dia tahu itu tentang dinamika seperti itu. Nah, oleh karena itu, tentu tadi Pak Abu mengatakan, apakah Islam mengajarkan seperti itu? Ada. Ada kunci-kuncinya.
0: Istilahnya apakah wajar begitu?
2: Iya, ini tidak wajar. Tapi tadi Pak Abdul kalau tidak salah dengar tadi, kira-kira menurut pandangan Islam bagaimana? Nah ini ketuan jawab dalam konsep Islam. Ya, setiap pimpinan atau katakanlah seorang suami yang bekerja di dalam suatu instansi, ya entah itu dia pimpinan atau apa, staf biasa, sebenarnya ada kunci-kunci ya, kunci-kunci sukses ketika berada di dalam rumah. Ketika mau keluar kantor, mau keluar rumah, dia harus sampaikan kepada istrinya dulu, ma, bu, siapa, atau sebutkan siapalah panggilannya itu, saya mau ke kantor sekarang. Ya bersalamanlah paling tidak. Ya, di dalam ajaran agama itu dianjurkan seperti itu. Ketika keluar misalnya Pak Abdu, seorang ASN, ketika menuju kantor, istri itu jangan bersembunyi di kamar. Agama Islam menganjurkan mengantar seorang suami itu dengan membaca Fatihah. Supaya apa? Ketika istri membaca Fatihah, memperuntukkan kepada suaminya, suami di kantor jangan korupsi, suami di kantor jangan selingkuh, suami di kantor jangan begini, jangan begitu. Supaya apa? Tertib di dalam rumah tangga. Ini menurut konsep ya, Pak Abdul kalau ini tanya menurut konsep. Tetapi kalau ketika suami keluar, kong istri bilang, dah, ini semodel apa ini, dah ini.
4: Ya. Dah dalam arti apa ini?
2: Dalam arti apa dah itu? Dah itu dada, dada. Apa itu saya kurang sepakat, kurang setuju. Kalau seorang suami dia bekerja atau seorang istri bekerja keluar dari rumah, lantas istri atau suami mengatakan dah. Ini anak-anak remaja juga pakai dah.
4: Ya betul.
2: Jadi kalau keluar dari rumah, ini konsep Islam yang harus kita tanamkan. Pak Abdu keluar dari rumah, salam dan bersalama dengan istrinya, ajak istrinya bacakan surat Al-Fatihah. Supaya peruntukan ya, jadi Fatihah itu diperuntukkan. Apa? Jangan suami selingkuh, jangan suami mencuri misalkan, ya, jangan suami main pukul, jangan suami arogan di kantor, macam-macam. Ini konsep Islam yang diajarkan oleh Rasul secara baik dan benar ya. Sehingga kadang-kadang kan penerapan ini tidak, akhirnya apa, suami ketika di kantor ada cewek ya, Pak Asep ya, dalam kantor ceweknya bagus, masih bujang, masih belum kawin lagi, atau janda, mau dengan sama dia suka, hanya terjadi konflik. Terjadi konflik karena tidak ada muatan dari rumah. Nah gitu, saya kira ini singkat saja. Pak Abdul kalau tidak masih ragu-ragu, silakan serang saya dengan Pak Asep. Ya silakan.
4: Ustaz Asep melengkapi boleh ya?
1: Iya, jadi memang terkadang urusan di rumah itu dibawa atau terbawa ke kantor. Jadi belum selesai. Harusnya selesai sudah harusnya. Yang di rumah selesai sudah. Jangan sampai dibawa atau terbawa ke kantor. Akhirnya terjadi konflik interest. Ada
4: curhat-mencurhat.
1: Nah, ini yang kadang perkara di rumah dibawa ke kantor. Akhirnya ada juga yang perkara di kantor dibawa ke rumah. Nah, ini yang kadang yang akhirnya menjadikan konflik. Lebih bagusnya memang kalau sudah di kantor ya jangan bawa-bawa urusan rumah. Tapi terkadang kalau di rumah itu tidak bagus,
4: harusnya curhat ke kantor.
1: Ke kantor itu malah apa namanya, ininya kondisinya itu tidak bagus ya. Ini beda kalau di, makanya memang harus di rumah tangga, di rumah itu memang aman. Kalau rumah tangga aman, di zona aman dan nyaman, insya Allah berangkat kerja juga aman.
4: Betul.
1: Tapi kalau di urusan di rumah itu masih acak-acakan, ini bisa terbawa ke kantor juga, pikirannya kacau ya, acak-acakan. Makanya walaupun memang dibilang harus masing-masing, tetap ada hubungan. Makanya bagaimana mengharmonisasi antara hubungan istilahnya rumah tangga dengan di kantor ini menjadi harmonis. Ya, tidak saling mencampuri, tidak saling sudah ada yang bergabung lagi.
4: Ya, terima dulu ya. Oke, baik. Halo, assalamualaikum. Halo.
3: Halo.
4: Iya, assalamualaikum. Dengan siapa di mana?
3: Halo.
4: Iya, assalamualaikum. Sudah dengar nih. Dengan Pak siapa di mana?
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ustaz.
4: Dengan Pak siapa di mana?
3: Pak Junaidi Ambon.
0: Oh, Pak Junaidi Pak Ambon. Ambon. Ya. Ambon. Pak Junaidi silakan, ada Ustaz Asep dan sama Ustaz Basir silakan.
3: Assalamualaikum
1: Pak Ustaz. Dari Ambon ya.
2: Ambon apa? Ambon Karpan atau Ambon?
0: Kalau Pak Junaidi Ambon di Kebun Cengke.
1: Kebun Cengke ya.
2: Waiheru oh Karpan berarti.
0: Karpan ya.
2: Karpan. Kalau Kebun Cengke Karpan. Oke,
0: silakan Pak Junaidi.
3: Bisa dengar ini?
1: Dengar, bisa. Jelas, jelas, jelas. Jelas.
3: Tunggu saya kasih kecil deh, kita kecil dulu. Nah,
1: sudah jelas tuh.
0: Boleh, silakan.
2: Ya, yang penting OSIS dan baik.
3: Jadi begini, nah. Ini bilang tadi istri yang sakinah mawaddah warahmah ya, berarti semua yang sudah ada di dunia ini dia sudah tahu ya, akhlak budinya ya. Nah, cuma ini begini, Ustaz. Maaf. Ini istri saya ini kan sudah berpisah kurang lebih sudah 5 tahun.
2: Lama.
3: 21, 22, 23, 24.
1: Iya, 5 tahun.
3: 25.
2: 02 belum ada.
3: 02 belum ada. 08 tahun.
1: 8 tahun. Oh, 8 tahun.
2: Iya, iya. 02 belum ada.
0: 02 belum ada katanya.
3: 8 tahun.
1: Iya.
3: Jadi itu waktu itu kita orang masih sama-sama di sana di mana?
2: Di Bitung.
3: Wahiru.
1: Di Bitung. Bitung, Manado.
3: Jadi terus.
2: Oh, Bitung.
3: Di Bitung terus maitua ini pulang ke Ternate. Nah, dia punya anak-anak kan di Ternate lagi ya.
2: Nanti cari.
3: Janda. Itu istri keempat.
1: Oh, istri keempat.
3: Ya,
2: boleh.
1: Ya. Luar biasa.
3: Istri pertama meninggal, anak keempat. Istri kedua cerai. Istri ketiga di Ambon ini, istri ketiga ini anak tiga. Istri keempat sudah tidak ada anak oleh karena expire.
1: Oh, expire ya?
2: Expire.
3: Berarti sudah 60 tahun.
1: Iya, expire. Makanya bahasanya expire.
3: Bahasa pendek bilang expire saja.
2: Pertanyaannya.
3: Jadi pertanyaannya dia sudah bilang, anggaplah kita dua ini sebuah kucere. Jadi saya 2024 saya pulang ke Ambon, gitu. 2024 saya pulang ke Ambon bulan Desember. Dia bilang anggaplah kita dua ini sebuah kucere. Saya bilang ini kalau buku kucere cuma mulut itu belum itu tidak sah. Alangkah baiknya saya bikin pengaduan dulu di kita bikin pengaduan dulu di pengadilan agama. Anggaplah sebuah kecere. Jadi kalau kita apa lagi temu ketemang saja.
1: Coba ketemang saja.
2: Memang Ose ini gagal.
1: Ose gagal.
2: Ose ini gagal.
3: Anggaplah buku ketemang. Ya. Tapi Ose namanya itu laki-laki.
2: Ose memang
1: dengar Ose punya gaya. Ose pun gaya.
0: Ose gaya. Saya ada lawan.
2: Begini, bahasa ini kayaknya orang sorry-sorry. Saya pastikan orang sorry-sorry.
3: Ya kalau ketemu laki-laki kalau dengar begitu, aduh ketemu rasa-rasa mau melumpat tuh, melumpat sampai di atas langit di atas, begitu.
2: Oke.
3: Nah, sekarang itu ada di bas di situ di
1: Bastion.
3: Bastion punya anak.
1: Nanti ya, ubas.
2: Nanti saya cari.
3: Jadi apakah itu? Apakah macam begitu? Itu butuh kalau kita ulang nikah, kita orang ulang nikah lagi, apa itu bisa sah? Atau kan mesti
0: jadi kalau nikah lagi ini yang kelima ya, yang kelima.
1: Enggak, dia mau nikah lagi. Mau ke yang itu lagi.
2: Jadi nanti Pak Asep yang kemas, silakan ya.
0: Oke.
2: Gimana sebolehnya?
3: Ya, ini barang kan cuma kita orang kan cuma ancang-ancang.
1: Oh, ancang-ancangnya?
3: Ancang-ancang.
2: Silakan Pak Asep. Ini memang.
3: Iya. Kalau dulu. Jadi itu yang bikin pertanyaan itu apakah pernikahan itu bisa atau bisa atau cuma nikah di bawah tangan aja itu aja. Dari dulu saya masih di Ternate juga pernah ada teman-teman begitu.
2: Jadi beliau ini pegawai ya sementara pegawai negeri atau Pegawai negeri ya?
1: Ubas kepo nih.
3: Kita ini swasta. Jadi bidang jasa.
2: Bidang jasa.
3: Barang dan jasa.
2: Cocok. Oke,
3: Okay, yaitu tadinya di Ternate dulu saya kontraktor. Saya pindah tahun 1985 di Ambon. Saya alihkan profesi konsultan.
2: Begitu. Okay, mantap.
3: Itu. Ya, pertanyaan saya apakah bisa nikah lagi?
1: Nikah ke yang lain atau ke nikah yang ke itu lagi kemantan? Kemantan, yang terakhir.
3: Nah, di Ternate, makanya saya bertanya apa itu kalau dia punya kata itu memang sudah atau tidak? Ya, yang kedua mesti cari lagi begitu, ya toh.
2: Coba itu ya. Silakan Pak, monitor ya. Jangan dulu tutup ya. Silakan monitor. Pak Asep, silakan kupas.
1: Jadi
3: itu aja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pertanyaannya di ini lagi Pak Ubas di.
2: Ini kan sudah lama ya, sudah lama pisah maksudnya. Kalau tidak salah ini terus mau ancang-ancang ini. Istri kan ada di Bastiong ini sebentar malam.
1: Mau balik lagi.
2: Apakah bagaimana di prosedurnya itu? Kecuali mau balik lagi itu.
1: Baik. Jadi ini talak ini ada namanya talak roji, ada namanya talak bain sugro, ada namanya talak bain kubro. Jadi talak roji itu adalah talak yang bisa rujuk lagi. Talak yang bisa rujuk lagi itu talak satu ataupun talak dua yang masih dalam masa iddah.
2: Ini
1: kalau ini kayaknya so tahun-tahun ini berarti sudah bukan talak lagi ini Pak Junaidi.
2: So expired.
1: Jadi so lewat masa iddah berarti sudah bukan talak lagi. Terus yang kedua ada namanya talak bain sugro. Talak bain sugro itu adalah talak satu atau talak dua yang sudah habis masa iddah. Berarti ini Pak Junaidi termasuk talak bain sugro. Kalau talak bain sugro ini boleh balik lagi asalkan biakdin jadid. Jadi nikah ulang, jadi akad baru lagi.
2: Tanpa duhul.
1: Iya, boleh. Kalau
2: tanpa duhul dengan orang lain.
1: Tanpa dengan duhul yang lain karena kategorinya talak bain sugro. Tapi kalau Pak Junaidi sudah menjatuhkan talaknya talak tiga, makanya jangan sampai ada talak tiga di antara kita. Karena kalau sudah ada talak tiga, itu harus ada penyelang. Harus ada wanita yang lain yang dinikahi, setelah itu cerai, baru bisa balik lagi. Nah, makanya harus ditanya dulu Pak Junaidi ini, talaknya talak satu kah, talak dua, atau sudah talak tiga? Nah, kalau cerainya baru pertama, berarti talak satu, berarti...
2: Tadi Pak Junaidi bilang, belum jatuh vonis. Baru bilang-bilang begitu.
1: Ya, kalau dalam hukum fikih itu yang namanya bilang itu sudah langsung jatuh talak. Cuma memang dalam hukum negara ya ada namanya itu secara agama sudah cerai, sudah talak ya, tapi memang belum masuk dalam ranah pengadilan. Makanya sebetulnya karena talak yang diakui secara hukum negara adalah talak yang diikrarkan di depan hakim. Nah, itu kalau secara yang tertulisnya, formalnya. Nah, ini yang kalau yang terjadi Pak Junaidi berarti talaknya yang di rumah, itu berarti yang secara agama begitu ya, acara agama itu sudah jatuh talak dan masuknya kategorinya tadi talak bain sugro. Kalau talak bain kubro tadi harus nikah dulu dengan yang lain asal semasa ini baru bisa balik lagi. Kira itu.
2: Oh, iya. Jadi begini, Ose dengar ya. Ya, beta mau bilang sama Ose. Ini barang kalau seperti itu, ya. Kan tadi Ose bilang kan cuma bilang-bilang. Lebih baik katong mau pisah sudah. Lah Ose di Ambon lah, maitua akan di Bastiong. Ya, kan begitu bahasa sederhananya. Lalu selama so 6 tahun kalau model 6 tahun itu walaupun dia expire atau dia sudah menopause. Luar biasa menopause-nya, tetapi kalau itu kesepakatan, ya. Jadi kalau Ose bilang cek, lah beta mencari 05 sudah. Kosong berapa ya?
4: 04. Sekarang
1: sudah kosong. Sudah 04.
4: 04 ya, 04. Ya, sekarang 05.
2: Beta mau cari 05 sudah. Ada di Wahiru kan banyak, ada di Liang kan banyak. Ya, 005 cari atau ada di Seri-Seri kan banyak. Ya, atau di sana di Tulehu kan banyak 05. Jadi Pak Sapa itu di Ambon, artinya ini hukum fikih ini kan mengatur seperti itu. Jadi intinya boleh ya, boleh dia menikah ya.
1: Boleh, tapi dengan akad baru.
2: Menikah dengan orang lain.
1: Kalau dengan orang lain itu boleh, kering ini. Tadi kan yang satu kan nikah apa sudah cerai mati kan, yang satu cerai hidup, yang satu yang tetap berlangsung kayaknya satu. Berarti yang masih punya opsi tiga lagi, bukan hanya ini. Kalau yang bisa tambah lagi bisa, bisa. Karena yang penting dalam satu masa, dalam satu waktu itu tidak boleh lebih dari empat. Nah begitu.
2: Tapi saya menduga bahwa Pak Junaidi ini kurang sportif.
1: Kurang sportif ya.
2: Penakut lah begitu ya dalam
1: panako
2: ya. Sebenarnya kalau orang lain ya sudah sikat itu.
4: Sikat ya?
2: Sudah disikat itu. Okay. Pak Junaidi. Jangan tertawa Pak Junaidi. Jadi Pak Junaidi kami harapkan supaya setiap Jumat 10:30
1: stay. Nah, di panggilan Jumat.
2: Di panggilan Jumat. Bersama Ubas. Jadi Pak Junaidi bilang akan ke kampung situ di Ambon, di Waiheru, di Tulehu, di Sori-Sori. Ya, di mana di Liang sana bilang 10:30 itu standby. Di Karpan di atas itu standby. Ya beta hafal itu kan kampung-kampung itu ya Pak Junaidi. Ya, silakan kembali ya Pak.
1: Ada yang bergabung lagi kan?
4: Sudah mati, nanti mati kita tunggu lagi. Kita masih buka, masih ada 30 menit waktu kita ya. Silakan di line telepon 0921312521.
1: Ah ini tuh ada bergabung.
4: Baik, kita terima lagi. Assalamualaikum, halo.
5: Halo, assalamualaikum, waalaikumsalam.
4: Pak Junaidi.
5: Ya.
4: Oke, Pak Junaidi Bali.
1: Oh, Pak Junaidi Bali.
2: Balik. Silakan, ya. Silakan menyerang, silakan Pak Junaidi.
5: Masih bisa.
1: Boleh. Masih panjang.
5: Tadi itu bukan 6 tahun, sudah 8 tahun.
2: Apalagi udah 8.
5: Jadi 8 tahun. Jadi saya berpikir apakah sudah bisa menikah ulang tapi nikah dengan orang lain?
1: Oh, boleh.
2: Iya.
1: Nikah dengan orang lain.
2: Ya, semantap tuh.
1: Oh, nikah dengan orang lain katanya. Ya, bukan balik lagi.
2: Oke. Pertanyaan itu. Terus?
5: Jadi Ustaz nih isi belum nih.
2: Isi, suara terang sekali di Manado dengar,
1: terang
2: di suara, dengar, di
1: suara
2: Jakarta
1: terang, terang, jelas ini.
2: Jelas. Dan ini
5: wajib bahwa mengenai nikah adi.
2: Oh.
5: Bisa atau tidak?
2: Bisa.
5: Oh, begitu. Bisa. Tapi ini berarti belum sah, tidak sah kan begitu? Belum sah begitu. Jadi ini kalau sudah ada surat cerai talak tiga berarti sudah sah, tapi belum ada talak. Apakah bisa itu dalam hukum agama bisa hukum negara bagaimana?
2: Okay.
5: Ada yang sebut bilang apa poligami? Ini kan dilarang. Gitu.
2: Okay, Pak Junaidi, sebelum tutup Pak Junaidi sebelum tutup. Supaya jadi lebih jelas, kan nanti setelah ini kan Pak Junaidi bisa nonton di YouTube.
1: YouTube-nya ada YouTube.
2: Ya, jadi nanti saya kirim di link, Junaidi pe nomor berapa? Supaya saya kirim ke Junaidi pe link, 08 berapa?
5: Ada, saya udah pakai YouTube ini.
2: Oke,
1: nanti kirim.
2: Oke, nanti.
5: YouTube ulang nih.
2: Oh iya, oke. Ya malu ya.
1: Jadi
2: begini Pak Junaidi. Kami bisa menduga
5: wajib.
2: Iya. Kami bisa menduga Pak Junaidi satu kesabarannya tinggi. Kalau dengan kondisi kesabarannya tinggi. Saya bisa menduga. Yang kedua Pak Junaidi ini selain kesabaran juga agak takut.
5: Jadi begini malah dia bilang sama saya kalau kau ini mau kawin sudah ulang.
2: Berarti pas itu. Berarti pas.
5: Kan saya bilang, jangan kau ini bikin masalah. Nah, dia bilang terada, kita terbikin apa-apa. Oh, kita sudah apa-apa. Dia bilang kita juga mau kawin ini.
1: Sama-sama mau kawin.
5: Makanya,
2: Iya. Oke, silakan Pak Asep dari aspek hukum.
1: Iya, kalau dari aspek hukum kalau sudah bercerai apalagi sudah lama itu sudah boleh, masing-masing sudah boleh nikah itu yang laki-laki juga.
2: Tapi yang satu ini yang di Bastion ini sudah expire. sudah 65, sudah 65 mau bikin apa lagi?
1: Oh iya, so produktif lagi.
5: Nah, produktif itu waktu itu, tapi sekarang sudah 69.
1: Oh sudah lewat lagi.
2: Makanya itu sudah tidak pada tidak ada faedah itu.
1: Iya.
2: Faedah malu mah.
1: Ya,
2: faedah itu malu. Iya, artinya tong wajib begini itu begini. Secara manusiawi tidak mungkin kita orang melakukan tinggal. Tadi kan di dalam akad nikah kan seia sekata. Tetapi entah dalam perjalanannya ketika itu kan Nabi bilang ada gelombang-gelombang yang dahsyat akan diterpa setiap rumah tangga.
5: Iya.
2: Ya jadi ini Pak Junaidi ini sabar cuma takut. Entah takut dunia atau takut akhirat, tapi takut. Silakan Pak Asif, kunci-kunci apa itu kira-kira?
1: Iya, jadi intinya boleh menikah lagi. Sudah talak kan, sudah talak dan sudah lewat juga talaknya. Cuma masalahnya itu tadi ternyata sudah menopause ya. Kalau sudah menopause ya kan namanya nikah itu sakinah mawaddah warohmah. Kalau fisiknya setara ini ya tinggal kasih sayangnya saya. Artinya ada bergabung lagi.
4: Kita terima dulu ya. Halo, assalamualaikum. Halo.
5: Salam.
4: Iya, dengan Pak siapa di mana?
2: Sugiono.
5: Dengan Pak Morosei.
4: Pak Subiono.
6: Subianto.
4: Subiono. Pak Subiono.
1: Pak Subiono.
4: Pak Subiono. Iya. Pak Subiono silakan. Pak Subiono.
5: Selamat pagi Pak Yai.
1: Siap Pak Mas Buono.
5: Kumaha, Mang?
1: Alhamdulillah saya api-api wae.
5: Ya. Salam Ustaz.
2: Waalaikumsalam. Ya. Silakan Pak. Laporkan
5: keadaan orang sudah cerai. Kalau boleh itu jangan cerai, enggak apa cerai. Kasihan anak-anak kan?
1: Iya.
5: Jadi kalau sudah cerai nikah boleh. Boleh aja, hukum terpenuhi. Saran saya nikahlah setelah suami atau istri Anda itu sudah meninggal, itu baru bagus. Kalau belum meninggal sudahlah akan lebih sengsara nanti, percaya saya. Istri atau suami Anda belum meninggal menikah lagi, sudahlah, saya jamin itu nggak akan bahagia. Banyak contoh di dunia ini begitu. Siapa yang tidak menikah setelah istri suami meninggal, maka itulah itu sebenarnya istri dan suami yang sejati dunia akhirat itu. Akan dipertemukan lagi nanti itu. Kalau bisa, tapi kalau nggak bisa yo hukum menjamin boleh. Tapi kalau bisa, setelah meninggal baru nikah gitu. Dan diharapkan nanti siapa tahu rujuk lagi kan begitu. Namanya manusia kan selalu berubah pikirannya.
2: Oke.
5: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Ini statement dari bagian barat. Indonesia
1: bagian barat.
2: Iya, supaya jangan terlalu banyak perceraian-perceraian. Itu sebuah statement. Jangan, kalau bercerai betul-betul. Sekarang ini perceraian yang terjadi ini tidak hanya umur usia 30, 25, 35.
4: Baik, masih... ada yang mau bertanya lagi?
1: Boleh, silakan.
4: Halo, assalamualaikum.
2: Mama Indah kapan?
1: Salam, Mama Indah ini.
4: Orang dalam.
1: Silakan orang dalam, silakan. Orang dalam.
7: Sisi Pak Ustaz di rumah.
1: Oh, Mbak Sisi di rumah ya.
7: Luar biasa nih tentang rumah tangga ya. Jadi saya ini tadi merasa terpanggil tuh pas Pak Ustadz bilang katanya, iya kalau misalnya pamit sama suami tuh kan pergi kantor, orang tuh harusnya antar begitu ya. karena kan Pak Ustadz ini kan so banyak di rumah tuh, jadi paling mengajar hanya di saat waktu tertentu dan satu minggu. Jadi kadang beliau pergi tuh saya so di kantor Pak. Jadi saya rasa kayak tadi Pak Ustadz bilang begitu, saya kayak rasa agak terharu begitu. Bagaimana tuh dia kalau yang posisi sama dari saya begitu? Jadi misalnya Pak Tua topi, bukan karena topi jatuh mungkin lebih dahulu kalau beliau bisa siang begitu. Terus juga Pak Ustadz mau tanya, ini bukan saya Pak Tamang. Jadi kan dom dua ini LDR-an suaminya di luar dinasnya, dia di Ternate, begitu. Ada juga yang sebaliknya, dianya di Ternate di sana, terus suaminya di sini, begitu. Nah kan itu agak sulit ya kalau misalnya kayak tadi harus pamitan. Terus sekarang tuh kan sudah zamannya lewat WhatsApp dan sebagainya. Nah sebenarnya kalau Islam mengajarkan kita tuh seperti apa sih untuk menjalankan rukun-rukun rumah tangga, khususnya dalam hal-hal yang sepele kan tadi kayak pamit dan teraga, terus kayak mau gimana harus pergi dulu. Itu kalau jauh tuh kan agak gimana ya Pak Ustadz. Kalau sekarang tuh kan aduh, kadang pekerjaan tuh tiba-tiba dan mendadak begitu. Nah itu bagaimana supaya orang tetap bisa menjaga tongkat rumah tangga.
2: Baik,
7: itu aja pertanyaan.
2: Baik,
7: luar biasa, semangat selalu untuk Pak Asep sama
2: Ubas. Ini orang daya,
1: orang dalam.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nanti Pak Asep yang terkait dengan hukum-hukum, kalau saya menganalisa dan bagaimana lika-likunya rumah tangga itu.
4: Baik.
2: Jadi begini, saya walaupun orang orda itu bertanya, tapi secara umum saja, kalau misalkan yang seperti itu terjadi, sekarang ini kan sudah canggih, teknologi sudah luar biasa. Anak-anak baru berjalan saja sudah pakai handphone yang luar biasa canggihnya.
4: Betul.
2: Ya Mbak Sisi punya kalau ada juga handphone yang canggih ya. Ketika contoh ya, suami karena mengajar di pascasarjana, tentu dia di atas jam 9 baru keluar ya. Tentu jarak jauh. Ya kalau misalkan suami mau keluar dari rumah, ya ada koleng. Ya saya 5 menit atau 1 menit lagi karena sudah siap mau keluar. Maka Mbak Sisi lewat itu, lewat jarak jauh, entah video call atau dalam hati, ya kirimkan, sertakan dengan surat Al-Fatihah. Ini salah saya baca dalam salah satu kiai punya tanggapan seperti itu. Nah, tetapi dengan nawa itu meniatkan supaya suami itu sehat menjalankan tugas.
4: Ya.
2: Suami itu tidak lakaliku, suami itu tidak selingkuh, suami itu jujur, suami itu tidak korupsi ketika sampai di kantor. Tetapi kalau dunia sekarang ini, karena perempuan kan begitu Pak Roni ya, begitu suami keluar, suami petara pakai itu dia kok, suami petara doi saja kok, mau baca deh, bolong ke apa. Ini adalah hal-hal yang sepele,
4: ya.
2: Tetapi itu juga berdampak negatif terhadap suami. Karena itu bisa boleh jadi suami di sana karena ada rasa cinta kepada seseorang, maka dia jatuh cinta.
4: Ya.
2: Karena salah daripada sang istri. Ketika salah sang istri, baru serang sama suami. Kamu yang salah, tidak menghargai dan tidak memahami terhadap konsep Islam tentang berumah tangga. Nah, ini perlu kami buat penegasannya kepada istri-istri atau kepada suami. Nah, nanti Pak Asep yang mau ngupas lagi ya, yang aspek yang lain.
4: Yang tadi yang RDL itu Pak Ustaz.
1: Iya, baik. Jadi memang ini di dalam rumah tangga itu penting itu keterbukaan. Keterbukaan terus komunikasi. Jadi kalaupun apa tidak bisa dadah-dadah ataupun cipika-cipiki mau
2: cipika-cipiki
1: ya, yang apa istilahnya offline karena berjauhan ya. Sekarang kan dengan IT kan dengan handphone ini bisa tahu kan, maksudnya bisa dengan video call dan lain juga bisa sekarang kan, tidak mesti harus offline. Yang penting konsepnya adalah sama dengan namanya jual beli itu albayu antarodin, juga annikahu antarodin. Jadi nikah itu adalah dasarnya itu adalah saling ridho. Saling ridho, saling suka, saling berterus terang. Jadi tidak ada dusta di antara kita.
4: Ya.
1: Jadi harus tahu posisi. Nah, harus tahu posisinya di mana mendapatkan. Tapi jangan sampai modus. Ini kan ini sudah ada yang bergabung lagi nih.
4: Terima lah.
1: Terima dulu.
4: Masih ada, masih banyak.
1: Masih ada, masih. Ya.
4: Halo, assalamualaikum.
6: Assalamualaikum.
4: Iya,
6: Pak Abdul. Begini, hanya masukan saja. Ini Pak Abdul.
1: Silakan Pak Abdul.
6: Bukan masalah, saya monitor di sini. Kalau dia lebih terang itu Pak Obas suara yang monitor di sini. Karena Pak Asep itu bagaimana mungkin ada
1: suaranya kurang bagus.
3: Jauh dengan mic sedikit karena ini dia agak
4: Ustaz,
3: suaranya
4: kayaknya, kurang jelas. Iya, kayaknya mungkin agak jauh sedikit.
1: Agak jauh ya.
4: Oke.
3: Oke. Begitu. Terima kasih.
1: Boleh.
2: Baik. Ya. Kalau Ubas punya bagaimana?
1: Ubas sudah
4: bagus
1: pas.
4: Katanya. Pas.
2: Iya. Oke. Silakan.
4: Terlalu over lah over.
1: Biasanya suka di sebelah sini jadi betul. Berpindah itu.
2: Silakan Pak. Dilanjutkan lagi.
1: Baik, dilanjutkan. Jadi intinya. Harus ada keterbukaan, ya harus ada keterbukaan, tidak ada yang ditutupi, ya jangan sampai yang terjadi, mohon maaf ini ya para suami ini kan menunjukkan bukan hanya apa yang di apa pendengar ya, sama seperti saya dengan Ubas juga nih hati-hati juga, ini ada kalau mau sampai di rumah apa cat semua dihapus.
4: Baik, ada kita angkat dulu ya?
1: Boleh.
4: Nanti baru kita bahas lah. Waktunya masih banyak.
1: Terputus ya.
4: Ya, silakan dilanjutkan.
1: Jadi ini jangan sampai juga posisi
4: ibu agak sedikit dijauh mungkin.
1: Agak jauh ya.
4: Ya, boleh.
1: Jangan sampai menyatakan di mana juga modus. Padahal nyebutkan di mana, padahal ada di mana. Okay. Nah itu tak boleh juga. Jadi harus betul-betul jujur. Jadi pertama keterbukaan juga kejujuran.
4: Oke. Okay.
1: Karena kalau tidak jujur, berawal pernikahan itu dimulai dengan kebohongan, ini maka akan terjadi bom besar yang akhirnya bisa terjadi perceraian itu karena memang berawalnya ditutupi.
4: Yeah.
1: Nah, makanya harus terbuka. Nah, dan bagaimana menciptakan harmonis, ya ada namanya quality time ya. Mungkin ada waktu istilahnya bersamanya tidak lama tapi berkualitas. Ada yang tiap hari ketemu terus tapi... baku marah terus.
4: Jenuh kan, jadinya gitu.
1: Ya ini yang kadang LDR-an juga kadang basisi. Ini kadang ada ungkapan Laisal Firoq Lil Firoq. Bukanlah perpisahan itu Lil Firoq untuk mendatangkan untuk berpisah. Walakinal Firoq, tetapi yang namanya perpisahan itu Lil Syauqi untuk mendatangkan kangen. Jadi basisi ataupun pemirsa dimanapun berada, kalau mau kangen coba berpisah dulu. Maksudnya berpisah itu pasti kangen. Berbeda kalau tiap hari di rumah terus. Ini mau kangen bagaimana nih? Uni lagi.
4: Ketemu terus.
1: Jadi artinya bagaimana? Yang penting bagaimana komunikasi, transparansi di rumah tangga tersebut.
4: Oke, baik. Ustadz mungkin sedikit ya buat pendengar juga lah ya lagi dengar begitu. Kalau misalnya apa ya jika rumah tangga yang sudah tidak harmonis lagi, kira-kira apa sih sebenarnya harus dilakukan begitu biar ada keharmonisan lagi ya, di antara
2: iya benar, kadang-kadang kan dalam sebuah rumah tangga itu ada konflik-konflik ya. Karena konflik-konflik ini saya mau kasih tunjuk kuncinya.
4: Silakan.
2: Saya mau kasih tunjuk kunci-kunci rumah tangga. Kunci itu kan bukan kunci ngonpe kunci ngonpe koper, bukan kunci koper, tapi kunci-kunci itu kunci-kunci tips-tips itu. Ya pertama itu seorang rumah tangga, seorang suami istri itu saling mendengar. Saling mendengar itu artinya begini, kalau suami bicara, istri jangan potong. Itu tidak bagus dan itu suami pasti tersinggung. Jadi saling mendengar itu begitu. Begitu istri bicara kepada suami, suami jangan potong. Ini kunci-kunci ya.
4: Okay.
2: Sehingga menghindari terjadi gejolak dalam rumah tangga. Kalau itu terjadi, maka itu perceraian, adu domba. Tadi Pak Roni katakan seperti itu. Ada kunci-kuncinya. Jadi yang berikut itu adalah selain daripada saling mendengarkan, ya saling mendengarkan ini ya tentu saling menghargai ya. Yang berikut

0: Nanti dia meledak, kapan dia meledak, baru dia skakster.
1: Sekali.
0: Dia skakster. Suami bak skakster, istri baku skakster. Nah, disitulah terjadi gejolak tadi itu. Ya, makanya hindari. Yang berikut adalah kelola konflik dengan baik. Kadang-kadang kan begini, ada dalam sebuah rumah tangga suami menikah lagi dan meninggal atau berpisah, ada punya anak di dalam rumah itu ada 3. Kemudian dia menikah lagi, 02 ini, 02 punya istri yang istri baru itu ada punya anak 1. Hindari terjadi konflik. Terjadi konflik. Makanya harus pandai-pandai mengelola sebuah rumah tangga. Kalau tidak akan ada guntur, akan ada hujan panas, ada hujan turun, ada akan cuaca matahari yang memang kurang bagus. Kemudian yang berikut, kunci-kunci berikut, bagi tugas. Jangan laki itu sudah bacuci piring, Pak Asep ya. Laki itu sudah bastrika, laki itu sudah naik kelapa, laki itu sudah naik cengkeh. Iya kan, kalau di Karpan di sana, di Ambon di sana, begitu, laki itu sudah bacu de cengke. Nah, kemudian perempuan pangku tangan, perempuan cuma gosok-gosok mulu itu semingkin. Model apa ini sebuah rumah tangga yang yang mawaddah warahmah? Makanya harus ada kunci-kunci sebuah rumah tangga sukses.
1: Betul.
0: Nah, ini yang paling utama. Kemudian yang berikut adalah ada waktu berkomunikasi. Cek, saya yang terada waktu. Misalnya Mbak Cici bilang, pokoknya dari sini ke sana saya tidak kasih peluang. Apapun yang terjadi, saya tidak punya waktu lagi. Saya pulang kantor sampai jam 6, jam 5. Saya tidak punya waktu. Kamu berjalan sendiri. Ah, ini tunggu. Tunggu gejolak akan terjadi, bisa meledak gunung lama-lama. Nah, ini beberapa kunci yang saya tunjukkan dalam mengelola sebuah rumah tangga yang mawaddah warahmah. Kalau Pak Asep,
2: bisa menambahkan.
3: Iya,
2: silakan.
3: Baik, kalau terjadi gejolak ada namanya di dalam Al-Qur'an itu ada ayat yang tentang terjadinya gejolak itu. Itu pertama itu adalah pisah kamar. Pisah kamar atau pisah ranjang dulu. Berpikir. Nah, kalau tidak pisah kamar berpikir ini berarti bisa pisah rumah dan pisah yang lainnya ya. Dan memang perbaiki hubungan yang rumit, hubungan yang sulit, hubungan yang coba dicari jalan kok kenapa terjadi begitu?
1: Ada permasalahan itu.
3: Permasalahan yang memang terkadang ya hidup ini yang harusnya mudah jadi sulit. Kadang-kadang yang persoalan rumah tangga itu hal yang kecil menjadi besar. Terkadang kita menyepelekan hal yang kecil, berawal dari salah WA, SMS, salah telepon, ada telepon yang masuk dari yang lain, berawal dari yang kecil begitu. Dari miss call, tertahu dari mana ya, mungkin ada
1: nyasar,
3: ada mantan yang terindah, ada CLBK, cinta lama bersemi kembali, atau cinta lama belum kelar, yang akhirnya berawal cuma dari telepon yang masuk, yang miss call dan apa, akhirnya berakhir rumah tangga berawal dari panggilan hal yang tidak terjawab. Makanya jangan remehkan hal yang kecil. Jadi yang kecil juga tetap kita harus kelola. Tadi kata Pak Ubas juga, Ustaz Ubas. Jadi memang yang kecil, karena yang bisa jadi yang kecil itu bisa jadi malah menimbulkan gejolak yang besar. Kira itu.
1: Oke. Baik, Ustaz. Mungkin Ustaz
0: sudah. Iya. Terkira ini waktu sudah mau habis. Kita
1: closing,
0: closing saja, closing. Pertama, kami ingin sampaikan melalui siaran ini kepada kan mengelola sebuah rumah tangga yang harmonis. Yang pertama adalah seorang istri dan atau seorang suami harus bersifat dewasa. Entah dia belum dewasa tapi berpikir harus dewasa. Yang kedua, seorang suami dan atau seorang istri harus memahami kondisi di antara keduanya. Nah, untuk menghindari itu dan untuk mengelola sebuah rumah tangga. Yang ketiga, seorang suami dan atau seorang istri hendaklah saling memberikan doa. Jika seorang suami keluar atau seorang istri keluar, berikan doa sehingga hindari

0: spekulasi-spekulasi, hindari kegiatan-kegiatan ya seorang suami atau seorang istri ketika berada di tempat kerja atau apa tempat usaha, hindari itu. Doakan sehingga suami jangan ikut-ikutan, suami jangan mencampuri, suami jangan mencuri dan lain sebagainya. Yang ketiga, seorang suami dan atau seorang istri hendaklah seia sekata berjuang membenahi rumah tangga untuk mengarungi lautan yang bebas itu sehingga terhindar dari segala rongrongan, dari segala cobaan-cobaan mengarungi lautan rumah tangga. Mudah-mudahan menjadi rumah tangga yang bahagia, sakinah mawaddah, dan menjadi generasi anak-anak itu generasi sebagai pengganti pada masa-masa yang akan datang.
1: Baik. Ustaz, silakan.
2: Baik, untuk closing statement, jadi bagaimana merawat, bagaimana mengelola rumah tangga yang insya Allah menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Yang pertama itu adalah menjunjung tinggi kejujuran dan keterbukaan. Jangan ada dusta di antara kita. Ya. Lalu yang kedua adalah memelihara komunikasi yang efektif. Walaupun mungkin berjauhan, walaupun mungkin ada di mana, tapi yang penting komunikasi yang efektif. Mengabarkan dan jangan sampai menimbulkan hal-hal yang tidak jelas. Yang ketiga adalah mengutamakan kebersamaan. Ya. Cari waktu yang quality time, yang berkualitas, yang itu bisa merekatkan antara hubungan dari suami istri dan keluarga begitu. Dan selanjutnya adalah bersikaplah wise atau bijaksana terhadap apapun masalah. Karena memang ketika mengarungi rumah tangga sama saja seperti mengarungi kehidupan, itu pasti ada banyak berbagai masalah. Makanya harus bijaksana dalam menghadapi berbagai masalah itu.
1: Baik. Oke. Sudah lengkap ya. Jadi saya tidak bisa menambahkan lagi. Sudah lengkap. Baik pendengar, dan sepertinya panggilan Jumat di hari ini 28 Agustus 2026 kita akhiri dulu ya. Terima kasih Anda yang sudah bergabung juga untuk siang ini, mengelola rumah tangga yang harmonis pasti ya. Kita sudah tahu semuanya apa yang sudah diberikan sama Ustadz juga, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Kita berjumpa kembali mungkin panggilan Jumat selanjutnya ya, di Jumat berikut. Amin. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.

Mendengar masih di Pro 1 RRI Ternate, dan dengan hadirnya panggilan Jumat, maka saya yang bertugas di hari ini Jumat 28 Agustus 2026, saya Roni, ada Bung Adrian, kami harus pamit ya. Untuk Ternate Siang, nanti Anda dikawal oleh Maisarah hingga nanti di jam 6 sore atau tepatnya pada pukul 18.00 waktu Indonesia Timur. Anda kaum muslimin dan muslimat, sebentar juga kami akan menyiarkan langsung jalannya sholat Jumat ya. Jadi Anda jangan lupa untuk menunaikan sholat Jumat di hari ini. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat menikmati waktu Anda bersama keluarga di rumah.

Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi dua kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat Muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat Muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: 101,8 program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar, di mana saja Anda berada, tentunya untuk Anda pendengar setia kami yang lagi stay dengerin juga di FM 101,8 maupun aplikasi RRI digital kami dan stasiun relay Maba, Halmahera Timur dan di Pulau Morotai. Terima kasih untuk siang hari ini. Dan pastinya Anda baru saja mengikuti ya program panggilan Jumat bersama rekan yang bertugas sebelumnya yaitu Roni Sapan. Untuk Ternate siang lanjutan, saya Maisara pendengar bakal menemani Anda ya hingga sore nanti pukul 18 waktu Indonesia Timur dengan beragam informasi terkini dari portal kami dan juga sumber terpercaya lainnya. Lagu-lagu hiburan akan kami hadirkan menemani Anda. Dan nantinya pada pukul 12 waktu Indonesia Timur ya, kami akan ajak Anda untuk mengikuti lintas informasi. Dan pendengar, nantinya juga siaran langsung sholat Jumat berjamaah ya, kami hadirkan dari Masjid Al-Mutakin, Masjid Agung Al-Mutakin Kota Ternate ya. Nantinya di mana rekan-rekan kami yang bertugas di Masjid Al-Mutakin Kota Ternate nantinya akan kami hubungi dan menyiarkan langsung sholat Jumat berjamaah. Dan pendengar, untuk dinamika olahraga pada pukul 13 atau pukul 1 siang waktu Indonesia Timur, setelah itu Ternate siang lanjutan akan kami hadirkan hingga pukul 15 waktu Indonesia Timur. Dan nantinya Warta Berita Sentral, tidak lupa juga nantinya kami menyapa di pukul 15. Dan untuk program request lagu 100% Indonesia kami hadirkan dari pukul 15.30 hingga pukul 17 dengan lagu-lagu requestan Anda pendengar yang bisa Anda hubungi melalui line telepon kami. Dan nantinya juga kami kembali hadirkan lintas informasi setelah kumandang azan asar ya pada pukul 15.49 untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya dan juga cek fakta. Tidak lupa juga untuk Ternate sore lanjutan informasi harga pangan dan juga beragam informasi di Ternate sore hingga pukul 18 nanti waktu Indonesia Timur. Baik pendengar, untuk siang hari ini ya seperti biasa masih dengan kemarau ya pendengar, pastiin untuk Anda yang lagi menikmati Kota Ternate, untuk para tamu juga ya, Rakernas JKPI untuk hajatan di mana Kota Ternate sebagai tuan rumah juga tentunya selamat datang, sudah beberapa hari juga ya menikmati Kota Ternate, semoga menyenangkan, enjoy hingga selesai acaranya nanti. Dan tentunya dari beberapa provinsi, hampir keseluruhan provinsi ya di Indonesia ini hadir di Kota Ternate. Rame kan jadinya gitu ya pendengar, kota kita walaupun kecil tetapi tentunya sangat rame gitu ya pendengar. Baik pendengar, untuk beragam informasi-informasi terkini ya kami hadirkan menemani Anda di Ternate siang hari ini dari portal kami KBRN RRI online. Kita ke informasi iya, kita ke informasi terkini dulu ya. Kita ke informasi ekonomi pendengar, untuk updatean IHSG yang menguat 0,21% di awal perdagangan pada Jumat hari ini. Nah, untuk IHSG ya membuka perdagangan Jumat 28 Agustus dengan penguatan sebesar 13,97 poin atau 0,21% ke level 6535,72. Performa ini merupakan lanjutan dari penguatan sebelumnya di mana IHSG ditutup naik 1,81% di level 6521,75. Tim analis Pintrako Sekuritas memproyeksikan bahwa IHSG bakal bergerak sideways atau mendatar dalam perdagangan hari ini pendengar. Dan pendengar, dari IHSG kita ke OJK ya, di mana OJK Amerika memperkenalkan Vintage Startup Accelerator untuk membantu inovasi vintage masuk ke industri. Program tersebut juga menghubungkan startup dengan industri, investor, akademisi, regulator, dan mitra strategis. Dan Komdi juga menilai transformasi digital ini pastinya membutuhkan kesiapan SDM dengan kompetensi teknologi dan juga pemahaman risiko. Tetap bersama kami pendengar untuk beberapa informasi yang sudah kami hadirkan dari portal kami KBR NRRI Online.

0: Perjalanan seorang bintang dimulai dari satu langkah.
1: Saatnya bersinar bersama Bintang Radio Indonesia 2026.
0: Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akte kelahiran.
1: Khusus peserta yang lolos screen final, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku dan bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil.
0: Pendaftaran dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026. Daftarkan dirimu sekarang melalui website bintangradio.rri.

0: Vito Aditya Lelahati.
1: Aku
0: Tulus Teh Hijau. Eno featuring Aris Mana, Sesi Potret. Rizky Febian Alamak. Wijaya 80 Terakhir Kali. Afgan Lestari Merdu. Marcel Firasat. Glenn Fredly Kau.
2: Apa terjadi pertemuan dengan
0: Mike Mohede Terbaik.
3: Bukan yang terbaik.
4: Pilihan lagu kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
5: Masih ada namamu dalam langkahku.
4: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Atik CB, Risau. Raisa, Bila. It Gitaf, Sediaku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra Teganya Kau. Marion Jola Rayu. Anggi Marito Aku Bukan Untukmu. Mahalini Bawa Dia Kembali.
0: Lagu pilihan kategori daerah, Sansaro.
4: Butet.
0: Kicir-kicir.
4: Sue Ora Jamu.
0: Es Lilin.
4: Cik-cik Periuk.
0: Si Patokan.
4: Wayawi Windawi.
0: Bole Lebo.
4: Dodoy Si Dodoy.
0: Syarat dan ketentuan lengkapnya dapat dilihat melalui bintangradio.rri.id.
6: Tunjukkan suaramu dan raih mimpimu bersama Bintang Radio Indonesia 2.

0: Selamat siang mendengar program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, tepat pukul 12 waktu Indonesia Timur. Kami ajak Anda untuk mengikuti lintas informasi bersama saya Maisara. Kita ke informasi pertama, informasi daerah. Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda meminta PT Harita Nikel ikut mempercepat pembangunan jalan lingkar Pulau Obi, tepatnya di Kabupaten Halmahera Selatan. Pemerintah Provinsi Maluku Utara menargetkan pembangunan ruas jalan tersebut bisa dituntaskan dalam waktu sekitar 6 hingga 7 tahun melalui pembagian peran antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, perusahaan, dan pemerintah pusat. Ajakan tersebut disampaikan Gubernur Sherly dalam forum temu sinergi Harita Nikel dan pemerintah Provinsi Maluku Utara di kantor Gubernur Maluku Utara Sovivi pada Kamis kemarin 27 Agustus 2026. Forum tersebut dihadiri Roy Arman Arvandi, Direktur Utama Harita Nikel Donald Z. Hermanus, Komisaris Utama Harita Nikel Christina Lim, perwakilan manajemen dan jajarannya. Sementara dari Pemprov hadir Wakil Gubernur Sarbin Sehe, Sekretaris Daerah Samsudin Akadir, serta sejumlah pimpinan OPD lainnya. Gubernur Sherly juga mengatakan Pemprov Maluku Utara telah mengalokasikan anggaran pembangunan jalan Lapen di Pulau Obi. Tahun ini pemerintah provinsi membangun sekitar 10 km jalan dan berkomitmen meningkatkan pembangunan menjadi 15 km per tahun mulai tahun depan. Ia juga meminta pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan mengambil porsi pembangunan sekitar 10 km setiap tahun. Adapun Harita Nikel diharapkan turut mengambil bagian dalam percepatan pembangunan infrastruktur di jalan di kawasan tersebut. Gubernur Sherly juga menyoroti kondisi jalan di Pulau Obi yang hingga kini belum terkoneksi secara utuh. Selama 26 tahun sejak Provinsi Maluku Utara berdiri, pembangunan jalan lingkar Pulau Obi belum selesai. Kondisi tersebut bukan sekedar persoalan konektivitas, tetapi menyangkut keselamatan dan akses dasar masyarakat. Beralih ke informasi nasional, sejumlah gerbang tol di ruas tol dalam kota masih ditutup sementara dini hari tadi. Pengendara diimbau menggunakan jalur alternatif dari jalan tol Wiyoto Wiono atau tol lingkar luar Jakarta dan Jasa Marga dalam akun X atau Twitter resminya pada Jumat hari ini 28 Agustus 2026 mengatakan hal tersebut. Untuk daftar gerbang tol dalam kota yang ditutup sementara arah Grogol, akses keluar Perjompongan, akses masuk GT Cawang, akses masuk GT Tebet, Kuningan, Senayan untuk arah Cawang, akses masuk GT Angke 2, akses masuk GT Jelambar 2, akses masuk GT Perjompongan. Kerumunan massa berada di sekitar kantor Kementerian Kehutanan. Suara petasan masih terdengar secara terus-menerus. Kembang api tampak terlihat di sekitar Kemenhub. Suara tersebut kemudian diikuti oleh riuhan dari massa yang bertahan. Selain itu juga, klakson kendaraan terdengar bersahutan. Selain terlihat api berkobar dari bakaran benda di Jalan Palmera Timur dekat Stasiun Palmera, api tampak menyala di beberapa titik. Demikian lintas informasi, pukul 12 waktu Indonesia Timur.
1: Anda baru saja mengikuti lintas informasi. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Selamat siang pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Satu lagu dari Yuni Shara dengan akhirnya kami hadirkan ya pendengar. Dan untuk lagu-lagu bernuansa islami kami ajak Anda untuk mengikuti dan mendengarkan sembari kami menunggu siaran langsung sholat Jumat berjemaah nantinya ya insya Allah dari Masjid Al-Mutakin Kota Ternate. Beberapa lagu-lagu nuansa Islami ya, nuansa Islami kami ajak Anda untuk mengikuti. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

Islam, hari Jumat adalah hari yang utama dibandingkan hari-hari lainnya. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, sebaik-baik hari adalah hari Jumat. Pada hari itulah diciptakan Nabi Adam alaihissalam, dan pada hari itu juga ia diturunkan ke bumi. Pada hari itu juga diterima taubatnya. Pada hari itu juga beliau diwafatkan, dan pada hari itu juga terjadi kiamat. Pada hari itu ada saat yang kalau seorang muslim menemuinya, kemudian sholat dan memohon segala keperluannya kepada Allah, niscaya akan dikabulkan. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i dan lainnya. Pada setiap sholat Jumat, setiap muslim dianjurkan untuk memperhatikan hal-hal berikut: mandi, berpakaian rapi, memakai wangi-wangian dan bersiwak, meninggalkan transaksi jual beli ketika azan sudah mulai berkumandang, menyegerakan pergi ke masjid, melakukan sholat-sholat sunnah di masjid sebelum sholat Jumat selama imam belum datang, tidak melangkahi pundak-pundak orang yang sedang duduk dan memisahkan atau menggeser mereka, berhenti dari segala pembicaraan dan perbuatan sia-sia apabila imam telah datang. Hendaklah memperbanyak bacaan selawat serta salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam Jumat dan siang harinya. Memanfaatkannya untuk bersungguh-sungguh dalam berdoa, karena hari Jumat adalah waktu yang mustajab untuk dikabulkannya doa.

Selamat siang pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, khususnya untuk Anda kaum muslim dan muslimah. Kami ajak Anda untuk mengikuti salat Jumat berjamaah, langsung kami siarkan dari Masjid Al-Muttaqin Kota Ternate. Selamat mendengarkan.

0: الذنوب اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنتلك بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, kesehatan maupun kesempatan sehingga kita dapat hadir di masjid ini untuk melaksanakan solat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya sekalian. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, pada bulan ini yaitu bulan Rabiul Awal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Banyak orang-orang muslim merayakan peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengungkapkan kegembiraan dan kebahagiaan terhadap kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam dianjurkan dalam ajaran Islam sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Qul min fadlillahi wa bi rahmatihi wa bi dzalika falyafrahu." Katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk bergembira dengan rahmatnya, sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rahmat Allah yang paling agung sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tiadalah kami mengutusmu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Dalam dalil yang lain disebutkan bahwa Rasulullah SAW memperingati hari kelahirannya dengan berpuasa, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Fihi wulitu wa fi unzila alaih." Pada hari itu aku dilahirkan dan pada hari itu pula aku pertama kali menerima wahyu. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, dalam isi maulid dibacakan sejarah Rasulullah, akhlak beliau, mukjizat beliau dan pengenalan kehidupan beliau. Hal tersebut untuk menambahkan kecintaan kita dan untuk meneguhkan hati kita sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma tuthabbitu bihi fu'adak." Dan semua kisah dari rasul-rasul kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad ialah kisah-kisah yang dengannya kami teguhkan hatimu. Dari ayat di atas menjelaskan bahwa dengan kisah-kisah para rasul maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertambah teguh hati beliau dan tidak diragukan lagi bahwa kita seorang yang lebih, bahwa kita sekarang lebih membutuhkan peneguhan hati kita dengan adanya kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, di dalam kitab Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam terdapat banyak selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat tersebut banyak fadilahnya sebagaimana disebutkan di dalam kitab Irsadul Ibad. Ka'abul Al-Akhbar berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam, "Hai Musa, sukakah engkau tidak merasakan haus pada hari kiamat?" Jawab Nabi Musa alaihissalam, "Ya." Maka firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Banyaklah membaca salawat untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Dan di dalam hadis Rasulullah disebutkan, "Man shalla alaihi wahidan sallallahu alaihi asyran." Barang siapa bersalawat atasku satu kali, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalasnya 10 kali salawat. Sebagian ulama muhakkikin berkata, sekiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersalawat atas hambanya sekali saja sepanjang hidupnya, niscaya salawat yang satu itu cukup menjadikannya mulia dan terhormat. Maka bagaimana pula dengan 10 salawat yang bakal diterimanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas setiap salawat yang diucapkannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan di dalam kitab tersebut ada seorang yang sangat durhaka di Bani Israel. Ketika ia meninggal dilempar oleh orang-orang karena sangat durhakanya. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam, mandikanlah dan sembahyangkanlah orang mati itu karena aku telah mengampunkan padanya. Nabi Musa alaihissalam bertanya, karena apakah Tuhan ia mendapat pengampunanmu? Jawabnya, pada suatu hari ketika ia membaca Taurat, menemui nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu ia membaca salawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia diampunkan karena itu. Dan juga disebutkan di dalam kitab Al-Hilya, Abu Naim meriwayatkan, ada seorang berjalan di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa rusa yang baru ditangkap dari memburu. Tiba-tiba rusa itu berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku mempunyai beberapa anak yang masih menyusui dan mereka pada saat ini dalam keadaan lapar, maka itu perintahkanlah orang ini melepaskan aku untuk menyusui anak-anakku kemudian aku kembali." Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Jika Anda tidak kembali bagaimana?" Jawab si rusa tersebut, "Jika aku tidak kembali, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengutuk aku bagaikan orang yang mendengar namamu disebut padanya tiba-tiba tidak membaca salawat padamu." Lalu Nabi menyuruh orang tersebut, "Lepaskanlah rusamu ini dan aku yang menjamin akan kembalinya rusa ini." Kemudian pergilah rusa itu, kemudian ia kembali. Maka turunlah malaikat Jibril alaihissalam dan berkata, "Ya Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan salam padamu dan berfirman," yang artinya, "dengan kemuliaan dan kebesaranku, sungguh aku lebih mengasihi pada umatmu melebihi dari rahmat rusa itu terhadap anak-anaknya. Aku akan mengembalikan mereka padamu sebagaimana kembalinya rusa itu kepadamu." Demikianlah beberapa keutamaan dari membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita sebagai umatnya selalu mengamalkan semua apa-apa yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan setiap saat membaca salawat kepada beliau agar kita selamat di dunia maupun di akhirat kelak dan mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum fi min al ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim.
1: Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
0: Alhamdulillahi alladhi amarana bil ittihad wal i'tisam bi ablil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu mab'uuthu rahmatan lil alamin.
1: Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi.
0: Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullah ma istata'tum wa sha'ir al maghfirati rabbil alamin. Wa alamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amri badafi bi nafsi wa thanna bi malaikati musabbihati bi qudsi.

0: Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astagfirullah. Allahumma antas salam, antas salam, ilaika ya'udus salam, fahayna rabbana bisalam. Wa adkhilna al-jannata dar salam, tabaraka rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Allahumma la fariya li ma a'taita wa la mu'tiya li ma mana'ta wa la raadha li ma qadaita wa la yanfa'u jazaa'un kajal. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ilahana ya rabbana subhanallah. Subhanallah. Subhanallah wa bihamdihi wa syukra bala alhamdulillah. Alhamdulillah bil alamin Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallah bukratan wa asila la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahu al-mulku wa lahu al-hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli shay'in qadir wa ilayhi al-masir wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Al-Fatiha ila hadrat an-nabi Mustafa Muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ajrakum Allah. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وارزقنا ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا من بعدنا حب محمد وآل محمد. اللهم أحينا على ذلك وأمتنا على ذلك واحشرنا في زمرة من أحب محمدا وآل محمد مع محمد وآله يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, telah sama-sama kita ikuti siaran langsung khutbah dan salat Jumat langsung dari Masjid Agung Al-Muttaqin Kota Ternate. Menanggung jawab siaran Kepala RRI Ternate Agus Rusmi Nuryadin, Ketua Tim TMB Rifaldi M. Umar dan kru yang bertugas di lapangan ada Bung Sultan, Bung Dirga, Bung Ferdi, Bung Ari dan saya Ijar mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita kembali ke studio.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Terima kasih mendengar program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Anda baru saja mengikuti siaran langsung sholat Jumat berjamaah langsung dari Al-Muttaqin Kota Ternate. Dan pendengar, untuk selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti dinamika olahraga bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Selamat mendengarkan.
4: Sesaat lagi Anda ikuti Warta Berita Olahraga dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
5: Tim yang memberikan banyak hal positif. Sekarang kami perlu memulihkan diri dan memikirkan pertandingan pada hari Minggu yang akan menjadi ujian bagus di stadion ini.
6: Sementara itu, Luton Town lebih banyak bertahan dan kesulitan mengembangkan permainan. Casey Palmer sempat mengancam melalui tembakan jarak jauh, tetapi bola masih melebar tipis. Meski gagal meraih kemenangan, pelatih Luton Jack Wilshere tetap mengapresiasi performa para pemainnya di lapangan.
7: Yeah, a lot of love, respect,
5: banyak cinta, rasa hormat dan kebanggaan kepada para pemain. Ini tempat yang sulit untuk didatangi. Kami sudah membicarakan rencana permainan, tetapi para pemain yang harus menjalankannya. Saya pikir kami melakukannya dengan sangat baik pada babak pertama. Kami membuat mereka frustrasi, meski seharusnya bisa memanfaatkan peluang lebih baik. Saya pikir kami lebih berkembang pada babak kedua.
6: Dengan kemenangan ini, Chelsea berhasil memastikan tempat di putaran ketiga Carabao Cup musim 2026-2027. Selanjutnya, The Blues akan menghadapi sesama tim Liga Primer Inggris, Leeds United, yang melaju usai mengalahkan Nottingham Forest pada putaran sebelumnya. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari ring tinju pendengar, juara dunia kelas bulu putri WBC Tiara Brown akan menghadapi mantan juara sejati kelas super bantam Ellie Skotny. Pertarungan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 8 November 2026 di College Park Center, Texas, Amerika Serikat. Duel Brown melawan Skotny menjadi salah satu dari 4 laga perebutan gelar dunia dalam ajang MVPW 07. Brown datang dengan rekor sempurna 21 kemenangan, termasuk 11 kemenangan melalui knockout atau KO. Petinju Amerika Serikat itu merebut sabuk WBC kelas bulu pada Maret 2025 setelah mengalahkan Sky Nicholson. Brown kemudian mempertahankan gelarnya pada Juni 2026 dengan mengalahkan Hannah Rapp melalui keputusan angka. Sementara itu, Skotny sebelumnya menguasai 4 sabuk utama kelas super bantam sebelum naik ke kelas bulu. Pertarungan ini menjadi ujian pertama Skotny di divisi baru sekaligus peluang meraih gelar dunia pada kelas berbeda.

Dari ring tinju kita ke lapangan basket. FIBA dan NBA memperingati 25 tahun program Basketball Without Borders atau BWB yang berperan mengembangkan talenta muda dunia. Program yang diluncurkan pada 2001 itu berkembang dari satu camp di Eropa menjadi platform pembinaan bertaraf internasional. BWB mempertemukan pemain muda potensial dengan pemain, pelatih, serta pengalaman kompetisi dan pembinaan berstandar global. Hingga akhir 2025, BWB telah menggelar 84 camp di 36 negara dengan melibatkan 4.939 peserta dari 152 federasi nasional. Sebanyak 2.651 peserta kemudian memperkuat tim nasional kelompok umur, sedangkan 1.490 lainnya tampil bersama tim nasional senior. Dari seluruh peserta, 112 pemain berhasil bermain di NBA dan 13 pemain menembus kompetisi WNBA. Selain itu, BWB telah memberikan pelatihan kepada 10.000 pelatih, 500 wasit, serta menggelar 100 kegiatan sosial di berbagai negara. FIBA menilai BWB membantu menemukan talenta sejak dini, meningkatkan kesiapan pemain muda, sekaligus membuka jalur menuju tim nasional senior.

Informasi olahraga nasional kita awali dari lintasan lari. Hari pertama pengambilan respek Merdeka Run di Wisma Serbaguna GBK Jakarta kemarin berlangsung ramai. Antrean peserta bahkan terlihat sebelum layanan dibuka pukul 10 waktu Indonesia Barat untuk mengambil perlengkapan lomba. Meski ramai, proses pengambilan respek berlangsung lancar dan tertib tanpa kendala berarti. Jersey berwarna merah dengan gambar Kepulauan Nusantara menjadi salah satu perlengkapan yang menarik perhatian peserta. Sejumlah peserta bahkan langsung mengenakan jersey dan mengabadikan kebersamaan bersama teman maupun komunitas. Panitia juga menghadirkan mini expo yang menyediakan makanan serta berbagai perlengkapan olahraga untuk mendukung persiapan peserta. Layanan pengambilan respek berlangsung hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat dan peserta dapat mengunjungi mini expo. Merdeka Run dijadwalkan berlangsung besok dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia.

Berikutnya dari Timnas Indonesia. Indonesia tergabung di grup A kualifikasi Piala Asia usia di bawah 17 2027 berdasarkan hasil undian di AFC House Kuala Lumpur, Malaysia kemarin. Garuda Asia berada dalam satu grup dengan Myanmar sebagai tuan rumah, Afghanistan, Filipina, dan Kamboja. Indonesia sebelumnya menempati pot 1 bersama Thailand, Uni Emirat Arab, Oman, Yaman, India, dan Iran. Sebanyak 35 negara dibagi ke dalam 7 grup dengan masing-masing grup berisi 5 tim dari pot berbeda. Skuad asuhan David Nascimento kini menjalani persiapan dengan memanggil 24 pemain termasuk melalui laga uji coba internasional. Indonesia telah menghadapi Malaysia pada Juli dan juga Uzbekistan pada Agustus sebagai bagian dari pematangan tim. Kualifikasi menggunakan format single round robin pada 8 hingga 20 November 2026 dengan hanya juara grup yang lolos. Ketujuh juara grup akan bergabung dengan 9 negara yang telah memastikan tiket putaran final Piala Asia U17 2027 di Uzbekistan.

0: Kabar dari sepak bola Indonesia, pendengar. Yunus Nusi menggantikan Zainuddin Amali sebagai komisaris PT Liga Indonesia Baru untuk musim kompetisi 2026-2027. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Ada kebijakan-kebijakan baru, termasuk juga secara quarterly kita melakukan pertemuan-pertemuan owners group.
2: Yunus Nusi resmi ditunjuk menjadi komisaris utama PT Liga Indonesia Baru LIB. Keputusan ini diambil dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS tahunan dan luar biasa PT LIB di kawasan Kuningan, Jakarta, Rabu lalu. Direktur utama PT LIB Ferry Paulus mengatakan, Yunus menggantikan Zainuddin Amali yang mengundurkan diri dari posisi komisaris utama. Menurut Ferry, pengunduran diri Zainuddin Amali berkaitan dengan kesibukannya.
1: Dan satu ex officio representasi dari eksekutif komite atau ke sekjen, itu anggaran dasar kita tertera bahwa komisaris utama adalah ex officio eksekutif komite dalam kurung ketua umum, wakil ketua umum satu maupun dua, dan atau sekretaris jenderal. Nah, atas speech yang disampaikan oleh Pak Prof. Amali, ya, beliau mengundurkan diri karena alasan dan kesibukan beliau. Kemudian PSSI menunjuk Pak Yunus Nusi sebagai komisaris utama.
2: Penunjukan tersebut membuat Yunus menjadi penghubung federasi dalam pengawasan operator kompetisi sepak bola nasional. Yunus mengatakan penunjukannya merupakan tugas dan tanggung jawab untuk mewakili federasi. Ia mendapat mandat mengembangkan kompetisi sekaligus mempersiapkan Super League dan Liga Nusantara 2026-2027.
1: Beberapa hal yang faktor itu antara lain bagaimana kami PT Liga Indonesia Baru untuk mengamankan, mempersiapkan tentang supporter tamu yang telah disampaikan oleh Pak Dirut LIB, dan tentu baik di opening ceremony nanti maupun di kegiatan-kegiatan dan atau pertandingan-pertandingan berikutnya, kita akan memperhatikan dan menjadi prioritas utama bagi kami di PT Liga untuk mengamankan pertandingan demi pertandingan.
2: Selain Yunus, Glenn Sugita tetap berada dalam jajaran komisaris PT LIB sebagai perwakilan klub juara Super League. Posisi komisaris independen juga tetap dipercayakan kepada Muhammad Lutfi. Ferry menjelaskan posisi Glenn Sugita sempat dibahas untuk digantikan mewakili Persib sebagai klub juara. Namun keputusan RUPS akhirnya mempertahankan Glenn Sugita sebagai komisaris. Dari Jakarta, Mirabdul Litiloli, Pro 3.

0: Sementara itu pendengar, kesebelasan Isan Mulang Kalteng FC secara resmi diperkenalkan kepada ratusan supporter. Kehadiran Isan Mulang Kalteng FC diyakini akan membawa beragam keuntungan bagi Palangkaraya, terutama dalam menggerakkan berbagai sektor penting seperti UMKM, perhotelan, kafe, dan juga transportasi. Edis Rosso menyampaikan laporannya.
1: Orang akan tahu Palangkaraya ini luar biasa, multiplier effect dari adanya Pon 31 yang ada di Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
2: Kesebelasan Isan Mulang Kalteng FC secara resmi dikenalkan kepada ratusan pendukung setia Kalteng Mania dan pasukan khusus di Cafe 808 Jalan Tamrin. Tampak hadir Kapten Tim Ardi dan penyerang makan Konate. Sekretaris Umum ASPROP PSSI Kalimantan Tengah Sigit Widodo menyatakan bangga atas hadirnya Isan Mulang Kalteng FC sebagai klub profesional yang akan berlaga dan menjadikan Palangkaraya sebagai kandangnya.

0: kalau nggak bilang apa yang ngurus bola, dan insya Allah nanti akan ada tim-tim besar yang akan bertanggung ke Palangkaraya, tentu akan menggerakkan UMKM, hotel, dan semuanya akan tumbuh. Orang akan tahu Palangkaraya ini luar biasa, multiplier effect dari adanya klub Liga 1 yang ada di Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
1: Selain itu, kehadiran klub profesional di Palangkaraya diyakini tidak hanya memberikan dampak terhadap perkembangan olahraga, tetapi juga mampu menciptakan efek berganda bagi perekonomian daerah. Pertandingan kandang dan kedatangan tim-tim besar dari luar daerah diharapkan dapat menggerakkan sektor UMKM, perhotelan, transportasi, serta berbagai sektor usaha lainnya di Palangkaraya. Sementara itu, manajer kesebelasan Eastern Mulang Kalteng FC, Eko Setiawan, berkomitmen membangun sepak bola Kalimantan Tengah secara menyeluruh melalui kerjasama dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Upaya tersebut tidak hanya berfokus pada prestasi tim utama di kompetisi profesional, tetapi juga menyentuh pembinaan sepak bola usia dini sebagai fondasi untuk mencetak pemain-pemain masa depan.
2: Ingin memulihkan, mengenalkan bahasa Dayak, intuisi koneksi terkancah nasional dan internasional. Kita mau komunikasi ke stadion, kita mau mendukung dengan keluarga, tidak hanya di Palangkaraya, tetapi kita harapkan nanti seluruh kabupaten kota se-Kalimantan Tengah mendukung. Bayangkan kalau seandainya dari Sampit, Pulau Pisau, kemudian yang dekat itu mana perbatasan Banjarmasin, Kapuas, setelah kita melihat kita main ketemu Persib Bandung, Persija, mereka akan berbondong-bondong ke Palangkaraya. Mengajar dan mungkin anak kecil yang sudah dipanggil dengan orang tua.
1: Selain membangun prestasi, kehadiran Eastern Mulang Kalteng FC juga membawa misi memperkenalkan identitas dan budaya Kalimantan Tengah. Nama Eastern Mulang yang berasal dari falsafah dan semangat masyarakat Kalimantan Tengah diharapkan semakin dikenal, tidak hanya oleh masyarakat lokal, tetapi juga di tingkat nasional hingga internasional melalui dunia sepak bola. Edi Suroso melaporkan.

0: Kabar lainnya pendengar, sebanyak 14 tim Kementerian Lembaga dan BUMN meramaikan kejuaraan RRI Tennis Cup 2026 dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh Rian Suryadi. Rian.
1: Iya, baik pendengar Pro 3 RRI, memang saat ini saya sedang berada di kawasan Jakarta Selatan, tepatnya di lapangan Haki, yaitu lapangan tenis dan juga padel, di mana memang hari ini lembaga penyiaran Republik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI ini telah menggelar turnamen tenis di lapangan ini, yaitu dengan acara bertajuk RRI Tennis Cup 2026, di mana turnamen ini merupakan bagian dari rangkaian menyambut hari RRI yang diperingati setiap 11 September mendatang. Dan diketahui juga benar bahwa turnamen tenis ini memang telah diikuti oleh 14 peserta yang berasal dari Kementerian Lembaga dan juga Badan Usaha Milik Negara ataupun BUMN. Dan pertandingan memang digelar dengan konsep ganda, dan para peserta ini beradu kemampuan untuk memperebutkan hadiah uang tunai senilai puluhan juta rupiah. Dan memang dari pantauan kami di dalam lapangan ini, pendengar, di lapangan 2, tepatnya itu memang sedang ada pertandingan antara Setjen DPR RI dengan Kementerian Pertanian. Sementara untuk di lapangan 3, ini saat ini sedang berlangsung, yaitu dari BUMN PT Telkom melawan Kementerian Pertahanan. Dan memang tadi pun juga beberapa pertandingan telah dilangsungkan, seperti dari Kementerian KKP, kemudian ada juga dari perwakilan dari RRI sendiri, dan beberapa kementerian lembaga lainnya seperti BKN juga mengikuti kejuaraan ini. Dan tadi juga pendengar kami sempat mewawancarai Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo yang mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga ini telah menjadi tradisi di lingkungan RRI untuk menjaga kebugaran sekaligus mempererat tali silaturahmi.
2: Ini kita selenggarakan, tapi intinya adalah bahwa kita ini menjadi tradisi. Kita

0: terus ini menjadi tradisi kita rutin. Kita melakukan kesehatan olahraga, tapi juga ini sebetulnya juga menjadi sarana harmonisasi kita silaturahmi. Ya.
1: Dan kita juga pernah bahwa memang tadi kami juga sempat mewawancarai salah satu peserta dari Sekjen DPR RI yang mengapresiasi turnamen tenis yang diselenggarakan oleh LPP RI kali ini, karena menurutnya kegiatan ini menjadi ajang untuk memperkuat persatuan, persahabatan sekaligus silaturahmi melalui olahraga. Dan nantinya juga memang tidak hanya uang tunai, para peserta ini yang akan menjuarai kejuaraan ini akan diberikan berupa piala yang memang sudah disiapkan oleh LPP RRI, yaitu ada juara 3, juara harapan, juara keempat. Dan diharapkan juga memang turnamen ini dapat menjadi wadah untuk menemukan bibit-bibit maupun atlet tenis berbakat. Dan diharapkan juga memang turnamen ini sekaligus menjadi momentum untuk merayakan Hari RRI secara sederhana melalui kegiatan olahraga yang mengedepankan kesehatan, kebersamaan, dan silaturahmi antar lembaga. Sementara itu dulu pendengar, laporan dari kawasan lapangan Haki Jakarta Selatan dengan Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, dengan sampaikan kabar dari lapangan tenis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia, dan dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Prosatu. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang mendengar Prosatu RRI Ternate. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang baru saja mengikuti dinamika olahraga bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dan mendengar kembali bersama kami ya di Prosatu RRI Ternate. Untuk Ternate siang, kami akan menemani Anda pendengar tentunya dengan beragam informasi-informasi terkini dan lagu-lagu hiburan, tentunya menemani waktu siang Anda. Pendengar, kami hadirkan ya untuk informasi terkini dari Garuda Indonesia ya. Untuk informasi dari maskapai Garuda Indonesia mengubah ketentuan bagasi penumpang mulai 1 September 2006 mendatang. Jadi perubahan tersebut ini berupa penerapan skema berbasis jumlah koper atau PACE konsep menggantikan sistem berdasarkan total berat bagasi atau weight konsep. Direktur Transformasi Garuda Indonesia Neil Raymond Mills yang mengatakan perubahan ini dilakukan agar penumpang bisa mengetahui dengan lebih jelas jumlah bagasi yang bisa dibawa beserta batas berat setiap kopernya. Dan dalam skema baru ini, penumpang tidak bisa lagi ya menggabungkan seluruh jatah berat bagasi ke dalam satu koper. Jadi jumlah koper yang tercantum dalam etiket menjadi acuan utama. Beberapa rincian aturan bagasi Garuda Indonesia mulai 1 September 2006 mendatang yaitu pendengar. Yang pertama, jatah bagasi berdasarkan jumlah koper. Jika etiket mencantumkan jatah satu piece dengan berat maksimal 23 kg, penumpang hanya dapat membawa satu koper dengan berat maksimal 23 kg, yang artinya jatah bagasi 46 kg tidak dapat digabung menjadi satu koper seberat 46 kg. Berikutnya, untuk peraturan lainnya, kelas ekonomi domestik. Jadi penumpang kelas ekonomi untuk penerbangan domestik dapat memperoleh jatah satu koper dengan berat maksimal 23 kg. Sedangkan untuk kelas ekonomi internasional, untuk penerbangan internasional kelas ekonomi, penumpang dapat memperoleh jatah hingga 2 koper dengan berat maksimal masing-masing 23 kg. Dan penumpang kelas bisnis and first juga ya bisa memperoleh jatah hingga 2 koper dengan batas berat masing-masing maksimal 32 kg. Tergantung rute dan ketentuan tiket juga. Dan Garuda Indonesia juga menegaskan ketentuan bagasi tetap bergantung pada rute, kelas penerbangan, dan jenis tiket. Maka dari itu informasi tercantum dalam etiket menjadi acuan utama penumpang. Jadi penumpang disarankan menimbang setiap koper secara terpisah sebelum keberangkatan agar tidak melebihi batas berat yang ditentukan. Dan jika bagasi melebihi ketentuan, penumpang dapat mengecek apakah kelebihan tersebut berasal dari jumlah koper, berat masing-masing koper atau keduanya. Barang dapat dipindahkan ya antar koper selama setiap koper tetap memenuhi batas berat. Namun jika jumlah koper melebihi jatah dalam tiket, penumpang perlu menggunakan layanan akses baggage ya sesuai dengan ketentuan penerbangan. Dan pendengar, untuk rincian aturan lainnya yaitu bagasi kabin tetap dibatasi juga. Jadi penumpang tidak dapat memindahkan seluruh kelebihan bagasi ke kabin. Bagasi kabin tetap memiliki batas ukuran dan berat juga. Jadi satu tas atau koper kabin diperbolehkan dengan ukuran maksimal 56 x 36 x 23 cm, total 3 dimensi tidak lebih dari 115 cm, serta berat maksimal 7 kg. Dan tiket sebelum 1 September tetap pakai aturan lama. Untuk tiket yang dibeli atau diterbitkan sebelum 1 September 2006, pendengar, ketentuan bagasi masih mengikuti sistem berdasarkan total berat keseluruhan atau weight concept. Dan pada penerbangan yang melibatkan lebih dari satu maskapai seperti Codyshare, Interline, atau penerbangan lanjutan dengan operator berbeda, ketentuan bagasinya tentunya dapat berbeda. Maka dari itu penumpang perlu memeriksa kembali ketentuan bagasi yang berlaku sebelum melakukan perjalanan. Jadi harus jeli ya, mulai 1 September 2026, di mana aturan bagasi Garuda Indonesia berubah nantinya. Dan untuk Anda yang memang yang sudah membeli tiket sebelum 1 September ini gak ada masalah. Tentunya masih dikasih kompensasi juga dari Garuda Indonesia ya, yang beli tiket di atas tanggal 1 September yang sudah diberlakukan itu baru kena gitu pendengar. Baik pendengar, informasi tersebut kami hadirkan ya dari laman CNN Indonesia. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.

0: Albert, kamu tahu nggak sih tentang kejahatan cyber?
1: Ya jelas dong, tahu. Makanya sekarang aku selalu pakai password yang super sulit.
0: Oh ya? Password kamu apa emangnya?
1: Nih, denger nih. 1, 2, 4, 5 super aman.
0: Oh, itu super aman di mana?
1: Jelas dong. Ya kan ada di belakangnya super. Terus di dalamnya aman. Harusnya lebih aman dong.
0: Bisa aja kamu. Terus gimana caranya kamu jaga akun media sosial biar gak kena hack?
1: Aku punya trik khusus dong, Gi. Aku selalu logout tiap kali selesai pakai.
0: Wah, keren. Hebat banget triknya ya. Aku juga punya trik rahasia nih.
1: Apa tuh?
0: Jadi, aku tuh gak pernah posting hal-hal penting di media sosial.
1: Oh, iya juga ya. Pantesan aku bingung yang mana sih mau kamu di media sosial. Jadi, kayak gitu hacker jadi bingung ya, Gia. Gak ada yang bisa dicuri di media sosial.
0: Nah benar, mereka cuma nemu foto kucing sama makanan aja.
1: Emang kamu punya makanan sama kucing? Fotomu kucing doang nih foto profilnya.
0: Nah iya, kan jadi aman deh kita dari kejahatan cyber. Lindungi identitas Anda dari kejahatan cyber.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

satu lagu dari Virgon dengan Bukti. Pendengar, kami hadir menemani Anda ya di Ternate siang hari ini. Waktu beranjak pukul 13:54 waktu Indonesia Timur. Selamat siang, selamat menikmati waktu siang Anda. Pendengar, kita ke Pemprov ya. Pemprov Maluku Utara yang mengapresiasi dukungan Harita Nikel kepada kelompok nelayan Soligi melalui pembangunan kapal penumpang ikan berkapasitas 10 gross tonnage atau GT. Dukungan tersebut disampaikan dalam kegiatan temu sinergi pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Harita Nikel di Sovivi pada Kamis 27 Agustus kemarin. Ketua kelompok nelayan Soligi Ibrahim menerima secara simbolis dukungan pembangunan kapal melalui program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat Harita Nikel. Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Seye juga mengatakan bantuan kapal diharapkan dapat memperkuat aktivitas nelayan sekaligus juga meningkatkan penyerapan hasil tangkapan di Pulau Obi. Dan selain pembangunan kapal, Harita Nikel juga memfasilitasi komunikasi dan pendampingan administrasi antara kelompok nelayan dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara. Ini termasuk pengurusan perizinan rumpon dan usulan pembentukan kelompok pengawasan laut berbasis masyarakat. Dan Ibrahim menyampaikan kepastian administrasi dan legalitas ini sangat penting bagi nelayan dalam menjalankan aktivitas di laut. Dukungan tersebut tidak hanya membantu dari sisi sarana, tetapi juga memberikan kepastian dan menjalankan usaha perikanan. Dan pengerjaan kapal ini diserahkan ya kepada masyarakat nelayan Soligi sebagai bagian dari pemberdayaan berbasis kearifan lokal dan program padat karya. Kapal tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pengolahan serta nilai ekonomi hasil tangkapan nelayan. Dan Pemprov Maluku Utara berharap kolaborasi terus dikembangkan melalui penguatan kapasitas usaha, akses pasar, kepastian administrasi, dan juga tata kelola perikanan di wilayah pesisir Pulau Obi. Dan pendengar, Ketua Kelompok Nelayan Soligi Ibrahim menerima secara simbolis dukungan pembangunan kapal melalui program tersebut. Dan tentunya Pemprov Maluku Utara berharap kolaborasi terus dikembangkan melalui penguatan kapasitas usaha, akses pasar, dan juga tata kelola perikanan di wilayah pesisir Obi. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Ternate.

0: gitu loh, Lela. Sintan itu, Sintan.
1: Iya, Sintan.
0: Eh, Intan, sini kau dulu, suruh sini duduk.
2: Eh, enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Eh, enggak usah, gabung-gabung sama kita di sini.
0: Gitu loh, Intan. Sani kita duduk.
2: Iya udahlah.
1: Eh, Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
0: Ih, kok bisa?
1: Eh, kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: Udah 3 tahun
1: kan ya?
2: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki. Keletanya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

0: Pendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti serangan berjaringan Korwil Nusantara 3 Lintas Seribu Pulau. Selamat mendengarkan.
1: Ini banyak sekali kegiatan-kegiatan pengembangan minat dan bakat anak-anak. Oleh sebab itu, kegiatan ini memberikan hal positif kepada kami, sekaligus memberikan motivasi juga kepada kami sebagai guru dan juga sebagai selaku anak-anak dalam mengisi acara RRI Fest 2026.
2: Ia menjelaskan persiapan penampilan dalam RRI Fest 2026 dilakukan secara intensif selama kurang lebih satu minggu. Para siswa yang terlibat merupakan pengisi acara dari bidang seni, musik maupun sanggar yang berada di lingkungan sekolah. Menurut Hakbau, meskipun waktu latihan relatif singkat, para siswa tetap berusaha mempersiapkan penampilan secara maksimal. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi kesempatan bagi siswa untuk melatih keberanian, kreativitas serta kemampuan mereka tampil di hadapan publik.
1: Iya, untuk kami melatih untuk mempersiapkan RRI Fest ini untuk secara keseluruhan, kami melatihnya itu cuma satu minggu. Iya, satu minggu untuk melatih secara keseluruhan pengisi acara, baik untuk acara di bidang seni, bahkan di bidang sanggar. Karena dua yang mengisi acara ini kan dari bidang seni musik dan juga dari bagian sanggar. Memiliki harapan yang sangat tinggi yaitu bisa ada kerjasama antara kami, keluarga besar SMA Negeri 3 dan juga RRI. Dalam hal ini ketika kedepannya ada kegiatan-kegiatan.
2: Rakbo berharap kegiatan RRI Fest dapat terus berlanjut dan membuka peluang kerjasama antara RRI dan SMA Negeri 3 Maluku Tenggara. Ia berharap ke depan akan ada kolaborasi dalam berbagai kegiatan yang dapat mendukung pengembangan minat dan bakat generasi muda di Maluku Tenggara. Dari Langgur, Resi Febrianti melaporkan.
3: Gerakan orang tua asuh terus diperkuat demi menekan prevalensi angka stunting di Maluku yang mencapai 28,4%. Selengkapnya dilaporkan Lina Tehupuring.
4: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Provinsi Maluku terus memprioritaskan penanganan stunting yang hingga kini masih berada di atas rata-rata nasional. Prevalensi stunting di Maluku tercatat mencapai 28,4% atau sekitar 28 dari 100 balita mengalami gangguan pertumbuhan. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Edi Setiawan mengatakan, kondisi tersebut menjadi tantangan bersama yang membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Karena itu, BKKBN mendorong penguatan gerakan orang tua asuh cegah stunting atau genting sebagai salah satu program prioritas. Menurutnya, berbagai program percepatan penurunan stunting sebenarnya telah berjalan hingga tingkat kecamatan melalui percepatan penurunan stunting dan tim pendamping keluarga. Namun, upaya tersebut masih menghadapi tantangan karena stunting tidak hanya berkaitan dengan asupan gizi tetapi juga perilaku hidup masyarakat. Ia menjelaskan, sanitasi yang buruk dan kebiasaan hidup tidak sehat menjadi faktor utama penyebab stunting di sejumlah wilayah. Karena itu, perubahan perilaku dinilai menjadi kunci penting dalam mendukung keberhasilan intervensi pemerintah.
5: Stunting itu bukan hanya soal intervensi, tapi stunting juga adalah perubahan perilaku. Kalau masyarakatnya sendiri ternyata masih misalnya ya BHB sembarangan gitu, di sungai, sanitasinya juga nggak baik. Ternyata intervensi gizi bukan satu-satunya jalan keluar, tapi juga perbaikan perilaku masyarakat itu justru menjadi kunci.
4: Ini berharap sinergi antara pemerintah, masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan dapat mempercepat penurunan angka stunting di Maluku. Kendati, kualitas generasi mendatang sangat ditentukan oleh keberhasilan penanganan stunting hari ini. Demikian Lina Tehupur yang melaporkan.
3: Demikian pendengar informasi yang kami hadirkan untuk Anda di Lintas Seribu Pulau Korwil Nusantara 3 edisi hari ini, Jumat 28 Agustus 2026. Saya Josru, selamat siang.
6: Sekian Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Hula, dan RRI Saumlagi. Sampai jumpa.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Terima kasih pendengar, Anda baru saja mengikuti Lintas Seribu Pulau, siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 bersama RRI Persatu Ambon. Dan kembali bersama kami di Persatu RRI Ternate, kami tim yang bertugas masih menemani Anda di Ternate siang hari ini. Pendengar, satu informasi terlebih dahulu ya, kami hadirkan menemani Anda. Kita ke informasi terkini. Harga minyak mentah dunia melemah pada perdagangan Jumat hari ini dan berada di jalur untuk mengakhiri tren kenaikan selama 2 pekan berturut-turut. Mengutip dari Reuters, harga minyak mentah berjangka jenis Brent turun 25 sen atau 0,3% ke level 89,45 US dollar per barrel. Sementara minyak mentah West Texas Intermediate terkoreksi 22 sen atau 0,3% ke posisi 83,31 US dollar per barrel. Secara mingguan, kedua patokan harga minyak ini berpotensi menutup pekan di zona merah. Brent tercatat merosot 5,3%, sedangkan WTI melemah 4,3%. Harga minyak turun usai sebelumnya sempat ditutup ya, menguat. Penguatan sempat terdorong oleh kabar Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang enggan kembali ke ketentuan kesepakatan awal dengan Iran. Laporan Wall Street Journal menyebutkan pemerintahan Donald Trump berulang kali menegaskan kepada pihak mediator bahwa Amerika Serikat tidak berminat menghidupkan kembali nota kesepahaman yang disepakati pada Juni lalu. Keputusan Donald Trump dinilai mengganjal langkah diplomatik untuk memulai kembali perundingan. Pemerintah Amerika Serikat juga menegaskan tidak sedang menggelar dialog dengan Iran di tengah upaya berbagai negara mendekatkan kembali kedua belah pihak. Pada Kamis kemarin 27 Agustus, langkah tegas Washington berlanjut usai awal pekan lalu Amerika Serikat mengumumkan sanksi yang diklaim sebagai sanksi terberat dalam sejarah terhadap Iran. Dan di sisi lain, pemerintah Teheran mengecap sanksi tersebut sebagai tindakan tidak manusiawi dan permusuhan yang tidak lagi efektif. Pasar juga terus mencermati peningkatan eskalasi geopolitik di Eropa Timur, di mana Rusia mengancam bakal menyerang target militer Inggris, baik itu di dalam maupun di luar wilayah Ukraina. Ancaman Moskow merupakan balasan atas serangan Ukraina ke wilayah Rusia menggunakan rudal jelajah jarak jauh pasokan Inggris. Kendati demikian, Donald Trump menilai Presiden Rusia Vladimir Putin tidak bakal menyerang negara anggota NATO, dan ia juga meremehkan laporan media terkait peringatan Direktur CIA John Ratliff kepada pejabat Rusia mengenai potensi serangan tersebut. Demikian mendengar informasi terkini yang kami hadirkan ya dari laman CNN Indonesia, di mana harga minyak dunia turun ke 89 US dollar. Ini putus tren kenaikan pada 2 pekan terakhir.

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak

Mendingan kita ke informasi kesehatan ya. Seringkali keluhan nyeri ulu hati, dada terasa penuh hingga sesak nafas, ini kerap dianggap sebagai masalah lambung. Asam lambung naiklah. Padahal keluhan serupa ini juga bisa muncul akibat kondisi lain, termasuk pembesaran kelenjar getah bening di dalam tubuh. Hal tersebut pendengar ya, tentunya ini harus kita jeli juga untuk kesehatan tubuh kita gitu ya pendengar. Nah, untuk dokter spesialis penyakit dalam Aryo Prabowo Putra yang mengatakan keluhan seperti kayak disangkakan asam lambung gitu ya pendengar, ini memang bisa muncul pada pasien limfoma, terutama ketika terjadi pembesaran kelenjar getah bening di dalam rongga dada atau perut. Kondisi tersebut bukan berarti limfoma ini menyebabkan asam lambung ya. Keluhan terasa mirip karena adanya tekanan dari pembesaran jaringan di area yang berdekatan dengan organ pencernaan atau saluran pernafasan. Jadi jika pembesaran berada di dada, massa dapat menekan saluran nafas atau struktur di sekitarnya itu sehingga menimbulkan sesak, batuk, nyeri dada hingga rasa tertekan. Sementara itu pembesaran kelenjar atau limfa di rongga perut ini dapat menekan lambung ya. Akibatnya muncul keluhan yang lebih dekat dengan masalah pencernaan. Keluhan tersebut akhirnya dapat terasa seperti gangguan lambung meskipun penyebabnya itu berbeda gitu pendengar. Jadi ditekankan bahwa kemiripan gejala gak berarti setiap orang yang mengalami nyeri ulu hati atau gangguan pencernaan perlu mencurigai limfoma. Keluhan tersebut bersifat tidak spesifik dan jauh lebih sering disebabkan berbagai masalah kesehatan yang umum gitu pendengar. Nah, hal serupa berlaku pada benjolan di ketiak. Benjolan tidak otomatis menandakan kanker ya atau limfoma karena dapat muncul akibat infeksi, peradangan, kelainan payudara maupun kondisi lainnya. Maka dari itu, keluhan seperti nyeri ulu hati, mual hingga sesak perlu diperhatikan. Apabila menetap atau semakin berat, terlebih jika muncul bersamaan dengan tanda lainnya seperti benjolan ya pendengar. Nah, ini harus Anda segera ke dokter terdekat gitu pendengar untuk memeriksa hal tersebut. Jadi jangan sampai Anda terkena kayak prasangkanya penyakit lain tapi yang munculnya penyakit lain gitu pendengar. Jadi harus lebih jeli juga ya untuk kemungkinan-kemungkinan penyakit yang dikiranya asam lambung tapi bisa jadi limfoma gitu pendengar. Baik pendengar, untuk informasi kesehatan ya kami hadirkan tentunya menemani Anda di Ternate siang hari ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Pendengar Rapat Kerja Nasional ke-12 Jaringan Kota Pusaka Indonesia, di mana Kota Ternate sebagai tuan rumah ya, dan Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman menegaskan pengelolaan Kota Pusaka tidak boleh berhenti pada upaya menjaga peninggalan sejarah. Pengelolaan harus mampu menghidupkan nilai-nilai pusaka sebagai bagian dari pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Ternate dalam pelaksanaan ya Raker Nas JKPI 2026 yang membahas penyusunan kebijakan dan juga penguatan kolaborasi dalam pelestarian Kota Pusaka yang berlangsung di Hotel Sahid Bela Ternate pada Jumat pagi tadi. Dan pendengar, Rakernas JKPI menjadi ruang strategis untuk menyatukan gagasan, pengalaman sekaligus komitmen antar daerah dalam menjaga, mengembangkan dan memanfaatkan pusaka sebagai bagian dari pembangunan kota. Pusaka tidak hanya berkaitan dengan bangunan, situs maupun benda bersejarah. Lebih dari itu, pusaka juga hidup dalam tradisi, bahasa, kesenian, kuliner, pengetahuan lokal, landscape, serta berbagai nilai budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dan tentunya kota pusaka ini harus tetap menjadi kota yang hidup. Maka dari itu, pelestarian pusaka harus berjalan seiring dengan pembangunan agar keberadaan kawasan pusaka dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dan sementara itu, pendengar, Ketua Presidium Jaringan Kota Pusaka Indonesia Wawan Harmawan yang mengatakan Kota Ternate bukan sekedar sebuah pulau tetapi juga simbol penting dalam sejarah peradaban dunia. Dari Ternate, rempah-rempah khususnya cengkeh ya telah menghubungkan Nusantara dengan berbagai bangsa di dunia. Wawan yang juga wakil wali kota Yogyakarta tersebut menegaskan Rakernas JKPI harus menghasilkan langkah-langkah nyata untuk memperkuat kolaborasi antar kota dan juga antar kabupaten pusaka, karena gak ada satu daerah pun yang menghadapi tantangan pelestarian pusaka sendiri. JKPI hadir sebagai ruang untuk saling belajar dan berbagi pengalaman antar daerah. Informasi tersebut pendengar bisa Anda akses juga di portal kami KBRN RRI online. Dari informasi tersebut kita ke ragam makanan fermentasi tradisional yang mulai terlupakan. Nah, makanan fermentasi tradisional ini umumnya menggunakan bahan pangan lokal yang mudah ditemukan di setiap daerah. Beberapa contoh makanan fermentasi tradisional Indonesia yaitu growol dan gatot dari Yogyakarta, tempoyak dari Sumatera, serta bekasam dan wadi dari Kalimantan. Tentunya Indonesia ya kita ketahui memiliki beragam makanan fermentasi tradisional selain tempe dan tape yang jarang dikenal masyarakat luas. Dan pendengar, selain keterbatasan produksi, proses pembuatan yang masih tradisional ini menjadi salah satu tantangan pengembangan makanan. Kurangnya penjaminan mutu turut membuat produk pangan tradisional ini sulit bersaing dengan makanan modern. Dari singkong fermentasi di Yogyakarta hingga ikan fermentasi di Kalimantan, makanan-makanan tersebut menunjukkan kekayaan pengetahuan pangan masyarakat Indonesia. Dan pelestarian diperlukan agar cita rasa sekaligus pengetahuan leluhur tidak hilang dari generasi mendatang. Informasi yang kami hadirkan dari portal kami KBRN RRI online.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarinlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Selamat siang, mendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur. Kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sentral bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Selamat mendengarkan.
1: Radio Republik Indonesia Pro 1 Ternate segera bergabung dengan Pro 3 untuk

0: Jadi tadi saya juga diskusi dengan beberapa murid keturunan dari transmigran, karena di sana tidak ada SMP-nya, akhirnya putus sekolah. Tapi kita bersyukur dengan adanya sekolah rakyat terintegrasi ini, ya kemudian bisa bersekolah di sini.
1: Jadi ada ini yang tadi ada di video, yang selamat dari kerabatuhan bebatuan. Jadi hari ini bersembunyi di Jambari.
2: Menteri Transmigrasi berkunjung ke Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke untuk mendukung pembangunan sumber daya manusia. Kepedulian terhadap korban gempa Flores NTT masih terus berdatangan. Qatar dan Iran membahas pembentukan koridor pelayaran sementara melalui Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 28 Agustus 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanegara dalam kunjungan ke Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke mendukung pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan berkarakter mulai dari SD, SMP, hingga SMA. Rizky Supermana melaporkan selengkapnya.
1: SRT 77 Merauke, hebat, luar biasa!
2: Oke, baik, terima kasih. Istirahat di tempat.
3: Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanegara mengunjungi Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 di Merauke, Papua Selatan. Ia mendukung pembangunan sumber daya manusia SDM melalui pendidikan berkarakter mulai dari SD, SMP, hingga SMA di Sekolah Rakyat. Menteri Iftitah memberikan pembelajaran kepada siswa-siswi Sekolah Rakyat di kelas untuk mendorong semangat belajar. Ia juga mengapresiasi adanya siswa-siswi di Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 yang merupakan keturunan dari masyarakat transmigran. Menteri Iftitah berharap adanya pembangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi di kawasan transmigrasi mengingat infrastruktur pendidikan yang terbatas di kawasan. Menurutnya, konsep Sekolah Rakyat Terintegrasi dibutuhkan di kawasan transmigrasi yang terdapat berbagai jenjang pendidikan dan fasilitasnya.
4: Indonesia yang kaya ini seharusnya ikut memakmurkan rakyat Indonesia. Kami di Kementerian Transmigrasi juga demikian mengedepankan masalah pembangunan sumber daya manusia. Dan tepat sekali kalau sumber daya manusia itu dibangun dari sejak dini, dari sejak SD, SMP, SMA, bahkan sejak PAUD. Ini yang sedang digagas oleh pemerintah saat ini. Jadi tadi saya juga diskusi dengan beberapa murid keturunan dari transmigran, karena di sana tidak ada SMP-nya, akhirnya putus sekolah. Tapi kita bersyukur dengan adanya Sekolah Rakyat Terintegrasi ini, ya kemudian bisa bersekolah di sini. Tadi saya tanya betah tidak, sangat betah sekali. Dari semua tadi yang saya tanyakan, semuanya merasa betah, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden, dan saya pikir ini adalah gagasan yang bagus sekali, program yang bagus sekali untuk kita support.
3: Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke, Budi Sutomo menjelaskan, Sekolah Rakyat memiliki kurikulum yang sama dengan sekolah reguler. Sekolah Rakyat menggunakan anggaran dari Kementerian Sosial yang tidak menerima pendaftaran, namun berdasarkan data desil 1 dan desil 2.
5: Anak-anak yang tidak sekolah, anak putus sekolah atau rentan sekolah dari keluarga kurang mampu. Manfaat sekolah ini harus tepat sasaran dari anak-anak yang memang membutuhkan. Bisa menampung 1.000 sampai 2.000 siswa. Terintegrasi SD, SMP, SMA, sekolahnya gratis, dapat makan, berasrama, jadi semua kebutuhan sudah dicukupi oleh Kementerian Sosial.
3: Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanegara menyebut kawasan transmigrasi didorong untuk menjadi pusat ekonomi baru sehingga banyak masyarakat yang tinggal di kawasan. Hal ini akan membuat guru-guru akan betah tinggal di sekolah rakyat yang dibangun di kawasan transmigrasi. Dalam peninjauan tersebut, Menteri Iftitah melihat langsung fasilitas asrama siswa-siswi di Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke. Fasilitas tersebut seperti ruang tidur, kasur tingkat, meja belajar, kamar mandi, dan fasilitas penunjang lainnya. Dari Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke, Papua Selatan, Rizky Supermana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kepedulian terhadap korban gempa Flores terus berdatangan. Relawan bersama para donatur menyalurkan bantuan kebutuhan sehari-hari untuk Uni Mustafa yang merupakan korban selamat setelah rumahnya tertimpa reruntuhan bangunan. Kita simak selengkapnya bersama dengan Andri Iskandar.
1: Rumahnya sudah hancur. Saya mau tinggal di mana tempat ini tetap tidak ada.
2: Kepedulian terhadap gempa Flores terus berdatangan. Relawan bersama para donatur menyalurkan bantuan kebutuhan sehari-hari kepada adik Uni Mustafa, korban yang selamat setelah rumahnya tertimpa reruntuhan bangunan. Izam, tim relawan, mengatakan bantuan tersebut merupakan hasil donasi dari para donatur dan komunitas. Bantuan diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan Uni Mustafa bersama keluarganya yang kini harus tinggal di tempat pengungsian setelah rumah mereka hancur akibat gempa.
3: Sekarang saya berada di lokasi rumahnya adik Umi bersama bapak mamanya. Jadi ini bertepatan di Kabupaten Nekeo, Kecamatan Aisesa, Kelurahan Rai 1, di Boatiba RT 08. Jadi adik ini yang tadi ada di video yang selamat dari reruntuhan bebatuan. Jadi adik ini bersembunyi di lemari.
2: Sementara itu, adik Uni Mustafa yang selamat dengan bersembunyi di dalam lemari saat rumahnya runtuh, berharap pemerintah dapat membantu menyediakan tempat tinggal bagi keluarganya.
1: Rumahnya sudah hancur. Saya mau tinggal di mana tempat ini tetap tidak ada. Kami tinggal di tenda sana. Pak Presiden bisa kasih kami tenda, bisa kasih kami rumah baru. Kami tak ada rumah lagi.
2: Bantuan dari pemerintah, relawan, komunitas, dan masyarakat diharapkan terus berlanjut untuk memenuhi kebutuhan para korban sekaligus membantu mereka kembali memiliki tempat tinggal yang layak. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menyiapkan sejumlah strategi untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada 2027. Di antaranya penguatan kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, serta optimalisasi investasi strategis. Putri Cahayapurnama melaporkan selengkapnya.
4: Pemerintah menyiapkan sejumlah strategi untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada 2027. Strategi itu dilakukan melalui penguatan kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, hingga optimalisasi investasi strategis. Dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa menyampaikan pemerintah optimistis perekonomian nasional pada 2027 tetap solid. Stabilitas makroekonomi dan sinergi berbagai kebijakan pemerintah menjadi fondasi untuk mencapai target tersebut.
5: Pada tahun 2027, pemerintah optimis kinerja perekonomian nasional akan tetap solid dan terjaga seiring dan terpeliharanya stabilitas makroekonomi dan dukungan kebijakan pemerintah. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan sebesar 6% yang akan didorong oleh penguatan sinergi kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan sektor keuangan, serta optimalisasi peran dan antara dalam mendorong investasi strategis.
4: Strategi tersebut juga sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah atau RKP 2027 yang dipaparkan oleh Menteri PPN atau Kepala Bappenas Rahmat Pambudi dalam rapat tersebut. Rahmat mengatakan pertumbuhan ekonomi 6% akan didorong melalui pengembangan industri strategis, peningkatan produktivitas pangan, serta penguatan daya beli masyarakat.
6: Pertumbuhan ekonomi 2027 dalam RKP ditargetkan sebesar 6% dengan dorongan kebijakan utama diantaranya pengembangan industri strategi, peningkatan produktivitas dan produksi pangan utama, mendorong produktivitas 10 juta penduduk yang berusaha dan bekerja melalui prokesra, menjaga daya beli masyarakat, serta memastikan bahwa optimalisasi aset BUMN dan pengembangan kawasan industri serta pengembangan kawasan-kawasan ekonomi khusus lainnya.
4: Sementara itu, pemerintah melalui RAPBN 2027 menyiapkan 8 klaster program prioritas nasional. Fokusnya mencakup kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, serta pembangunan infrastruktur dan perumahan. Prioritas lainnya adalah memperkuat ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa, sekaligus mempercepat penurunan kemiskinan. Untuk mendukung seluruh program tersebut, pemerintah juga menyiapkan program pendukung di 5 bidang, yakni pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, percepatan digitalisasi, serta di diplomasi ekonomi. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama pemerintah pusat menyiapkan sistem pengairan untuk membasahi lahan gambut di kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan di Kota Banjarbaru. Selengkapnya dilaporkan Diki Munadi.
7: Persoalan ketersediaan air menjadi salah satu kendala utama dalam penanganan karhutla di sejumlah kawasan Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Karena itu pemerintah mendorong pembangunan sistem pengairan dan penyediaan sumber air yang dapat digunakan untuk membasahi lahan gambut sekaligus mempercepat pemadaman ketika titik api muncul. Hal tersebut disampaikan Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin saat meninjau posko pantau pengayuan Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru. Gubernur menegaskan hasil koordinasi harus segera diwujudkan dalam langkah konkret sehingga penanganan karhutla tidak hanya mengandalkan pemadaman ketika api sudah membesar.
8: Jadi sementara 6 titik kalau yang saat tadi dipakai dulu. Nah, jadi kalau ada kebakaran kembali, ini tentu airnya sudah bisa disiapkan. Jadi karena di sini di Pakayuan ini kekurangan air. Nah, jadi kita bagaimana untuk menyikapi masalah air sini. Jadi di sini rapat kembali. Nanti selalu ada rapat langsung.
7: Sementara itu Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisanur Ropik menjelaskan. Salah satu strategi permanen dilakukan dengan meredam kawasan gambut, khususnya di Guntung Damar. Air dari sistem irigasi Riam Kanan akan dimanfaatkan untuk membasahi kawasan tersebut. Pemerintah memperkuat tabat atau dinding penahan air agar tidak kembali keluar dari kawasan gambut. Setelah sistem pengairan diperkuat, kawasan utama ditargetkan dapat terendam dalam waktu 1 hingga 2 hari.
9: Hari ini kita nggak tahu gimana sumbernya. Nah, kemudian diperkuat oleh Bapak Gubernur, harus ada sumber air. Sumber air, hari ini Pak Gubernur sedang mengerahkan tim SDM untuk melakukan geolistrik. Geolistrik ada satu sumber dengan kedalaman 40, dengan debit yang cukup besar. Kemudian oleh Pak Gubernur dibikin sistem grid juga. Sehingga dengan demikian, bila main ini terjadi, ada sumur bor, ada bioflok. Nah, ini Pekayon, sudahlah, paripurna kita selesaikan. Kalau dulu-dulu...
7: Dengan strategi pengairan ini, pemerintah menargetkan penanganan karhutla di Banjarbaru tidak lagi hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi juga menjaga kawasan gambut tetap lembab sepanjang musim kemarau.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Otorita Ibu Kota Nusantara IKN belum berniat menggunakan obligasi untuk membiayai pembangunan Ibu Kota Baru. Namun IKN mengutamakan pembiayaan melalui kerjasama pemerintah dan badan usaha serta investasi swasta. Andreas Trisno menyampaikan informasi selengkapnya.
10: Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN belum berencana menerbitkan obligasi untuk membiayai pembangunan Nusantara. Otorita memilih mengoptimalkan skema pembiayaan melalui kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU serta investasi swasta. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, opsi penerbitan obligasi belum menjadi pembahasan di OIKN, meski pihaknya mendapat dukungan dari PT Sarana Multi Infrastruktur SMI dalam pengembangan skema investasi. Basuki menyebut pemerintah telah menyiapkan anggaran APBN untuk pembangunan IKN tahap 2 pada 2025 hingga 2028 sebesar Rp48 triliun, sedangkan pembiayaan melalui KPBU mencapai Rp134 triliun yang berasal dari 7 prakarsa hunian dan 6 prakarsa jalan. Selain itu investasi swasta mencapai Rp74 triliun yang berasal dari 67 investor.
11: Kalau penerbitan obligasi kami belum berpikir ke situ dari OIKN ini, kami memang dibantu oleh SMI ya dalam rangka investasi ini, tapi opsi obligasi belum pernah didiskusikan.
10: Sementara Deputi Pendanaan dan Investasi OIKN Sudiro Roy Santoso menegaskan, pembiayaan pembangunan Nusantara diarahkan untuk mengoptimalkan kolaborasi pemerintah dan sektor swasta. Pemerintah kata Roy juga menyiapkan insentif perpajakan hingga 200% bagi investor yang menanamkan modal secara langsung maupun melalui skema KPBU.
12: Jadi kalau ada kantor pusat badan usaha di luar IKN dipindahkan ke sini itu juga mendapatkan fasilitas. Yang kedua super tax deduction. Jadi super tax deduction itu kalau ada sumbangan, kalau di tempat lain sumbangan CSR itu dia memberikan sumbangan ya sudah. Gak ada. Kalau di sini begitu dia menyampaikan sumbangan, kita bisa mendapatkan fasilitas pembebasan pajak sampai dengan 200%. Itu fasilitas perpajakan.
13: Kalau obligasi daerah itu kalau dari IKN gimana, Pak?
12: Itu masih kita bahas ya, terkait dengan masalah pembiayaan itu, bagaimana skema-skema pembiayaannya masih kita bahas, termasuk dengan mitra-mitra kita dari daerah.
10: Roy optimis keterlibatan badan usaha dan investor swasta akan semakin memperkuat pembiayaan pembangunan Nusantara seiring dengan meningkatnya kepercayaan terhadap prospek IKN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. Menurut Roy, kolaborasi pemerintah dan sektor swasta juga menjadi salah satu kunci untuk memastikan pembangunan IKN dapat berjalan secara berkelanjutan. Dari Bukota Nusantara, Andras Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: PDAM Kabupaten Sragen menerjunkan tim khusus ke lapangan untuk mengantisipasi rusaknya jaringan perpipaan yang dapat merugikan ribuan pelanggan terkait adanya penataan trotoar di Jalan Raya Sukowati Sragen. Informasi selengkapnya disampaikan Mulato Isan.
14: Sekarang pipa primer ya Pak, pipa utama 2 cm sampai 2 meter. Cenderung nambah karena kan ketebalan aspalnya kan, tapi aman.
15: Proyek beautifikasi atau penataan trotoar dan kawasan perkotaan Sragen yang digarap Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Pertanahan dan Tata Ruang Disperkim Taru Kabupaten Sragen mulai memunculkan kekhawatiran. Pengerjaan fisik menggunakan alat berat di kawasan padat penduduk tersebut dinilai mengancam keselamatan jaringan pipa air bersih milik Perumda Air Minum PDAM Tirtonegoro Sragen. Direktur Utama Dirut PDAM Sragen Hanindyo Heru Prayetno tidak menampik adanya potensi kerawanan tersebut. Ia mengungkapkan bahwa pihaknya langsung mengambil langkah antisipatif dengan menerjunkan tim khusus ke lapangan menyusul dimulainya proyek pengerjaan trotoar yang turut membabat sejumlah pohon pelindung jalan itu. Hanindyo menjelaskan posisi jaringan pipa primer atau pipa utama di kawasan perkotaan berada di kedalaman sekitar 1,5 meter di bawah permukaan tanah. Kedalaman itu disebut dia bergeser seiring bertambahnya ketebalan lapisan aspal dari waktu ke waktu. Meski pihak kontraktor dari dinas terkait yang tengah gencar melakukan pembongkaran dan pengeruan, PDAM memilih tidak mau kecolongan. Terlebih kawasan yang sedang dipercantik tersebut merupakan area padat penduduk dengan jumlah pelanggan PDAM mencapai ribuan sambungan rumah SR.
14: Berarti dengan tim cabang 1
15: ya,
14: untuk siap-siaga di situ, artinya ketika nanti sebelum terjadi kebakaran kan, nah itu dia harus memonitor di depan alat itu bahwa kalau sudah mendekati renovasi pipa maka harus manual pakai cangkul tangan, jadi tidak boleh pakai alat kan, kayak gua kan anggaru pipa kita. Jadi sebelum kejadian monitor di sana, setiap pagi yang kita
15: tugas
14: jadi petugas satu unit kendaraan lengkap dengan ukuran ini standby di sana, jangan sampai.
15: Terpisah, Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Pertanahan dan Tata Ruang Disperkim Taru Kabupaten Sragen Aris Wahyudi mengklaim proyek penataan pedestrian, drainase, serta pembuatan ducting tidak akan merusak jaringan perpipaan PDAM. Menurutnya jaringan air bersih berada di badan jalan.
16: Ya, untuk PDAM kayaknya tidak kena karena dia ada di tengah. Sebagai informasi tambahan, di situ desainnya kita buka. Jadi vegetasi pohon kita buka, kita buat terang, tetapi nanti pada malam hari akan kita terangi dengan penerangan jalan yang apa ya, mumpuni lah gitu ya.
15: Kedati demikian, pihak PDAM Tirtonegoro Sragen tetap menyiapkan skenario terburuk jika insiden pipa tertusuk atau tersangkut kerusakan eskavator benar-benar terjadi. Perbaikan dipastikan membutuhkan waktu bervariasi tergantung tingkat kerusakan antara 2 hingga 3 jam. RRI Surakarta meletusan melaporkan.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara. Pertemuan ke-13 Komisi Menteri Bersama atau JMC Indonesia dan Selandia Baru di Auckland, Selandia Baru menghasilkan kerjasama potensial di 3 sektor, yaitu penyediaan protein, kerjasama energi terbarukan, dan sertifikasi halal. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
17: Tadi saya juga menyampaikan keinginan Presiden Prabowo untuk bisa mendapatkan
18: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Selandia Baru Winston Peters memimpin pertemuan ke-13 Komisi Menteri Bersama atau JMC Indonesia Selandia Baru Jumat pagi di Hotel Park Hyatt Auckland, Selandia Baru. Pertemuan ini menghasilkan kerjasama potensial di 3 sektor, yaitu penyediaan protein, kerjasama energi terbarukan, dan sertifikasi halal. Ditemui usai pertemuan, Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan di sektor penyediaan protein secara khusus merupakan keinginan Presiden Prabowo Subianto agar Indonesia bisa mendapatkan sapi untuk menghasilkan susu berkualitas dari Selandia Baru. Menteri Luar Negeri Sugiono mengungkapkan Indonesia mengharapkan kerjasama ini akan berlangsung secara berkelanjutan, seperti dengan adanya pemanfaatan teknologi dalam upaya meningkatkan produktivitas susu dalam negeri.
17: Namun setelah mendengar tadi permintaan, pihak mereka juga akan mencari langkah-langkah baru dalam rangka mempercepat pemenuhan kebutuhan susu di Indonesia, termasuk soal pengiriman ternak ke Indonesia.
18: Menteri Luar Negeri RI menyebut JMC ke-13 lebih memfokuskan pada kerjasama yang bersifat ekspansif, sejalan dengan komitmen kedua negara untuk implementasi kemitraan komprehensif. Oleh karena itu, menurutnya Selandia Baru secara serius menyampaikan ketertarikan untuk kerjasama di sektor energi terbarukan seperti geotermal. Sektor kerjasama halal juga menjadi komitmen Indonesia dan Selandia Baru dalam kerangka pertemuan JMC ke-13.
17: Namun pada saat ini diajukan ke Indonesia, ada proses yang

0: kita untuk meningkatkan kerjasama.
1: Pertemuan JMC RI Selandia Baru ke-13 juga membahas mengenai penguatan kerjasama di sektor antar masyarakat, utamanya dalam meningkatkan jumlah mahasiswa Indonesia berkuliah di Selandia Baru dan sebaliknya. Kedua Menteri Luar Negeri juga membahas mengenai persiapan menyambut 70 tahun hubungan diplomatik RI Selandia Baru pada 2028.
2: After our last meeting in Manila, it is...
1: Dari Auckland, Selandia Baru, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih terkait informasi dari mancanegara. Qatar dan Iran membahas pembentukan koridor pelayaran sementara melalui Selat Hormuz serta implementasi proyek bersama untuk pembersihan ranjau di Selat Hormuz. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Qatar dan Iran menekankan perlunya menghormati kedaulatan negara-negara tetangga dan kebebasan navigasi, serta menegaskan pentingnya upaya diplomatik untuk meredakan ketegangan dan menyelesaikan perbedaan melalui dialog. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Sehari jelang pelaksanaan Lomba Lari Merdeka Run 2026, antusiasme peserta masih terlihat saat proses pengambilan respek atau perlengkapan lomba. Kita simak selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Itiloli, langsung dari kawasan Senayan, Jakarta. Niar.
4: Baik, terima kasih pendengar, dan saat ini kami sampaikan bahwa kami telah berada di Wisma atau Gedung Sarguna GBK di kawasan Senayan, di mana bisa kami sampaikan hari ini di sini merupakan lokasi dari pengambilan respek ataupun perlengkapan dari lomba lari ajang Merdeka Run yang akan dihelat pada esok hari atau tanggal 29 Agustus 2026. Saya kami sampaikan sejak pelaksanaan atau pembukaan pada hari pertama kemarin sampai dengan hari ini, antusiasme masyarakat terus terlihat untuk hadir dalam untuk bisa mengikuti kegiatan Merdeka Run ini. Dan pada informasi yang kami dapatkan, sebagaimana jadwal yang dibuka untuk pengambilan respek yaitu 2 hari pada mulai dari kemarin, yaitu di tanggal 27 Agustus sampai dengan hari ini 28 Agustus, ribuan orang telah datang untuk mengambil ataupun memperoleh perlengkapan yang mereka butuhkan untuk perlombaan lari ataupun Merdeka Run besok. Dan ini pesertanya pun datang dari berbagai kalangan. Pada hari pertama kemarin informasi kami dapatkan kurang lebih sekitar lebih dari 5.000 peserta telah hadir untuk mengambil respek ataupun perlengkapan yang mereka butuhkan. Dan pada hari ini diperkirakan jumlah ini masih akan terus bertambah karena targetnya memang lebih dari jumlah tersebut. Dan bisa kami gambarkan juga nantinya para peserta yang datang mengambil respek ini juga bisa terlibat dalam sejumlah kegiatan ataupun aktivitas yang ditawarkan oleh berbagai booth dari sejumlah sponsor yang mendukung kegiatan tersebut. Salah satunya bisa kami sampaikan saat ini saya berada di samping booth dari Lembaga Penjamin Simpanan ataupun LPS yang menjadi salah satu pendukung dari kegiatan Merdeka Run besok. Ini para peserta yang sudah mendaftar ini diperbolehkan untuk mengikuti beberapa kegiatan yang digelar oleh booth dari Merdeka Run seperti membuat photobox, ikut photobox dan juga mendapatkan hadiah hiburan dari LPS dengan memutar roda keberuntungan ataupun lucky wheel. Sementara itu sejumlah booth ataupun tenda dari sponsor ini juga menggelar beberapa kegiatan lainnya yang tentu saja meramaikan dan ikut memberikan antusiasme kepada masyarakat yang ikut menjadi peserta pada ajang Merdeka Run 2026. Dan Merdeka Run sendiri benar merupakan ajang lomba lari yang digelar oleh pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia untuk memperingati HUT RI ke-81. Dan tahun ini merupakan tahun pelaksanaan yang kedua, di mana tahun perdana atau pelaksanaan perdana telah berlangsung tahun lalu. Dan untuk tahun ini sendiri ditargetkan Kementerian Pemuda dan Olahraga ini menargetkan kurang lebih 12.000 peserta dapat mengikuti kegiatan tersebut. Dan kami akan mengupdate kembali informasi terkait berapa jumlah pendengar, maksud kami berapa jumlah peserta yang hadir untuk mengambil respek dan pay nanti tepat di pukul 20 waktu Indonesia Barat yang merupakan jadwal penutupan pengambilan respek. Jadi pembukaan ataupun pengambilan respek ini jadwalnya dibuka mulai dari 10 pagi sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat dan telah berlangsung sejak kemarin sampai dengan hari ini di sehari jelang pelaksanaan Merdeka Run 2026. Dari kawasan Senayan, Niar Abdul Itiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi lainnya dalam Indonesia Menyapa Siang. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: motivasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat sore pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang baru saja mengikuti Warta Berita Sentral bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Ternate. Untuk Ternate sore lanjutan pendengar, kami masih menemani Anda dan kami akan ajak Anda untuk mengikuti program 100% Indonesia Request Lagu ya. Di mana untuk selanjutnya kami informasikan khususnya untuk kaum muslimin dan muslimah kumandang azan asar ya pada pukul 15:49 waktu Indonesia Timur untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Kami hadirkan lagu-lagu menemani Anda ya pendengar untuk di program 100% Indonesia. Selamat mendengarkan.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika. Tapi, Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Allah.
2: Yuk ke masjid.
1: Duluan. Nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
2: Sibuk atau sombong? Yuk sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.

0: Inspirasi.
1: Selamat sore pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Pendengar, untuk program request lagu 100% Indonesia, kami jeda ya. Kami ajak Anda untuk mengikuti mutiara hadis dan lagu bernuansa islami menjelang kumandang ajan asar pada pukul 15.49 waktu Indonesia Timur. Selamat mendengarkan.
2: Pekerja yang baik dan halal merupakan bagian dari amal soleh. Dalam Al-Quran, ayat tentang kewajiban beramal soleh ini banyak kita jumpai. Kata amal soleh dalam satu ayat Al-Quran juga sering direndengkan dengan kata iman. Artinya, tidak ada nilai iman tanpa amal. Demikian pula, tidak berguna amal tanpa iman. Karena itulah, bekerja yang baik merupakan konsekuensi dari iman dan menjadi kewajiban setiap muslim. Perhatikanlah firman Allah berikut ini. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia seorang mukmin, maka sesungguhnya kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan kami berikan balasan amalnya dengan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Amal soleh mencakup seluruh aktivitas hidup muslim yang diridhai Allah dan tidak bertentangan dengan sunnah Rasulullah. Bekerja dalam mencari rezeki Allah di kantor, pasar, pabrik, atau di tempat-tempat lainnya. Bagi seorang muslim, tergolong amal soleh bila niatnya ikhlas dan rezeki yang diupayakannya halal. Bekerja adalah ibadah, karena dengan mencari rezeki, seseorang mampu menafkahi keluarga. Menafkahi keluarga adalah memenuhi kewajiban atas perintah Allah, sehingga merupakan infak fi sabilillah. Maka, pekerjaan yang baik senantiasa menghasilkan pahala akhirat. Pahala bekerja akan berlipat ganda, manakala hasil pekerjaan itu sendiri disyukuri dengan mengucapkan Alhamdulillah, serta menggunakannya di jalan Allah, sembari terus-menerus meningkatkan kualitas kerja. Inilah yang dimaksud dengan bekerja untuk bersyukur kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali hamba-hamba kami yang bersyukur. Quran Surat Saba ayat ke-14.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar, khususnya untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, saatnya kumandang azan asar wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Mewakili pimpinan Angkasawan Angkasawati RRI Ternate, kami tim yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan atau menjalankan ibadah sholat asar untuk Anda kaum muslimin dan muslimah.
2: Satu RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.
3: Allahu

Kita ingin memiliki hati yang bersih. Kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya, jagalah pandangan.

informasi dan inspirasi. Pro 1. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Ternate. Kami ajak Anda untuk mengikuti lintas informasi bersama saya, Maya Sarah. Kita ke informasi pertama, informasi daerah. Upaya Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda mempercepat pembangunan infrastruktur di tengah tekanan fiskal mulai mendapat respon dari pemerintah pusat. Kementerian Pekerjaan Umum menindaklanjuti sejumlah usulan pembangunan yang diajukan pemerintah Provinsi Maluku Utara. Gubernur Sherly sebelumnya aktif mengomunikasikan kebutuhan pembangunan Maluku Utara kepada pemerintah pusat, diantaranya melalui pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Komisi 5 DPR RI, Kemendagri, serta Kementerian Pekerjaan Umum. Pemprov Maluku Utara mengusulkan dukungan pembiayaan melalui APBN senilai Rp2,615 triliun untuk mendukung sejumlah program prioritas. Usulan tersebut mencakup pembangunan jalan melalui instruksi Presiden Jalan Daerah atau IJD sebesar Rp809,85 miliar, program irigasi Rp127,95 miliar, serta percepatan pengembangan kota baru Sofifi senilai Rp636,12 miliar. Selain itu, Pemprov Maluku Utara mengusulkan sejumlah program melalui balai-balai wilayah Kementerian PU pada 2006, diantaranya penataan kawasan Rp190,7 miliar, pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik atau SPALD Rp264,4 miliar, pembangunan SPAM dan IPA Rp142,7 miliar, pengembangan jaringan spam Rp57,8 miliar, pembangunan jembatan Rp57,3 miliar, serta pembangunan tanggul dan konstruksi pengaman pantai Rp286 miliar. Namun dua agenda pembangunan mendapat perhatian khusus pemerintah pusat, yakni pengembangan kawasan Sofifi dan kawasan ekonomi baru Transkieraha. PLT Kepala Dinas PUPR Maluku Utara Risman Irianto Jafar mengatakan kedua agenda tersebut dibahas dalam rapat koordinasi penyusunan program pembangunan infrastruktur wilayah dengan Kementerian PU di Jakarta pada Kamis 27 Agustus kemarin. Seluruh usulan Pemprov Maluku Utara tetap ditindaklanjuti dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran pemerintah pusat. Pengembangan Kota Baru Sofifi menjadi salah satu agenda strategis karena kawasan ibu kota provinsi diproyeksikan sebagai daerah penyangga dua proyek strategi nasional, yaitu kawasan industri Weda dan kawasan industri Buli. Untuk menopang fungsi tersebut, Pemprov Maluku Utara mengusulkan pembangunan 4 infrastruktur utama dengan total anggaran Rp636,12 miliar. Dan rinciannya, pembangunan stadion sepak bola Sofifi senilai Rp340 miliar, pasar Igine Sofifi Rp36,12 miliar, rumah sakit umum daerah kelas B Rp240 miliar, serta gedung pemadam kebakaran Sofifi Rp20 miliar. Beralih ke informasi nasional, Kementerian Lingkungan Hidup menerjunkan ratusan pengawas lingkungan hidup untuk memeriksa 42 perusahaan yang terindikasi terkait kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan. Pemeriksaan mencakup investigasi sumber api, luasan lahan terdampak, dan tanggung jawab perusahaan dalam pencegahan serta penanggulangan kebakaran. Pemeriksaan menyeluruh terhadap setiap kejadian karhutla merupakan instruksi langsung dari Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat untuk memastikan akuntabilitas perusahaan. Demikian lintas informasi pukul 16 atau pukul 4 sore waktu Indonesia Timur.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti cek fakta. Akun Facebook atas nama Bantuan Sosial menyebarkan tautan pendaftaran palsu untuk program bantuan pangan Kementerian Sosial RI pada 31 Juli 2026. Hoax tersebut menawarkan beras 30 kg, minyak goreng dan telur yang menggunakan narasi resmi untuk meningkatkan kredibilitas dan menjebak masyarakat. Masyarakat harus memverifikasi informasi bantuan sosial melalui aplikasi cek bansos resmi dan data DTKS sebelum mengikuti program apapun untuk menghindari penipuan. Demikian cek fakta, hoax tautan pendaftaran bantuan pangan 2026.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Ternate. Kami ajak Anda untuk mengikuti program request lagu untuk sore hari ini ya, 100% Indonesia. Buat Anda yang pengen gabung silahkan di 0921312521 atau di WhatsApp kami 0821203751. Baik, kita terima penelpon yang bergabung. Halo, 100% Indonesia.
1: Assalamualaikum adikku Indonesia banget.
0: Waalaikumsalam kakandaku, apa kabar?
1: Sehat selalu, terus kabar balik.
0: Masya Allah, sama dong, kita sehat-sehat ya, amin.
1: Alhamdulillah, amin. Kalau begitu, semoga adikku sehat selalu, panjang umur,
0: amin.
1: Murah rezekinya, amin. Ya Rabbil Alamin, insya Allah.
0: Amin. Iya. Terus mau dengar lagu apa sore ini? Request lagu apa?
1: Saya mau request dari Vina Pandawinata.
0: Vina Pandawinata, apa tuh dia lebih judul?
1: Judulnya, coba adik baca, bisa memilih.
0: Vina Pandawinata, ada Surat Cinta, ada September Ceria, ada Selalu Cinta, Rasa Sayang Itu Ada, Satu Dalam Nada Cinta, Logika, Kasih, Dunia Yang Kudamba, Di Dadaku Ada.
1: Rasa Sayang Itu Ada.
0: Rasa sayang itu ada. Oke deh.
1: Karena saya terlalu sayang RRI, jadi nelpon.
0: Masya Allah. Doakan RRI selalu mengudara. Amin.
1: Tetap di udara.
0: Masya Allah. Salam-salam buat siapa aja, silakan.
1: Oke, salam pertama buat Ke Ama dan Si Am di Tiga Teres ini, Pak Yasin, Mama Ulfa, Mama Indah, Saja Farida, Tira Poskar. Dan buat Abang Atus Saud Timur mungkin harus sama istrinya. Dan buat Abang siapa nama? Mafia Diratem, Pak Haji Ali bersama Mama Eba. Dan buat Purnama Sari, Mbak Sari. Dan buat Ibu Farida di Palu, kata Ayu di Masa Ilmu Ketengah Sana, semua sehat selalu panjang umur. Dan buat siapa lagi ya? Mas Andi Batam, Maga Sari di Bacan. Dan buat Koai dan siapa nama? Bukan semua fans di mana saya berada, tak sebut satu persatu tempat terkecuali lagu ini. Selesai nanti buat diri saya sendiri dan buat yang lagi menyiar. Karena rasa sayang itu ada, jadi saya telpon RRI Ternate. Saya selalu sayang RRI. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bung Din di Tuluatidore yang selalu bergabung bersama kami, pendengar setia kami. Semoga sehat, pastinya bersama keluarga. Baik, kita ke penelpon selanjutnya. Ada siapa? Halo.
2: Selamat siang 100% Indonesia. 100%
0: Indonesia, Nona Vika. Apa kabar, Malalayang?
2: Sehat, bersemangat, bahagia, panas.
0: Oke, iya. Sama ya, Maluku Utara juga.
2: Ini?
0: Iya, dengan Echa, Nona Vika.
2: Echa.
0: Sore ini mau dengerin lagu apa?
2: Lanela. Lanela. Hal yang tersulit.
0: Bukan aku bisa, flanela aku bisa, bukan?
2: Bukan.
0: Hal yang
2: tersulit.
0: Oke, baik. Nanti kami putar lagu ya, flanela.
2: Ya, salam buat Esa yang tugas. Selamat bertugas. Tuhan selalu melindungi Esa sekeluarga yang ada di rumah. Amin. Nyomu salam Pak Yonagi Angon Manise anak sehat sekeluarga Bunda Elfnya dan Nyomu Nyado anak sayang selalu Bunda Angani juga Nyomu Nyado anak sehat Ko Ayi Ko Ama Pak Yonagi Pak Yasi Pak Leo, Pak Muse, Pak Tahir, Pak Kusin, Pak Otis, Mama Inga, Bernama Sari, Andi Nubatam, Liti Lode, Anda Pungin, bersama Pak Abdul
0: Ada nanti saya putar ya.
2: Ya, biasa. Terima kasih. Sama saja. Indonesia.
0: 100% Indonesia. Terima kasih Nono Vika di Malalayang yang sudah bergabung bersama kami. Baik, satu pelafon kembali kami hadirkan ya sebelum kami putar nanti beberapa lagu requestan. Halo, 100%
3: Indonesia. Indonesia banget.
0: Indonesia banget. Dengan ibu siapa, di mana?
3: Dari Manado, menyapa.
0: Iya, dari Manado. Dengan ibu siapa?
3: Ini dengan Bunda El, lupa kah?
0: Oh, suaranya jauh masalahnya, Bunda El.
3: Nah, ini dengan siapa?
0: Dengan Echa, Bunda El. Sore ini mau dengar lagu apa, Bunda El? Silahkan.
3: Daun-daun kering dari apa itu? Aduh, lupa lagi deh penyanyi.
0: Daun-daun ya. Kering.
3: Daun kering.
0: Bentar ya, ya. Lihat di sini. Daun-daun. Siapa tuh dia yang menyanyi itu, dia daun-daun kering?
3: Saya mampir. Ika, Maya Ika.
0: Siapa? Mayang Sari?
3: Maya Rumantir.
0: Maya Rumantir.
3: Iya.
0: Maya Rumantir, daun-daun kering.
3: Daun kering.
0: Oke, baik. Salam-salam buat siapa aja.
3: Panas-panas begini kan, jadi daun-daun semua kering.
0: Betul lagi. Salam-salam buat siapa aja.
3: Ya, salam pertama tentu buat Eca yang sedang bertugas. Selamat sore, salam sehat sukses. Damai sejahtera bahagia dan bahagia di berkat Tuhan bersama keluarga dan kita di rumah. Salam sehat selalu.
0: Amin.
3: Lanjut, ada Ibu Anggrini di Manado, ada Vika juga di Manado, Ibu Ratna di Manado, semuanya salaman salam sehat. Purnama Sari di Bata, di Sulawesi Barat, Mama Indah juga salam sehat. Ada Andi di Batam, Pak Junaidi di Ambon, ada Pak Ipin, Bung Ipin, Pak Din, juga ada Bung Otis, Bung Ono, Pak Abdul, juga ada Pak Tahir, Ko Ama, Ko Ai, Pak Yasin, ada Sapelikang, ada semua sudah yang menyatu di satu Ternate. Dapat salam kasih semuanya dari Bunda Els yang ada di Manado.
0: Siap. Ya,
3: sayang.
0: Terima kasih. Selamat sore, Bunda. Terima kasih buat Bunda El di Manado yang sudah bergabung bersama kami. Nanti satu lagu dari Maya Rumantir ya, kami hadirkan dengan Daun-Daun Kering. Baik pendengar, beberapa lagu pilihan kami hadirkan. Kita ke lagunya Vina Panduwinata next. Nanti satu lagu dari Flanela juga dan Maya Rumantir. Tetap bersama kami, selamat mendengarkan dan semoga terhibur.

0: chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transfer lah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kamu?

0: Beberapa lagu pilihan sudah kami hadirkan menemani Anda ya. Terima kasih buat Bung Di, Nona Vika dan juga Bunda El. Pendengar masih bersama kami di program 100% Indonesia Request Lagu. Buat Anda yang pengen gabung silakan di 0921312551 atau di 0821203751. Kita terima penelpon lainnya. Halo, 100% Indonesia.
1: Halo, 100% Indonesia, selamat sore, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
1: Dengan Abdul di Tidore, Mbak Eca.
0: Siap, Pak Abdul. Gimana Tidore, masih panas angin?
1: Ya, Tidore panas, angin juga.
0: Masih panas, baik. Pak Abdul, sore ini mau dengar lagu apa?
1: Lagu dari Judika sama Lesti.
0: Ah, satu saja. Oh, Judika featuring Lesti.
1: Saya.
0: Oh, siap, siap. Judulnya apa tuh?
1: Yang penting Judika sama Lesti.
0: Oke, bukan karena tak cinta. Ya?
1: Bukan dangdut, eh?
0: Bukan karena tak cinta. Judulnya.
1: Ah,
0: oke, baik. Salam-salam buat siapa aja?
1: Ya, salam buat Mbak Eja sama operatornya. Salam sehat. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, walaupun kondisi panas tapi ya jangan semua kepala hati dan panas semua, jangan.
0: Itu dia.
1: Jadi kendalikan semua tuh supaya dia jangan panas.
0: Iya, betul.
1: Oke, Mama Indah, salam sehat Mama Indah. Jangan terlalu baronda lagi, keadaan begini. Nanti sakit baru bilang orang roti lagi.
0: Ampun Tuhan.
1: Untuk Mama Indah, Pak Yasin di Mangga Dua sama ibunya, salam sehat untuk Pak Haji Halil dan Mama Eba di Ngade, salam sehat Pak Haji, assalamualaikum. Terus Bung Otis dan semua pendengar dan penggemar acara ini di Ternate semuanya. Untuk di Tidore, salam sehat semua. Terus yang di Halbar di Manado, selamat sore untuk yang di Manado, Bunda Esterlita, Bunda El, Nona Fika, terus berapa bunda yang ada di Manado sana, Natalia, terus di Sulawesi Barat sana, terus Bu Andi Trio, Bacan, Batam dan apa kalimat di apa Samarinda ke mana itu? Ya oke, terus assalamualaikum Pak Junaidi di Ambon. Assalamualaikum.
0: Siap.
1: Salam sehat Pak Junaidi. Terus buat Bung Putra Tengah di Pak. Selamat sore Bung Putra. Oke, terima kasih Mbak Eka. Assalamualaikum.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Abdul ya di Tidore yang sudah bergabung bersama kami. Nantinya satu lagu dari Judika featuring Lesti kami hadirkan dengan judul Bukan Karena Tak Cinta. Baik pendengar, buat Anda yang pengen gabung silakan ya, masih kami buka di line telepon. Halo.
2: Halo, 100%
0: Indonesia.
2: Indonesia.
0: Indonesia. Pak Tahir, apa kabar?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Kabar semoga baik.
2: Kabar baik selalu di situ.
0: Siap, amin. Sore ini mau dengar lagu apa, Bung Tahir?
2: Api Cinta, baik ya.
0: Siapa?
2: Api Cinta
0: dengan
2: Lola Drakel.
0: Api Cinta. Oke, baik. Salam-salam buat siapa aja?
2: Iya, salam pertama, salam hormat, salam sehat, salam buat Mbak Ica, salam bertugas, salam operator juga. Terus pagi Nadi Ambon tadi harapan sehat selalu. Buci, Bung Oji di Kampung Pisang, Bung Ahmad di Sulawesi Barat, sana harapan sehat. Mafia di Ratim, Bu Indah di Kulabah harapan sehat, Kaja Ida juga. Dan Bung Din, Ko Amma, Ko Ayi, Pini Tidore juga. Bunda Natalia, Akang di Maliaru, Ila di Lumanggai, Bunda Natalia sama Nuna Fisa, dan Bunda siapa? Natalia, Nuna Fisa sama yang di Manado dan lu semua tuh di Manado dan apa dia semua? Lupa juga monitor suara maaf ya.
0: Maso-maso Bunda El sama Nona Fika.
2: Bunda El lupa dong suapin nama, maaf ya Bunda El, harapan saya selalu. Dan semua sudah salam sehat semua. Terima kasih,
0: baik, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bung Tahir ya di Susupo yang sudah bergabung bersama kami. Baik pendengar, kami hadirkan kembali penelpon yang bergabung. Halo.
3: Halo, assalamualaikum, selamat sore, Indonesia Wangi, apa kabar?
0: Waalaikumsalam,
3: Mbak Fira ya?
0: Dengan Echa, dengan siapa ini?
3: Ya, Abang Atus, abang yang tidak kasing lagi.
0: Abang yang Atus. Apa timbul tenggelam tuh, iyo?
3: Iya, abang ini sama dengan apa, Suwangi kong, hilang satu kali baru 7.
0: Bukan Echa yang bilang ya?
3: Ya sudah, kenapa memang Pak Atus ya. Ini baik kok, ada salam juga dari Pak Atus yang teman ini, Bung Moko ini.
0: Siapa Bung Moko? Oke.
3: Ya, Bung Moko ini, Bung Moko ini kemungkinan lahir waktu zaman Harmoko dulu tuh.
0: Jadi, bisa jadi itu.
3: Harmoko. Kita bilang ampun, orang Wayoli baru nama, orang Jawa lagi.
0: Bisa tuh, orang trans tuh.
3: Jadi kita bilang pada dia masuk jalur, tapi dia bilang malu, jadi cuma monitor hebat depan radio, dia baru beli radio lagi.
0: Masya
3: dia senang.
0: Oke. Okay.
3: Dia senang bergabung di RRI Ternate itu, lagu-lagu Indonesia di Pro 4 ya. Salam salam buat Bu Moko, salam buat nanti sore. Buat Mari.
0: Mau dengar lagu apa dulu nih? Lagi cari nih.
3: Oh, baik ya, lagu ini sudah apa nih? Apa sudah Betria Sonata Hati Yang Luka, senang banget, senang dengar lagu itu tuh.
0: Okay,
3: memang
0: baik.
3: Memang kunci hati terluka utuh terus, cuma senang dengar tuh lagu sore-sore begini.
0: Oke, okay, Hati Yang Luka.
3: Hati Yang Luka Betria Sonata.
0: Oke, okay, siap.
3: Tapi memang bagus, ada yang suka dengar nah, dari dulu lagi mulai. Biasa lagu itu sama Kisah Kasih di Sekolah terada.
0: Oh, siap-siap. Lanjut ya, dulu kan tuh.
3: Kalau sekolah SMA 2 kan masih utang-utang kan, dia pikir saya sendiri tuh.
0: Aduh koyo.
3: Oke. Dia pikir saya ada di jembatan SMA 2 bisa belah mau PKLK sih. Jadi ya, salam buat.
0: Ampun.
3: Selamat bertugas, harapan saya selalu. Salam buat semua, sudah kena waktu ini nih.
0: Siap, baik Abang Atus. Terima lagu, kasih.
3: Hati Yang Luka, siap-siap buat Bu Moko saja. Ini Bu Moko ada bisik-bisik bilang anaknya bokeh lagi. Orang hati terluka baru kita lagi. Tidak apa-apa, oke, terima kasih banyak.
0: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Abang Atus dan juga Bung Moko ya di Sawu Timur yang sudah bergabung. Nanti Bung Moko masuk-masuk aja. Ada juga WhatsApp-nya Pro 1 juga di 0821-2037-5180. Bisa juga via WhatsApp. Baik, pendengar, satu penelpon kembali kami hadirkan ya. Buat Anda yang pengen gabung silakan, masih kami buka di 0921-3125521 untuk satu penelpon terakhir. Ya, kita terima penelpon. Halo.
4: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
4: Dengan Bintang Pratama di Palu.
0: Siap, Bung Bintang Pratama, apa kabar?
4: Alhamdulillah, masih seperti yang dulu. Asik. Sehat walafiat.
0: Oke.
4: Ini saya membahas apa ya?
0: Dengan Echa, Maisara.
4: Oh, Mbak Echa. Aduh, sudah lama ini baru ketemu lagi kita Mbak Echa. Gimana?
0: Kabar baik, kabarnya? Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah, yang paling penting.
0: Siap, Pak.
4: Masih boleh lagu ini, Mbak Echa?
0: Boleh, boleh, satu lagu. Mau lagu apa?
4: Dari Ajay Taurus, Insan Tak Berharta judulnya.
0: Insan Tak Berharta?
4: Iya.
0: Siapa yang nyanyi tadi?
4: Ajay Taurus.
0: Ajay Taurus, oke. Salam-salam buat siapa aja nih, Bung
4: Bintang? Oke, buat Bang Atus tadi ya, dan buat semua-semua aja ya, mitra setianya Pro 1 Ternate yang lagi stay tune di sore hari ini. Salam kompak selalu, salam sehat buat Mbak Echa, selamat bertugas.
0: Iya.
4: Tetap semangat, monggo dilanjut tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bung Bintang Pratama ya yang sudah bergabung bersama kami. Dan pendengar, 4 lagu pilihan kami hadirkan ya. Terima kasih buat Pak Abdul, Bung Tahir, Abang Atus dan juga Bung Moko yang sudah bergabung dari Sawu Timur dan Bung Bintang Pratama. Terima kasih sudah mendengarkan kami. Beberapa lagu pilihan kami hadirkan menemani Anda. Selamat mendengarkan.

0: Ada cewek tuh kuning lagi. Aduh.
1: Mana Daniel, mana Daniel, mana Daniel.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Yeah. Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
5: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Oh, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

0: Terima kasih pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Satu lagu terakhir ya, di request sama Bung Bintang Pratama di iya, Sumatera ya tentunya. Sudah kami hadirkan menemani Anda. Dan terima kasih sekali lagi kami ucapkan buat Bung Din, Nana Fika, Bunda El, Pak Abdul, Diti Dore, Pak Tahir di Susupu, Abang Atos, dan juga Bung Moko tadi yang sudah bergabung ya dari Sulawesi Timur, dan Bung Bintang Pratama juga. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di program 100% Indonesia. Maaf sebelumnya buat Bunda Natalia ya, ini tadi terlambat ya, karena memang masuk semuanya lewat via telepon, jadi requestannya padat juga gitu. Maaf sebelumnya, insya Allah nanti gabung kembali di Ruang Rindu atau di 100% Indonesia untuk hari berikutnya. Pendengar, pukul 17 atau pukul 5 sore lewat 3 menit waktu Indonesia Timur, kami pamit undur diri untuk program 100% Indonesia ya. Dan selanjutnya pendengar, kami akan ajak Anda untuk mengikuti beragam informasi-informasi terkini di Ternate sore hari ini. Tetap membersamai kami pendengar di Pro 1 RRI Ternate.
1: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km/jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km/jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km/jam.

Pendengar, banjir bandang yang melanda kawasan perbatasan China dan juga Nepal pada Rabu kemarin 26 Agustus 2026, di mana bencana tersebut ya nggak hanya menerjang permukiman, tetapi berdampak pada distrik Rasuwa yang menjadi salah satu akses menuju kawasan trekking populer Langtang. Berdasarkan laporan terbaru Lemonde Syabrubesi yang merupakan titik awal salah satu jalur trekking menuju Langtang, ini terdampak cukup parah akibat banjir bandang. Dan seperti yang kita lihat juga di media sosial ya pendengar, banjir yang bandang yang memang begitu besar, dan tentunya warga Nepal yang ikut terdampak juga ini nggak mampu untuk bisa menangkal gitu ya, menahan. Dan tentunya kita lihat sendiri ini menghantam warga setempat. Dan pendengar, perlu Anda ketahui Langtang ini merupakan salah satu kawasan trek yang populer di Nepal. Nepal Tourism Board memasukkan Langtang sebagai salah satu dari 3 kawasan trek yang utama di Nepal bersama Everest dan juga Annapurna. Dan kawasan Langtang ini terletak sekitar 130 km di utara lembah Kathmandu, dekat perbatasan Nepal dengan Tibet, China. Sebagian besar wilayahnya ini berada di distrik Rasuwa dan mencakup kawasan Langtang National Park. Jalur trekking Langtang dikenal karena menawarkan pemandangan pegunungan Himalaya. Ini termasuk Gunung Langtang Lirung. Selain pegunungan, wisatawan juga ini dapat menikmati landscape hutan, glasier juga, dan danau-danau di dataran tinggi. Daya tarik kawasan ini bukan hanya landscape alamnya saja gitu ya pendengar, Langtang juga menawarkan pengalaman budaya masyarakat Tamang, salah satu kelompok masyarakat adat yang tinggal di desa-desa sepanjang jalur trekking tersebut. Salah satu rute yang paling populer yaitu Langtang Valley Trek. Jalur ini umumnya dimulai dari Syabrubesi dan berakhir di Kianzin. Berdasarkan informasi Nepal Tourism Board, rute tersebut ini melewati sejumlah titik, mulai dari Syabrubesi, Bambu, Lama Hotel, Gora Tabela, Langtang hingga Kianzin yang berada di ketinggian sekitar 3.800 meter di atas permukaan laut. Selain Langtang Valley Trek juga, kawasan ini memiliki Gosai Kunda, Danau Suci yang berada di ketinggian sekitar 4.380 meter. Ada pula Tamang Heritage Trail juga yang membawa wisatawan melewati sejumlah desa tradisional masyarakat Tamang. Namun, banjir bandang yang menerjang kawasan tersebut kini turut mengganggu aktivitas fisik. Maksud kami ya, untuk aktivitas wisata dan akses menuju jalur trekking tersebut. Mengutip dari Al Jazeera, sekitar 644 wisatawan dilaporkan hilang atau belum dapat dihubungi akibat banjir bandang tersebut. Dari jumlah 517 merupakan wisatawan asing, sementara 127 lainnya merupakan wisatawan lokal. Dan hingga kini proses pencarian dan evakuasi masih dilakukan di sejumlah wilayah yang terdampak. Dan pendengar, untuk korban tewas imbas banjir bandang dan tanah longsor di perbatasan Nepal dan Tibet ini bertambah jadi 392 orang per Jumat pagi tadi 28 Agustus. Sebanyak 1.400 orang hingga kini belum ditemukan. Juru bicara kepolisian Nepal, Abhinarayan Kavli, mengatakan kepada Reuters bahwa jumlah korban jiwa masih dapat terus bertambah seiring upaya pencarian dan penyelamatan terus dilakukan. Berdasarkan catatan pemerintah Nepal, sejumlah besar warga negara asing termasuk di antara korban hilang, warga negara India jadi yang paling terdampak, dengan 288 orang tercatat tidak bisa dikontak. Demikian menurut Menteri Luar Negeri India Subrahmanyam Jaishankar. Para pejabat Amerika Serikat mengabarkan juga sekitar

0: Ya, terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
1: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
2: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
3: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
2: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
3: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
2: Jadi gak boleh ya, Ma?
3: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
2: Iya, Mama.
4: Weh, backup aku. Aku diserang 5 orang.
1: Ah,
4: lah, mati aku kan.
2: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
3: Rizky?
4: Gak ada kok.
2: Oh, Rotodi.
5: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.
6: Pro 1 RRI terbaru. Kanal informasi dan inspirasi.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Masih bersama kami pendengar ya di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Dan pendengar, satu informasi kami hadirkan dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang meresmikan ya gedung pelayanan jantung terpadu Rumah Sakit Umum Daerah Hasan Busori Ternate pada Jumat hari ini, tepatnya 28 Agustus. Dan layanan operasi dan intervensi jantung kini mulai tersedia di Maluku Utara. Peresmian gedung ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Gubernur Maluku Utara Serly Johan. Dan fasilitas ini juga disiapkan untuk memperluas akses pelayanan jantung bagi masyarakat Maluku Utara yang selama ini harus bergantung pada rumah sakit rujukan di luar daerah untuk penanganan tertentu. Dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Hasan Busori Ternate, Dr. Rosita Al-Katiri ya, mengatakan pembangunan gedung mendapat dukungan anggaran Pemerintah Provinsi Maluku Utara sejak 2023 hingga 2025. Jadi setelah gedung diresmikan, RSUD Hasan Busori bakal segera memindahkan layanan jantung terpadu dari gedung poliklinik lama. Pemindahan layanan masih menunggu proses administrasi dan juga izin dari BPJS Kesehatan. Gedung 3 lantai ini dirancang untuk menangani layanan jantung secara terpadu. Lantai pertama ini digunakan untuk pelayanan rawat jalan dengan 4 ruang poliklinik. Dan lantai kedua, pendengar, diperuntukkan bagi fasilitas chat lab dan ruang operasi. Adapun lantai ketiga digunakan untuk pelayanan rawat inap. Jadi setelah diresmikan, secepatnya nantinya bakal dilakukan pemindahan pelayanan jantung terpadu di gedung tersebut. Dan Rumah Sakit Umum Daerah Hasan Busori juga saat ini memiliki 4 dokter spesialis jantung, yaitu Dr. Arif, Dr. Fikri, Dr. Julkifli, dan juga Dr. Felix yang menangani kardiologi anak. Dan peresmian gedung ini juga dirangkaikan dengan proktorship intervensi non bedah jantung perdana. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari peningkatan kompetensi tenaga medis sekaligus juga transfer pengetahuan dari tim ahli kepada tenaga kesehatan di daerah. Jadi dalam kegiatan perdana tersebut, 5 pasien menjalani tindakan pemasakan ring melalui layanan kateterisasi jantung atau akatelia pendengar. Dan peresmian disaksikan Direktur Utama Rumah Sakit Umum Jantung Harapan Kita, Dr. Iwan Dakota, SPJPK MARS, Direktur Layanan Operasional RSCM Dr. Astuti Gantini, serta Kepala Bidang Pelayanan Medik Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo, Dr. Mouli Edward. Usai acara, Gubernur Serly juga bersama Wakil Gubernur Sarbin Sehe, Sekretaris Daerah, Duta Besar Kerajaan Belanda, dan tim ahli nasional meninjau langsung ruang operasi serta area kateterisasi. Inspeksi dilakukan untuk memastikan kesiapan fasilitas ini, termasuk aspek sterilitas ruang operasi dan juga kelayakan sarana sebelum seluruh layanan dioperasikan secara penuh. Dengan beroperasinya pusat layanan jantung, pemerintah daerah menargetkan penanganan penyakit jantung ya dapat dilakukan lebih dekat dengan tempat tinggal pasien. Layanan ini juga diharapkan mengurangi ketergantungan terhadap rujukan ke rumah sakit di luar Maluku Utara.

Penemuan yang telah ditemukan oleh Leonardo da Vinci membenarkan bahwa panjang telapak kaki sama dengan panjang tangan, mulai dari pergelangan tangan hingga ke siku. Hal tersebut sudah diteliti sedari tahun 1400 Masehi. Seorang pria melukis mengenai manusia Vitruvian, mengenai konsep proporsional manusia. Hal tersebut menunjukkan tentang beberapa fakta yang terdapat di dalam tubuh. Salah satunya adalah panjang telapak

Pendengar di Italia, pejalan kaki yang tertangkap kamera menyeberang jalan sambil menatap layar ponsel atau handphone, ini terancam sanksi denda lebih dari 75 euro atau sekitar 1,5 juta rupiah. Sanksi denda tersebut berdasarkan rancangan regulasi lalu lintas terbaru. Kementerian Transportasi Italia meluncurkan draft aturan anyar yang menyasar pejalan kaki yang terdistraksi saat menggunakan ponsel, laptop, tablet, hingga kamera digital. Nah, langkah ini merupakan bagian dari reformasi Undang-Undang Lalu Lintas di Italia dan melansir surat kabar Italia, fanpage.it, penggunaan smartphone saat mengemudi sebelumnya telah dilarang keras di Italia, di mana pelanggaran pertama dapat dikenakan sanksi denda hingga 1.000 euro atau setara 20,6 juta rupiah. Ini langsung udah gak bakalan megang HP gitu ya pendengar. Dan mengutip dari Independent, sanksi denda bagi pejalan kaki bakal tetap berlaku tanpa memandang apakah warga menyeberang di jalur penyeberangan atau zebra cross maupun di luar jalur resmi. Meski demikian, aturan ketat ini memberikan pengecualian bagi pejalan kaki yang menggunakan ya earphone juga ya, atau perangkat handsfree selama penggunaan alat tersebut tidak mengganggu kewaspadaan dan keselamatan penyeberang. Dari Italia pendengar ya, yang melarang main HP saat menyeberang jalan, kita ke informasi teknologi. Kita ke handphone ya, pendengar, gadget. Kita ke teknologi gadget, di mana riset pasar terbaru menunjukkan seri iPhone 17 ini masih jadi HP terlaris di dunia. iPhone 17 varian standar menyumbang 6% penjualan smartphone global, membuatnya posisinya bertahan sebagai HP terlaris pada kuartal kedua 2026. Data Counterpoint menunjukkan bahwa iPhone 17, 17 Pro dan 17 Pro Max memimpin 3 posisi teratas smartphone terlaris pada kuartal 2 2026. Seri ini mendorong peningkatan penjualan produk Apple di India, Jepang, Timur Tengah, Afrika, bahkan hampir berlipat ganda di Korea Selatan. Melansir dari GSM Arena, pada Rabu kemarin, varian iPhone 17 standar ini tetap menjadi yang terlaris, didorong oleh beberapa peningkatan signifikan yang membuat kesenjangannya dengan model Pro tidak terlalu jauh. Meskipun demikian, penjualan iPhone 17 Pro dan Pro Max tetap tinggi, menyusul di posisi kedua dan ketiga HP terlaris. Penjualan varian ini didukung dengan program tukar tambah dan juga promosi yang membuatnya semakin terjangkau. Demikian pendengar informasi-informasi yang kami hadirkan ya. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar. Waktu beranjak pukul 17:49 waktu Indonesia Timur untuk Ternate sore. Kami pamit undur diri. Saya Maya Sarah bersama rekan teknik studio juga. Dan untuk Ternate sore lanjutan Anda akan ditemani rekan Safira. Jangan lewatkan juga untuk Warta Berita Sore, redaksi Bidang Pemberitaan Radio Republik Indonesia Ternate pada pukul 18 waktu Indonesia Timur. Saya Maya Sarah pamit undur diri. Insya Allah kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat menikmati waktu sore Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

Tahukah kamu kalau ada rute penerbangan terpendek di dunia? Penerbangan pesawat antara Pulau Westray dan Papa Westray di Skotlandia memegang rekor dunia untuk penerbangan komersial terpendek. Karena pesawat biasanya mengudara kurang lebih 47 detik. Rute penerbangan komersial terpendek di dunia pertama kali ini didirikan pada tahun 1967 dan dioperasikan oleh Logan Air. Jarak tempuhnya hanya sekitar 1,7 mil atau 2,7 km yang lebih pendek dibandingkan landasan pacu di sebagian besar bandara besar di dunia. Nah, penumpang diterbangkan dengan Britten Norman Islander, sebuah pesawat kecil yang hanya membutuhkan satu pilot dan hanya memiliki 8 kursi. Tidak ada layanan lain yang disediakan dalam penerbangan ini.

0: tepat pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara dari Jalan Sultan Khairunnol 2 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita sore ini, berikut kami sampaikan berita utama. Layanan jantung terpadu kini mulai tersedia di Maluku Utara. Fasilitas tersebut resmi dibuka di RSUD Casambo sore Ternate. Bupati Halmahera Timur Ubay Yaakob terima penghargaan nasional atas komitmennya dalam meningkatkan pelayanan publik. Penghargaan tersebut diberikan dalam ajang Pemimpin Daerah Award 2026. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Play Go pada perangkat Android dan iOS, stasiun relay RRI Maba di 88,5 MHz, serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 28 Agustus 2026 bersama saya, Safira Safitri. Berita pertama, saudara, pemerintah Provinsi Maluku Utara meresmikan gedung pelayanan jantung terpadu RSUD Hasan Busori Ternate pada Jumat 28 Agustus 2026. Peresmian dilakukan Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda melalui penandatanganan prasasti. Gedung ini dibangun untuk memperluas akses pelayanan jantung bagi masyarakat yang selama ini harus dirujuk ke luar daerah. Gedung 3 lantai tersebut dirancang untuk menangani layanan jantung secara terpadu. Lantai pertama digunakan untuk rawat jalan dengan 4 ruang poliklinik, lantai 2 untuk fasilitas catch lab dan ruang operasi, sedangkan lantai ketiga diperuntukkan bagi pelayanan rawat inap. Setelah peresmian, RSUD Hasan Busori akan memindahkan layanan jantung terpadu dari gedung poliklinik lama dan pemindahan masih menunggu penyelesaian administrasi dan izin dari BPJS Kesehatan. Rumah sakit tersebut saat ini memiliki 4 dokter spesialis jantung, termasuk dokter yang menangani kardiologi anak. Peresmian juga dirangkaikan dengan proktorship intervensi non-bedah jantung perdana sebagai bagian dari peningkatan kompetensi tenaga medis. Dalam kegiatan tersebut, 5 pasien menjalani pemasangan ring melalui layanan katerisasi jantung atau catch lab. Pemerintah Provinsi Maluku Utara juga memperkuat jaringan rujukan dengan rumah sakit kabupaten dan kota melalui nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama. Kehadiran pusat layanan jantung ini diharapkan membuat penanganan pasien lebih dekat dengan tempat tinggal serta mengurangi ketergantungan terhadap rumah sakit rujukan di luar Maluku Utara. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula resmikan pembangunan UPT Puskesmas Kabau, Kecamatan Sulawesi Barat. Selengkapnya dilaporkan reporter Karman Samuda.
1: Pemda Kabupaten Kepulauan Sula resmikan pembangunan UPT Puskesmas Kabau, Kecamatan Sulawesi Barat pada Rabu 26 Agustus 2026. Acara peresmian tersebut dihadiri oleh Asisten 3 Setda Kepulauan Sula, Haji Jaidun, yang mewakili Bupati Kepulauan Sula. PLT Kepala Dinas Kesehatan Vianti Bomona, Kadis Kominfo Basludin Labesi, Kadis PMD Rahmat Silia, dan seluruh Kepala Puskesmas maupun sejumlah Kepala Desa di Kecamatan Sulawesi Barat serta Keterwakilan Polsek dan Babinsa. Dalam sambutan Bupati yang dibacakan oleh Asisten 3 Haji Jaidun menyampaikan, saat ini telah diresmikan pembangunan baru Puskesmas Kebau. Tentu dengan adanya pembangunan ini bukan sekedar bertambahnya fasilitas dan sarana-prasarana pelayanan kesehatan, melainkan bagian dari upaya pemerintah memastikan pelayanan dasar telah hadir yang dapat dirasakan oleh masyarakat di Kecamatan Sulawesi Barat. Ia menyatakan tentu memahami bahwa membangun fasilitas kesehatan itu sangatlah penting. Maka setelah gedung ini diresmikan, tenaga kesehatan yang bertugas di UPT Puskesmas harus melakukan pelayanan dengan sungguh-sungguh, serta melayani dengan cepat agar masyarakat merasakan aman sehingga bisa datang berkonsultasi.
2: Karena itu bagi saya, Kehadiran UPT Puskesmas Kabau bukan sekedar bertambahnya satu fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Kepulauan Sula. Lebih dari itu, ini adalah bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan bahwa pelayanan dasar benar-benar hadir dan dapat dirasakan oleh.
1: Zaidun juga mengajak seluruh masyarakat di Desa Kabau agar bisa menjaga secara bersama-sama pembangunan yang baru saja diresmikan agar tetap baik sebagaimana mestinya. Sementara itu, PLT Kepala Dinas Kesehatan Kepulauan Sula, Vianti Bomuna, menyampaikan, dengan resmi UPT Puskesmas Kabau, masyarakat Kecamatan Sulawesi Barat sudah mendapatkan pelayanan kesehatan yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Sekarang Puskesmas Kabau sudah bisa rawat inap. Dari segi fasilitas juga terpenuhi karena puskesmas yang baru ini sudah ada ruang farmasi, ruang laboratorium. Selain itu, UPT Puskesmas Kabau juga memiliki tenaga medis dan dokter sehingga secara teknis puskesmas tersebut siap melayani masyarakat di Kecamatan Sulawesi Barat dengan bahagia.
3: Iya, karena di Kabau ini juga kan jauh dari jangkauan rumah sakit. Jadi yang pasti kita akan rawat nginap di sini. Pelayanan di sini juga semua sudah, fasilitasnya juga semua sudah ada. Ada ruang farmasi, ada laboratorium, dan untuk lantai 1 dijadikan tempat pelayanan, di lantai 2 dijadikan untuk tempat administrasi.
1: Vianti menegaskan Puskesmas Kabau juga sudah memiliki satu dokter, kemudian untuk tenaga bidan perawat hingga tenaga medis lainnya. Juga hal tersebut sudah terpenuhi. Reporter Karman Semuda melaporkan.
0: Beralih ke informasi lain, saudara, Kabupaten Halmahera Timur kembali mendapat apresiasi di tingkat nasional. Bupati Halmahera Timur Ubay Yaakob menerima penghargaan kategori pelayanan publik dalam ajang Pemimpin Daerah Award 2006 yang berlangsung di Jakarta Concert Hall INews Tower, Jakarta pada Kamis malam 27 Agustus 2006. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Maman Abdurrahman. Penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap konsistensi pemerintah Kabupaten Halmahera Timur dalam meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu program yang menjadi perhatian adalah bantuan dan pemberian insentif bagi ibu hamil dan ibu menyusui, serta penguatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, terutama rumah sakit dan puskesmas di wilayah Halmahera Timur. Program tersebut merupakan bagian dari implementasi visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Timur pada periode kedua kepemimpinan dengan peningkatan kualitas pelayanan dasar dan kesejahteraan masyarakat sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah. Bupati Ubay Yaakob mendedikasikan penghargaan tersebut kepada seluruh masyarakat Halmahera Timur, Wakil Bupati Anjas Taher, Forkopimda, serta seluruh jajaran pemerintah daerah yang selama ini terlibat dalam pembangunan. Menurutnya, penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja, sekaligus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak dalam membangun Halmahera Timur. Anda masih mendengarkan Warta Berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, komunitas ojek online dan pangkalan hingga ojek Kaptimas Kieraha menjadi mitra Direktorat Lalu Lintas Polda Maluku Utara untuk menjaga Kamsel Tim Karlantas yang tetap kondusif. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Irwan Jailan berikut ini.
4: Ojek online, ojek pangkalan adalah pelopor keselamatan lalu lintas, pelopor untuk tertib lalu lintas.
5: Direktorat Lalu Lintas Polda Maluku Utara menggelar ngopi bareng bersama ratusan pengemudi ojek online dan ojek Kamtibmas Jaga Kieraha di Kota Ternate. Kegiatan tersebut berlangsung di lingkungan Blok M, Kelurahan Gamalama, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate pada Jumat pagi untuk mempererat silaturahmi sekaligus membangun komunikasi antara kepolisian dengan para pengemudi ojek yang sehari-hari beraktivitas bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dirlantas Polda Maluku Utara, Kombes Pol Doni Hermawan menyampaikan apresiasi kepada para pengemudi ojek online dan ojek Kamtibmas Jaga Kieraha yang telah hadir dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, para pengemudi ojek memiliki peran penting dalam membantu menciptakan situasi keamanan, ketertiban, dan keselamatan berlalu lintas di Kota Ternate. Sebab ojek bukan hanya mengantar penumpang dan paket, paket, tapi juga menjadi penyampai informasi setiap kejadian yang terjadi, termasuk jalan rusak di beberapa lokasi.
4: Menjadi sangat penting karena keseharian ojek itu ada di jalan. Yang pertama menemukan situasi apapun ya, baik situasi kamtipmas, juga situasi kamsel tipjar lantas, itu saya yakin yang paling pertama yang juga paling sering berinteraksi adalah teman-teman dari Korps Ojek. Untuk itu begitu penting dan strategisnya teman-teman ojek bagi kami untuk membantu memberikan informasi, tidak hanya sebagai pengantar penumpang, tidak hanya sebagai pengantar barang, juga sebagai pengantar informasi yang salurannya juga bisa sangat bermanfaat untuk kepolisian.
5: Kombes Pol Doni Hermawan mengajak seluruh pengemudi untuk tetap menjadi mitra kepolisian dalam menjaga ketertiban lalu lintas dan selalu mengutamakan keselamatan, serta memberikan contoh yang baik kepada pengguna jalan lain dengan mematuhi aturan lalu lintas. Dalam kegiatan tersebut, Dirlantas Polda Maluku Utara juga menyerahkan bantuan sembako secara simbolis kepada para pengemudi ojek dan ojek kamtipmas sebagai bentuk kepedulian sekaligus upaya mempererat hubungan antara kepolisian dengan komunitas pengemudi ojek di wilayah Kota Ternate. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
0: Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman menegaskan pengelolaan kota pusaka tidak boleh hanya berfokus pada upaya menjaga peninggalan sejarah. Nilai-nilai pusaka harus dihidupkan dan menjadi bagian dari pembangunan kota serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal itu disampaikan Tauhid dalam Rakernas ke-12 Jaringan Kota Pusaka Indonesia atau JKPI yang berlangsung di Hotel Said Bila Ternate pagi tadi. Menurut Tauhid, Rakernas JKPI menjadi ruang strategis untuk menyatukan gagasan, pengalaman, dan komitmen antar daerah dalam menjaga, mengembangkan sekaligus memanfaatkan pusaka sebagai bagian dari pembangunan. Pusaka tidak hanya berupa bangunan, situs, dan benda bersejarah, tetapi juga mencakup tradisi, bahasa, kesenian, kuliner, pengetahuan lokal, lanskap, serta nilai budaya yang diwariskan antar generasi. Tauhid menilai kota pusaka harus tetap menjadi kota yang hidup. Karena itu, pelestarian pusaka perlu berjalan seiring dengan pembangunan agar keberadaan kawasan pusaka memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Antara lain melalui pendidikan, pariwisata, ekonomi kreatif, pembangunan UMKM, penyediaan ruang publik, dan penguatan ekonomi lokal. Sementara itu, Ketua Presidium JKPI Wawan Hermawan menyebut Ternate memiliki posisi penting dalam sejarah peradaban dunia karena rempah-rempah, khususnya cengkih, telah menghubungkan Nusantara dengan berbagai bangsa. Jejak sejarah tersebut masih terlihat melalui benteng, kedaton Ternate, tradisi, dan kuliner, sehingga Ternate sebagai epicentrum rempah dunia dinilai memiliki potensi untuk menjadi sumber pengetahuan, penguatan identitas daerah sekaligus penggerak ekonomi. Wawan menegaskan Rakernas JKPI harus menghasilkan langkah nyata untuk memperkuat kolaborasi antar kota dan kabupaten pusaka. Upaya tersebut mencakup pemetaan resiko, pengamanan terhadap kebakaran, dokumentasi digital, serta penguatan koordinasi antara Dinas Kebudayaan, BPBD, dan komunitas dalam pelestarian serta pembangunan cagar budaya. Saudara, peringatan Hari Kesatuan Gerak Bayangkari atau HKGB ke-74 tahun 2026 tingkat Provinsi Maluku Utara dihadiri langsung Ketua Umum Bayangkari yang berlangsung sukses dengan melaksanakan berbagai kegiatan bakti kesehatan hingga bakti sosial. Reporter Irwan Jailan kembali menyampaikan laporannya.
5: Ketua Umum Bayangkari sekaligus istri Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri Julianti Sabta Dewi Manggalena Listio dan rombongan sukses menjalankan program Bayangkari Peduli dalam rangka memperingati Hari Kesatuan Gerak Bayangkari atau HKGB ke-74 tahun 2026 di Provinsi Maluku Utara. Kegiatan tersebut berlangsung di Kota Sofifi, ibu kota Provinsi Maluku Utara, Kamis pagi hingga siang, yang dimulai dari kegiatan kegiatan sosial berupa pelayanan kesehatan, bantuan sosial, hingga pembangunan sarana air bersih dan sanitasi. Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arief Budiman usai kegiatan Ketua Umum Bayangkari mengatakan, kegiatan Bayangkari Peduli meliputi dua agenda utama, yakni bakti kesehatan dan bakti sosial. Untuk bakti kesehatan dipusatkan di Polda Maluku Utara dan RSUD Tobelo Kabupaten Halmahera Utara dan 1.100 orang mendapatkan pemeriksaan secara gratis.
6: Beliau juga didampingi oleh Ibu Gubernur Bupati Kesehatan yang memeriksa kesehatan sebanyak 1.100 orang, kemudian suratan massal 50 orang, pemeriksaan kesehatan gigi untuk anak SLB dan SD 30 orang, kemudian pemeriksaan mata dan bagian kacamata sebanyak 100 orang lanjut usia, pemeriksaan kesehatan ibu hamil sebanyak 100 orang, pemeriksaan kesehatan anak stunting sekaligus pemberian bantuan sebanyak 145 orang, pemberian alat bantu penyandang disabilitas dan usia lanjut sebanyak 50 orang, operasi bibir sumbing 3 orang, operasi katarak 30 orang. Kemudian yang kedua adalah bakti sosial, bantuan paket sembako sebanyak 2.500 paket secara virtual. Kemudian beliau meresmikan beberapa MCK dan sumur bor yang meliputi 3 titik pembangunan MCK dan 6 titik pembangunan sumur bor.
5: Kapolda menyatakan setelah di Maluku Utara, Ketua Umum Bayangkari melanjutkan program Bayangkari Peduli di Tual Provinsi Maluku. Program tersebut menjadi bagian dari komitmen Bayangkari untuk terus hadir dan memberikan perhatian serta manfaat bagi masyarakat di wilayah Indonesia. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
0: Selanjutnya, saudara, bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perakhirannya untuk besok? Kami ajak Anda mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babullah Ternate bersama Prakirawan Dewi. Silakan informasinya.
7: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya Dewi yang bertugas sebagai prakirawan cuaca Stamet Babula Ternate akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara Jumat 28 Agustus 2026. Secara umum, kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara pada malam hingga dini hari umumnya adalah cerah hingga cerah berawan. Kemudian untuk arah angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 5 hingga 50 km per jam. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembaban udara relatif antara 65 hingga 85%. Untuk kondisi cuaca esok hari diperkirakan secara umum di wilayah Maluku Utara adalah cerah hingga cerah berawan pada pagi hingga dini hari. Untuk peringatan ketinggian gelombang, waspada masih berpotensi terjadi peningkatan ketinggian gelombang di wilayah perairan Maluku Utara, hampir di seluruh wilayah perairan, mencapai 2 meter. Himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
0: Terima kasih Prakirawan Dewi untuk informasinya. Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui kabaran online rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Safira Safitri bersama Teddy Motase, Bung Dani dengan Des Editor Turakia Syamsuddin undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat sore.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Peringat, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Dan pendengar, baru saja kita ikuti Warta Berita Sore untuk hari ini edisi 28 Agustus 2026. Selanjutnya pendengar, untuk menanti azan maghrib pada pukul 18.39 waktu Indonesia Timur, kami akan hadirkan pengajian Ayat Suci Al-Quran dengan Quran Surat Ar-Rahman yang akan dibawakan oleh Omar Hisham.

0: Pendengar, kami informasikan untuk Anda yang berada di wilayah Ternate dan sekitarnya bahwa azan maghrib pada pukul 18.39 menit waktu Indonesia Timur. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk Anda kaum muslimin dan muslimat.
1: Allahu Akbar.

0: qa'imah. Ati Sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Imam Syafi'i pernah berkata dalam nasihatnya, doa di saat tahajud adalah umpama busur panah yang melesat tepat mengenai sasaran. Kandungan nasihat Imam Asy-Syafi'i ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Inna nasyi'atal laili wa hiya ashaddu wat'aw aqwa muqima. Sungguh bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Hikmah Al-Quran atau hikmah Quran yang dapat dipetik dari nasihat tersebut, waktu malam hari khususnya sepertiga malam terakhir adalah saat yang paling baik untuk bertafakur, solat, berzikir, berdoa dan memohon ampunan Allah. Suasana di penghujung malam itu diliputi keheningan dan ketenangan yang dapat membantu kita lebih khusyuk beribadah dan menghayati makna-makna bacaan. Ketika hati sudah khusyuk dan jiwa begitu tenang, kedekatan kepada Allah akan begitu terasa, maka tidak diragukan lagi permohonan dan doa kita dikabulkannya. Allah memuji orang-orang yang berkorban sebagian waktu malamnya untuk beribadah kepadanya, sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Wabil asharihum yastaghfirun, dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakukanlah solat malam, rajinlah bangun malam, insyaallah Allah Subhanahu wa taala pasti akan dekat dengan kita, lebih dekat daripada urat nadi. Semoga bermanfaat. Saya Muhammad Haikal Dapitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Islam, hari Jumat adalah hari yang utama dibandingkan hari-hari lainnya. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, sebaik-baik hari adalah hari Jumat. Pada hari itulah diciptakan Nabi Adam alaihissalam, dan pada hari itu juga ia diturunkan ke bumi. Pada hari itu juga diterima taubatnya. Pada hari itu juga beliau diwafatkan, dan pada hari itu juga terjadi kiamat. Pada hari itu ada saat yang kalau seorang muslim menemuinya, kemudian sholat dan memohon segala keperluannya kepada Allah, niscaya akan dikabulkan. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i dan lainnya. Pada setiap sholat Jumat, setiap muslim dianjurkan untuk memperhatikan hal-hal berikut: mandi, berpakaian rapi, memakai wangi-wangian dan bersiwak, meninggalkan transaksi jual-beli ketika azan sudah mulai berkumandang, menyegerakan pergi ke masjid, melakukan sholat-sholat sunnah di masjid sebelum sholat Jumat selama imam belum datang, tidak melangkahi pundak-pundak orang yang sedang duduk dan memisahkan atau menggeser mereka, berhenti dari segala pembicaraan dan perbuatan sia-sia apabila imam telah datang. Hendaklah memperbanyak bacaan selawat serta salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam Jumat dan siang harinya. Memanfaatkannya untuk bersungguh-sungguh dalam berdoa, karena hari Jumat adalah waktu yang mustajab untuk dikabulkannya doa.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Ternate. Kanal informasi dan inspirasi masih bersama dengan Safira, pendengar di Ternate malam hari ini ya. Kami akan menemani Anda hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dan tadi juga sudah kita hadirkan Warta Berita Sore, pendengar. Dan juga selain itu kami akan hadirkan beragam informasi untuk Anda, baik dari daerah nasional maupun juga informasi internasional. Kemudian juga kami akan temani malam Anda ya dengan lagu-lagu hiburan tentunya. Hari ini edisi Jumat 28 Agustus 2026 ya pendengar. Kami sapa dulu pendengar, selamat malam semuanya. Bagaimana kabar Anda pendengar, hari ini hari Jumat ya. Mungkin hari ini ada tadi yang masih bekerja ya, ada juga yang bekerja dari rumah begitu ya. Apapun itu, semoga ini malam hari ini menjadi waktu istirahat untuk Anda ya, tentunya sambil mendengarkan kami di Pro 1 RRI Ternate. Ya, ini mungkin hari ini pendengar di Ternate sendiri ya, masih ada rangkaian kegiatan juga ya. Ini terkait dengan JKPI atau Jaringan Kota Pusaka Indonesia. Ada beberapa agenda hingga nanti pukul 30 hingga tanggal 30 ya maksudnya. Ya, dan hari ini juga ini kabarnya ada konser amal Rakernas 12 ya pendengar, untuk dipusatkan di Landmark Ternate. Nanti bintang tamunya ada Freshly juga. Ini pastinya Anda ini yang di Kota Ternate udah merapat atau belum nih ya. Nah, ini untuk Anda yang tidak ingin menonton tapi ada keperluan keluar gitu ya, untuk menghindari area-area situ ya pendengar, karena pastinya penuh ya dan juga macet gitu. Jadi Anda harus menghindari jalan di sekitar Landmark ya, karena pastinya akan penuh dengan orang-orang yang ingin menonton Freshly ini gitu. Ya udah pendengar, kita langsung saja untuk malam hari ini kita yang pertama akan hadirkan untuk Cek Fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ternate. Pendengar, di media sosial beredar video memperlihatkan rombongan prajurit Komando Pasukan Khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat berbaris di jalanan. Nah, narasi video menyebutkan Kopassus diterjunkan untuk mengamankan demonstrasi di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta pada hari Kamis kemarin, 27 Agustus. Dan dalam video yang beredar ini, para prajurit tersebut tampak mengenakan baret merah rompi dan menenteng senapan laras panjang. Namun, pendengar, video yang diklaim memperlihatkan Kopassus diterjunkan untuk mengamankan demo di depan gedung DPR RI pada hari Kamis kemarin perlu diluruskan. Kapuspen TNI Mayjen TNI Muhammad Nas membantah bahwa Kopassus diterjunkan untuk pengamanan demo di depan gedung DPR RI pada hari Kamis 27 Agustus 2026. Video yang dibagikan adalah video lama yang telah beredar di Facebook pada 28 Juli 2026 dan disebut pembaretan prajurit Komando 114 TNI. Demikian pendengar untuk Cek Fakta hari ini.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik dan bisa terjadi kebakaran juga. Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Pendengar, seperti yang saya informasikan sebelumnya ya, masih banyak ini rangkaian acara dari JKPI atau Jaringan Kota Pusaka Indonesia yang berlangsung di Kota Ternate hari ini dan hingga nanti tanggal 30 ya ini, dan hari ini itu diselenggarakan seminar nasional Rakernas ke-12 JKPI yang digelar di Aula Banau Kampus FKIP Universitas Khairun Ternate. Kemudian seminar yang menjadi tanggung jawab Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Ternate ini berkolaborasi dengan Universitas Khairun ya, mengangkat tema transformasi City Gallery sebagai ruang inklusif untuk memperkuat Kota Pusaka. Kegiatan diawali dengan penandatanganan kesepahaman bersama dengan antara JKPI, Perpustakaan Nasional dan Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI tentang penyelenggaraan kearsipan dan perpustakaan pada jaringan Kota Pusaka. Selain itu, dilakukan penandatanganan kesepahaman antara ANRI dan juga UNHER Ternate mengenai penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kearsipan. Seminar tersebut pendengar menghadirkan sejumlah tokoh nasional dan daerah sebagai narasumber, di antaranya adalah Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional yaitu Joko Santoso serta Deputi Bidang Tata Kelola Kearsipan ANRI Andi Abu Bakar. Selain itu Wali Kota Ternate M. Tawi Sulaiman, juga Kepala Perwakilan Bank Indonesia Maluku Utara Handi Susila dan juga Direktur Eksekutif JKPI Nanang Asfarinal. Wakil Rektor Satu Bidang Akademik UNHER Ternate Hasan Hamid saat membuka seminar mengatakan City Gallery dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk mengenal kotanya, tempat anak-anak mempelajari sejarah, mahasiswa melakukan riset, hingga UMKM mempromosikan produk berbasis identitas lokal. Menurutnya, pembangunan Kota Pusaka tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja, tetapi membutuhkan kolaborasi hak-sehalik yang melibatkan akademisi, pemerintah, masyarakat, dunia usaha, media, serta pelaku kreatif dan budaya. Hasan juga menegaskan Kota Pusaka yang kuat bukan hanya kota yang mampu menjaga masa lalu, tetapi juga mampu menjadikan masa lalu sebagai fondasi untuk menciptakan masa depan. Ia juga memberikan perhatian khusus kepada generasi muda, khususnya Gen Z dan juga Gen Alpha ya, sebagai pewaris langsung identitas Kota Ternate. UNHER juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan seminar nasional Rakernas 12 JKPI tahun 2026. Itu dia pendengar ya, ini acara, salah satu acara hari ini yang diselenggarakan di Aula Banau di Universitas Khairun Ternate ya. Untuk itu bagaimana ini rangkaian acara selanjutnya, nantikan update-nya ya pendengar di rri.co.id.

makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi.

0: Pendengar, dalam situasi bencana, setiap orang berhak mendapatkan keselamatan yang sama, termasuk saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Berikut tips evakuasi aman untuk penyandang disabilitas agar proses penyelamatan berjalan cepat, nyaman, dan tetap aman. Yang pertama, akses jalan yang aman. Pastikan jalur evakuasi bebas hambatan, tidak ada barang besar, kabel, atau air yang menggenang. Gunakan jalur landai untuk pengguna kursi roda. Sediakan pegangan atau railing menuju pintu keluar agar memudahkan penyandang disabilitas daksa atau lansia. Terangi jalur evakuasi dengan senter atau lampu darurat jika listrik padam. Yang kedua, komunikasi isyarat yang jelas. Gunakan isyarat tangan sederhana, tulisan atau sentuhan ringan untuk berkomunikasi dengan penyandang disabilitas rungu atau tuli. Untuk penyandang disabilitas netra, arahkan dengan sentuhan lembut pada lengan sambil memberi arahan suara yang tenang dan jelas. Hindari berteriak atau menarik secara tiba-tiba. Pastikan komunikasi aman, sopan, dan membuat mereka merasa nyaman. Jika memungkinkan, tunjuk satu orang pendamping untuk memandu agar tidak membingungkan. Ketiga, peralatan darurat yang aman. Siapkan kursi roda, tongkat bantu, walker, atau alat pendukung mobilitas di tempat yang mudah dijangkau. Pastikan peralatan dalam kondisi baik, rem berfungsi, dan tidak licin. Bawa obat-obatan pribadi yang dibutuhkan, termasuk inhaler, insulin, atau alat medis lain. Untuk penyandang disabilitas netra, pastikan tongkat lipat selalu dekat dan tidak tertinggal.
1: Pendengar, keselamatan adalah hak semua orang. Dengan memahami kebutuhan penyandang disabilitas, kita dapat memastikan proses evakuasi berlangsung lebih cepat, tepat, dan manusiawi. Mari saling menjaga, karena yang kuat adalah yang saling menguatkan.

Pendengar, Ketua Umum Bhayangkari sekaligus istri Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri, Juliati Sabta Dewi Magdalena Listio, dan juga rombongan sukses jalankan program Bhayangkari Peduli dalam rangka memperingati Hari Kesatuan Gerak Bhayangkari ke-74 tahun 2026 di Provinsi Maluku Utara. Kegiatan tersebut berlangsung di Kota Sofifi di ibu kota Provinsi Maluku Utara pada hari Kamis 27 Agustus 2026 dengan menyasar masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial mulai dari pelayanan kesehatan, bantuan sosial, hingga pembangunan sarana air bersih dan sanitasi. Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arif Budiman usai kegiatan Ketua Umum Bhayangkari mengatakan program Bhayangkari Peduli sebelumnya dilaksanakan di Nusa Tenggara Timur atau NTT sebagai bentuk perhatian kepada masyarakat di wilayah terdampak bencana. Di Maluku Utara, kegiatan Bhayangkari Peduli meliputi dua agenda utama, yakni bakti kesehatan dan juga bakti sosial. Untuk bakti kesehatan dipusatkan di Polda Maluku Utara dan RSUD Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, dan 1.100 orang yang mendapatkan pemeriksaan kesehatan secara gratis. Tidak hanya pemeriksaan kesehatan, mendengar ini Bhayangkari juga menggelar sunatan massal kepada 50 anak, pemeriksaan gigi 30 anak SLB dan SD, serta pemeriksaan mata sekaligus pembagian kacamata baca ya kepada 100 orang lanjut usia. Kemudian Kapolda mengaku Ketua Umum Bhayangkari juga menyerahkan alat bantu kepada 50 penyandang disabilitas dan lansia yang membutuhkan. Sementara tindakan medis lainnya meliputi operasi bibir sumbing bagi 3 orang dan operasi katarak terhadap 30 orang. Selain pelayanan kesehatan, program Bhayangkari Peduli

pun diwujudkan melalui penyaluran 2.500 paket bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. Kemudian ini di Tidore Kepulauan, ya pendengar, pembangunan MCK dilakukan di desa Akekolano dan desa Galala, sementara pembangunan sumur bor masing-masing 1 titik di desa Akekolano dan 2 titik di desa Galala. Sedangkan di Kabupaten Halmahera Utara, 1 titik MCK dibangun di desa Talaga Paca, adapun juga 3 titik sumur bor masing-masing berada di desa Talaga Paca, desa Supu, dan desa Ngovakiaha. Kapolda menyatakan juga setelah di Maluku Utara, Ketua Umum Bayangkari melanjutkan program Bayangkari Peduli Tual di Provinsi Maluku. Dan program tersebut menjadi bagian dari komitmen Bayangkari terus hadir dan memberikan perhatian serta manfaat bagi masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. Demikian mendengar informasi mengenai Ketua Umum Bayangkari yang gelar bakti sosial di Maluku Utara. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda akses di portal kami di rri.co.id.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus menggayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
2: "5.000 rupiah, Mas." Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
1: "Wah, Mas, gak ada uang pas ya, Mas? Saya gak punya uang kembalian."
2: "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
1: "Udah, Mas, gak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
2: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih ya, Pak ya."
1: Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah." Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
2: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak."
1: Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
2: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas?"
1: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
2: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
1: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.
3: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, kami informasikan untuk Anda yang berada di wilayah Ternate dan sekitarnya bahwa azan Isya pada pukul 19.48 waktu Indonesia Timur. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya untuk Anda kaum muslimin dan muslimat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, jika kebaikan meninggalkanmu jauh di belakang, kejarlah. Jika kebaikan mengejarmu, mau meninggalkanmu lagi di belakang, dahuilah ia. Kandungan nasihat Khalifah Abu Bakar yang disebutkan sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fastabiqul khairat, yang artinya berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Hikmah yang dapat kita ambil dalam pesan singkat yang disampaikan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, bahwa manusia diciptakan dan ditempatkan di bumi tiada lain agar mereka melakukan amal yang terbaik, ahsanu amalan. Hal ini juga ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya? Al-Mulk ayat 2. Berlomba melakukan ahsanu amalan, amal soleh, yakni dengan bersegera dan tidak menunda-nundanya, baik amalan tersebut maupun untuk kehidupan di dunia dan terutama untuk meraih kebahagiaan yang kekal di akhirat nanti. Dalam mengerjakan amalan tersebut, kita harus menjaga keikhlasan dan selalu mencoba tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwa prinsip beragama adalah iman dan berlomba dalam kebaikan. Saya Muhammad Haikal Dapitan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Lintas informasi pukul 20 waktu Indonesia Timur. Informasi yang pertama, pendengar, PT PLN Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Timur memastikan seluruh infrastruktur kelistrikan di Pulau Flores telah menjalani asesmen pasca gempa bumi magnitudo 7,7. Asesmen tersebut dilakukan untuk memastikan keamanan aset sekaligus menjaga keandalan pasokan listrik bagi masyarakat di Pulau Flores. General Manager PLN NTT F. Eko Sulistiono mengatakan proses asesmen dan pemulihan dilakukan melalui kolaborasi lintas unit PLN. Upaya pemulihan listrik di NTT dilakukan dengan mengutamakan keselamatan kerja dan kendala keandalan sistem kelistrikan. Tim gabungan melakukan pemeriksaan terhadap seluruh gardu induk dan jaringan saluran udara tegangan tinggi di Pulau Flores. Pemeriksaan dilakukan guna memastikan kondisi aset tetap aman setelah wilayah tersebut diguncang gempa. Kita beralih ke informasi daerah, pendengar, untuk mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat serta menciptakan situasi yang aman dan kondusif, Unit Reaksi Cepat atau URC Satreskrim Polres Ternate melaksanakan patroli rutin cipta kondisi dan operasi mikro razia minuman keras di wilayah hukum Polres Ternate pada hari Kamis 27 Agustus 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan menyasar sejumlah lokasi yang dianggap rawan terjadinya gangguan kamtibmas, seperti tempat keramaian, permukiman warga, pertokoan, serta titik-titik yang berpotensi terjadi perkelahian, konsumsi minuman keras, dan tindak pidana lainnya. Kapolres Ternate AKBP Anita Ratna Yulianto melalui Kasih Humas Ibtu Ekan Mukandar menjelaskan bahwa patroli cipta kondisi merupakan langkah preventif dan responsif kepolisian untuk menjaga keamanan sekaligus mencegah terjadinya gangguan kamtibmas. Demikian lintas informasi pukul 20 waktu Indonesia Timur.

0: Nick, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: Kuti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama dengan Safira dengan menghadirkan lagu-lagu hiburan untuk menemani malam Anda ya pendengar. Tepat pukul 20.18 waktu Indonesia Timur. Kami sapa kembali untuk Anda yang mungkin baru bergabung bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Ternate. Selamat malam pendengar semuanya, baik yang mendengarkan kami melalui siaran FM maupun RRI digital ya, dimanapun Anda berada. Mungkin yang sedang berada di Indonesia bagian barat ataupun Indonesia bagian tengah mungkin ya, meskipun perbedaan waktu ya, ini tetap Anda bisa mendengarkan siaran kami. Dan pendengar, masih akan terus kami hadirkan berbagai informasi untuk Anda. Kali ini informasi internasional pendengar, di mana Norwegia berduka, Raja Harald V wafat pada usia 89 tahun. Pendengar, Raja Norwegia Harald V meninggal dunia pada usia 89 tahun setelah menjalani perawatan di rumah sakit akibat penyakit darah langka. Istana Oslo mengatakan Harald meninggal dengan tenang pada Jumat 28 Agustus pukul 6:35 waktu setempat, dilansir dari BBC News. Bendera kerajaan di istana diturunkan menjadi setengah tiang sebagai tanda berkabung. Dalam 24 jam sebelum kematiannya, pendengar, anggota keluarga kerajaan mengunjungi Harald, sementara masyarakat berdatangan ke istana untuk meletakkan bunga sebagai penghormatan. Harald merupakan raja pertama Norwegia yang lahir di negara tersebut sejak abad ke-14. Putranya Hakon yang berusia 50 tahun menggantikannya dan akan menggelar sidang luar biasa Dewan Negara bersama dengan pemerintah pada hari Jumat. Selama 35 tahun memimpin Norwegia, Harald dikenal sebagai raja yang populer dan reformis. Ia memodernisasi monarki serta memutus tradisi dengan menikahi Sonja Haraldsen, seorang rakyat biasa. Para pengamat kerajaan yang menggambarkan Harald sebagai sosok sederhana, dihormati, dan dekat dengan rakyat. Ia juga dikenal sebagai figur pemersatu dalam berbagai masa sulit yang dihadapi oleh Norwegia. Harald sendiri lahir pada 21 Februari 1937 di perkebunan Skaugum dekat Oslo, dan ia berusia 3 tahun ketika Jerman Nazi menginvasi Norwegia pada awal Perang Dunia Kedua. Harald menjadi putra mahkota pada tahun 1957, kemudian mempelajari ilmu sosial, sejarah, dan ekonomi di Balliol College di Oxford pada 1960 hingga 1962. Ketika Raja Olaf sakit pada tahun 90, Harald menjadi wakil kerajaan dan naik tahta pada tanggal 17 Januari 1990. 91 setelah ayahnya meninggal dunia. Dalam masa pemerintahannya, pendengar, monarki Norwegia menjadi lebih terbuka dan juga transparan dalam sejumlah aspek. Harald juga dikenal mendukung keberagaman agama, etnis, dan juga orientasi seksual melalui pidatonya pada tahun 2016. Demikian ya pendengar, ini kabar duka dari Norwegia di mana Raja Harald V wafat tepat hari ini Jumat ya, 28 Agustus ini pukul 6:35 waktu setempat. Untuk informasi lainnya, pendengar, masih terus kami akan hadirkan untuk Anda, dan kami kembali hadirkan lagu-lagu hiburan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: ini nasi kenduri banyak banget, apa buang aja ya?
1: Ih, jangan dong, sini gue bawa pulang, tunggu saja, nanti biar emak gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia. Eh, gue juga mau, tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau, sini-sini dengerin.
2: Kamu tahu nggak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi goreng rendang, atau nasi goreng petai?

Sisa rasa dari mahal ini pendengar menemani kita di pukul 20 lebih 37 menit ya waktu Indonesia Timur. Tentunya beragam lagu-lagu hiburan menemani malam Anda hari ini pendengar, yang mungkin juga ini menjadi waktu istirahat Anda ya setelah tadi seharian beraktivitas begitu ya pendengar ya. Pendengar, kali ini kita akan membahas nih mengenai salah satu bahan makanan laut yang memang dikenal mewah dan justru ini juga menjadi favorit banyak orang ya. Apakah ini juga favorit Anda pendengar? Apa itu? Yaitu adalah lobster. Nah, ini memang dikenal mewah ya dan juga menjadi favorit bagi banyak orang gitu pendengar. Khususnya sebagai menu makanan laut, ini selain dapat diolah menjadi berbagai macam menu dan juga pilihan olahan makanan khususnya dengan berbahan lobster ya. Hidangan lobster sendiri juga memberikan beragam manfaat. Nah, ini melansir dari laman ibudanbalita.com menyebut mengenai berbagai manfaat kesehatan yang dapat diperoleh dari mengkonsumsi lobster. Salah satunya adalah mengatasi anemia. Selain dari mengatasi anemia ya, ada juga manfaat lainnya pendengar. Yang pertama yaitu menjaga daya tahan tubuh. Ini menjadi sumber kandungan protein dan mineral zinc serta mampu membantu menjaga daya tahan tubuh. Kemudian bisa menjaga fungsi otak. Pendengar, kandungan omega 3 dan vitamin B12 yang terdapat dalam lobster ini baik untuk menjaga fungsi otak. Kemudian lobster sendiri memiliki kandungan kalsium, fosfor, dan juga protein ya yang baik dan dibutuhkan tubuh untuk memelihara kesehatan tulang. Kemudian juga bisa lobster ini punya kandungan protein dan lemak yang baik. Ini proses pemulihan serta membantu pembentukan massa otot. Nah, itulah beberapa manfaat kesehatan yang dapat dirasakan dari mengkonsumsi lobster ya. Nah, ini tapi dengan catatan ya pendengar, tapi bila dikonsumsi secara bijak, jangan berlebihan gitu ya. Karena ya kalau berlebihan takutnya nanti kolesterol naik gitu ya, karena kandungan proteinnya yang sangat tinggi gitu. Nah, ini apakah Anda sudah makan malam pendengar nih, ngomong-ngomong tentang lobster ya, jadi lapar nih ya. Untuk Anda yang mungkin belum makan malam ya, segera makan malam. Kalian sudah larut ya, karena tidak baik juga ya makan terlalu larut malam gitu. Pendengar, nantikan informasi lainnya, nantikan tips ataupun informasi kesehatan lainnya juga akan kami hadirkan. Tetap bersama kami di Ternate Malam hari ini.

Esensi Buku Program 1 Radio Republik Indonesia, Kanal Informasi dan Inspirasi. Perang Melawan Korupsi di Indonesia dan Malaysia, karya Afriyadi Sanusi, PhD. Banyak negara yang miskin sumber daya alamnya, tetapi rakyatnya hidup makmur, seperti Singapura. Pun banyak negara yang kaya sumber daya alamnya, tetapi rakyatnya hidup sengsara, dengan tingkat kemiskinan, kriminalitas, pengangguran yang tinggi seperti negara-negara di Afrika. Kata kunci dari semua permasalahan itu adalah korupsi, yang secara garis kasarnya dapat dibaca melalui persepsi indeks korupsi di sebuah negara. Walaupun Indonesia dan Malaysia sama-sama disebut sebagai alam Melayu Nusantara secara teritorial, fakta, statistik, dan angka, Malaysia jauh meninggalkan Indonesia dari segi CPI. Indonesia yang baru mampu sebanding dengan negara-negara di Afrika. Sebuah negara akan makmur jika memiliki pemimpin berkualitas yang mampu mengalahkan korupsi dan menerapkan good governance dalam pemerintahannya. Dan sebuah negara akan melarat, akan miskin, jika pemerintahannya kalah melawan koruptor dan tidak mampu menerapkan good governance. Kualitas pemimpin sangat menentukan menang atau kalahnya sebuah negara dalam perang melawan korupsi. Buku Perang Melawan Korupsi di Indonesia dan Malaysia lahir dari kolaborasi riset antara Afriyadi Sanusi, PhD, dan juga Manduk Budiman sebagai editor-in-chief-nya, mengungkap bagaimana kualitas kepemimpinan dan penerapan good governance menjadi kunci utama dalam mengatasi korupsi dan membangun kemakmuran bangsa. Berdasarkan riset PhD di UKM Malaysia, karya ini menyajikan analisis tajam tentang tantangan dan strategi pemberantasan korupsi di dua negara serumpun. Esensi buku Program 1 Radio Republik Indonesia, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Pendengar, selanjutnya informasi yang aku kutip masih dari laman rri.co.id, di mana kebakaran lahan terjadi di Desa Makailing, Kecamatan Kau Teluk, Kabupaten Halmahera Utara. Dan kondisi lahan yang kering nih ditambah dengan hembusan angin membuat api dengan cepat merambat. Kobaran api bahkan sempat mendekati permukiman warga. Salah seorang warga Desa Makailing, Uki, mengatakan kebakaran diketahui sekitar pukul 10 waktu Indonesia Timur. Warga yang mengetahui kejadian tersebut kemudian berupaya memadamkan api secara manual dengan menggunakan peralatan seadanya. Dan besarnya api dan kondisi lahan yang kering, pendengar, sempat membuat warga dan petugas kewalahan. Namun berkat kerjasama keduanya, api berhasil dipadamkan sebelum mencapai permukiman warga. Proses pemadaman berlangsung sekitar 7 jam. Warga bersama dengan petugas pemadam kebakaran PT NHM akhirnya berhasil mengendalikan dan memadamkan api, dan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Namun kebakaran menghanguskan sejumlah kebun milik warga yang telah ditanami pohon kelapa. Nah, kita beralih, pendengar, masih seputar kebakaran hutan dan lahan. Ini selanjutnya ada di Halmahera Timur ya, pendengar, di mana dan Ramil 1503 Maba Kapten Infanteri Stanley bersama dengan anggota Koramil bersinergi dengan personel pemadam kebakaran PT Antam, anggota Polres Halmahera Timur dan masyarakat yang menangani kebakaran hutan dan lahan di kawasan Jalan 40 Desa Bulikarya, Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur pada hari Kamis kemarin. Kebakaran pertama kali diketahui masyarakat sekitar yang melihat kobaran api membakar kawasan hutan dan lahan. Informasi tersebut kemudian segera dilaporkan kepada pihak terkait agar dapat dilakukan penanganan dengan cepat dan mencegah api merambat ke wilayah lainnya. Menindaklanjuti laporan tersebut, dan Ramil 1503 Maba bersama dengan anggotanya langsung menuju ke lokasi, dan proses pemadaman dilakukan secara bersama-sama yang juga mengerahkan satu unit mobil pemadam yaitu dari PT Antam, anggota Polres Halmahera Timur serta warga setempat. Berkat kerjasama dan sinergi seluruh unsur yang terlibat, api berhasil dikendalikan dan dipadamkan. Luas lahan yang terdampak kebakaran diperkirakan mencapai sekitar 1 hektar. Upaya tersebut menjadi bentuk respon cepat TNI bersama dengan unsur terkait dan masyarakat dalam mencegah meluasnya karhutla yang berpotensi mengancam kelestarian lingkungan serta keselamatan masyarakat di sekitar lokasi. Ya, demikian ya pendengar, ini masih seputar kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi ya di wilayah Maluku Utara ini. Tadi ada di Halmahera Timur, kemudian ada juga di Halmahera Utara begitu ya. Dan tentunya ini semuanya ini menghimbau ya pendengar untuk kita semua juga agar berhati-hati, waspada dalam segala aktivitas kita ya, karena itu juga bisa menimbulkan adanya kebakaran hutan dan lahan ya. Aktivitas yang menimbulkan kebakaran sebaiknya dihindari, dan kita juga saling mengingatkan ya kepada sesama gitu, karena untuk kebaikan kita bersama juga. Demikian mendengar untuk informasinya, dan jangan berpindah frekuensi ya, karena sesaat lagi pada pukul 21 waktu Indonesia Timur nanti kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Kita hadirkan satu lagu dulu dari Niji, Rahasia Hati.

0: termasuk Pak Presiden tadi juga menyinggung inovasi-inovasi BRIN yang diperlukan untuk mengatasi masalah gempa NTT. Jadi tadi juga Presiden secara khusus memention bahwa ini ada BRIN, dan salah satu tadi yang dikenal oleh Pak Presiden terkait dengan rumah modular tahan gempa,
1: di mana ada awan-awan konvektif berpotensi untuk menjadi awan hujan, itu kita berangkatkan pesawat karavan di mana setiap sortinya itu akan membawa 1 ton garam NaCl.
2: Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan rumah modular tahan gempa kepada Presiden Timor Leste. Operasi modifikasi cuaca dilakukan untuk menurunkan hujan buatan di lokasi Karhutla. Australia dan Selandia Baru menyalurkan bantuan kemanusiaan banjir di Nepal dan Tiongkok. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 28 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan rumah modular tahan gempa kepada Presiden Timor Leste José Ramos Horta. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan resmi Presiden Timor Leste, José Ramos Horta. Salah satu yang disampaikan adalah Indonesia merupakan negara rawan bencana termasuk gempa, sehingga diperlukan kajian, inovasi dan teknologi untuk mengatasi, mengantisipasi dan memitigasi bencana. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Arif Satria, mengatakan Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan inovasi dari BRIN, yakni rumah modular tahan gempa. Rumah buatan BRIN terbukti tetap kokoh meski diguncang gempa. Penjelasan disampaikan oleh Profesor Arif pada wartawan usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
0: Juga Presiden secara khusus mention bahwa ini ada BRIN, dan BRIN itu menghasilkan teknologi yang memang bisa diaplikasikan di lapangan. Salah satunya tadi untuk mengatasi masalah gempa di NTT ini. Salah satu tadi yang dikenal oleh Pak Presiden terkait dengan rumah modular tahan gempa, di mana saat ini ada 3 rumah contoh BRIN yang berdiri sejak tahun 2021-2022 yang alhamdulillah pada saat gempa tetap utuh. Nah, sekarang ini sedang kita terus berkoordinasi dengan mitra, ya, karena BRIN tidak boleh memproduksi secara massal. Dan sehingga kita harus mencari mitra-mitra untuk menghasilkan rumah-rumah tersebut dalam jumlah yang lebih banyak.
3: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan, Presiden Prabowo Subianto juga mengundang 10 peraih hadiah Nobel dari berbagai bidang.
4: Saintis penerima Nobel Prize, yang saya tahu tadi ada Brian Smith dari Australia, NU, ada Konstantin Novoselov, fisika, ya, dan lain-lainnya. Tentu kita berharap peraih Nobel ini kita bisa yang pertama mengirimkan mahasiswa kita untuk langsung belajar dari top scientist gitu ya, yang sudah menerima Nobel. Kemudian yang kedua juga kita berharap ada kerjasama riset, kita akan mengundang mereka. Gitu ya.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan program unggulan pemerintah Indonesia seperti makan bergizi gratis MBG, kampung nelayan dan koperasi desa Merah Putih. Turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto diantaranya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Kebudayaan Fadlizon, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno. Selanjutnya, Wakil Menteri Luar Negeri Armananta Nasir, Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Halu, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, serta Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arif Satria. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mendera untuk Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto menyoroti peran strategis Nahdlatul Ulama dalam menjaga keutuhan dan stabilitas bangsa yang disampaikan saat membuka Muktamar ke-35 NU di Jombang, Jawa Timur. Selengkapnya dilaporkan Ana Kusuma.
5: Presiden Prabowo Subianto menyoroti peran strategis Nahdlatul Ulama dalam menjaga keutuhan, stabilitas, keamanan, dan perdamaian bangsa. Hal itu disampaikan saat membuka muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Barul Ulum Tambak Beras Jombang pada Kamis sore. Presiden Prabowo dalam sambutannya menilai bahwa NU memiliki akar sejarah yang kuat dalam perjuangan kebangsaan dan juga kemerdekaan Indonesia. Presiden kemudian menekankan pentingnya hubungan yang erat antara pemerintah dan juga ulama dalam menjaga kondisi bangsa.
6: Ini kehormatan besar bagi saya, Nahdlatul Ulama adalah institusi yang bersejarah, yang sangat besar jasanya dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Cita-cita pendiri NU adalah agar bangsa Indonesia bangkit, agar bangsa Indonesia setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini. Dalam kejadian-kejadian bangsa ini, dalam krisis-krisis bangsa ini, Nahdlatul Ulama selalu hadir, dan Nahdlatul Ulama yang menentukan stabilitas, keamanan, perdamaian, dan masa depan bangsa Indonesia.
5: Sementara itu, Afi, salah satu peserta muktamar NU ke-35, mengatakan bahwa ajang muktamar tahun ini sangatlah berkesan, dan ia berharap agenda muktamar turut menjadi kesempatan untuk membangun kepemimpinan yang jauh lebih baik untuk masa depan Indonesia.
7: Ya, alhamdulillah ramai ya, berpartisipasi warga-warga juga masyarakat NU dari seluruh Indonesia. Alhamdulillah berjalan dengan lancar aja. Kampanye pemilihannya tetap kondusif dan dapat pemimpin yang amanat.
5: Muktamar ke-35 NU berlangsung pada 27 hingga 31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Forum tersebut menjadi ruang bagi para utusan NU dari berbagai daerah di Indonesia dan juga luar negeri untuk membahas keputusan strategis organisasi serta arah kepemimpinan dari PBNU pada periode mendatang. Arah Kusuma melaporkan.
2: Selama Agustus 2026, Satgas Udara menaburkan garam sebanyak 36 ton untuk operasi modifikasi cuaca guna menurunkan hujan buatan di lokasi kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Santi Yunas.
8: Operasi modifikasi cuaca atau OMC terus dilakukan di Provinsi Riau sebagai salah satu upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan. Kepala Dinas Operasi Lanut Rusmin Nurjadin Pekanbaru, Kolonel Penerbang Andri Setiawan mengatakan, Satgas Udara berkoordinasi dengan BMKG untuk memantau perkembangan cuaca selama 24 jam. Pesawat karavan kemudian dikerahkan menuju lokasi yang memiliki awan potensial untuk dikembangkan menjadi awan hujan. Setiap sorti pesawat membawa sekitar 1 ton garam NaCl untuk disemai ke awan-awan potensial tersebut. Khusus sepanjang Agustus 2026, pelaksanaan OMC telah mencapai sekitar 36 sorti dengan total garam yang ditaburkan sekitar 36 ton.
1: Di mana ada awan-awan konvektif berpotensi untuk menjadi awan hujan, itu kita berangkatkan pesawat karavan di mana setiap sortinya itu akan membawa 1 ton garam NaCl. Nah, dari awal tahun sampai sekarang itu sudah lebih kurang 159 sorti kita terbangkan atau sudah menabur garam hampir dengan 160 ton. Di bulan Agustus ini saja, di mana kita terjadi puncaknya El Nino, kita sudah menerbangkan hampir 36 sorti atau 36 ton garam.
8: Upaya modifikasi cuaca yang dilakukan untuk membantu mengatasi ancaman kebakaran hutan dan lahan mendapat respon positif dari masyarakat. Warga berharap pelaksanaan OMC dapat terus dilakukan secara tepat sasaran. Turunnya hujan juga dinilai memberikan rasa aman bagi masyarakat yang khawatir terhadap potensi munculnya titik api dan kabut asap.
9: Menurut saya bagus, kalau bisa secepatnya dan berulang-ulang sampai hujan turun dan asap berhenti. Karena pengaruh asap ini gak cuma untuk kesehatan aja, sekolah pun berdampak. Penyemaian garam itu segera dilakukan, itu operasinya bagus dan asap segera hilang dengan adanya operasi ini.
8: Satgas Udara pun berharap pengendalian karhutla di Riau dapat dilakukan secara maksimal, khususnya dengan menjaga kelembaban lahan gambut dan mendorong turunnya hujan secara merata di kawasan yang rawan terbakar. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono melakukan peninjauan ke Waduk Penepat di Kabupaten Kuburaya untuk melihat kondisi infrastruktur air baku di tengah ancaman musim kemarau serta fenomena intrusi air laut yang melanda Sungai Kapuas. Williamus Tri Putra menyampaikan informasi selengkapnya.
10: Turut mendampingi dalam peninjauan tersebut, Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan Kementerian PU Ditjen Sumber Daya Air, Ketua DPRD Kota Pontianak Satarudin, serta jajaran PDAM, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengungkapkan bahwa waduk penepat terhubung dengan instalasi pengolahan air PDAM Imam Bonjol di Kota Pontianak melalui jalur pipa sepanjang 30 km. Jika beroperasi secara optimal, waduk ini mampu menyuplai kapasitas air beku hingga 1.100 liter per detik.
11: Sementara kebutuhan air bersih yang sekarang diproduksi di 4 intek di Kota Pontianak, ya Imam Bonjol, Limpas Kuning, Selat Panjang, sama di Parikmayor itu 2.050 liter per detik. Ini kebutuhan ya, masyarakat 90,6 pelayanan kita persen.
10: Krisis air baku ini kian mendesak lantaran Sungai Kapuas saat ini terpapar intrusi air laut. Edi menyebutkan bahwa kadar garam di Sungai Kapuas telah menembus angka di atas 5.000 mg per liter. Padahal, berdasarkan standar Kementerian Kesehatan, ambang batas maksimum air untuk mandi adalah 600 mg per liter. Sementara air yang layak minum harus berada di bawah 300 mg per liter. Direktur PDAM Tirta Katulistiwa Abdullah mengungkapkan keberadaan waduk penepat seluas 6,6 hektar dengan bantaran tanah PDAM seluas 9 hektar ini menjadi andalan utama pasokan air bersih saat musim kemarau.
12: Namun pada saat ini belum bisa maksimal gitu kan, karena ada beberapa pekerjaan-pekerjaan yang masih dilakukan baik secara pengembangan maupun secara pemeliharaan. Selain itu juga di jaringan perpipaannya mungkin masih ada yang bocor seperti yang dilihat tadi, itu bocor. Jadi pompa kita bisa jalan maksimal. Kemarin sempat jalan dua pompa dengan kapasitas yang masuk di Imam Bonjol itu kurang lebih sekitar 500 liter per detik.
10: Pihaknya bahkan rutin membayar retribusi air permukaan kepada pihak provinsi yang pada tahun 2025 lalu saja mencapai lebih dari 2,4 miliar rupiah. Kedepan ia berharap ada penanganan komprehensif dari Kementerian PU. Salah satunya dengan mempertimbangkan pembangunan bendung karet di Sungai Penepat agar dapat memenuhi kebutuhan Kota Pontianak dan Kuburaya. Muhammad Rokib, Wilhelmus melaporkan.
2: Pemerintah Kota Banjarmasin bersama Pam Banjarmasih menggelar sholat istisqo di halaman kantor Pam Banjarmasih yang menjadi ikhtiar meminta hujan di tengah minimnya ketersediaan air baku yang semakin menipis. Juma Muhammad melaporkan.
13: Masyarakat, begitu kita melaksanakan sholat istisqo bersama dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang
14: di tengah krisis air baku akibat kemarau, jajaran pemerintah Kota Banjarmasin bersama Pam Banjarmasih menggelar sholat istisqo di halaman kantor Pam Banjarmasih. Sholat meminta hujan itu menjadi ikhtiar di tengah minimnya curah hujan yang membuat ketersediaan air baku semakin menipis dan intrusi air laut semakin mengganggu sumber air Pam Banjarmasih. Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Ikram Muftesar mengakui kondisi tersebut mulai berdampak terhadap masyarakat. Ia mengatakan persoalan kekurangan air baku untuk kebutuhan Pam Banjarmasih bukan persoalan baru. Karena itu hujan sangat dibutuhkan untuk memulihkan debit air dan menjaga pelayanan air bersih tetap berjalan.
13: Masyarakat, begitu kita melaksanakan sholat istisqo bersama dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang bermanfaat untuk kita semuanya dan untuk masyarakat Kota Banjarmasin khususnya serta masyarakat Banua. Karena sudah cukup lama ya kita kekurangan air untuk bahan baku di PT AHEP. Dan mudah-mudahan dengan sholat istisqo ini Allah segera menurunkan hujan yang bermanfaat untuk kita dan PT AHEP bisa kembali memberikan suplai air yang bermanfaat yang luar biasa untuk masyarakat Kota Banjarmasin.
14: Sementara itu, Direktur Utama Pam Banjarmasih Zulbadi mengungkapkan, kondisi intake Sungai Biru kini semakin mengkhawatirkan. Tingginya kadar garam membuat sumber air tersebut tidak bisa digunakan secara penuh selama 24 jam. Untuk mempertahankan produksi air bersih, Pam Banjarmasih terpaksa mengatur penggunaan air baku dan mencampurnya dengan pasokan dari sumber lain. Dampak krisis air baku itu pun mulai dirasakan pelanggan karena tekanan dan ketersediaan air mengalami penurunan, terutama di kawasan yang berada di ujung jaringan distribusi seperti di beberapa wilayah Banjarmasin Utara, Barat, dan Selatan.
15: Misi saat ini untuk intek Sungai Bilu itu sudah 24 jam itu tidak bisa kita gunakan karena kadar garamnya lebih dari 300 ppm. Sudah 24 jam sebelumnya kita sempat 8 jam, 12 jam, 13 jam, 17 jam, dan sekarang sudah 24 jam intek Sungai Bilu yang kapasitasnya 600 liter per detik itu tidak bisa kita produksi karena kadar garamnya sudah sangat tinggi dari 5 ribuan. Itu yang terjadi Pak.
14: Saat ini penanganan seberapa Pak Tir?
15: Penanganan yang terjadi, kita mengambil air baku dari pipa 2. Kita mix, paling yang kita ambil di sini paling seperempatnya. Seperempatnya. Terus seperempat, terus kita mix dengan air tawar yang ada dari pipa 2. Lalu itu kita bisa olah, baru kita distribusikan kepada masyarakat.
14: Mengantisipasi gangguan pelayanan yang lebih luas, PAM Banjarmasin juga menyiapkan mobil tangki untuk memasok air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan. Distribusi air bersih juga diprioritaskan untuk fasilitas vital, terutama rumah sakit. Hilman Muhammad melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan dugaan korupsi terkait pemberian kredit LPEI senilai 922 miliar rupiah dengan agenda pembacaan pledoi terdakwa. Berikut laporan Muhammad Isnan Suhanda.
16: Bahwa bagaimana mungkin terdakwa Andi Maulana Aji dan terdakwa Intan Apriyadi dituntut untuk ikut mempertanggungjawabkan pembiayaan yang tidak pernah ada keterlibatannya dan tidak
17: Majelis
16: pernah
17: Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan Pratama Argo Sawit mendengarkan pledoi atau nota pembelaan dari kuasa hukum Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi atas tuntutan JPU yang menyatakan kedua terdakwa terlibat dalam pemberian kredit LPEI senilai 922,8 miliar rupiah. Advokat pendamping terdakwa Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi mengatakan kedua terdakwa tidak pernah mengusulkan pemberian kredit pada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit.
16: Terdakwa Andi Maulana Aji dan terdakwa Intan Apriyadi seharusnya tidak dituntut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 992 miliar 820 juta 628 200 rupiah atas pembiayaan yang tidak pernah diusulkannya.
17: Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi bertanggung jawab atas pencairan kredit LPEI senilai 992 miliar rupiah kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Oleh karenanya, jaksa meminta majelis hakim untuk menghukum terdakwa dengan hukuman 8 tahun penjara, denda 1 miliar, subsidiar 190 hari kurungan.
18: Hukum terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun dan 6 bulan. Serta menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar 1 miliar rupiah apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan terdakwa tidak cukup atau tidak memungkinkan dilaksanakan, maka diganti dengan pidana penjara selama 190 hari.
17: Jaksa menilai terdakwa Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi bersama-sama dengan pejabat LPEI lainnya telah memberikan kredit kepada PT Tebo Indah dan PT PAS sebesar 992,8 miliar tanpa melakukan pengecekan dan verifikasi terhadap dokumen serta aset yang dijaminkan. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 14 tim Kementerian Lembaga dan BUMN meramaikan kejuaraan RRI Tennis Cup 2026 dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Berikut laporan Rian Suryadi.
19: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPPRRI menggelar turnamen tenis di lapangan Haki, Tenis dan Padel Jakarta Selatan. Turnamen ini bagian dari rangkaian menyambut Hari RRI yang diperingati setiap 11 September mendatang. turnamen tenis tersebut diikuti 14 peserta yang berasal dari kementerian lembaga dan badan usaha milik negara BUMN. Pertandingan digelar dengan konsep ganda dengan para peserta beradu kemampuan untuk memperebutkan hadiah uang tunai senilai puluhan juta rupiah. Direktur Utama LPPR RI Ihen Rasmo mengatakan, turnamen tenis tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga telah menjadi tradisi di lingkungan RRI untuk menjaga kebugaran sekaligus mempererat silaturahmi. Ia menilai interaksi melalui kegiatan olahraga dapat membantu memperkuat harmonisasi salah satunya antara RRI dengan kementerian, lembaga, ataupun BUMN.
20: Maka ini menjadi kekasan yang menarik. Jadi saya kira ini juga bisa menjadi silaturahmi teman-teman di kementerian atau lembaga yang lain untuk bisa saling silaturahim, ya, bukan hanya sehat saja, tetapi juga untuk harmonisasi antar lembaga, kementerian, BUMN. Ini yang kita sukai.
19: Sementara itu, perwakilan peserta dari BKN, Supra Nawa Yusuf, yang ikut dalam kejuaraan ini, mengapresiasi kegiatan yang digelar LPPR RI. Selain menyehatkan karena berolahraga, kegiatan ini juga jadi ajang membangun relasi antar kementerian lembaga serta BUMN.
21: Saya kira turnamen seperti ini bagus ya. Kita tidak semata-mata kesehatan saja, tapi juga untuk membangun relasi, hubungan, pertemanan, silaturahim, saya kira itu sangat penting. Terutama nanti bisa kita kaitkan juga dengan urusan kantor.
19: Diketahui turnamen RRI Tennis Cup 2026 ini sekaligus menjadi momentum untuk merayakan Hari RRI secara sederhana melalui kegiatan olahraga yang mengedepankan kesehatan, kebersamaan, dan silaturahmi antar lembaga. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi dari mancanegara, Australia dan Selandia Baru akan menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada korban banjir dahsyat di perbatasan Nepal dan Tiongkok. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, total bantuan kemanusiaan tersebut sekitar 4,8 juta dolar Amerika Serikat, di mana Australia mengalokasikan 3,6 juta dolar Amerika Serikat untuk mendukung penyediaan tempat tinggal sementara, perlengkapan kebersihan, bantuan medis dan psikologis, serta pemulihan di wilayah terdampak. Selanjutnya kita menuju ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman hingga sejumlah tokoh publik akan berpartisipasi di ajang latihan Merdeka Run 2026. Niar Abdul Litoli melaporkan. Niar. Ya, Niar, laporan Anda. Niar.
22: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di kawasan Senayan, tepatnya di Wisma Sarbaguna GBK, di mana saat ini bisa terpantau masih cukup panjang antrian yang untuk para pelari ataupun calon runner yang akan terlibat pada ajang lomba lari Merdeka Run yang akan berlangsung pada esok pagi, di mana dari pantauan kami justru sejak pukul 18 tadi ini antrian justru semakin panjang karena nampaknya memang banyak yang masyarakat ataupun para calon pelari atau runner ini yang baru mulai berkumpul ataupun baru mulai menyelesaikan aktivitas mereka sehingga baru mulai ramai untuk bisa mengikuti kegiatan Merdeka Run yang akan berlangsung besok, di mana pada hari ini merupakan hari terakhir dari pengambilan respek ataupun perlengkapan lari yang dibutuhkan oleh para pelari atau runner di esok hari. Dan pendengar, antusiasme ini ternyata memang cukup tinggi, bukan hanya dari masyarakat biasa, namun juga sejumlah tokoh publik ataupun tokoh-tokoh terkenal juga akan ikut ambil bagian pada pelaksanaan Merdeka Run pada esok hari yang tentunya akan digelar besok. Dan salah satunya, beberapa diantaranya, informasi terakhir kami mendapatkan dari Kemenpora RI sebagai pelaksana ataupun pelaksana dari Merdeka Run ini menyebut bahwa Di antaranya seperti pelatih timnas Indonesia John Hartman ini diketahui akan ikut ambil bagian sebagai peserta pada lomba besok. Selain itu juga ada beberapa public figure, salah satunya di antaranya adalah Gisele.

0: sebaliknya. Dan untuk pergerakan manusia, kita juga dibantu sama Transjakarta dan kita dibantu sama MRT. Besok buat teman-teman yang ikut lari dan menggunakan bis atau memegang bisnya, itu akan mendapatkan fasilitas gratis MRT dan Transjakarta dari Pemda DKI.
1: Dan pendengar, sebagaimana disampaikan, ajang Merdeka Run 2026 ini merupakan bagian dari perayaan HUT Republik Indonesia yang ke-81, di mana pelaksananya adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan tahun ini merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Merdeka Run, di mana pada tahun ini Kemenpora RI menargetkan kurang lebih sekitar lebih dari 10.000 runner ataupun peserta untuk ambil bagian dalam lomba ataupun ajang lari Merdeka Run. Dan sampai sekitar pukul 17 tadi terindikasi sudah ada sekitar 9.000 pelari ataupun runners yang sudah mengambil bib, dan juga termasuk diantaranya adalah respect mereka di Wisma Sarbaguna ini. Mungkin untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Wisma Sarbaguna GBK Senayan Jakarta, Nirabiliti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi menarik lainnya. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Twitter atau X dan juga Instagram di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: apa lurus saja ya? Aku bertanya saja ya sama orang-orang di sana. Gengsi dong kalau dikira Udit. Mana sudah nyasar, telat lagi.
1: Hei, kok bengong? Pikir apa?
0: Kamu. Gimi, kamu tahu tidak arah jalan yang benar ke toko buku?
1: Toko bukunya di jalan seberang. Kamu salah jalan.
0: Ya, ternyata salah jalan.
1: Makanya, malu bertanya sesat di jalan. Jangan malu bertanya. Ide yang hebat pun diperoleh dari bertanya.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih hadirkan lagu-lagu hiburan untuk menemani Jumat malam Anda ya, pendengar. Dan kali ini kita hadirkan informasi ini seputar tips kesehatan ya, pendengar. Mungkin kita kalau malam-malam begini ya, menjelang mau tidur tuh pengennya makan gitu. Nah, ini makanan yang dikonsumsi sebelum tidur ini ternyata dapat mempengaruhi kualitas istirahat pada malam hari. Ada beberapa jenis makanan yang membutuhkan waktu lebih lama begitu untuk dicerna, dan ini mengandung zat yang dapat membuat tubuh lebih aktif. Oleh karena itu, pemilihan makanan menjelang waktu tidur perlu diperhatikan ya, agar tubuh tetap nyaman saat beristirahat. Melansir dari laman Beauty Indonesia, salah satu makanan yang sebaiknya dihindari sebelum tidur adalah coklat. Coklat ini mengandung kafein dan gula yang dapat membuat tubuh lebih sulit rileks. Konsumsi gula berlebihan juga dapat menyebabkan perubahan kadar gula darah yang berpotensi mengganggu kualitas tidur. Selain coklat, pendengar, makanan pedas juga sebaiknya tidak dikonsumsi terlalu dekat dengan waktu tidur ya. Makanan pedas dapat memicu gangguan pencernaan, rasa mulas, hingga refluks asam pada sebagian orang. Kondisi tersebut tentu dapat membuat tubuh terasa tidak nyaman dan juga mengganggu waktu tidur. Makanan lainnya yang perlu dibatasi adalah buah-buahan kering, sereal manis, dan keripik kentang. Buah kering cenderung memiliki kandungan gula dan kalori yang lebih padat dibandingkan buah segar. Sementara itu, sereal manis dan keripik kentang umumnya mengandung gula dan karbohidrat olahan yang cukup tinggi, sehingga kurang ideal dikonsumsi menjelang tidur. Nah, agar tidur lebih nyaman, pendengar, sebaiknya hindari makanan tersebut beberapa jam sebelum waktu tidur dan pilih makanan ringan dengan porsi secukupnya jika memang merasa lapar ya. Selain memperhatikan jenis makanan, menjaga jadwal tidur yang teratur juga penting untuk memperoleh kualitas istirahat yang baik. Dengan pola makannya dan kebiasaan tidur yang tepat, tubuh dapat beristirahat secara lebih optimal. Itu dia, pendengar ya, untuk informasi malam hari ini untuk Anda yang hobi makan sebelum tidur nih ya, sebaiknya dihindari makanan-makanan yang tadi disebutkan begitu, dan sebaiknya dijeda ya beberapa jam sebelum tidur gitu. Jangan setelah makan langsung tidur malam gitu, tidak bagus juga gitu ya untuk kesehatan kita. Baiklah, untuk informasi lainnya masih akan terus kami hadirkan, pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.

gagal pegang. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan

Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita merenungkan berbagai tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, sewajarnya kita sungguh-sungguh menengok kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dari bangsa Indonesia, sebagai jalan hidup dari bangsa Indonesia. Kita perlu mendapatkan solusi yang berkaitan dengan pembentukan karakter yang luhur dari bangsa ini. Karena memang secara faktual, masalah-masalah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, salah satu aspek yang dominannya adalah betul-betul terjadinya degradasi karakter. Banyak orang hidup di dalam kepentingan-kepentingan yang egoistik, sebagian hanyut di dalam dendam dan amarahnya, sebagian juga hanyut di dalam segala sifat licik dan manipulatif. Kondisi ini memicu berbagai masalah sosial, konflik antar warga, konflik antar faksi, konflik antar kelompok, menjadi sebuah keniscayaan ketika banyak di antara warga bangsa tidak hidup dengan kesadaran yang luhur, tidak hidup dengan karakter yang luhur. Maka memang sudah semestinya kita menghayati kembali sila demi sila di dalam Pancasila. Kita memang sepatutnya sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan maupun keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormat, menjadi Pancasilais berarti menempatkan Pancasila sebagai landasan di dalam berpikir, berkata, dan bertindak. Ini juga tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila menjadi dasar dari pembangunan karakter dari bangsa Indonesia. Kita membutuhkan manusia yang punya kesadaran ketuhanan, bisa patuh kepada kebenaran yang sejati, punya jiwa humanis yang universal, punya kasih sayang kepada sesama, menghormati alam, penuh tanggung jawab kepada segala yang menjadi tugas dan fungsinya, punya watak adil dan seterusnya. Memang menjadi PR besar bagi kita untuk menumbuhkan semua karakter yang luhur ini yang menjadi dasar kenapa kita perlu bersama-sama mengkaji, menghayati nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pendengar antusiasme peserta merdekaran mulai terasa sejak hari pertama pengambilan respek di Wisma Serbaguna GBK Jakarta pada hari Kamis kemarin 27 Agustus 2006. Sejak pagi terlihat dari antrean yang mengular bahkan sebelum pengambilan respek dibuka pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kegembiraan para peserta semakin terasa ketika mereka melalui proses pengambilan respek yang lancar dan juga tertib. Peserta bersemangat di kala menerima perlengkapan lari. Pendengar, respek kaos lari atau jersey nomor lomba ya atau bib begitu, serta tote bag atau goodie bag jersey merdekaran berwarna merah bergambar Kepulauan Nusantara. Sejumlah peserta terlihat mengenakan jersey yang baru mereka dapatkan untuk mengabadikan momen bersama dengan teman maupun komunitas hingga membagikannya ke media sosial. Bagi mereka, respek bukan sekedar perlengkapan lomba, tetapi menjadi bagian dari pengalaman dan menuju hari perlombaan. Antusiasme tersebut menjadi gambaran kuat bahwa merdekaran bukan sekedar ajang berlari. Lebih dari itu, merdekaran menjadi ruang untuk berkumpul, bergerak, berbagi energi positif dan memaknai semangat kemerdekaan bersama. Proses pengambilan respek hari kemarin ya pendengar berlangsung sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat dan para peserta bisa menikmati mini expo yang juga dibuka di halaman Wisma Serbaguna GBK. Mini expo juga menyediakan makanan dan berbagai perlengkapan olahraga sebagai penunjang performa. Race day akan berlangsung di hari Sabtu esok ya 29 Agustus 2026. Wah, itu dia pendengar ya. Ini salah satu rangkaian acara, yaitu adanya Merdekaran begitu, yang akan digelar esok hari Sabtu 29 Agustus 2020.

0: Pendengar tepat pukul 22 lebih 31 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya kami hadirkan program Drama Radio untuk hari ini edisi Jumat 28 Agustus 2026. Kami akan hadirkan dengan judul Pinjol versus Koperasi dari RRI Sibolga. Selamat mendengarkan.
1: Nama aku Hotma, anak kampung biasa yang setahun lalu berhasil menyelesaikan kuliah S1 Ekonomi. Kupikir

0: setelah pulang kampung, aku bisa wujudkan mimpi dan buka usaha. Tapi jangankan buka usaha, mencari kerja jadi anggota saja pun luar biasa susah. Akhirnya, aku terjebak dalam kepuasan semu, judi dan pinjaman online yang awalnya aku sangka bisa menghasilkan pundi uang, ternyata semakin menjeratku dalam lilitan hutang.
1: Ini juga heboh kali. Aku lagi seru main, telepon-telepon terus. Kenapa sih ribut kali ini? Halo?
2: Halo, Fatma. Susah kali kau ya, angkat teleponku ini. Kau yang berhutang, aku yang kau bikin repot-repot lagi. Kapan kau bayar hutangmu?
1: Aduh, Lek. Maaf, Lek. Tadi lagi tanggung kali aku main. Udah hampir JP. Makanya tak aku angkat-angkat.
2: Kau kerjalah, jangan judul aja. Gimana caramu bisa bayar utang-utangmu ini, ha? Kau tahu, sudah hampir 7 juta ini. Belum lagi bunganya. Kau mau bikin aku ngamuk ya?
1: Waduh, sabarlah, Pit. Leku, aman itu. Minggu depan ku bayar pun. Ya, tapi Lek, biar sekaligus, bisa ku pinjam 3 juta lagi. Biar pas nanti ku bayar 10 juta.
2: Awas kau kalau nggak bayar ya, Hot. Kau tahu kan apa akibatnya? Bisa-bisa semua hartamu bakal kusita loh.
1: Iya, aman itu, Lek. Kirim 3 juta lagi ya, ke rekeningku kemarin. Nanti ku bayar sekaligus.
0: Begitulah awal mula semua kehancuran ini. Aku yang sudah terjerat hutang, makin terjerumus ke dalam jurang yang dalam. Sudah pun tak mampu bayar, hutangku tambah lagi, dan lagi, hingga akhirnya aku kehilangan segalanya.
3: Udah, semuanya, putar ini, motormu itu, handphonemu, ini semuanya juga masih kurang melunasi hutang-hutangmu. Kau tahu, Hotma, utangmu ini udah sampai 20 juta loh.
1: Lek, tolong Lek, jangan disita semua Lek. Nanti aku tak punya apa-apa lagi. Berusaha apapun aku gak bisa lagi loh Lek, kalau semuanya Lek tarik.
3: Aku udah kuperingatkan ya kau ya Hotma. Kau yang tidak punya itikad baik, lari sana sini, tak bertanggung jawab. Sekarang jangan menyesal, semua ku sita.
0: Itu serasa dunia ini berakhir bagiku. Tak mungkin lagi aku bebani orang tuaku dengan meminta uang terus-menerus. Rasanya lebih baik aku mati saja. Sempat terpikir kuakhiri hidupku. Untungnya aku bertemu dengan Pak Timbul, malaikat penolongku, orang yang menyelamatkanku. Di detik terakhir aku hendak melompat ke bebatuan sungai dari atas jembatan gantung itu.
4: Ayah aku ya mang, turun anakku, jangan pengen diakal mau anakku. Mati bunuh diri itu, kau akan kekal di neraka lo nak. Aku ya mang, jangan kau kira udah selesai masalahmu ini kalau kau sudah mengakhiri hidupmu. Enggak ada itu.
1: Biar aja, Pak. Biar aja ku akhiri hidupku begini. Aku tak sanggup lagi hidup jadi sampah masyarakat, Pak. Aku tak berguna. Hanya menyusahkan orang tuaku.
4: Memangnya, kalau kau lompat ke bawah, dan kalau kenapa-kenapa kau, apa enggak susah orang tuamu? Pasti terpukul orang itu nanti, nak. Stres nanti mama sama bapak muda, menyesal seumur hidupnya. Udahlah nak, udah. Turunlah. Kita bicarakan baik-baik, iya. Ada bapak di sini, bapak tolong kau nanti. Bapak tolong pun kau semampu bapak, iya. Turun nak.
0: Uluran tangan Pak Timbul tidak hanya menyelamatkanku, tapi juga mengubah hidupku. Aku memilih menghadapi kenyataan dan bangkit kembali menata hidupku.
1: Aku udah buntu, Pak. Utang di mana-mana. Kerja gak ada. Kawan-kawan sudah berhasil semua. Aku cuma jadi beban di rumah, Pak.
4: Siapa yang bilang kau beban? Jangan rendahkan dirimu, anakku. Semua manusia bisa salah, bisa hilaf, bisa juga lupa. Yang terpenting itu, anakku, kau mau berubah. Tapi tunggu dulu, jelaskan dulu, mengapa ini semua bisa harus kejadian?
1: Aku kecanduan judol, Pak. Akhirnya terjerat pinjol. Apa? Aku hilaf kali. Bantu aku, Pak.
4: Aguh, ya, Mang. Dengar, Amang, ya. Dengar baik-baik. Judi online itu gak pernah bikin orang kaya. Yang kaya itu malah bandarnya. Yang habis anak-anak muda macam kau. Dan pinjol itu bukan jadi penolong itu jadinya. Mereka hidup dari orang-orang yang lagi panik dan putus asa. Tapi bukan berarti hidupmu selesai. Ingat, nak. Kau masih muda, Mang. Masih sehat. Masih bisa kau kerja, loh.

0: Bapak udah ada, Bapak bantu kau. Kau bisa dapatkan modal dari koperasi. Kau kerja sama Bapak dulu. Bantu Bapak mengurus koperasi merah putih Bapak itu. Kami lagi buka usaha sembako sama pemasaran kopi kampung. Kau bantulah dulu untuk bagian administrasinya. Sekalian belajar usaha kita.
1: Koperasi? Tapi sekarang mana ada orang yang percaya koperasi, Pak? Semua orang mau cepat. Pinjol itu cairnya cepat, Pak. Judul kasih harapan cepat juga.
0: Memang kalau anak muda sekarang terlalu remeh. Dengar ya, koperasi itu memang bukan tempat cari untung cepat. Koperasi itu tempat orang saling bantu supaya jangan jatuh sendirian. Di koperasi, anggotanya itu dibimbing, dibantu bangun pelan-pelan, bukan diperas waktu susah. Dan ingat lagi, kau masih punya tenaga, punya akal, dan punya kesempatan untuk berubah. Itu modal paling besar. Udah, gak usah banyak cerita kau. Besok kau ikut ke koperasi Merah Putih. Tapi ingat, jangan lagi kepikiran bunuh diri ya. Apalagi menghalangi judul itu.
1: Akhirnya, aku sadar. Judul bukanlah kerjaan. Dan pinjol juga tidak akan pernah benar-benar menolongku. Dari koperasi yang dijalankan Pak Timbul dan warga desa, aku belajar satu hal. Bangkit itu memang tidak instan, tapi selalu mungkin kalau masih ada orang yang mau saling tolong-menolong. Pro 1.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

Masih kami temani Anda dengan lagu-lagu hiburan pendengar di Ternate malam hari ini. Dan saat ini waktu beranjak pukul 22:52 waktu Indonesia Timur ya. Nantikan untuk program terakhir kita pendengar Ruang Rindu, nanti kita akan hadir pukul 23 waktu Indonesia Timur. Anda bisa bergabung ya pendengar nanti pukul 23 waktu Indonesia Timur. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Peningkat tepat pukul 23 waktu Indonesia Timur, saatnya kami membuka program terakhir di Ternate malam hari ini, yaitu Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, pendengar, line telepon sudah kami aktifkan ya di 3125521, juga bisa melalui WhatsApp di 0821 dan 0375180. Langsung saja kita sapa, halo selamat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yasim nih ya, menjadi yang pertama nih.
1: Alvarez.
0: Oh, Bung Andi Alvarez.
1: Iya.
0: Aduh, udah lama enggak telepon nih, suaranya agak pangling gitu. Gimana kabarnya? Bung Andi, gimana kabarnya nih?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya. Di sana apakah juga belum hujan atau gimana?
1: Belum.
0: Nih? Belum hujan juga ya?
1: Kasih langit. Belum hujan juga di sini.
0: Oke. Berarti memang kemarau juga ya, belum hujan.
1: Iya.
0: Oke, sip.
1: Semuanya rahmat, kita semuanya syukuri.
0: Betul.
1: Timur panas terus, panas hujan dua hari kita langsung mengeluh lagi.
0: Betul. Nanti banjir ya kalau.
1: Iya.
0: Ini mau request apa, Bung Andi?
1: Lagu Noah.
0: Noah apa tuh?
1: Separuh Aku.
0: Oke,
1: separuh Fira.
0: Oke. Salam-salamnya buat siapa ini? Silakan.
1: Salam pertama buat Fira 81 lalu.
0: Amin.
1: Salam operator juga untuk penentama. Salam buat PAC bareng Fira 81 lalu. Salam buat Pahdali juga bersama Fira 81 lalu. Salam buat Kuama juga harapan set lalu. Salam buat Padina di harapan set lalu. Salam buat Bunda Esterlita di Manado harapan set lalu.
0: Oke.
1: Okay. Semuanya bunda-bunda Manado itu salam untuk semuanya.
0: Oke.
1: Harapan set lalu. Salam buat Kuama harapan set lalu. Salam buat Ipin juga harapan set lalu. Salam buat Kobuci harapan set lalu. Dan salam buat Otis juga harapan set lalu. Salam buat nama juga harapan set lalu. Mungkin aku mencuri siapa, boleh siapa itu. Tunda duit. Oke, okay. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke WhatsApp dulu ya, pendengar. Kita sapa dulu Bunda Natalia. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam Mbak Safira, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat
0: Memori
2: Lagu.
0: Lewat Lagu. Ih, mantap. Gimana kabarnya Bunda malam hari ini?
2: Puji Tuhan. Baik-baik sayang Mbak Safira.
0: Ini kegiatannya apa nih Bun? Apa cuma di rumah aja nih Jumat-Jumat atau habis keluar?
2: Tadi ada keluar jalan-jalan.
0: Wih.
2: Siang, sore, malam ini sudah mau apa monitor dulu
0: istirahat aja ya iya, sambil dengerin RRI ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Itu kerjaan tiap hari.
0: Siap, mau dengerin apa ini, Bun?
2: Saya mau suka lagunya Panji aja, Demi Kau dan Si Buah Hati.
0: Oke, siap. Lagunya buat siapa nih?
2: Yang pertama buat Mama Indah, selamat malam ya. Ada juga Dika Ditalia, Bu Purnama Sari. Ada Pak Din, ada Ipin ya, Pak Ripin, Pak Leo, Pak Santoso, Kak Aiko Ama, Haji Jafar, Pak Atus, Pak Buce, Kak Ahmad Irwan juga, ada Pak Taher, Pak Andi Batam ya, Pak Andi Jambi, Pak Laras, Bung Abdul, Ibu Ila di Lubuk Putra Tengah, Bang Luhut, Pak Windy, Bang Leman di Tokyo, ada siapa lagi, pokoknya buat semua-semua sudah dirangkul dari A sampai Z.
0: Oke.
2: Mas Safira tetap ya, sukses selalu, bahagia
0: iya.
2: Selalu.
0: Amin.
2: Amin. Terima kasih Mbak Safira.
0: Iya, selamat malam. Terima kasih kembali Bunda Natalia ya, sudah bergabung. Kita lanjutkan nih. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu Mbak Safira.
0: Halo Bung Taher nih kayaknya ya.
3: Iya.
0: Iya, Bung Taher kayaknya suaranya udah ngantuk nih. Apa belum? Apa udah
3: iya,
0: ngantuk?
3: Iya, tapi gabung dulu.
0: Iya, gabung dulu deh, mantap. Ini buat pengantar tidurnya, mau request apa ini,
3: iya,
0: Bang?
3: Iya, lagu apa? Mita boleh dong.
0: Lagunya sih? Mita, oh kalau lagu daerah nggak boleh?
3: Oh, nggak boleh, berarti apa sih, Bururi sudah.
0: Lagunya siapa, Bang?
3: Bururi.
0: Oh, Bururi, oke, mau yang judulnya apa nih?
3: Judul apa? Jangan ada dusta di antara kita.
0: Oke, siap. Mau salam-salamnya, boleh silahkan.
3: Iya, sama salam hormat senantiasa Zul Mahira dan
0: Amin
3: juga. Dan Ibu Natalia, harapan saya selalu, terima kasih atas salamnya. Nafika juga, Bunda Il juga di Manado. Mafia Jiratin, Ibu Indah di Akega Alim, Ko Ayutin, Ko Amah, Bung Bin, Bung Yasin, harapan saya selalu. Mas Andi di Batam, Andi di Batam, Andi di Jambi juga. Ayu di Masohi, Pagi Negi Ambon juga harapan saya. Dan Ibu Farida, Mama Ibu juga, Pak Haji Halim, Om Papua juga harapan saya di Ngadi sana. Dan Bung Atu di Seoul Timur. Bintang pertama di Palu sana harapan saya. Dan semua sudah. Semoga lagu ini terhibur. Dalam jalan waktu juga.
0: Siap. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama ya, Bung Taher ya. Ini sudah ada 3 lagu yang masuk ya, pendengar. Ini kita langsung saja putarkan dulu ya. Oke, apa satu lagi? Boleh deh. Satu lagi boleh. Halo, selamat malam, Bro Rindu.
4: Halo, selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana nih?
4: Dengan Abdul di Tidore, Mbak Safia.
0: Pak Abdul, gimana kabarnya Pak Abdul?
4: Ya, alhamdulillah sehat warahmatullahi.
0: Alhamdulillah sehat ya. Ini mau dengerin lagu apa ini hari
4: lagu
0: ini?
4: Lagu dari Tata Janeta.
0: Judulnya yang apa?
4: Ya, penting Tata Janeta itu lagu sudah.
0: Oke deh. Lagunya ya, judulnya nanti Vira pilihkan ya.
4: Iya, iya.
0: Oke, silakan. Boleh. Silakan salam-salamnya deh, silakan.
4: Ya, oke, salam buat Mbak Safira sama operatornya bersama kru RRI. Salam sehat untuk semuanya.
0: Amin.
4: Kru RRI Pro 1 dan Pro 2, Pro 4. Semuanya. Terus yang di Ternate, Mama Indah kalau masih ada di acara apa itu di Landmark kah, di manakah itu? Atau ke Mama Indah? Bawa jalan tapi ingat pulang. Jangan sampai hilang arah lagi. Oke, okay, terus Pak Yasin di Mangga 2, terus Bung Otis, terus Pak Haji Halil bersama Mama Ibanya. Salam sehat Pak Haji, assalamualaikum. Terus yang di Tidore semuanya. Terus yang di Manado, Bunda Esterlita, Bunda Natalia, selamat malam, Ibu Ratna, terus Nona Fika, terus Bunda Els, selamat malam, salam sehat untuk yang di Manado semuanya, Benejo, assalamualaikum Benejo, terus yang di Ambon, assalamualaikum Pak Junaidi, selamat malam Bung Potra di Fakfak. Kalau monitor salam sehat Bung Putra. Terus yang di Kalimantan, terus yang di Sulawesi Barat. Oke, Mbak Safira, terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdul di Tidore ya. Wah, ini kita ini ya, sudah ada 4 lagu ya pendengar ya. Kita langsung saja putarkan lagu-lagu yang sudah masuk, begitu nanti kita akan kembali aktifkan line telepon untuk menerima telepon kembali. Dan ini dia Noah dengan Separuh Aku.

0: Coba saya minta kue tadi.
1: Eh, nih? Gue udah teman-teman yang kamu di Instagram. Sampai siang. Wah, ya,
0: salin. Enak juga nih.
2: Eh, kok bikin apa?
0: Mau buang sampah toh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya, jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal orang sendiri yang teratau diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Iya. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.

sebelum ada lampu sein, dulu ketika mobil ingin berbelok, tidak menggunakan lampu isyarat. Di tahun 1900, saat era awal kendaraan bermesin, orang-orang masih menjulurkan tangan keluar jendela mobil untuk memberi tanda isyarat mau belok. Barulah di tahun 1914, tanda belok pertama ditemukan oleh Florence Lawrence, seorang aktris Hollywood, dianggap sebagai penemu lampu sein mekanikal otomatis pertama di dunia berbentuk bendera. Pengemudi cukup menekan tuas saat mau belok agar bendera terangkat. Selain bendera, pabrikan mobil juga banyak menggunakan lonceng dan peluit uap untuk tanda belok. Tapi karena sistemnya kurang efektif di tahun 1925, Edgar Wolff Jr. mematenkan sein dengan lampu berupa dua anak panah dengan mengembangkan penemuan Florence dengan memakai sistem elektrik dan teknologi reflektor serta lampu kuning yang diletakkan di bagian kedua sisi pilar mobil.

0: Masih bersama kami pendengar di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu ya. Tadi kita sudah hadirkan lagu-lagu yang sudah masuk. Dan kita kembali membuka line telepon. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Iya, halo Nona Fika, gimana kabarnya malam hari ini?
1: Punya Tuhan, sehat, bersamanya bahagia, ya siaplah dingin.
0: Oke, ini malam hari ini mau request apa ini Nona Fika?
1: Minta lagu Ani Ibon, hati ini masih dingin.
0: Hati ini masih rindu ya. Oke, ini lagu dari
1: Ani Ibon.
0: Oke, kita carikan dulu ya Nona Fika ya. Boleh salam-salamnya dulu silahkan.
1: Ya, pertama-tama Mas Kapita yang sendat. Selamat bertugas, Tuhan selalu melindungi kita berkeluarga yang ada di rumah.
0: Amin.
1: Tanya nomor salam makanannya. Salam, salam sehat berkeluarga. Bunyi yang ada di mana lo? Salam saya selalu bunyi angin juga. Salam sehat, Pak Ayi, Pak Anma, Pak Yusuf, Pak Yasin, Pak Leo, Pak Buce, Pak Tahir, Pak Isi, Pak Utus, Mama Inga, Punya Mas Tali, Andi, Nyebatam, Lise Lode, Adlo Pungli, Pak Abdul dan Lise Lode, selamat kasih. Salam sakit selalu ada.
0: Ini dari Anmes bukan ya?
1: Bukan.
0: Siapa ya dia?
1: Apa?
0: Hati ini masih rindu tuh dari
1: Hati ini masih rindu.
0: Gak ada tuh. Boleh ganti gak Nona Fika?
1: Apa jok kangen.
0: Judul apa?
1: Kangen.
0: Kangen?
1: Siapa? Iya.
0: Dari?
1: Mana-mana
0: pasti. Oke, judulnya kangen aja ya. Oke, siap. Ya, siap.
1: Satu, kangen sama satu karena
0: Oke.
1: Selamat malam.
0: Terima kasih. Terima kasih juga ya Nona Fika ya, ditunggu lagunya ya, kangen. Ini kalau kangen kayaknya dari Dewa 19 ya, nanti adanya ya, gak apa-apa ya. Atau ini dari The Baginda juga ada sih, atau The Baginda saja ya, boleh ya. Oke, ini kita telpon kembali berdering ya. Kita sapa dulu, halo selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam nih, kayaknya dari Mangga 2 ya, ini menyapa nih.
2: Sudah jelas.
0: Pak Yasim, gimana kabarnya malam ini?
2: Alhamdulillah, seperti malam kemarin.
0: Oke, belum mengantuk kan ya nih Pak Yasim?
2: Belum.
0: Masih
2: mau denger, nona tiga.
0: Ingin masih memonitor Pro 1 ya?
2: Iya, tetap monitor.
0: Oke. Ini mau lagu apa ini Pak Yasim malam ini?
2: Lagunya Edisi Litonga saja.
0: Judulnya apa tuh?
2: Ada Mama saja. Kalau ada
0: apa? Apa tadi?
2: Mama.
0: Mama. Dari
2: Edisi Litonga.
0: Oke. Lagu yang kita carikan dulu boleh.

0: kan sawahnya
1: iya,
0: dulu.
1: Iya, oke. Yang sendiri Safira ini?
0: Iya, betul.
1: Oke, salam buat Safira dan teman-teman yang bertugas di Pro 1, Pro 2, Pro 4. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, dengar-dengar suara dulu. Karena tadi siang juga kan orang Ratemi itu kan gabung di Pro 4 begitu.
0: Iya.
1: Tapi habis dong telepon, tapi dong kasih mati hati. Dan mau pimoti lagi ke apa gitu. Dong itu kan landing moti dulu. Kalau sudah apa jodoh berarti istirahat. Mudah-mudahan ini malam tinggal di Pro 1 lagi begitu.
0: Iya.
1: Oke, yang biasa-biasa yang di Pro 1 mari gabung dulu kasih ramai. Pak Junaidi utamanya.
0: Iya, belum
1: jangan
0: gabung.
1: Dulu, Pak, kerja tinggi itu jangan dulu. Terus sana Bung Din, Ati Tafiaro sana. Mari gabung dulu kalau sudah sehat. Bung Atus, Bung Tahir. Sekali itu Bung Atus dulu Bung Tahir. Kali-kali Bung Atus itu kan lihat HP itu jaga, karena tahu dia jatuh di air ke bagaimana. Dan mudah-mudahan yang belum pernah gabung, tolong gabung dulu Pak Yayang.
0: Betul.
1: Iya, kasih rame kemarin, jangan takut-takut. Pak, HP itu gade ke bagaimana itu dia.
0: Iya.
1: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata Edi Silitonga ya, Mama tadi di request oleh Pak Yasi malam hari ini. Oke, kita mungkin satu lagi penelpon boleh ya pendengar ya. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam Pak Junaidi. Tumben nih ya Pak Junaidi enggak yang
2: Assalamualaikum Fira.
0: Waalaikumsalam. Pak Junaidi udah disalamin banyak orang loh ini loh. Udah banyak yang salam buat Pak Junaidi nih.
2: Oh iya, dari tadi kita sudah dengar.
0: Oh iya gitu.
2: Ini ya, dari iya. Tadi Pak Yasin ini ke belakang ini tuh.
0: Iya. Betul. Wah. Mau request apa dulu nih?
2: Kalau bagaimana kalau kita minta lagu
0: apa tuh? Lagunya siapa nih?
2: Cuma dia punya judul Don't Leave Me Alone.
0: Don't Leave Me Alone.
2: Don't Leave Me Alone. Itu.
0: Dari siapa nih Pak Junaidi?
2: Kita suruh paletan, kita udah bilang suruh paletan. Aduh, parah.
0: Aduh, dari coba siapa nih ya? Nanti kita carikan dulu ya.
2: Coba
0: ya.
2: Kalau teratur sudah mau ganti lain.
0: Oke.
2: Kalau teratur ganti Devil's My Everything dari Engelbert.
0: Oke.
2: Fira, selamat malam dan terima kasih banyak harapan saya dan diberkati Tuhan, diberkati Allah SWT ya.
0: Iya.
2: Nah, beta menyapa. Oh, ada operator juga dapat salam dari Pak Junaidi. Ada gitu tempat di Mangga 2. Maju, terima kasih banyak. Termasuk Mama Ufa juga yang ada ya. Harapan sehat-sehat dan dua. Jangan lupa besok pagi pergi pasar kau beli ikan cakalang kong bikin colo-colo. Lalu kita punya siapa lagi? Oh, Kuama Kuai Pedih juga di sana ada Bung Abdul yang tadi lewat. Lalu juga ada ketemu istrinya. Selamat malam dan harapan sehat Pak Buce juga tak lupa ya.
0: Iya.
2: Lalu kemudian ada Mama Indah Kegale, Ibu Indah juga Kulaba, Ibu Ida juga di Soloko, Tika yang tadi lewat juga. Lalu kemudian ada Bunda Er juga di Manado. Selamat malam dan harapan sehat. Ibu Anggra ini di Manado juga. Selamat malam dan harapan sehat. Andi juga di Bacem, Andi di Batam ya. Lalu kemudian ada Purnama Sari di sana juga. Tak lupa juga sama Ayu di Masohi. Siapa Pak Giono yang di apa nama di Madiun ya. Selamat malam dan harapan sehat. Lalu semua sudah. Oh, ada Otis, Bung Otis di Kampung Pisang ya. Atus juga di tadi Atus juga semasuk kita dengar tadi itu. Lalu ada siapa sih? Atus Tahir juga, Bu Tahir juga di Jalolo ya semua.
0: Oke.
2: Dan Leo juga ada Putra Tengah. Putra Tengah itu depan nama Leo juga, Ambar sudah. Oke, itu dulu.
0: Oke, siap. Lagu ada. Ya mungkin nanti yang pertama aja deh kayaknya.
2: Iya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah, sudah ada 3 lagu ya. Pendengar takutnya nanti tidak cukup ya waktunya. Ini kita hadirkan lagu tadi Nunavika mintanya judulnya Kangen Apa Aja ya. Ini ada dari Krisha dan juga Sofia Lajubah dengan Kangen.

0: here. Maybe
1: banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung ya bersama kami di program terakhir kita di Ternate malam hari ini, yaitu Ruang Rindu. Terima kasih kami ucapkan untuk yang sudah bergabung. Ada Bung Andi Alvarez, ada Bunda Natalia, Bung Taher, Pak Abdul, Nona Fika, Pak Yasim, dan juga Pak Junaidi. Yang belum bisa bergabung malam hari ini ataupun yang hanya mau monitor ya, terima kasih. Dan yang mendengar ini karena waktunya sudah habis ya, kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat untuk Anda semuanya. Semoga lagu-lagu yang kami hadirkan bisa menghibur Anda semuanya dan bisa mengantarkan Anda untuk beristirahat. Semoga istirahatnya nyenyak ya, dan esok bisa menyenangkan begitu. Dan mendengar seperti biasa, kita hadirkan satu lagu terakhir di malam hari ini dari Drive dengan Bersama Bintang.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran sepanjang pagi, siang hingga malam hari ini, edisi hari Jumat 28 Agustus 2026. Mewakili pimpinan Angkasawan-Angkasawati RRI Ternate, kami yang bertugas, saya Safira Safitri bersama teknik studio Bung Dani dan juga teman-teman yang bertugas di pemancar kayu merah mengucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa esok hari pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui gelombang yang sama. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh penjuru Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program A1 Radio Republik Indonesia Ternate mengudara melalui pemancar FM 101,8 MHz dan MW 89,1 kHz. Edisi Sabtu 29 Agustus 2026, selamat mengikuti siaran kami dan sambutlah salam kebangsaan kita bersama. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. RRI Pro 1 Ternate terus mengudara untuk Indonesia Maju.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Ternate dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi tentunya pendengar bersama saya Iqbal Kutaman dan juga operator ada Bung Ari beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Kami menemani Anda untuk di Ternate pagi ini edisi Sabtu 29 Agustus 2026. Tentunya dengan lagu-lagu pilihan dan juga informasi akan kami hadirkan menemani Anda untuk di Ternate pagi ini. Iqbal akan menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur. Baik pendengar, untuk di pagi hari ini untuk kaum muslimin dan muslimah, kami informasikan untuk kumandang azan subuh untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 5 lebih 12 menit waktu Indonesia Timur. Baik pendengar, sambil menantikan kumandang azan subuh, kami hadirkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Haja Maria Ulfa, Quran Surah Ali Imran, ayat 130 dan seterusnya.

Sadaqallahalazim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik kaum muslimin dan muslimah, saatnya kumandang azan subuh untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Segenap pimpinan angkasawan angkasawati RRI Ternate mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Alangkah nestapa jalan dalam kegelapan, bagai dalam lorong gua yang gulita. Setiap langkah penuh ketakutan dan keraguan. Kepala terluka terbentur, badan tergesek, kaki terpleset. Dari waktu ke waktu hanyalah kecemasan. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang jalan di tengah terang benderangnya cahaya. Setiap langkah begitu mantap, setiap duri mudah dihindari, setiap yang berbahaya mudah dijauhi. Cahaya menumbuhkan keteguhan. Cahaya bisa menikmati setiap langkah. Cahaya bisa menghindari kemudaratan. Dialah cahaya dari Dia yang Maha memberi petunjuk. Hidayah adalah cahaya yang akan membuat hidup ini tampak terang benderang. Kian mantap menjalani hidup, kian indah menjalani hidup. Berbahagialah yang selalu rindu akan hidayah. Berbahagialah bagi yang diselimuti hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program A1 Radio Republik Indonesia Ternate. Untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, ya kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh ya bagi Anda yang melaksanakan ibadah sholat subuh ya. Semoga setiap langkah kita hari ini senantiasa diberikan kesehatan ya, kelancaran, keberkahan dan kemudahan dalam menjalani aktivitas tentunya di hari ini ya. Semoga subuh ini menjadi awal yang baik untuk membuka hari ya dengan hati yang tenang, pikiran yang positif dan semangat untuk menjalani Sabtu yang penuh berkah ini pendengar. Oke, pendengar di Ternate pagi ini ya, masih kami temani Anda dengan lagu-lagu religi tentunya untuk Anda di pagi hari ini. Dan nantinya juga pendengar pada pukul 5.30 menit waktu Indonesia Timur, nanti akan kami hadirkan juga untuk Anda kuliah subuh ya bersama Ustadz Adam Ma'ruz untuk pagi hari ini ya pendengar. Dan tentunya nantinya juga Anda bisa bergabung melalui line telepon dan juga WhatsApp yang mau bertanya mengenai tema yang akan dibahas nanti pendengar. Oke, jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di pagi hari ini. Masih kami hadirkan lagu religi untuk menemani Anda. Dan kali ini pendengar ada lagu dari Jeffrey Al-Bukhari dengan judul Ya Nabi Salam. Tetap bersama kami.

0: Ya, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Ternate dimanapun Anda berada. Ya, kami ucapkan juga selamat menunaikan ibadah sholat subuh bagi Anda yang baru saja selesai melaksanakan kewajiban dan kini kembali bersama kami tentunya dalam kuliah subuh dan pendengar untuk berbicara tentang Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu kita tidak hanya berbicara tentang sebuah peringatan atau tradisi keagamaan. Lebih dari itu pendengar, Maulid dapat menjadi momentum bagi kita untuk kembali melihat, mengevaluasi kehidupan dan bertanya kepada diri sendiri, ya sudah sejauh mana kita meneladani akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pendengar, untuk membahas tema pada pagi hari ini, ya, peringatan Maulid sebagai otokritik dalam kehidupan beragama, kita sudah bersama Ustadz, ya, Ustadz Adam Ma'ruf, Ustadz yang paling ganteng nih. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar nih pagi?
1: Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah
0: sehat, ya. Ya. Ini kayaknya tambah bercahaya, tambah ganteng.
1: Iya.
0: Tema sangat menarik nih tentunya, ya. Langsung saja nih, kita masuk pada tema pada pagi hari ini, ya, peringatan Maulid sebagai otokritik dalam kehidupan beragama. Tapi sebelumnya, pendengar Anda juga bisa bergabung, ya, ingin bertanya ataupun berinteraksi di pagi hari ini bisa, ya, di 0921 312 5521, 0811 400 1082, dan juga WhatsApp 0821 2037 5180. Ya, langsung saja Pak Ustadz, silahkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: Subajo.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin wal akibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pendengar di rumah, pertama-tama mari kita bersyukur kehadirat Diki Amoy Jauh Madubo Jauh Madihutu Allah subhanahu wa ta'ala, karena kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Ini nikmat yang paling besar itu adalah kesehatan. Nah, kalau kita sehat, kita tidak terima kasih, kan itu salah bolo.
0: Betul sekali.
1: Sehat begini berterima kasih karena Allah masih beri kesehatan. Tuh bisa mencari itu. Tuh masih bisa silaturahmi dengan orang. Nah, apalagi ketum sia-sia bikin ketum tar sambayang ketum salah pulu. Karena sambayang itu adalah sebuah alat komunikasi untuk menyampaikan isi hati yang terdalam kepada sang kuasa di Jakarta Raya ini.

0: Nah, kitong ini sebenarnya salah kalau tong tara bersalawat pada dia. Ini orang yang menyatakan Nabi Muhammad tokoh yang berpengaruh di dunia ini bukan orang Islam. Jadi saya baca bukunya itu, di dia adalah seorang bangsa orang Yahudi. Dia menempatkan Nabi Muhammad pada urutan pertama. Ishak Newton taruh kedua. Nabi Isa taruh ketiga. Mengapa dia taruh Ishak Newton kedua? Ya. Karena memang ya Ishak Newton ini kan teori gravitasi bumi dan ya penemuan lampu listrik yang menyebabkan dunia bercahaya hari ini. Itu karena dia teori itu. Nabi Isa ditaruh yang ketiga. Ah. Wajar kalau seandainya, kalau ini tuh bicara pada tingkat bagaimana Nabi Muhammad punya kebesaran. Allah sendiri bilang innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Coba ngundi bayangkan, Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang yang beriman, bersalawatlah kepada nabi dengan keselamatan yang sempurna atau penuh keselamatan. Pendengar di rumah dimanapun Anda berada, untuk itu barangkali kitong yang bikin peringatan maulid nabi ini kan ada orang bilang begini, ya maulid nabi ini kan tak pernah nabi bikin. Betul, nabi tak pernah bikin. Tetapi kalau kita lihat nabi melakukan puasa, ketika ditanya mengapa nabi berpuasa pada hari Senin, apa dia jawab? Ya wulidtu fi yaumil Senin, saya lahir di hari Senin, maka saya berpuasa. Artinya walaupun dia tidak menyatakan secara tidak langsung, tapi penghormatan terhadap hari kelahirannya dia buat dalam bentuk berpuasa. Jadi secara tidak langsung nabi juga sudah memperingati hari kelahirannya karena dia melakukan puasa pada setiap hari Senin.
1: Hari Senin.
0: Ya. Dalam konteks kita orang di sini di Ternate itu baca malam, itu baca DB itu di malam Senin. Dalam tradisi beragama kita di kota Ternate ini, daerah kesultanan, pengaruh daerah kesultanan itu, membaca maulid nabi atau kita saraful anam itu rata-rata pada malam Senin. Karena mereka menyadari betul Nabi Muhammad lahir pada hari Senin. Jadi kalau tong lihat dari pendekatan pengertian hadis, yang disebut hadis itu adalah keadaan nabi, tingkah laku nabi, tuh masyarakat sekitar punya pandangan terhadap nabi, kemudian nabi mengakuinya, itu merupakan bahagian daripada hadis nabi. Jadi kalau dia melakukan puasa pada setiap Senin itu artinya dia memperingati tentang hari kelahirannya. Ngun yang mengerti lagi Senin demo nela pas lo ngun mengerti wa. Afa singun waje nege bid'ah segala macam. Kalau belajar hadis lala uage apa? Ne, pengarene kan tuaru ini mengge. Ah, itu. Yang kedua, yang tadi seperti Bapak bilang itu. Bikin peringatan maulid itu bukan sekedar cuma tong mencoba membuat sebuah melestarikan sebuah tradisi beragama. Tidak. Peringatan maulid ini sebenarnya nabi sendiri bilang man ahabbani kana fi jannah kana ma'i fil jannah. Siapa yang mencintai saya maka dia bersama saya di dalam surga. Jadi kalau bikin peringatan maulid itu sebenarnya intinya karena tuh cinta kepada nabi. Kalau tuh cinta kepada nabi, apa saja yang nabi bikin dan nabi larang ya kita harus ikut. Daku hiri, fangatus isnyo aja di futu ngon lah maulid nabi pun ngofa-ngofa kakain daku tuh hiri. Ge cuma bikin peringatan saja harus ikut.

0: sebuah syair Arab bilang begini. Man ahabba syai'an aksara min zikrihi. Siapa yang mencintai seseorang maka dia banyak menyebutnya. Nah, kalau tong bagi peringatan Maulid Nabi karena tong cinta kepada Nabi. Kalau tong cinta kepada Nabi tentu tong ikut ajarannya dan ikut larangannya. Ini yang menjadi pokok daripada kitong pu ceramah hari ini. Peringatan Maulid sebagai otokritik dalam kehidupan beragama. Ya, saya salah satu pernyataan Nabi yang menurut saya sangat kita lihat dari pendekatan sosiologi beragama dalam konteks Indonesia ini sangat pas. Nah, ini tuh bicara peringatan Maulid. Nabi bilang begini, man ra'a munkaran fal yugairi biyadihi. Ya, itu. Siapa yang melihat sesuatu yang tara betul, yang merugikan masyarakat, merugikan berbangsa dan bernegara, nah, maka dia rubah dengan tangannya. Nah, sekarang menjadi pertanyaan, apakah ketumpu ulama-ulama dalam bentuk institusi apa nama majelis ulama, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Al Irsad, Al Khairat, yang tokoh-tokohnya yang penguasai terhadap agama yang begitu hebat, beranikah mengkritisi kebijakan pemerintah yang merugikan masyarakat atau tidak? Itu begitu. Nabi bilang, kalau ngana lihat sesuatu yang tara beres, kritik, rubah dengan kekuasaannya. Ya, ini menjadi pertanyaan. Tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama yang berada pada puluh strategi, ya, ada di menteri, tuh. Di kementerian sana, ada yang jadi jenderal, ada menjadi jaksa, menjadi polisi. Mereka itu lahir dari organisasi besar yang punya suara yang cukup kuat di masyarakat. Berani kadung periti terhadap kebijakan pemerintah yang merugikan masyarakat atau tidak? Ini kan begitu. Menjadi persoalan dalam kehidupan berbangsa bernegara itu karena kitong sendiri tahu dia pun hadis, tetapi kitong tak punya kemampuan untuk mengkritisinya.
1: Ya, Pak Ustaz, ada yang bergabung?
0: Iya, silakan.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ya, Pak Haji Halil. Silakan.
2: Ya, Ustaz.
0: Oh, Haji Halil. Eh, ngono siaran nangge gugola mojo kan paksa.
2: Ini Haji, tolong banyak kuni.
0: Allah. As, oh, ningun saya fangare bahaya bol manike gola ngun istirahat tarasia. Oh. Jo.
2: Jadi syarat tentang Islam, kewajiban Islam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sunah Allah. Kalau ternyata non Islam ni semua yang betul-betul mengenal semua yang wajib rosakkan. Kan Islam batu. Laksanakan petunjuk-petunjuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Petunjuk Allah Allah kerjanya rosakkan sekarang. Untuk Maulid. Ramai-ramai ulah Maulid. Tapi satu malam saja. Malah satu tahun kalau wajib ulah haji kalau ulah ya kerjanya rosakkan.
0: Ya, Haji Halil ini disusake, tapi dia masih prihatin. Dia cinta ini acara ini kuliah subuh sampai video masih telepon, walaupun di atas dapat tidur. Wah, ya semoga Allah cepat panjangkan umurnya.
1: Amin.
0: Dia sehat dan dia bisa bicara seperti ini.
1: Amin.
0: Beliau prihatin. Tombiki Maulid itu terus, tapi tumpu faedah berubah. Ada sebuah firman Allah Subhanahu wa taala yang mendasari apa yang saya bilang tadi itu. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Nabi itu, kalau dalam bahasa laqad kana itu artinya sesungguhnya pada diri Nabi itu cara bicaranya, cara perkataannya, cara menghormati orang, menghargai orang, pandangan dia latar belakang dia, itu merupakan contoh yang paling terbaik dalam konteks kehidupan umat manusia. Itu Nabi bilang, Allah sendiri juga berkomentar terhadap itu. Nah, kalau ngon bikin peringatan maulid Nabi, yang kebetulan ngoni ya tokoh agama, ya seperti begini, ya kita hanya mengerti agama yang hidup sana di berada pada posisi ke jabatan strategi seperti jaksa dalam penegakan hukum. Ataukah kita hanya mengerti agama kemudian tong berada pada menjadi seorang pengacara yang top? Ya. Ataukah kita ini berada pada posisi seorang polisi yang pada jabatan strategi dalam penanganan kasus? Beranikah kita menegakkan kebenaran menurut ajaran Nabi atau tidak? Seperti Nabi menyatakan, kalau seandainya Fatimah itu mencuri, saya potong tangannya. Beranikah ngoni bisa menegakkan seperti itu atau tidak? Ini kan menjadi problem. Jadi saya sebut bahwa peringatan maulid sebagai otokritik dalam kehidupan beragama, berbangsa, bernegara di negara yang kita cintai. Ya kalau yang ada yang tidak setuju, ya telepon atau baca cerita terana. Jangan cuma ngoni cuma dengar-dengar ngoni tidak berani kritik. Ya, itu Nabi pernah. Yang kedua Nabi bilang begini, fa in lam yastati fa bilisanihi. Kalau ngoni tidak mampu dengan tangan kekuasaan, ya bilang. Ah ini problem. Nah, tuan bilang fabilisan ini sebenarnya tuan bicara pada pendekatan ilmiah. Tuh. Pendekatan ilmiah. Mengapa sampai negara kita model begini? Mengapa sampai kekayaan negara yang kaya seperti ini kemudian kita menderita seperti ini? Ya, tentu saja hasil penelitian para ilmuwan yang ada di berbagai macam perguruan tinggi. Yang kebetulan mereka itu juga yang paham agama Islam. Ya, para profesor doktor yang ada di Ennahdlatul Ulama, tuh. Para profesor doktor yang ada sana di Muhammadiyah, tuh. Para profesor doktor yang kebetulan ada sana di Al-Irsad, mereka punya kompetensi pengetahuan agama yang cukup mendalam. Yang tahu itu bahasa penelitian seperti ini, mengapa kita miskin mulai begini? Berani kan nguni punya rekomendasi menyampaikan kepada DPR bahwa bangsa ini parah seperti ini, berani kata Rana. Ini kan menjadi problem. Ah itu. Jadi karena ya, fabilisani ini tara berani, tara jujur menyampaikan kebenaran dalam kontes ini. Padahal orang cukup menderita. Coba nguni bayangkan saja sekarang musim kemarau seberapa bulan?
1: So, satu bulan lebih ini.
0: Mungkin dua bulan, dua bulan.
1: Dua bulan ini? Lebih ya malahan.
0: Nah, tambah lagi ya Allah. Situasi doi juga pakat model begini. Yang dampak itu adalah orang kecil. Yang dampak itulah masyarakat kecil yang kena ini. Ya mungkin saja bapak-bapak yang ya punya kelebihan banyak nguni tara rasa. Maaf dalam tanda kutip, saya ini ketua Basnas. Ya saya setiap hari bergumul dengan keadaan itu. Ada ibu-ibu datang bilang, Pak, itu baras mitra. Itu ada hari ini. Ada yang menyatakan, Pak, anak-anak tidak bisa sekolah karena terdoi, tidak bisa melanjutkan. Ada. Dan tiap hari Basnas menangani itu. Belum tahu tong ini adalah kumpul zakat kemudian kasih pada orang. Bahkan plafon yang kita siapkan dalam rangka kita punya prediksi bahwa bantuan yang kita keluarkan sesuai dengan kita kemampuan itu ternyata di luar ekspektasi. Justru orang banyak tambah setengah mati dalam kondisi ini. Ya, para ilmuwan barani kanguni bilang papa pemerintah seperti itu katanya. Wahai mereka yang bikin penelitian, beranikah kasih rekomendasi kepada DPR dan menyampaikan ini kata Rana. Jadi saya bilang kata Rana, jangan cuba klaim bahwa kita kritik, kita ini ikuti Nabi Muhammad, tapi tumpu fail, tara seperti itu. Ya hadis itu mete fa in lam yastati fa bi kalbihi wa dhalika adhaful iman. Kalau wanita mampu bila tara bilang, maka sekurang-kurangnya ketong menyampaikan isi hati ketong yang terdalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau saya ila ada istilah mengatakan bahwa Indonesia sekali waktu seperti Nepal. Ya, bisa saja terjadi. Kalau rakyat kecil ini sudah mampu tahan lapar, mencari mesusah kodong pencuri kiri kanan, siapa yang salah? Saya terus terang saja, lepas dari saya jadi provokator atau tidak, kalau orang demo kemudian aspirasinya tidak tertampung, wajar kodong marah. Dong pasti bakar ban, ya pasti dong bangunannya ada dong kasih rusak. Ya karena itu, karena kecewa terhadap kebijakan-kebijakan negara yang tidak berpihak kepada rakyat. Ya, kalau seluruh Indonesia ini mulai dari Aceh sampai Panarukan sana, sampai Papua sana, ya miskin ini no sutara mampu kunum bataria, ya jangan salahkan mereka. Pendengar di rumah dimanapun Anda berada, untuk itulah mari kita kalau bilang bikin peringatan Maulid itu, kalau menurut saya ada tiga hal. Pertama, kita harus ikut tiga hal. Ikrarul bil lisan. Yang kedua, tasdiqu bil qalb. Yang ketiga, wa amalu bil arkan. Yang disebut orang yang ikuti ajaran Nabi itu adalah dia bilang Nabi Muhammad itu saya punya Nabi. Dan itu kita ucapkan ketika kita sembahyang. Ya, pasti kita ucapkan asyhadu an la ilaha illallah dengan mulut terhadap. Ya, ya, ini yang masuk.
1: Ada yang bergabung, kita terima dulu. Halo, assalamualaikum, kuliah subuh. Dengan siapa di mana?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh, Pak Saba di Bandung.
1: Di Bandung, Pak Ahmad.
3: Iya, betul, dari Bandung.
1: Iya, silakan Pak Ahmad.
3: Ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Ya.
0: Waalaikumsalam.
3: Begini, mungkin kaitan dengan barusan yang ngebahas sekarang kan. Begini apa ya? Manusia itu sebagai makhluk sosial kan. Kita punya jiwa sosial. Coba kita amalkan dari sila kelima, keadilan sosial. Yang kemarin begini Pak, saya ikut demonstrasi ke Jakarta kemarin kan.
0: Iya.
3: Murni menyuarakan suara saya karena saya merasa memilih anggota DPR. Yeah. Jadi punya hak untuk menyuarakan aspirasi. Tidak karena apa-apa. Kalau berbicara untuk pribadi Pak ya, alhamdulillah makan masih cukup. Pulsa masih bisa kebeli untuk bisa nelpon ke Ternate itu kan. Tapi bagaimana nasib saudara-saudara kita yang di bawah saya yang begitu kesusahan, apalagi sekarang musim kemarau yang biasa buruh tani harian sekarang hilang karena ada ini. Kan harga semakin tinggi. Sedangkan anggota dewan yang ditolong rakyat, mereka kok diem aja, enak duduk dikasih empuk gaji gede dengan tunjangan gede. Kalau tidak diperingati lewat kurung jalan, saya tidak akan mendengar. Karena lewat tulisan Ustaz sudah tidak mendengar. Nah, bagaimana Pak? Yeah. Apa Pak? Diambil dalam segi kemampuan saya kan apa termasuk punya jiwa sosial tidak, bukan bujang ujub. Memang saya biaya sendiri, apun sendiri, bahkan dengan teman bergabung, tapi dengan tertib, tidak mengusap parisa umum atau tertib lah aspirasi menyampaikan. Nah, bagaimana Pak, anggota-anggota dewan di rakyat termasuk orang yang munafik atau bagaimana, atau apa tergolong dengan ayat sumun bukmun umyun pahum layar jiun mohon bersama dari Pak Ustaz. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Paman ini yang marah ini. Ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Paman Pak Haji Halil itu sebuah fakta. Jadi saya ingat itu Ustaz pada saat bilang begini. Kalau ada orang mengatakan kritik penghuni itu bukan dong benci penghuni, tapi dong cinta terhadap negara yang kita cintai ini. Kalau ada yang demo kemudian bakar-bakar ban, terus bataria-bataria hentikan korupsi itu. Jangan menganggap bahwa dong itu adalah orang-orang yang tidak suka penghuni. Kan dong cinta bangsa ini terhadap. Itu yang kadang-kadang kita berbeda dalam pandangan. Saya masih ingat beberapa hari lalu saya tidak sadar, dan itu bukan saya mau. Saya baca cerita lepas dengan Tamang. Saya bilang begini, itu Papua itu merdeka. Karena ada dong demo-demo kasih naik bendera apa? Aceh itu merdeka. Dong kasih naik bendera sana. Tapi itu tidak berpengaruh. Walaupun Papua sana juga mau ingin merdeka, tapi tidak berpengaruh. Saya khawatir nanti kalau Sulawesi Selatan itu kalau dong Bataria merdeka, itu signal Indonesia akan hancur. Itu saya bicara, saya tidak punya apa-apa. Tapi ada tamang yang rekam kemudian menyampaikan ke publik. Dan itu menjadi ramai di media sosial. Nah, ya seperti ini jangan disalahkan saya. Yang salah itu adalah kalau betul negara ini menyadari, polisi, tentara menyadari bahwa ada yang salah. Sampai mengapa orang Aceh mau merdeka, orang Papua mau merdeka. Kemudian ada Maluku Utara Bataria federasikan negara apa namanya. Negara federasikan otonom penuh kah. Itu kan mengapa begitu? Karena memang ada yang salah diurut di negara ini. Ya. Oleh karena itu, marilah sama-sama saya ada kaidah ini bilang betul, mata yastaqimu dilu wal udu awaj. Kapan bayangan itu dia lurus kalau batangnya bengkok? Sekali lagi saya sebutkan bahwa kalau rakyat kecil sutara mampu kodong bataria itu menjadi persoalan. Oleh karena itu dalam peringatan Maulid Nabi ini yang paling penting sekali ada tiga hal. Ini ada yang masuk lagi?
1: Iya, kita terima. Halo, assalamualaikum, kuliah subuh dengan siapa di mana?
4: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Iya. Dengan siapa di mana silakan.
4: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam. Dosan lagi Haji Udin.
4: Ah, Jo. Mohon nunaku itu lain lagi. Ya. Salah ruang mah. Ya, begini Ustaz, ini saya, bukan saya mau pemerintah Indonesia maksudnya ini, bukan saya membenci, tapi saya ingin mau membenahi kita orang punya ekonomi ini supaya jadi baik ya. Jadi kita kritik itu wajar, karena seorang petinggi atau seorang bupati, wali kota, gubernur, presiden itu mau dijadi itu karena kita rakyat yang pilih. Maka kalau rakyat mengkritisi itu ke sana itu jangan uni agar kutung tersuka mungkin terada.
0: Iya.
4: Kutung kita menguni tetesan bilang tadi begitu. Karena uni bikin hal yang kurang pas, kurang cocok ya. Contoh seperti orang Indonesia ini. Ini semakan anak sekolah ya. Begini kayak itu. Kira-kira itu saya sendiri dengar dari presiden sendiri bilang 50 juta jiwa murid itu tiap hari itu, di dalam 5 hari itu kita kasih makan. Dia punya jumlah uangnya itu sekitar 1,2 triliun. Bayangkan saja itu. Dari itu kalau kasih kepada rakyat tidak mampu bagaimana? Kasih makan orang yang, ya, udah bilang kata bergisi lah. Sekarang makan padahal tidak bergisi. Nah, itulah kepentingan-kepentingan orang-orang tertentu saja.
0: Yeah.
4: Ada saya pernah dengar itu di HP itu di YouTube itu Ustaz Dasar Atif dia bilang begitu saya di harga 10.000 misalnya per porsi, dia bikin jadi harga cuma 6.000, yang 4.000 itu masuk di pupuk. Ini mencari kepentingan seseorang saja atau kepentingan orang tertentu saja. Jadi ketua jadi raja dari sinsara ini itu masalah yang begitu. Tiap hari itu uang itu banyak kira-kira saja. Jadi ketorong rakyat Indonesia ini, walaupun dari Indonesia merdeka 2025 kemarin itu ketorong sekolah itu nanti pemerintah kasih makan. Kan terada kan? Orang sekolah biasa-biasa saja. Hari-hari bikin MBG ini jadi ketorongnya di sejara. MBG tambah kooperasi merah putih, tambah pokoknya efisiensi anggaran segala macam. Hanya ekonomi lumpuh sekarang ini. Itu saya mohon supaya bagaimana petinggi-petinggi dong dengar ini jangan dong marah pakai tuan, jangan dong angkat dong benci peduan terhadap ini supaya dengan ngone benahi ngone punya program-program ini supaya ekonomi dia lancar. Itu saya sampaikan lebih baik, saya mohon maaf. Nanti Ustaz jelaskan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya. Waalaikumsalam. Ya, Pak Ustaz, waktu kita tersisa 4 menit lagi.
0: Ya, ini waktu susu habis ketum ya. Bicara lama bicara boleh. Ya. Intinya kalau barani bikin peringatan Maulid Nabi, harus itu tuh ikut tuh ajaran Nabi, jangan takut. Ya, ketong ini Allah bilang begini, walladzina yuqalu rabbuna summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla tahafu wala tahzanu wabshiru bijannatil lati kuntum tu'adun. Orang yang percaya kepada Allah dan Nabi Muhammad dan dia konsisten melakukannya dalam kondisi apapun juga. Dia konsisten. Allah mengatakan la tahafu, jangan takut dan jangan bersedih hati. Kami akan berikan kabar gembira sesuai apa yang kami janjikan. Yang menjadi persoalan sekarang ini justru yang takut itu tokoh-tokoh agama. Takut nanti tersinggung lah, takut nanti tong terdapat jabatan lah, takut nanti orang bilang tong ini tidak berpihak lah. Tidak boleh begitu. Ini kebenaran menurut ayat Tuhan. Kalau seluruh tokoh-tokoh agama berani di Muhammadiyah NU berani menyatakan bahwa korupsi itu harus diberantas, kemudian konsistennya negara ini aman. Kesimpulan saya bahwa antara kata, hati dan perbuatan itu bertentangan antara satu dengan yang lain, antara ikut Nabi Muhammad sehingga ketum kehidupan model begini. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanahu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar RRI Pro 1 Ternate dimanapun Anda berada, terima kasih yang sudah bergabung ya. Ada Pak Haji Halil, ada juga Pak Ahmad di Bandung, dan juga Pak Haji Udin di Salero. Ya, demikian pendengar kuliah subuh pagi ini bersama Ustadz Adam Ma'ruf dengan tema peringatan maulid sebagai otokritik dalam kehidupan beragama. Terima kasih Ustadz Adam atas waktu dan ilmu dan juga nasihat yang telah disampaikan kepada kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita dengarkan bersama dapat menjadi pengingat untuk terus memperbaiki diri dan meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Saya Iqbal Kutaman pamit undur diri dan sampai jumpa untuk di kuliah subuh edisi selanjutnya. Dan pendengar, setelah ini Anda ikuti Warta Pagi produksi RRI Ternate.

tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saudara dari Jalan Sultan Hairun 02 Ternate. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita pagi ini, berikut kami sampaikan sejumlah topik berita.

Kebakaran lahan kebun kembali terjadi di Ternate. Petugas imbau warga hindari pembakaran kebun saat musim kemarau dan angin kencang. UMKM Maluku Utara meraup untung maksimal dalam pameran karya kreatif Indonesia di Jakarta selama 4 hari pelaksanaan. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar relay Maba di 88,5 MHz, serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz, dan program A4 di 95,1 MHz. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Sabtu 29 Agustus 2026 bersama saya, Iqbal Kutaman.

0: Berita pertama, saudara, kebakaran lahan kebun kembali terjadi di Ternate. Petugas imbau warga hindari pembakaran kebun saat musim kemarau dan angin kencang. Selengkapnya disampaikan reporter Novianti Marasabesi.
1: Kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi di kota Ternate di tengah kondisi musim kemarau dan angin kencang yang berkepanjangan. Pada Jumat 28 Agustus 2026 siang di lingkungan Tamadehe Kelurahan Loto, Kecamatan Ternate Barat, PLT Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Ternate, Naim Safar, kepada RRI mengungkapkan, sekitar pada pukul 15 waktu Indonesia Timur, petugas pemadam kebakaran menerima informasi bahwa adanya kebakaran lahan perkebunan warga di Kelurahan Loto. Dengan langkah cepat, sekitar 8 petugas langsung mengerahkan 1 unit mobil pemadam kebakaran menuju ke lokasi kebakaran.
2: Jadi kita bergerak dengan 1 unit ke lokasi kebakaran dengan sekitar 8 personil. Di sana juga ada badan penanggulangan bencana juga yang ada di lokasi. Ya, kalau kita lihat situasi, itu teman lahan perkebunan juga menyangkut, ada juga kebun warga juga.
1: Naim mengatakan, sampai saat ini kebakaran hutan dan lahan Karhutla di Kota Ternate sudah sebanyak 7 lokasi yang ditangani oleh Dinas Pemadam Kebakaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, TNI Polri dan warga.
2: Iya, kalau titik itu terutama tuh Tubo, kemudian ini Sango, belakang bandara, rata-rata belakang bandara, Tarau, Kulaba, kemudian Takome, kemudian Moya, terakhir itu di Loto. Kemudian juga dari Badan Penanggulangan Bencana juga ada buat bak penampung. Jadi kita suplai air ke bak penampung, yaitu nanti warga bisa manfaatkan untuk ketika ada apa-apa bisa dimanfaatkan.
1: Untuk itu ia kembali mengimbau kepada warga masyarakat di Kota Ternate, khususnya para petani, untuk tidak melakukan pembakaran di kebun pada musim kemarau dan angin kencang saat ini. Reporter Novianti Marasabesi melaporkan.
0: Selanjutnya, Direktorat Lalu Lintas Polda Maluku Utara menggelar ngopi bareng bersama ratusan pengemudi ojek online dan ojek Kamtibmas Jaga Kiraha di Kota Ternate. Kegiatan tersebut berlangsung di lingkungan Blok M, Kelurahan Gamalama, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Jumat, untuk mempererat silaturahmi sekaligus membangun komunikasi antara kepolisian dengan para pengemudi ojek yang sehari-hari beraktivitas dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dirlantas Polda Maluku Utara, Kombes Pol Doni Hermawan menyampaikan apresiasi kepada para pengemudi ojol dan ojek Kamtibmas Jaga Kiraha yang telah hadir dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, para pengemudi ojek memiliki peran penting dalam membantu menciptakan situasi keamanan, ketertiban, dan keselamatan berlalu lintas di Kota Ternate. Sebab bukan hanya mengantar penumpang dan paket, tapi juga menjadi penyampai informasi setiap kejadian yang terjadi, termasuk jalan rusak di beberapa lokasi.
3: Jadi sangat penting karena keseharian ojek itu ada di jalan. Yang pertama menemukan situasi apapun ya, baik situasi Kamtibmas maupun juga situasi Kapsel Tidak Lantas, itu yakin yang paling pertama yang juga paling sering berinteraksi adalah teman-teman dari Kombes Ojek. Untuk itu begitu penting dan strategisnya teman-teman ojek bagi kami untuk membantu memberikan informasi, tidak hanya sebagai pengantar penumpang, tidak hanya sebagai pengantar barang, juga sebagai pengantar informasi yang salurannya juga bisa sangat bermanfaat untuk kepolisian.
0: Kombes Doni mengajak seluruh pengemudi untuk tetap menjadi mitra kepolisian dalam menjaga ketertiban lalu lintas, selalu mengutamakan keselamatan serta memberikan contoh yang baik kepada pengguna jalan lainnya dengan mematuhi aturan lalu lintas. Dirinya juga berharap komunikasi antara Ditlantas Polda Maluku Utara dengan komunitas ojol dan ojek Kamtibmas terus terjalin sehingga berbagai persoalan di lapangan diselesaikan melalui komunikasi dan koordinasi yang baik. Dalam kegiatan tersebut, Dirlantas Polda Maluku Utara juga menyerahkan bantuan sembako secara simbolis kepada para pengemudi ojol dan ojek Kamtibmas sebagai bentuk kepedulian sekaligus upaya mempererat hubungan antara kepolisian dengan komunitas pengemudi ojek di wilayah Kota Ternate. Melalui kegiatan tersebut, Ditlantas Polda Maluku Utara berharap sinergi dengan para pengemudi ojol dan ojek Kamtibmas Jaga Kiraha semakin kuat, terutama dalam mendukung terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di wilayah hukum Polda Maluku Utara. Kita ke informasi lainnya, UMKM Maluku Utara meraup untung maksimal dalam pameran karya kreatif Indonesia di Jakarta selama 4 hari pelaksanaan. UMKM Wastra Puta Dino Kayangan dan Rapidino yang berpartisipasi dalam ajang berhasil membukukan penjualan sebesar 206 juta rupiah. Berikut laporan Davi Baba.
4: Bank Indonesia mencatat total penjualan event karya kreatif Indonesia KKI 2026 mencapai 177,21 miliar hingga 23 Agustus 2026. Capaian ini mengalami peningkatan signifikan dibandingkan hasil pelaksanaan pada tahun 2025. Pertumbuhan transaksi juga dirasakan langsung perwakilan usaha mikro kecil dan menengah UMKM Wastra Maluku Utara, Puta Dino Kayangan, dan Rapidino. Selama 4 hari pameran, kedua perwakilan binaan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara tersebut membukukan penjualan sebesar 206 juta atau naik 131,42% dari tahun sebelumnya. Deputi Gubernur Bank Indonesia Aida S. Budiman menegaskan pentingnya ekosistem yang solid agar keberlanjutan UMKM terus terjaga. Menurutnya, setiap tahun saat KKI digelar, UMKM Indonesia bisa terus tumbuh, tangguh, dan berdaya saing. Tetapi menurutnya, UMKM perlu mempunyai ekosistem yang menjadi tujuan berkelanjutan agar tumbuh tangguh dan berdaya saingnya UMKM Indonesia terus berlangsung. Penyelenggaraan KKI 2026 melibatkan lebih dari 1.860 UMKM dari seluruh Indonesia, dengan hampir 560 UMKM hadir secara luring memamerkan produk wastra, busana siap pakai, makanan dan minuman, dekorasi rumah, hingga karya kreatif generasi muda. Acara ini disokong 27 kementerian lembaga serta 34 asosiasi, mitra industri, perbankan, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya, serta didukung jaringan 46 kantor perwakilan dalam negeri Bank Indonesia dan 5 kantor perwakilan luar negeri Bank Indonesia. Selain pameran, KKI 2026 menggelar 2 program penguatan talenta daerah, yakni Cangkir Barista dan Citra Nusa. Cangkir Barista melahirkan 6 juara terbaik dan 4 juara terfavorit, sedangkan Citra Nusa menghasilkan 5 juara terbaik dan 3 juara terfavorit. Perwakilan Maluku Utara turut berpartisipasi melalui Rey Garel Baldi pada ajang Cangkir Barista serta Puta Dino Kayangan pada program Citra Nusa. Davi Baba melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, memperingati Hari Kesatuan Gerak Bayangkari HKGB ke-74 tahun 2026, dihadiri langsung Ketua Umum Bayangkari dengan melaksanakan beberapa kegiatan bakti, kesehatan hingga bakti sosial. Selengkapnya disampaikan reporter Irwan Jailan berikut ini.
5: Ketua Umum Bayangkari sekaligus istri Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri Julianti Sabta Dewi Manggalena Listio dan rombongan sukses menjalankan program Bayangkari Peduli dalam rangka memperingati Hari Kesatuan Gerak Bayangkari atau HKGB ke-74 tahun 2026 di Provinsi Maluku Utara. Kegiatan tersebut berlangsung di Kota Sofifi, ibu kota Provinsi Maluku Utara, Kamis pagi hingga siang, yang dimulai dari kegiatan sosial berupa pelayanan kesehatan, bantuan sosial, hingga pembangunan sarana air bersih dan sanitasi. Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arief Budiman usai kegiatan Ketua Umum Bayangkari mengatakan, kegiatan Bayangkari Peduli meliputi 2 agenda utama, yakni bakti kesehatan dan bakti sosial. Untuk bakti kesehatan dipusatkan di Polda Maluku Utara dan RSUD Tobelo Kabupaten Halmahera Utara, dan 1.100 orang mendapatkan pemeriksaan secara gratis.
6: Beliau juga didampingi oleh Ibu Gubernur Bupati Kesehatan yang memeriksa kesehatan sebanyak 1.100 orang, kemudian sunatan massal 50 orang, pemeriksaan kesehatan gigi untuk anak SLB dan SD 30 orang, kemudian pemeriksaan mata dan bagian kacamata sebanyak 100 orang lanjut usia, pemeriksaan kesehatan ibu hamil sebanyak 100 orang, pemeriksaan kesehatan anak stunting sekaligus pemberian bantuan sebanyak 145 orang, pemberian alat bantu penyandang disabilitas dan usia lanjut sebanyak 50 orang, operasi bibir sumbing 3 orang, operasi katarak 30 orang. Kemudian yang kedua adalah bakti sosial, bantuan paket sembako sebanyak 2.500 paket secara virtual. Kemudian beliau meresmikan beberapa MCK dan sumur bor yang meliputi 3 titik pembangunan MCK dan 6 titik pembangunan sumur bor.
5: Kapolda menyatakan setelah di Maluku Utara, Ketua Umum Bayangkari melanjutkan program Bayangkari Peduli di Tual Provinsi Maluku. Program tersebut menjadi bagian dari komitmen Bayangkari untuk terus hadir dan memberikan perhatian serta manfaat bagi masyarakat di wilayah Indonesia. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
0: Saudara, laporan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Pagi edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Iqbal Kutaman. Teknik montase Ariandi Upara. Des editor Novianti Marsabesi menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
1: RRI.co.id
2: Pro 1 Informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Baik pendengar dimanapun Anda berada, sudah Anda ikuti tadi untuk Warta Pagi produksi RRI Ternate, dan tentunya pendengar berbagai informasi tadi ya, tentunya bisa menjadi bekal untuk mengawali aktivitas Anda di hari Sabtu ini pendengar. Nah, sekarang waktunya kita sedikit bersantai ya pendengar ya, karena Sabtu adalah waktunya menikmati akhir pekan. Tentunya pendengar, untuk di pagi hari ini lagu-lagu hiburan dan juga informasi menarik tentunya ya akan kami hadirkan menemani Anda yang lagi menikmati pagi ya dengan secangkir kopi ataupun teh hangat di pagi hari ini. Selamat pagi tentunya pendengar ya, semangat pagi buat Anda yang saat ini lagi di rumah ataupun yang saat ini juga yang sedang bersiap untuk beraktivitas ya, ataupun meluangkan waktu untuk berolahraga ya, ataupun untuk Anda yang sudah berada di jalan ya, ataupun di pagi hari ini pendengar, untuk Anda juga yang sudah membuka usaha pada pagi hari ini ya, semoga Sabtu Anda menyenangkan ya, lancar dan penuh energi positif tentunya di pagi hari ini. Oke pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Nantinya juga akan kami bagi untuk Anda beragam informasi. Tetap bersama kami ya.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Baik pendengar, Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Terima kasih untuk Anda juga yang sudah mendengarkan dari tadi hingga saat ini. Baik pendengar, untuk di Ternate pagi ini masih kami hadirkan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan untuk menemani Anda. Dan pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 6:30 waktu Indonesia Timur. Kami hadirkan informasi untuk Anda mengenai perakiran cuaca Ibu Kota Provinsi se-Indonesia untuk hari ini 29 Agustus 2026. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyampaikan perakiran cuaca Ibu Kota Provinsi se-Indonesia. Perakirawan BMKG Vita mengatakan, seperti dikutip kanal YouTube BMKG, untuk wilayah Sumatera, Banda Aceh, Bengkulu, dan Pangkal Pinang berawan tebal, Medan, dan Padang hujan dengan intensitas ringan. Pekanbaru, Jambi, dan Palembang udara kabur, Tanjung Pinang berawan, Bandar Lampung berkabut. Kita beralih ke wilayah Jawa, ada Serang dan Bandung berawan, Jakarta, Semarang, dan Surabaya berawan tebal, Yogyakarta cerah berawan. Selanjutnya untuk Bali dan Nusa Tenggara, Denpasar dan Mataram berawan, Kupang cerah berawan. Kemudian untuk Kalimantan, ada Pontianak dan Palangkaraya udara kabur, Banjarmasin berkabut, Samarinda berawan, Tanjung Selor hujan dengan intensitas ringan. Kemudian untuk Sulawesi,

Baik pendengar, selanjutnya kami hadirkan informasi terupdate mengenai perakiran cuaca hari ini wilayah Maluku Utara Sabtu 29 Agustus 2026 yang kami kutip dari info BMKG Maluku Utara. Untuk pagi hari pendengar umumnya cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara. Kemudian siang hingga sore hari umumnya cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara pendengar. Selanjutnya untuk peringatan dini cuaca waspada potensi peningkatan kecepatan angin di seluruh wilayah Maluku Utara. Untuk suhu udara yaitu 28 derajat Celcius hingga 33 derajat Celcius. Kelembaban udara 50 sampai dengan 80%. Untuk angin timur hingga barat yaitu dengan kecepatan 10 hingga 50 km per jam. Kemudian untuk gelombang 0,5 hingga 2 meter. Peringatan dini gelombang, waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat peningkatan kecepatan angin. Itu dia pendengar untuk informasi mengenai perakiran cuaca dari BMKG Sultan Babullah Ternate. Ya, untuk Anda juga yang akan melakukan perjalanan di hari ini melalui laut, transportasi darat ya, ataupun udara ya. Mudah-mudahan untuk Anda yang akan bepergian ya sampai di tujuan dengan selamat. Oke pendengar, masih kami hadirkan beragam informasi terupdate lainnya untuk di pagi hari ini. Kita dengarkan lagu dari Yovie Nuno dengan judul Lebih Dekat Denganmu.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya Pak. Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Ternate pagi ini ya pendengar ya. Dan tentunya lagu-lagu hiburan masih kami hadirkan menemani suasana pagi Anda. Untuk Anda yang saat ini lagi menikmati secangkir kopi ataupun teh pagi ya pendengar. Biasanya kalau di hari Sabtu dan hari Minggu ya, meluangkan waktu di akhir pekan dengan berolahraga ya. Ini juga terpantau dari studio pendengar ya. Ada yang melakukan jogging nih atau lari pagi pendengar. Ya tentunya pendengar di musim panas ini ya, seperti ini tentunya Anda harus jaga kesehatan ya. Yang lagi sakit semoga lekas sembuh ya. Untuk Anda jangan lupa minum obat sesuai dengan resepnya dokter. Pendengar, Maluku Utara ini menjadi salah satu provinsi dengan komposisi generasi Z atau Gen Z terbesar di Indonesia pada 2025. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, sebanyak 27,28% penduduk Maluku Utara merupakan Gen Z. Angka tersebut pendengar ini menempatkan Maluku Utara di peringkat kelima nasional. Setelah Maluku dengan 28,28%, Sulawesi Barat 28,14%, Papua Barat 27,97%, dan Sulawesi Tenggara yaitu 27,64%. Gen Z dalam data tersebut pendengar merujuk pada penduduk yang lahir pada rentang 1997 hingga 2012. Secara nasional jumlah penduduk Gen Z pada 2025 mencapai sekitar 70,97 juta jiwa atau sekitar seperempat dari total populasi Indonesia. Tingginya proporsi Gen Z pendengar di Maluku Utara ini menunjukkan bahwa daerah ini memiliki basis penduduk usia muda yang cukup besar. Kondisi tersebut menjadi potensi penting bagi pembangunan daerah, terutama dalam menyiapkan sumber daya manusia yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan perubahan dunia kerja. Generasi muda Maluku Utara memiliki peluang untuk berkontribusi di berbagai sektor, mulai dari pendidikan, teknologi digital, ekonomi kreatif, kewirausahaan, pariwisata hingga sektor industri dan pertambangan, yang menjadi bagian penting dari perekonomian daerah. Namun pendengar, besarnya jumlah Gen Z juga menghadirkan tantangan. Pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan perlu memastikan tersedianya akses pendidikan berkualitas, pelatihan keterampilan, lapangan kerja, serta ruang bagi anak muda untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi. Maluku Utara yang memiliki hampir 3 dari setiap 10 penduduk berasal dari Gen Z memiliki modal demografi yang besar. Untuk tantangannya pendengar kini adalah bagaimana potensi tersebut dapat diubah menjadi kualitas sumber daya manusia yang mampu menjadi penggerak pembangunan menuju Indonesia emas. Baik pendengar, kita beralih ke informasi yang lain. Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda kembali menyerahkan bantuan mesin kapal kepada nelayan. Sebanyak 18 unit mesin KUR diserahkan kepada nelayan dari sejumlah kabupaten dan kota di Maluku Utara. Di UPT Balai Dinas Kelautan dan Perikanan DKP Maluku Utara Ternate pada Jumat 28 Agustus 2026. Bantuan tersebut merupakan bagian dari 438 unit mesin KUR yang disalurkan pemerintah Provinsi Maluku Utara kepada nelayan. Sebanyak 18 unit ini menjadi bagian terakhir yang diserahkan dalam tahap ini. Sebanyak 6 unit mesin diberikan kepada nelayan di Halmahera Utara, 2 unit untuk Halmahera Selatan, 4 unit untuk Tidore Kepulauan, 1 unit untuk Kota Ternate, dan 5 unit untuk Halmahera Barat. Penyerahan bantuan dilakukan di lingkungan UPT Balai DKP yang jauh dari suasana seremoni besar. Tempat itu relatif kecil dan sederhana. Sejumlah kardus berisi mesin bantuan masih terlihat menumpuk di ruangan tersebut. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Maluku Utara Kadri Laije mengatakan kesederhanaan tempat penyerahan tidak mengurangi arti bantuan bagi nelayan. Menurut dia terpenting adalah bantuan segera diterima dan dapat digunakan untuk mendukung aktivitas melaut.
Menurut Kadri, kehadiran Sherly bersama Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe di lokasi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak harus menunggu seremoni mewah untuk bertemu dan memberikan bantuan kepada masyarakat. Ia menilai Sherly dan Sarbin tidak canggung berada di tempat yang sempit dan sederhana, termasuk ketika harus berdiri bersama para nelayan penerima bantuan. Bagi Kadri, kehadiran langsung kepala daerah di tengah nelayan memiliki arti tersendiri. Nelayan yang selama ini bekerja dalam kondisi sederhana, kata dia, membutuhkan kehadiran pemerintah bukan hanya dalam bentuk kebijakan, tetapi juga perhatian secara langsung. Penyerahan 18 mesin tersebut sekaligus menandai keberlanjutan program pemerintah daerah dalam mendukung nelayan kecil melalui bantuan sarana produksi. Pemerintah berharap mesin tersebut ini dapat meningkatkan kemampuan nelayan untuk melaut, menangkap ikan, dan memperkuat pendapatan keluarga mereka. Ya, itu dia pendengar, untuk informasi ini juga bisa Anda baca kembali di situs resmi kami rri.co.id. Masih kami hadirkan beragam informasi terupdate lainnya untuk Anda, tetap bersama kami.

0: bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.
1: Anda lagi mendengarkan Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan

Baik, mendengar satu lagu bagus dari The Changcuters, I Love You Bibi, yang sudah kita dengarkan sama-sama di pagi hari ini, pendengar. Dan pendengar, selanjutnya pada pukul 7 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan Lintas Informasi. Tetap bersama kami.

0: Selamat pagi pendengar, saatnya Lintas Informasi pukul 7 waktu Indonesia Timur bersama saya Iqbal Kutaman. Pendengar, pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Balai Wilayah Sungai BWS Kementerian Pekerjaan Umum memilih memperbaiki kapal milik masyarakat sebagai salah satu solusi menghadapi krisis air bersih dan air minum akibat kekeringan. Langkah itu dinilai lebih efisien dan efektif dibandingkan menyewa kapal mengangkut air atau LCT. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang PUPR Maluku Utara, Risman Irianto Jafar, mengatakan penanganan kekeringan kini menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah. Selain distribusi air, pemerintah juga berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai BWS untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi. Salah satu wilayah yang mendapat perhatian adalah Desa Dewora, Kecamatan Gane Barat Selatan. Masyarakat di wilayah tersebut selama ini memperoleh pasokan air minum dari Dusun Doksili melalui jalur laut. Namun distribusi terhenti setelah kapal pengangkut mengalami kerusakan mesin. Hasil koordinasi Dinas PUPR dengan BWS, akhirnya bantuan air minum ke Dewora telah dilakukan pada 18 hingga 19 Agustus 2026. Pemerintah juga menyiapkan solusi agar distribusi dapat kembali berjalan secara mandiri dengan memperbaiki kapal yang selama ini menjadi penghubung Dewora dan Doskili. Maksud kami, Doksili. Pada 27 Agustus 2026, bantuan biaya operasional untuk memperbaiki mesin kapal tersebut. Risman mengatakan perbaikan kapal dipilih karena lebih efisien dibandingkan menyewa LCT untuk mengangkut air. Bagi warga yang Dewora yang masih membutuhkan air minum dapat menghubungi posko induk BWS 0823 4311 2991 dan PIC Dinas PUPR Maluku Utara 0812 4344 4117. Kita beralih ke informasi yang lain, pendengar. Kebakaran lahan terjadi di Desa Makailing, Kecamatan Kau Teluk, Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara pada Jumat 28 Agustus 2026. Kondisi lahan yang kering ditambah hembusan angin membuat api dengan cepat merambat. Kobaran api bahkan sempat mendekati permukiman warga. Salah seorang warga Desa Makailing, Uki, mengatakan kebakaran diketahui sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia Timur. Warga yang mengetahui kejadian tersebut kemudian berupaya memadamkan api secara manual dengan menggunakan peralatan seadanya. Besaran api dan kondisi lahan yang kering sempat membuat warga dan petugas kewalahan. Namun berkat kerjasama keduanya, api berhasil dipadamkan sebelum mencapai permukiman warga. Proses pemadaman berlangsung sekitar 7 jam. Warga bersama petugas pemadam kebakaran PT NHM akhirnya berhasil mengendalikan dan memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Namun kebakaran menghanguskan sejumlah kebun milik warga yang telah ditanami pohon kelapa. Demikian Lintas Informasi pukul 7 waktu Indonesia Timur.
1: Anda baru saja mengikuti Lintas Informasi.
2: rri.co.id
3: rri.co.id Complete.
2: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
3: rri.co.id.
4: Pro 1.
5: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1.
0: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Ternate pagi ini dan masih kami hadirkan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Sudah Anda ikuti tadi pendengar untuk Lintas Informasi pukul 7. Oke, pendengar dimanapun Anda berada, selamat mendengarkan kami di 101,8 FM. Dan kami juga menyapa untuk Anda yang berada di Maba Halmahera Timur yang lagi mendengarkan kami melalui pemancar relay kami dan juga yang ada di Kabupaten Pulau Morotai. Selamat pagi untuk Anda. Selamat menikmati akhir pekan ya di hari ini, Sabtu 29 Agustus 2026. Baik, pendengar, lagu-lagu pilihan dan juga informasi kami hadirkan menemani Anda, dan kita dengarkan lagu dari Peter Pan, Walau Habis Terang. Tetap bersama kami.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Mental transformasi. Mental transformasi adalah bagaimana Anda mengubah mental Anda menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Ubah mental buruh Anda menjadi mental seorang entrepreneur. Karena dengan mental entrepreneur Anda jauh lebih baik sehingga Anda bisa membuat diri Anda tumbuh terus dalam beberapa tahap ke depan. Dari mental yang tadinya ingin dilayani, cobalah untuk melayani orang lain, menghormati orang lain, dan menghargai sehingga Anda jauh lebih mendapatkan respect dari orang di sekitar Anda. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda menggunakan pertanyaan-pertanyaan powerful dan mau mendengar dibanding Anda selalu memberi komentar tentang apa yang orang lain lakukan yang menurut Anda tidak benar. Demikian mental transformasi bagi diri Anda, semoga Anda jauh lebih sukses dari sebelumnya. Salam sejahtera dari saya, Kosmar Yeti Harini.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Udah gaji ya nih. Beli apa lagi ya enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Ternate pagi ini. Pendengar, kita ke informasi selanjutnya. Kita ke Tobelo, pendengar, Halmahera Utara. RSUD Tobelo resmi menandatangani perjanjian kerjasama atau PKS pengampuan layanan jantung dan pembuluh darah bersama Rumah Sakit Pengampu Nasional di Gedung Jantung Terpadu RSUD Dr. Haji Hasan Busori, Ternate, pada Jumat 28 Agustus 2026. Penandatanganan tersebut mendengar sekaligus menjadi bagian dari pembukaan protosip INB perdana bagi RS Jejaring Pengampuan Kardiovaskular wilayah Provinsi Maluku Utara. Dalam kerjasama ini, pendengar, RSUD Tobelo mendapat pengampuan dari RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita serta RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo. Kolaborasi tersebut diarahkan untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta mutu pelayanan di bidang kardiovaskular. Melalui program tersebut, pendengar, RSUD Tobelo diharapkan mampu meningkatkan layanan rujukan jantung bagi masyarakat Kabupaten Halmahera Utara sehingga penanganan dapat dilakukan secara lebih cepat, terintegrasi dan berkualitas tanpa harus selalu dirujuk ke luar daerah. Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda, Sherly Laos, dalam sambutannya menegaskan pentingnya kecepatan, kolaborasi dan peningkatan mutu fasilitas kesehatan dalam menangani penyakit kardiovaskular. Ia mengajak seluruh pihak untuk terus bersinergi dalam menghadirkan layanan kesehatan yang cepat dan berkualitas bagi masyarakat Maluku Utara. Menurutnya kebutuhan terhadap layanan kesehatan dapat muncul kapan saja sehingga kesiapan fasilitas dan tenaga medis menjadi hal yang sangat penting. Kerjasama ini menjadi langkah strategis RSUD Tobelo dalam memperkuat sistem rujukan kesehatan prioritas sekaligus mendukung pemerataan layanan kardiovaskular di Maluku Utara. Dengan adanya pengampuan dari Rumah Sakit Nasional, RSUD Tobelo diharapkan semakin siap memberikan pelayanan jantung yang bermutu dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat Halmahera Utara. Demikian pendengar, RSUD Tobelo perkuat layanan jantung melalui kerjasama nasional. Kita beralih ke informasi yang lain, pendengar. Rumah Tahanan Negara atau Rutan Kelas 2B Ternate menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1448 Hijriah atau 2026 Masehi di Masjid At-Taubah Rutan Ternate. Kegiatan berlangsung khidmat dan diikuti jajaran petugas serta seluruh warga binaan pemasyarakatan yang beragama Islam pada Jumat 28 Agustus 2026. Suasana penuh kekhusyukan mewarnai rangkaian kegiatan yang saat itu saat lantunan solawat dan doa bersama menggema di dalam masjid. Peringatan Maulid Nabi tahun ini mengusung tema menjadikan Maulid Nabi sebagai momentum perubahan diri. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari program pembinaan kepribadian dan mental spiritual bagi warga binaan. Melalui peringatan ini, Rutan Ternate terus mendorong warga binaan untuk melakukan introspeksi, memperkuat keimanan serta membangun perilaku yang lebih baik selama menjalani masa pembinaan. Dalam tausiah yang disampaikan penceramah mengajak seluruh peserta untuk kembali meneladani perjalanan hidup dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disampaikan pula bahwa kesalahan di masa lalu tidak seharusnya menjadi penghalang untuk memperbaiki diri dan menatap masa depan dengan lebih baik. Momentum Maulid Nabi diharapkan mampu menjadi dorongan bagi warga binaan untuk berhijrah menuju kebaikan, memperkuat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala serta menerapkan nilai-nilai keteladanan Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Pihak Rutan Kelas 2B Ternate berharap nilai-nilai keagamaan yang diperoleh melalui kegiatan tersebut dapat tertanam dalam diri warga binaan. Perubahan positif diharapkan tidak hanya terlihat selama berada dalam rutan, tetapi juga menjadi bekal moral ketika mereka kembali dan berbaur dengan masyarakat. Jadi ya pendengar, informasi mengenai Maulid Nabi di Rutan Ternate jadi momentum perubahan diri. Untuk informasi ini dan informasi terupdate lainnya bisa Anda baca juga di portal resmi kami rri.co.id.

0: Beb, coba saya minta kue tadi.
1: Iya, nih? Gue udah dimana-mana kamu nih, Ivo. Sampai siang. Wah, ya, saling.
0: Enak juga ya.
2: Kok bikin apa?
0: Mau buang sampah toh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya, jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal orang sendiri yang teratur diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Iya. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.

0: Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional ya, atau yang kami kutip dari PIHPS Nasional. Untuk informasi harga pangan di pasar tradisional ya untuk Maluku Utara. Pendengar, untuk harga rata-rata dan perubahan yang diupdate pada tanggal 28 Agustus 2026. Untuk bawang merah ukuran sedang, pendengar, ini dengan harga Rp65.000 per kilogram. Kemudian untuk bawang putih ukuran sedang dengan harga Rp62.500 per kilogram. Kita beralih untuk beras kualitas bawah 1 dengan harga Rp15.750 per kilogram. Beras kualitas bawah 2 dengan harga Rp17.500 per kilogram. Beras kualitas medium 1 dengan harga Rp18.000. Kemudian untuk medium 2 yaitu Rp16.750 per kilogram. Untuk beras kualitas super 1 dengan harga Rp19.250 per kilogram. Kemudian untuk kualitas super 2 dengan harga Rp18.750 per kilogram. Kita beralih untuk cabai rawit, berdengar untuk cabai ya, untuk cabai merah besar ini mengalami kenaikan ya, dan sekarang dengan harga Rp105.000 per kilogram, ini mengalami kenaikan 75% atau Rp45.000. Kemudian untuk cabai merah keriting, ini juga mengalami kenaikan dengan harga Rp70.000 per kilogram, naik sebesar 27,27% atau Rp15.000. Untuk cabai rawit hijau, pendengar, ini juga mengalami kenaikan, naik 51,43% atau Rp45.000, dan sekarang harganya yaitu Rp132.500 untuk per kilogramnya. Kita beralih untuk cabai rawit merah, pendengar, ini juga mengalami kenaikan yaitu 37,5% atau Rp30.000, dan saat ini harganya yaitu Rp110.000 per kilogram. Selanjutnya untuk daging ayam ras segar yaitu Rp44.250 per kilogram. Daging sapi kualitas 1 dengan harga Rp150.000 per kilogram. Untuk gula pasir lokal Rp20.500 per kilogram. Untuk minyak goreng curah Rp23.500 per kilogram. Minyak goreng kemasan bermerek 1 Rp26.000 per kilogram. Kemudian untuk minyak goreng kemasan bermerek 2 Rp22.500 per kilogram. Untuk telur ayam ras segar, ini bisa didapatkan dengan harga Rp41.550 per kilogram. Ya, itu dia pendengar untuk Anda informasi harga pangan untuk hari ini ya, Sabtu 29 Agustus 2026, yang kami kutip dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional atau PIHPS Nasional.
1: Satu RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, menengok para tokoh di masa lalu, kita tentu bisa menemukan banyak inspirasi. Tokoh-tokoh seperti Haji Agus Salim, Muhammad Natsir, Bung Hatta, dan banyak tokoh lainnya menunjukkan mentalitas yang luhur. Mereka punya sikap bersahaja. Mereka sungguh-sungguh menjalankan peran sebagai pejuang, sebagai pejabat dengan ketulusan di atas rata-rata. Mereka menunjukkan komitmen yang sangat kuat untuk tidak terjebak di dalam sikap koruptif, tidak terjebak pula di dalam kecenderungan menyalahgunakan kekuasaan. Mereka tidak hanyut dengan kepentingan-kepentingan yang egois. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita di masa kini tentu saja merindukan kembali tokoh-tokoh yang seperti ini. Tapi pertanyaannya, bagaimana bisa muncul tokoh-tokoh yang punya karakter luhur seperti yang tadi namanya kita sebutkan? Tentu saja kita tidak bisa mengandalkan orang di luar sana. Kita tidak bisa memaksa orang lain menjadi ideal seperti harapan kita. Tapi kita bisa mengupayakan diri kita sendiri berjuang sebisa kita untuk bertransformasi dengan menghayati nilai-nilai Pancasila. Kita bisa mengupayakan diri kita bertumbuh dengan memegang teguh prinsip-prinsip Pancasila, membangun karakter luhur, dan pada saat yang sama kita mengupayakan perbaikan di sektor pendidikan agar nilai-nilai Pancasila ini bisa terhayati oleh semakin banyak warga di Indonesia. Ketika semakin banyak orang menghayati Pancasila, tentu saja kita punya harapan semakin banyak orang-orang yang ketika kemudian menjadi pejabat, menjadi tokoh, menjadi politisi, betul-betul punya watak patriotik. Tidak hanyut di dalam hasrat egoistik, tapi hidup di dalam kesadaran yang betul-betul penuh menghayati bagaimana keberadaan Tuhan Yang Maha Esa, bagaimana hidup di dalam kesadaran kemanusiaan yang non-diskriminatif, dan seterusnya. Nilai-nilai Pancasila memang semestinya disebarluaskan, dikembangkan lewat pendidikan agar semakin banyak orang di Republik ini punya jiwa yang luhur, punya karakter yang luhur.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Perjalanan seorang bintang dimulai dari satu langkah.
1: Saatnya bersinar bersama Bintang Radio Indonesia 2026.
0: Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akte kelahiran.
1: Khusus peserta yang lolos Grand Final mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku dan bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil.
0: Pendaftaran dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026. Daftarkan dirimu sekarang melalui website bintangradio.rri.id.
1: Dengan pilihan lagu untuk kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Tito Aditya, Lelah Hati.
2: Aku.
1: Tulus, Teh Hijau.
2: Mungkin aku sarang dari saat.
1: Eno featuring Aris Mana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasan. Glenn Fredly, Kau.
3: Apa terjadi pertemuan dengan
1: Mike Mohede, Terbaik.
4: Bukan yang terbaik.
0: Pilihan lagu kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
5: Masih ada namamu dalam langkahku.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Atik CB, Risau. Raisa, Bila. It Gitaf, Sediaku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau.
6: Sebut namanya.
0: Marion Jola, Rayu. Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
7: Aku menyesal telah membuat.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Lagu pilihan kategori daerah, Sansaro.
8: Di kanak kini
0: Butet.
1: Kicir-kicir.
0: Sue Ora Jamu.
1: Es Lilin.
0: Cik-cik Periuk.
1: Si Patokan.
0: Wayawi Windawi.
1: Boleh Lebo.
0: Dodoi Si Dodoi.
1: Syarat dan ketentuan lengkapnya dapat dilihat melalui bintangradio.rri.id.
9: Tunjukkan suaramu dan raih mimpimu bersama Bintang Radio Indonesia 2000.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate untuk di pagi hari ini. Ya, selamat menjalankan aktivitas untuk Anda yang saat ini sudah kembali beraktivitas tentunya ya di akhir pekan ini. Dan semoga aktivitas yang Anda kerjakan di hari ini semuanya berjalan dengan lancar tentunya ya. Oke. Baik pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 7:56 waktu Indonesia Timur. Tentunya kami ucapkan selamat pagi untuk Anda dimanapun Anda berada. Dan pendengar, kami juga informasikan untuk Anda ya, nanti ada akan ada RRI Fest 2026 dengan tema ya Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. Ini akan diselenggarakan dari tanggal 3 sampai dengan tanggal 6 September ya di halaman kantor RRI Ternate. Pendengar, ada donor darah, kemudian ada cek kesehatan gratis, bazar UMKM dan juga jalan sehat pendengar. Dan untuk donor darah ini akan diselenggarakan pada 3 September 2026, kemudian cek kesehatan gratis juga ini pada 3 September 2026 pendengar. Kemudian ada juga bazar UMKM ya, ini akan diselenggarakan dari tanggal 3 hingga tanggal 6 September 2026 dan nanti pada tanggal 6 September 2026 akan ada jalan sehat pendengar ya. Untuk rute jalan sehat ini dari RRI Ternate kemudian menuju Tugu Adipura Suasio, Jalan Sultan Babulah, kemudian Benteng Oranye, Jalan Sultan Hairun, kemudian balik lagi ke RRI Ternate. Ini Anda juga bisa ikutan pendengar ya untuk meramaikan RRI Fest. Ini ada bazar UMKM-nya juga ya. Oke, pendengar, tentunya dimanapun Anda berada masih kami hadirkan beragam informasi dan juga lagu-lagu hiburan ya untuk menemani Anda. Menjelang pukul 8 waktu Indonesia Timur akan kami hadirkan lintas informasi dan nantinya juga akan kami hadirkan kembali untuk Anda lagu-lagu pilihan dan juga informasi di Sabtu pagi ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar, saatnya Lintas Informasi pukul 8 waktu Indonesia Timur. Bersama saya Iqbal Kutaman. Pendengar, pemerintah daerah Pemda Kabupaten Pulau Taliabu melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Taliabu melepas 5 utusan untuk ikut serta dalam Festival Tunas Bahasa Ibu yang diselenggarakan oleh Balai Bahasa Provinsi Maluku Utara pada September mendatang. Pelepasan tersebut berlangsung di Aula Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Pulau Taliabu pada Jumat 28 Agustus 2026. Keikutsertaan ini merupakan pertama kali untuk Kabupaten Pulau Taliabu. Peserta yang akan mengikuti kegiatan ini terdiri dari siswa-siswi yang telah menjuarai lomba pada peringatan Hardiknas 2 Mei 2026 lalu. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pulau Taliabu, Dam Arudin, mengatakan bahwa peserta yang mengikuti Tunas Bahasa Ibu Provinsi Maluku Utara mewakili Kabupaten Pulau Taliabu tersebut adalah hasil dari Lomba Pengembangan Potensi Peserta Didik pada 2 Mei 2026 lalu. Ia mengatakan peserta yang diutus untuk mengikuti lomba di tingkat provinsi tersebut terdiri dari pidato, yakni utusan dari SMP Negeri 6 Taliabu Utara, puisi SD Negeri Sampe, komedi tunggal SMP Negeri 2 Satu Atap Taliabu Barat, mendongeng SD Negeri Kawalo, dan tembang tradisi perwakilan dari SD Negeri Kawalo. Semua mata lomba tersebut menggunakan bahasa Taliabu. Ia menjelaskan bahwa program penguatan bahasa daerah yang akan diterapkan dalam kurikulum muatan lokal di satuan pendidikan nanti juga sejalan dengan kegiatan pelestarian bahasa melalui Festival Tunas Bahasa Ibu yang diselenggarakan Balai Bahasa Provinsi. Kita beralih ke informasi yang lain, pendengar. Seminar Nasional Rakernas 12 Jaringan Kota Pusaka Indonesia JKPI tahun 2026 resmi digelar di Aula Banau Kampus FKIP Universitas Hairun Unhair Ternate pada Jumat 28 Agustus 2026. Seminar yang menjadi tanggung jawab Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Ternate tersebut berkolaborasi dengan Universitas Hairun mengangkat tema transformasi City Gallery sebagai ruang inklusif untuk memperkuat kota pusaka. Kegiatan diawali dengan penandatanganan kesepahaman bersama antara JKPI Perpustakaan Nasional, Perpusnas RI, dan Arsip Nasional Republik Indonesia ANRI tentang penyelenggaraan kearsipan dan perpustakaan pada jaringan kota pusaka. Seminar tersebut menghadirkan sejumlah tokoh nasional dan daerah sebagai narasumber, di antaranya Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional RI Joko Santoso serta Deputi Bidang Tata Kelola Kearsipan ANRI Andi Abu Bakar. Selain itu, Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Maluku Utara Handi Susila, dan Direktur Eksekutif JKPI Nanang Asfarinal. Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Unhair Ternate, Hasan Hamid, saat membuka seminar mengatakan City Gallery dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk mengenal kotanya, tempat anak-anak mempelajari sejarah, mahasiswa melalui riset, hingga UMKM mempromosikan produk berbasis identitas lokal. Hasan menegaskan kota pusaka yang kuat bukan hanya kota yang mampu menjaga masa lalu, tetapi juga mampu menjadikan masa lalu sebagai fondasi untuk menciptakan masa depan. Ia juga memberikan perhatian khusus kepada generasi muda, khususnya Gen Z dan Gen Alpha, sebagai pewaris langsung identitas kota Ternate. Unhair juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan Seminar Nasional Rakernas 12 JKPI tahun 2026. Demikian Lintas Informasi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Pro 1 RRI terbaru. Kanal informasi dan inspirasi. Inspirasi.
3: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Ternate pagi ini, dan tentunya masih bersama Iqbal dan juga operator ada Bung Ari beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah. Kami masih temani Anda untuk di pagi hari ini dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan untuk menemani suasana pagi Anda yang lagi menikmati secangkir kopi ataupun teh di pagi hari ini dan dengan beragam kesibukan ya di pagi hari ini. Semoga aktivitas yang Anda lakukan ataupun Anda kerjakan di hari ini semuanya berjalan dengan lancar. Kita dengarkan lagu dari Adera, Lebih Indah. Tetap bersama kami.

Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Ternate pagi ini ya. Dan untuk cuaca di pagi hari ini, cuaca sangat bersahabat ya pendengar ya. Mudah-mudahan aktivitas Anda di Sabtu atau di akhir pekan ini ya semuanya berjalan dengan lancar ya. Pendengar, masih kami hadirkan informasi untuk Anda di pagi hari ini. Dan tentunya untuk Anda juga pendengar yang ingin update informasi, Anda bisa kunjungi di situs resmi kami rri.co.id. Pendengar, pemerintah Provinsi Maluku Utara membuka peluang pengembangan bisnis komoditas berbasis perhutanan sosial dengan melibatkan pelaku usaha sebagai pembeli ya pendengar, atau off-taker. Langkah ini diarahkan untuk mengatasi persoalan klasik kelompok masyarakat mampu memproduksi tetapi kesulitan mendapatkan pasar. Kepala Dinas Kehutanan Maluku Utara, Bas Yuni Tahir, mengatakan rantai nilai harus menjadi perhatian utama dalam pengembangan perhutanan sosial. Menurut dia, pemerintah tidak ingin masyarakat hanya menghasilkan bahan mentah tanpa memperoleh nilai tambah yang lebih besar. Pendengar, rapat tersebut dihadiri Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Maluku Utara, Sri Hatari, Direktur Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial, Apri Dwi Sumara, Perwakilan Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial secara virtual, KPH Ternate Tidore, pemerintah daerah, serta sejumlah pelaku usaha off-taker. Pendengar, Bas Yuni menyebut Maluku Utara memiliki kawasan hutan sekitar 2,48 juta hektar berdasarkan data Desember 2025. Dari kawasan tersebut tercatat 327 perhutanan sosial dengan luas sekitar 252 ribu hektar. Angka itu menurut dia menjadi peluang untuk membangun ekonomi masyarakat berbasis komoditas lokal tanpa mengorbankan fungsi ekologis hutan. Komoditas yang dapat dikembangkan tidak hanya hasil hutan bukan kayu, pemerintah juga melihat peluang pada agroforestry, tanaman perkebunan, pangan lokal, produk olahan hasil hutan, dan jasa lingkungan. Bas Yuni meminta identifikasi calon pembeli dilakukan sejak tahap perencanaan. Kelompok perhutanan sosial perlu mengetahui standar kualitas yang dibutuhkan pasar, kapasitas pasokan, kontinuitas produksi, serta peluang kemitraan dengan dunia usaha. Pendekatan tersebut pendengar dinilai penting agar produksi masyarakat tidak berakhir sebagai komoditas yang sulit dipasarkan. Pemerintah juga mendorong hilirisasi di tingkat kelompok. Produksi yang selama ini dijual sebagai bahan mentah diharapkan dapat diolah dan dikemas sehingga memiliki nilai ekonomi lebih tinggi. Pendengar, untuk mencapai target itu, kelembagaan kelompok menjadi salah satu pekerjaan rumah. Kelompok perhutanan sosial harus memiliki tata kelola administrasi dan keuangan, manajemen, produksi, serta kemampuan menjalin kerjasama dengan dunia usaha maupun lembaga pembiayaan. Bas Yuni mengatakan pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Pengembangan bisnis perhutanan sosial membutuhkan kolaborasi pemerintah daerah, Kementerian Kehutanan, KPH, perguruan tinggi, lembaga pendamping dunia usaha, dan kelompok masyarakat. Peningkatan keterampilan masyarakat juga menjadi bagian penting. Pendampingan ke depan diharapkan mencakup kewirausahaan, pemasaran digital, pengolahan produk, pengemasan, hingga pembangunan merek. Bas Yuni berharap rapat tersebut menghasilkan rencana aksi yang konkret dan terukur. Dengan begitu, perhutanan sosial tidak hanya menjadi kebijakan pemberian akses kelola hutan, tetapi berkembang menjadi ekosistem bisnis masyarakat yang mampu menciptakan kesejahteraan sekaligus menjaga kelestarian hutan. Ya, itu dia pendengar, Maluku Utara incar nilai tambah dari 252 ribu hektar perhutanan sosial. Untuk informasi ini juga pendengar bisa Anda baca kembali di laman resmi kami rri.co.id.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, menengok para tokoh di masa lalu, kita tentu bisa menemukan banyak inspirasi. Tokoh-tokoh seperti Haji Agus Salim, Muhammad Natsir, Bung Hatta, dan banyak tokoh lainnya menunjukkan mentalitas yang luhur. Mereka punya sikap bersahaja. Mereka sungguh-sungguh menjalankan peran sebagai pejuang, sebagai pejabat dengan ketulusan di atas rata-rata. Mereka menunjukkan komitmen yang sangat kuat untuk tidak terjebak di dalam sikap koruptif, tidak terjebak pula di dalam kecenderungan menyalahgunakan kekuasaan. Mereka tidak hanyut dengan kepentingan-kepentingan yang egois. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita di masa kini tentu saja merindukan kembali tokoh-tokoh yang seperti ini. Tapi pertanyaannya, bagaimana bisa muncul tokoh-tokoh yang punya karakter luhur seperti yang tadi namanya kita sebutkan? Tentu saja kita tidak bisa mengandalkan orang di luar sana. Kita tidak bisa memaksa orang lain menjadi ideal seperti harapan kita. Tapi kita bisa mengupayakan diri kita sendiri berjuang sebisa kita untuk bertransformasi dengan menghayati nilai-nilai Pancasila. Kita bisa mengupayakan diri kita bertumbuh dengan memegang teguh prinsip-prinsip Pancasila, membangun karakter luhur, dan pada saat yang sama kita mengupayakan perbaikan di sektor pendidikan agar nilai-nilai Pancasila ini bisa terhayati oleh semakin banyak warga di Indonesia. Ketika semakin banyak orang menghayati Pancasila, tentu saja kita punya harapan semakin banyak orang-orang yang ketika kemudian menjadi pejabat, menjadi tokoh, menjadi politisi, betul-betul punya watak patriotik. Tidak hanyut di dalam hasrat egoistik, tapi

Baik, pendengar, satu lagu bagus dari Mike Mohede dengan judul Sampai Kapan yang sudah menemani kita hingga pukul 8.37 menit waktu Indonesia Timur. Baik, pendengar, masih di Ternate pagi ini ya, dan ini juga saat ini terlihat ya, ini mulai mendung ini ya. Ya, mudah-mudahan ya tetap bersahabat untuk cuacanya ya, tapi lagi di musim panas nih pendengar ya. Kalau untuk hujan kayaknya masih sedikit susah ya. Tadi juga prakirawan cuaca ya sudah Iqbal infokan untuk di hari ini cuaca cerah ya untuk wilayah Maluku Utara. Oke, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda tetap setia mendengarkan kami di Ternate pagi ini tentunya pendengar, dan masih kami hadirkan informasi.

informasi untuk Anda. Pendengar, pemerintah Provinsi Maluku Utara memperketat kesiapan menghadapi puncak musim kemarau yang diperkirakan berlangsung pada Agustus hingga September 2026. Ancaman kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla ini menjadi perhatian pemerintah daerah, terlebih dengan potensi pengaruh fenomena El Nino. Langkah tersebut mendengar dituangkan dalam surat imbauan Gubernur Maluku Utara nomor 800.1.3.3-4924-G yang ditandatangani Gubernur Maluku Utara Sherly Johanda pada 27 Agustus 2026. Surat itu merupakan tindak lanjut instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2026 serta surat Menteri Kehutanan mengenai antisipasi Karhutla dan El Nino. Dalam surat tersebut mendengar, Sherly meminta seluruh bupati dan wali kota di Maluku Utara memperkuat koordinasi lintas sektor untuk mempercepat dan untuk mencegah dan menangani kebakaran hutan dan lahan. Koordinator untuk koordinasi melibatkan TNI dan Polri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, Pemadam Kebakaran, Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, Manggala Agni, hingga pemerintah kecamatan dan desa atau kelurahan. Selain memperkuat koordinasi, pemerintah daerah meningkatkan untuk mengingatkan masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Larangan tersebut berlaku untuk kegiatan pertanian, perkebunan maupun pembukaan kawasan untuk permukiman. Masyarakat yang beraktivitas di sekitar kawasan hutan ini juga diminta tidak membuang puntung rokok sembarangan dan tidak membakar sampah yang berpotensi memicu kebakaran. Sherly juga meminta para pelaku usaha di sektor perkebunan dan pertambangan serta pemegang izin pemanfaatan lahan meningkatkan pengawasan terhadap wilayah kerjanya. Mereka diwajibkan menyiapkan sarana dan personel untuk melakukan pemadaman awal jika terjadi kebakaran. Imbauan tersebut pendengar diterbitkan setelah pemerintah Provinsi Maluku Utara menggelar rapat koordinasi penanganan kekeringan dan karhutla di kantor Gubernur Maluku Utara Sofivi pada Rabu 26 Agustus 2026 ya. Kemudian untuk rapat yang dipimpin Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe itu melibatkan pemerintah kabupaten dan kota serta sejumlah pemangku kepentingan. Dalam rapat tersebut mendengar pemerintah daerah menekankan pentingnya langkah pencegahan karena kemarau panjang berpotensi meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan sekaligus mengganggu ketersediaan air bagi masyarakat. Pemerintah Provinsi Maluku Utara sebelumnya juga telah membentuk satuan tugas Satgas Penanganan Karhutla yang dipimpin Sekretaris Daerah Maluku Utara Samsudin Akadir. Pembentukan satgas tersebut ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat respon menghadapi kondisi cuaca kering yang berlangsung di sejumlah wilayah Maluku Utara. Pemerintah daerah meminta seluruh jajaran ini tidak menunggu terjadinya kebakaran untuk bertindak, pencegahan, pengawasan kawasan rawan, kesiapan personel serta ketersediaan peralatan pemadaman menjadi langkah yang diprioritaskan selama periode puncak kemarau. Ya, demikian pendengar, kemarau memuncak, Gubernur Sherly minta perkuat sinergi antisipasi karhutla. Mudah-mudahan ya untuk di Maluku Utara tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Oke, pendengar, kita dengarkan lagu dari Sherina, Akan Kutunggu. Tetap bersama kami.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dr. Andus Haji M. Rusli Amin MA dalam buku Menjadi Remaja Cerdas, Panduan Melejitkan Potensi Diri adalah sebuah perhatiannya terhadap pengembangan kualitas sumber daya manusia kaum muslimin, terutama karena tugas-tugas dakwah yang digelutinya selama ini. Buku ini bertujuan untuk memandu anak-anak muda dalam memahami potensi diri. Buku ini berisi tentang panduan atau penjelasan mengenai kecerdasan dan berbagai bidang potensi yang dimiliki seorang anak atau siswa, seperti kecerdasan spiritual, emosional, intelektual, dan banyak lagi. Buku ini pun memuat potongan-potongan arti ayat Al-Quran, pengalaman dan cerita menarik dari berbagai tokoh-tokoh terkenal di bidangnya masing-masing. Buku Menjadi Remaja Cerdas sangat direkomendasikan bagi kalangan anak muda yang kesulitan memahami potensi dan kelebihan mereka. Dengan cerita tokoh-tokoh terkenal, anak-anak ataupun remaja akan termotivasi dan dapat mengembangkan potensi mereka tersebut. Namun buku ini bukan hanya diperuntukkan bagi remaja, melainkan juga untuk orang tua yang berperan penting dalam perkembangan seorang anak. Dengan membaca buku ini, anggapan yang terus-menerus berkembang tentang kecerdasan seorang anak ditentukan oleh IQ atau nilai pada mata pelajaran perhitungan dapat diakhiri karena masing-masing anak memiliki potensi yang berbeda-beda. Maka anak muda akan bebas dalam mengembangkan apa yang disukai dan tidak dituntut untuk mempelajari sesuatu yang tidak ia sukai. Dengan gaya penulisan yang mudah dipahami, cocok bagi remaja yang bingung dan tidak mengetahui potensi dalam diri mereka.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Ternate Kita Indonesia.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Ternate pagi ini. Pendengar, BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Ternate terus memperluas manfaat perlindungan sosial bagi pekerja melalui penyelenggaraan akad massal kredit pemilikan rumah atau KPR manfaat layanan tambahan MLT BPJS Ketenagakerjaan. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam dua rangkaian yakni di kantor BPJS Ketenagakerjaan Ternate pada Rabu 26 Agustus 2026 serta di perumahan Lely Life Dagimoi Residence Halmahera Tengah pada Kamis 27 Agustus 2026. Kegiatan ini menjadi wujud sinergi antara BPJS Ketenagakerjaan, Bank Tabungan Negara atau BTN, PT Dagimoi Property serta Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah dalam memberikan kemudahan akses kepemilikan hunian yang layak bagi pekerja peserta BPJS Ketenagakerjaan. Sampai berita ini ditayangkan di tahun 2026, 17 peserta BPJS Ketenagakerjaan di Maluku Utara telah menerima manfaat KPR melalui program manfaat layanan tambahan atau MLT. Rangkaian kegiatan hari pertama di kantor BPJS Ketenagakerjaan Ternate dihadiri oleh Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Ternate Iwayan Alit Mahendra beserta jajaran Kepala BTN Ternate Oki Setiawan, Direktur PT Dagimoi Property Halim Amrudani serta para penerima manfaat KPR. Pendengar, sementara itu pada rangkaian kegiatan hari kedua yang dilaksanakan di perumahan Lely Life Dagimoi Residence Halmahera Tengah turut hadir asisten untuk asisten 3 pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Tengah, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan atau Perkimtan Kabupaten Halmahera Tengah bersama jajaran BPJS Ketenagakerjaan, BTN Ternate, PT Dagimoi Property serta para penerima manfaat. Pendengar, dengan melalui program MLT, BPJS Ketenagakerjaan berharap manfaat kepesertaan dapat semakin dirasakan secara nyata oleh seluruh pekerja. BPJS Ketenagakerjaan pun terus mendorong pemberi kerja dan pekerja untuk memastikan kepesertaan aktif serta memenuhi persyaratan yang berlaku agar dapat mengakses berbagai manfaat dan layanan yang disediakan. Dengan semangat memberikan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan pekerja, BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen untuk terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, sehingga semakin banyak pekerja Indonesia yang dapat bekerja dengan aman, terlindungi, dan memiliki masa depan yang lebih sejahtera. Ya itu dia pendengar ya, informasi yang kami kutip dari rri.co.id mengenai BPJS Ketenagakerjaan Ternate berkolaborasi dengan fasilitasi akad massal KPR ya. Oke, pendengar, dan selanjutnya pada pukul 9 waktu Indonesia Timur kami akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.
2: Anda lagi mendengarkan Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

Gangguan bipolar adalah gangguan mental yang ditandai dengan perubahan yang drastis pada suasana hati penderita. Gangguan ini bisa merasa sangat bahagia kemudian berubah menjadi sangat sedih. Berdasarkan data WHO di tahun 2017, ada sekitar 45 juta orang di seluruh dunia yang menderita gangguan bipolar. Gangguan ini merupakan salah satu penyebab utama kematian akibat bunuh diri di seluruh dunia. Penyebab gangguan bipolar belum diketahui secara pasti. Namun, kondisi ini diduga terjadi akibat faktor genetik. Selain itu, faktor lingkungan sekitar dan gaya hidup juga dapat menyebabkan seseorang terkena bipolar. Metode pengobatan yang dapat dilakukan berupa pemberian obat-obatan dan psikoterapi. Pengobatan gangguan bipolar ini bertujuan untuk mengurangi frekuensi munculnya gejala, membantu penderita kembali beraktivitas seperti biasanya, dan menurunkan risiko mengalami gangguan kesehatan lainnya. Hingga saat ini, belum ada metode yang dapat mencegah gangguan bipolar. Namun, untuk mengurangi kambuhnya gejala, penderita dianjurkan untuk rutin mengonsumsi obat-obatan sesuai resep dokter atau menjalani psikoterapi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jadi kita sudah kerjasama dengan LLDikti, dengan rektor. Jadi kita akan memberikan beasiswa untuk kali pertama ini, kita berikan satu semester.
2: Program MBG ini sebagian masyarakat nilai amat baik. Terlihat dari sekolah-sekolahnya yang masih banyak minta itu.
0: Pemerintah menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa Nusa Tenggara Timur atau NTT. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono melakukan koordinasi untuk melakukan pembenahan dan efisiensi program makan bergizi gratis atau MBG. Banjir bandang akibat runtuhnya gletser di perbatasan Nepal-Tibet menewaskan sedikitnya 472 orang. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 29 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa Nusa Tenggara Timur atau NTT. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Pemberian beasiswa untuk mengurangi beban dari mahasiswa. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan beasiswa diberikan untuk satu semester, namun dapat diperpanjang apabila dampak gempa berkelanjutan. Data sementara ada 4.000 hingga 5.000 mahasiswa yang mendapatkan beasiswa. Penjelasan itu disampaikan Menteri Brian pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Jadi kita sudah kerjasama dengan LLDikti, dengan rektor. Jadi kita akan memberikan beasiswa untuk kali pertama ini, kita berikan satu semester untuk mengurangi beban mereka ya. Jadi tahap pertama kemarin data sudah ada sekitar 4.000-5.000 yang terdampak ya. Itu akan kita berikan beasiswa. Kalau nanti ternyata jumlahnya lebih, kita akan tambahkan. Kita akan lihat pertama untuk satu semester dulu ya. Nanti kalau memang dampaknya masih berkelanjutan, kita akan tambah lagi di tahun depan di semester yang berbeda.
3: Silakan. Adapun PLT Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton Panjaitan menyampaikan perkembangan dampak gempa, di antaranya korban meninggal dunia mencapai 111 orang.
4: Kami menyampaikan bahwa hari ini kami tidak mencatat adanya yang jumlah orang yang meninggal bertambah, sehingga jumlah yang meninggal di catatan kami sebesar 111 orang, dan kami tetap menyampaikan rasa bela sungkawa kami yang paling dalam kepada keluarga Handai Tolan dan seluruh masyarakat Indonesia. Barang yang masuk itu tanggal 28.